0: sekelas Nabi, orang yang paling bahagia, orang yang paling mulia, diampuni dosanya. Nah, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ujian mereka semakin berat. Ya, ujian mereka sangat berat. Ya, gak sebanding. Kena tak sebanding dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, manusia biasa. Ingat itu. Maka apabila kita mendapatkan berbagai cobaan, ingat cobaan dan ujian Nabi SAW, maka itu akan terasa ringan. Kemudian, dalam setiap ujian tadi, Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Tidaklah seorang merasakan sakit, capek, letih, gundagulana, atau mungkin bingung dan kesedihan, bahkan duri yang menusuk, menusuk dagingnya. Maka akan Allah angkat derajat, dihapuskan kesalahannya, ya Allah. Nah, maka tatkala orang-orang yang salihin, ahli ma'rifah billah, memahami prinsip ujian tadi, maka tingkatan ya tertinggi dalam menghadapi ujian itu adalah syukur. Waduh, gimana nih Ustaz? Diuji malah syukur. Ya, karena ilmu kita belum sampai ke situ, ya mungkin belum mampu kita sampai kepada derajat syukur tadi. Kita masih ya pasrah. Kemudian ya sabar, pasrah. Ridhonya mungkin kita masih apa ya, levelnya belum sampai. Tapi kalau tingkat syukur, dapatkan cobaan, ujian, dia bersyukur. Ini level yang paling tinggi. Ini maqamnya sudah tinggi sekali. Nah, maka itulah. Oleh karena itu, ingat juga balasan bagi mereka di akhirat. Surga, gak sebanding. Maka dalam hadis sebutkan juga, hadis sahih. Di mana nanti akan dipanggil oleh Allah, ya, dihadapkan kepada Allah seorang hamba, ya, yang dia orang yang paling sengsara di dunia. Paling sengsara di dunia, tapi dia adalah penghuni surga, ya Allah. Ya. Kemudian dicelupkan satu celupan, dimasukkan ke dalam surga. Maka ditanya dia, ya fulan, pernahkah anda di dunia merasakan atau mendapatkan kesulitan, kesengsaraan? Dia mengatakan, tidak pernah, ya Allah. Ya Allah, satu celupan ke surga, melupakan semua kesulitan yang ada di dunia ini. Ya, sebaliknya, didatangkan, dihadirkan orang yang paling kaya raya, yang paling mewah, yang menikmati semua kemewahan di dunia ini. Tapi dia ternyata waliyazubillah, penghuni neraka, ra'uzubillah min dhalik. Begitu celupkan satu celupan ke dalam neraka, dia ditanya, wahai fulan, pernahkah anda merasakan kenikmatan, kesenangan selama ini? Dia mengatakan, tidak pernah, ya Rabb. Ya subhanallah. Enggak sebanding. Lalu apa yang harus membuat kita, ya, harus, ya, sebagian, ya, potong kompas. Artinya apa? Ya, menghabisi diri sendiri begitu mendapatkan musibah, enggak boleh. Ya, sampai sebagian bunuh diri. Ini orang yang tidak memahami konsep ya dunia dengan segala ya ujian tadi, bermacam-macam ujian. Nah, oleh karena itu, ya, orang-orang yang memahami konsep demikian, dia menikmati kebahagiaan dalam ujian itu. Nah, ini yang harus kita belajar. Kapan kita sampai pada level orang-orang yang menikmati, merasakan kenikmatan dalam ujian. Kapan itu? Ini PR kita semua. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada kita untuk merasakan hal demikian itu. Nah, artinya sengsara membuat nikmat. Ya, ada orang yang nikmat membuat sengsara. Nah, kita berharap bagaimana kesengsaraan, kesulitan membuat nikmat. Bagaimana caranya? Ya, seperti yang disampaikan tadi. Yaitu butuh latihan, tauhid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwati salam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ibu Nuril Hidayati di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, seringkali orang tenggelam dalam kesibukan pekerjaan sehari-hari. Apakah hal ini bisa mengganggu tauhidnya? Karena ada pendapat bahwa apabila terlalu terobsesi hal dunia, maka bisa termasuk ke dalam syirik kecil. Apakah pendapat ini benar dan dapat menghalangi kita dalam meraih kefakiran jiwa? Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih kepada Ibu Nuril Hidayati ya di Bogor, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, apakah kesibukan seorang ya sehari-hari dalam urusan dunia ya menjadikan dia bisa atau itu mempengaruhi ya ketauhidan dia terpengaruh ya sampai terobsesi dan juga lebih ya banyak waktunya untuk mencari dunia tadi sehingga akan berubah ya mempengaruhi tauhidnya ya. Pertama, yang harus dipahami juga setelah kita tadi berbicara tentang masalah kezuhudan, tentang masalah ya bagaimana seharusnya sang mukmin ya, kita harus memahami terlebih dahulu juga bahwa konsep kezuhudan itu bukan berarti orang yang tidak memiliki dunia. Ya, biar tidak salah dipahami ya. Mungkin bertanya, kalau gitu bagaimana? Kalau kita tidak bekerja, Ustaz, sama sekali mencari dunia, kita hidup di dunia, mau ibadah, mau pergi haji dan ibadah, butuh dunia. Ya. Makanya disampaikan. Kezuhudan itu bukan berarti seorang tidak memiliki dunia. Kezuhudan itu bukan berarti seorang tidak bekerja dan berusaha untuk mencari harta. Ya, bahkan itulah tulang punggung kehidupan. Ya, kita harus menjaga itu dan Islam menghormati itu. Harta. Ya, maka enggak boleh dicuri, enggak boleh dirampas. Begitu halal itu haram hartanya kan inna dima'akum wa amwalakum nam haramun 'alaikum. Jadi harta kalian, jiwa kalian. Jadi Islam betul-betul memperhatikan hal ini. Nah, maka diperintahkan mencari dengan cara yang halal. Dengan catatan tujuan kalian bukan mencari harta, tapi ibadah. Maka jangan sampai ya mencari harta menyibukkan dari ibadah. Tapi perlu juga diperhatikan seseorang yang bila dia berbisnis dan niatnya dari bisnis tersebut untuk beribadah, untuk bisa berdonasi, untuk bisa memberikan misalnya menyumbangkan hartanya, mendonasikan hartanya untuk kemaslahatan Islam, kaum muslimin, ya. Dalam dakwah, dalam pendidikan Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari niat itu. Nah, jadi yang tercela adalah kesibukan yang melalaikan dari ibadah. Kesibukan yang menyebabkan seorang ya terhalang dari tujuan utama yaitu ibadah. Ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sesibuk apapun seseorang kalau datang suruhan Allah, panggilan Allah ya, tinggalkan dunianya, datang untuk melaksanakan ibadah. Nah, hati yang dia dapatkan dia donasikan. Nah, jadi yang tercela itu tatkala dunia menyibukkan. Dan tatkala yang tercela itu tatkala ya kecintaan kepada dunia, ambisi yang berlebihan telah ya mendonasi hati sehingga di mana saja dunia, dunia, dunia, dunia. Padahal dia tidak akan membawa mati dunianya. Ini yang tercela. Nah, ini orang-orang yang menjadi abdud dinar. Ya, yang hamba dunia disebutkan dalam hadis abdud dinar, abdul khamis, abdul khamilah gitu ya. Artinya budak bagi dunia. Nah, ini yang tercela. Sehingga dia kalau dah jadi budak berarti dia menghambakan diri kepada dunia tadi, lebih dari syirik kecil lagi, dah syirik besar. Tetap mengikuti hawanya, hawa nafsunya. Nah, ini diantara orang-orang yang menitakhadha ilahahu hawa, telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Nah, tapi tidak diragukan tatkala seseorang keterpautan hati, ya, yang akan melalaikan dia dari ibadah kepada Allah, sehingga kalau dia tidak ya melakukan hal itu, dia memahami bahwa ada suatu di urusan hidupnya yang mungkin tidak sempurna. Ini ada ya di sini masuk ke dalam kategori ya keyakinan syirik-syirik akan merusak, ia akan menodai ketulusan niat dan hatinya. Ini berbahaya. Nah, oleh karena itu harus dibedakan. Kezuhudan itu bukan berarti seorang tidak memiliki dunia. Dia memiliki dunia, tapi tidak ada di hatinya. Beda seorang yang tidak memiliki dunia, tapi kalau dia berambisinya di hatinya itu dunia, dunia, dunia, tapi nggak ada kesempatan. Ini beda, ya. Jadi kezuhudan bukan dari penampilan, dari bukan dari casing seseorang, tapi bagaimana hati menyikapi dunia tadi. Kalau dia telah sibuk dengan dunia yang terbesar di hatinya, perhatiannya dunia-dunia, ya ini bukan lagi orang yang zuhud. Nanti dia pakai pakaian yang compang-camping dan seterusnya, ya. Tapi kalaupun dia pakaian yang bersih, necis dan semuanya, dia memiliki dunia, tapi begitu panggilan Allah datang, dia berdonasi, digunakan untuk ibadah, membantu sesama, fuqara masakin, kemudian jalan untuk kegiatan dakwah, sosial dan seterusnya. Ini orang yang zuhud. Dia gunakan dunianya untuk dia berkhidmat kepadanya, bukan dia berkhidmat kepada dunianya. Nah, ini yang harus diperhatikan tentang hal ini. Yang mudah-mudahan tidak salah dipahami tentang konsep kezuhudan tadi. Dan bagaimana ya keterkaitan maksud dengan dunia mencari dunia yang sampai kepada yang menodai ketulusan tauhidnya tadi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatul iman a'azani Allah wa iyakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan M.A. Hafidullah Ta'ala. Semoga dengan ilmu yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda dapat menenteramkan hati dan juga fikiran, serta menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Zadakallahu hirsan walata'af.
5: Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Besarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
4: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: lahum ajran hasanan.
1: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
0: Makikina fihi abada, wa yundira alladhina qalu ittakhadallahu walada.
1: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?
1: Id awal fitri.

0: rasyadah.
1: Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

0: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
0: Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

0: من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

0: فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

0: يَخَفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Saya

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5. Orang yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq بغض الأنصار. رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'd. Para pendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami ucapkan Allah yang selalu menjadi penolong bagi hamba-hambanya dan juga maha mencukupi kebutuhan para hamba-hambanya. Salawat serta salam atas Rasulnya yang terpilih serta atas keluarga dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, kami akan menghadirkan kembali sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Fidullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Mari kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Roja TV serta Radio Roja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah SWT. Salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah SWT senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan nukilan dari Syekh Sanhwani Al-Hindi yaitu tentang akidah Imam Asy-Syaukani berhubungan dengan tawasul ataupun syafaat dan istighosah. Pada pembahasan lalu telah kita jelaskan sekilas atau nukilan dari Imam Syaukani tentang pembahasan tawasul, istighosa, dan meminta syafaat. Masih tersisa nukilan dari Imam Syaukani ya, tentang pembahasan ini, yaitu pembahasan tentang syirku bidu'i girilai ma'allah, syiriknya perbuatan orang yang berdoa kepada selain Allah, dalam waktu yang sama juga dia berdoa kepada Allah SWT. Jadi di satu saat dia berdoa kepada Allah, satu saat dia berdoa kepada selain Allah SWT. Menggabung antara berdoa kepada Allah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam doanya yang dia lantunkan, yang dia ucapkan, mungkin kebersamaan di sini berarti bukan dalam satu waktu, bisa di saat dia ziarah kubur dia berdoa kepada selain Allah. Namun di masjid dia berdoa kepada Allah. Dan ini yang dimaksud dengan berdoa kepada Allah bersama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa istighosati bihim. Oh, dan juga beristighosa kepada mereka. Jadi kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nukilan berikutnya adalah Imam Asy-Syaukani menjelaskan wa idza arafta hadza. Jadi setelah engkau mengerti bagaimana penjelasan tentang tawasul, istighosa, dan syafaat tersebut, fa'lam anna ar-raziyya kullu ar-raziyya. Jadi beliau menyebutkan, ketahuilah sesungguhnya segala bencana, ya, bahwa sesungguhnya bencana dan merupakan semua bencana yang terbesar, artinya bencana yang terbesar yang sebenarnya, kata beliau, sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya bencana yang merupakan bencana yang secara total, kata beliau, adalah al-baliyya kullu al-baliyya. Itu musibah, suatu musibah yang besar, yaitu amrun ghaira ma dzakarna, yaitu bukan seperti yang kita jelaskan. Itu buat urusan. Jadi bagaimana makna beristighosah, makna dengan bertawasul dan sebagainya yang telah beliau jelaskan sebelumnya dengan dalil-dalil syar'i, dan beliau menguatkan bolehnya bertawasul dengan doa orang soleh yang hidup, kemudian juga bertawasul dengan amal soleh seseorang tersendiri, dengan amal soleh orang tersebut atau seorang tersebut, kemudian juga boleh bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Lalu beliau menyebutkan bencana yang merupakan semua bencana, ya, musibah yang merupakan semua musibah yang terbesar, kata beliau, adalah perkara yang duluan apa yang kami sebutkan, yaitu al-tawasul mujarrad wa tasyafu' biman lahu syafa'ah. Yaitu apa bentuknya? Yaitu bertawasul secara total, mujarrad, meminta syafa'at, ya, bagi orang diberikan syafaat seperti mana yang terjadi. Wadzalika masara ya'taqidu katsir min al-awam. Nah, ini yang kata beliau sebutkan merupakan musibah dan bencana itu adalah, yang demikian itu ada apa yang diyakini oleh kebanyakan orang awam, wa ba'dul khawas, dan sebagian ulama, fi ahlil kubur. Keyakinan tentang apa? Ahlil kubur. Orang-orang yang sudah mati. Orang-orang sudah berada dalam kuburan. Baik itu nabi maupun wali, ya, ataupun orang soleh sebagainya. Maka itu belum masara ya'taqiduhu. Itu kejadian yang diyakini oleh kebanyakan orang-orang awam dan sebagian orang-orang ulama-ulama, kata beliau, terhadap ahli kubur. Itu orang yang sudah mati. Wa fil ma'rufina bi salahi min al ahya, ataupun orang-orang yang dikenal orang soleh, orang baik dekat orang hidup, min annahum, apa keyakinan itu? Di antara mereka meyakini annahum yaqdiruna ala ma la yaqdiru alaihi illallah. Meyakini terhadap ya ahli kubur, orang-orang yang sudah mati ataupun orang-orang soleh yang hidup di dunia ini, bahwa mereka mampu, yaqdiruna, annahum yaqdiruna, mampu ya berbuat apa yang tidak dimampui atasnya kecuali Allah SWT. Arti mereka apa? Meyakini hal-hal yang itu di luar kemampuan makhluk, dan itu mereka yakini dapat dilakukan oleh orang-orang soleh mereka, baik yang telah meninggal maupun masih hidup. Min annahum yaqdiruna ala ma la yaqdiru alaihi illa Allahu jalla jalalu. Yaitu bahwa mereka mampu memberikan, melakukan yang tidak mampu atasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla jalalu. Wa yaf'aluna, dan meyakini bahwa orang-orang soleh tersebut, baik yang mati maupun hidup, yaf'aluna ma la yaf'aluhu illa Allah. Mampu melakukan hal-hal yang tidak mampu melakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta nataqat al-sinatuhum. Nah, mana bukti hal itu, kata beliau, sehingga keluar dari mulut mereka, nataqat al-sinatuhum, keluar dari lisan mereka, bima intawat alaihi qulubuhum. Itu apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Apa yang mereka yakini dalam hati mereka. Sehingga terlafadkanlah oleh lisan mereka apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Fasaru yadu'unahum. Sehingga mereka berdoa kepada mereka. Kepada siapa? Orang-orang soleh tersebut. Ya, meminta-minta kepada mereka. Baik yang telah mati. Ataupun dalam ataupun yang masih hidup. Dalam perkara-perkara yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara-perkara, urusan-urusan yang tidaklah pantas kecuali hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mampu memberikannya dan melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang beliau awali tadi. Yaitu mereka meyakini para orang-orang soleh mereka yang telah mati ataupun masih hidup, kata beliau. Ya, min annahum yaqdiruna ala ma la yaqdiru alaihi illallah jalla jalaluhu. Bahwa mereka mampu melakukan hal-hal yang tidaklah mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka wa yaf'aluna ma la yaf'aluhu illallah azza wa jalla. Dan mereka meyakini buat orang-orang soleh mereka tadi, ya, baik yang hidup maupun sudah mati, yang tidak mampu, ya, mereka melapat melakukan apa-apa yang tidak mampu melakukan kecuali Allah Azza wa Jalla, kata beliau. Sehingga nataqat, ya, hatta nataqat al-sinatuhum biman tawat alaihi qulubuhum. Sehingga lisan mereka mengucapkan apa yang, ya, terdapat dalam hati mereka. Fasaru yad'unahum taratan ma Allah wa taratan istiqlalan. Maka mereka berdoa kepada orang-orang selain mereka taratan ma Allah, kadang-kadang digabung dengan berdoa bersama Allah, yang berdoa kepada Allah juga pada orang selain mereka. Kadang-kadang, kata beliau, berdoa secara istiqlal, semata-mata berdoa kepada orang selain saja, atau berdoa kepada orang selain juga kepada Allah, menggabung. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau menyeru, janganlah engkau menyembah, janganlah engkau meminta, ya, kepada selain Allah bersamaan dengan minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh atau Imam Asy-Syaukani. Ini dikutipkan oleh Syekh Muhammad Al-Hindi di dalam kitab beliau Siyatul Insan, menjelaskan bahwa keyakinan ini adalah keyakinan umat Islam, bukan keyakinan yang sebenarnya dipahami oleh sebagian kelompok. Itu hanya dipahami oleh Muhammad bin Wahab. Maka di sini dinukilkan dua orang ulama, ini As-San'ani dan Imam Asy-Syaukani. Sana'i telah berlalu kita sebutkan keyakinan beliau, dan sekarang yang kita bahas adalah tentang keyakinan Imam Asy-Syaukani, ya, yang hidup semasa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, fasawru yad'unahum taratan ma Allah wa taratan istiqlalan. Maka mereka berdoa kepada mereka. Pada siapa? Meminta, menyuruh kepada orang-orang soleh mereka tadi, baik yang hidup maupun yang mati. Taratan ma Allah wa taratan istiqlalan. Kadangkala mereka menggabung antara berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah, wa taratan istiqlalan. Dan kadang-kadang hanya secara menyendiri. Artinya tidak berdoa kepada Allah, tapi hanya mendoa kepada orang-orang soleh mereka saja. Taratan istiqlalan, kadang-kadang secara khusus mereka justru hanya meminta kepada orang soleh mereka. Wa yasrakhuna bi asma'ihim. Mereka memanggil nama-nama mereka. Ya Syekh Pulan, ya Wali Pulan. Ya yasrakhuna bi asma'ihim. Mereka memanggil nama-nama mereka. Wa yu'adhimunahum ta'zima. Bahkan mereka mengagungkan orang-orang soleh mereka sebagaimana ya mengagungkan ya zat yang memiliki mudarat dan manfaat. Itu seperti mengagungkan Allah. Wa yu'adhimunhum ta'zima man yamliku ad-darra wan naf'a. Mereka mengagungkan orang-orang soleh mereka itu seperti mengagungkan seseorang yang memiliki dapat memberikan manfaat dan mudarat. Tentu tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah SWT. Dimaksud oleh beliau adalah sampai-sampai mereka mengagungkan orang-orang soleh mereka yang telah mati, yang mereka seru, yang mereka panggil, yang mereka beristiwasul dengan itu, seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhda'una lahum khudu'an zaidan. Mereka yakhda'un, tunduk kepada mereka ketundukan yang berlebihan. Khudu'an zaidan. Ala khudu'ihim 'inda wuqufihim baina yadi rabbihim. Bahkan mereka khusyuk, tunduk ya ketika meminta, kita berdoa ya, dengan kekhusyuan, ketundukan, khudu'an zaidan, melebihi kekhusyuan dan tunduk mereka ketika mereka berdoa kepada Tuhan Rabb mereka. Ini mereka lebih tunduk, lebih khusyuk meminta kepada selain Allah daripada bagaimana mereka melebihi khusyuk mereka dan tunduk mereka ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di waktu salat. Kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika salat. Jadi Imam Asy-Syaukani di sini menggambarkan bagaimana perilaku orang-orang yang menyimpang dalam urusan tawassul ataupun istighosah ini, yaitu meminta-minta kepada orang setelah mati, bahkan melampaui hal-hal yang disyariatkan, ya, sehingga lidah mereka mengucapkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka, memanggil-manggil nama mereka, ya, yasrahuna bi asma'ihim wa yud'unahum, dan mereka menyeru mereka dan mengagungkannya dan tunduk kepada ya, mereka, melebihi tunduk mereka ketika berada di hadapan Tuhan mereka ketika solat atau berdoa, kata beliau. Wa doa itu wa yakhda'una lahum, mereka tunduk kepada orang-orang yang mereka agungkan tersebut, orang-orang yang mereka seru dari sana Allah tersebut, ya, yang mereka yakini sebagai orang soleh dan sebagainya. Ya, dan keyakinan nama-nama yang bermacam-macam, kadang diyakini seorang wali, ya, tuanku atau segala macamnya. Bahkan ketika mereka saat berdoa di kuburan lebih khusyuk ya dibandingkan ketika mereka salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau berdoa. Wa hadza illam yakun syirkan, kata beliau, kalau ini bukan syirik, fala nadri ma huwa syirk. Kami tidak tahu kalau apalagi yang syirik kalau bukan ini syirik. Kata Imam Syaukani, kalau perbuatan ini bukan syirik, lalu kami enggak tahu apa yang itu maksud syirik kalau ini bukan syirik. Fala nadri ma huwa syirku. Maka kami tentu tidak tahu, maka beliau, fala nadri, maka kami tidak tahu apa itu syirik kalau ini bukan syirik. Ini karena ada orang mengakui perbuatan ini bukan syirik, perbuatan ini adalah tawassul, ini adalah istighosah, dengan istilah-istilah yang mereka pakai untuk menamakan perbuatan syirik mereka itu, mereka bungkus dengan istilah-istilah syar'i demi melanggengkannya dan melegalkannya. Maka kata beliau, wa idza lam yakun hadza syirkun wa hadza illam yakun syirkan, jika ini bukanlah syirik, maka kami tidak tahu apa itu syirik, kata beliau. Ya. Wa idza lam yakun kufran falaysa fid dunya kufr. Kalau bukan perbuatan ini merupakan sebuah kekufuran kepada Allah SWT, tentu tidak ada kekufuran di dunia ini. Ya. Kalau ini tidak dianggap kufur, kalau ini tidak dianggap syirik, tidak ada yang syirik di dunia ini dan tidak ada pula kekufuran di dunia ini, kata beliau. Wa ha nahnu naqussu 'alaika adillatan fi kitabillah wa fi sunnati rasulillah wa fi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Imam Syaukani menyebutkan dalil Al-Qur'an dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha al-man'u mimma huwa dun hada bil marahil bi marahil. Di dalam Al-Qur'an dan sunnah, kata beliau, justru terdapat larangan yang lebih rendah dari perbuatan ini. Ya. Duna hadal bimarahid. Jauh di bawah perbuatan ini sudah dilarang oleh Rasulullah. Memuji berlebih-lebihan. Apalagi meyakini. Orang solehnya dapat mengetahui kebutuhan orang yang sedang meminta kepadanya. Mendengar doanya. Mendengar seruannya. Wa fi ba'diha tasribi anahu syirkun. Bahkan sebagian dalil-dalil, kata Imam Syaukani, nyata-nyata disebutkan itu adalah syirik. Wa binisbati ila hadal ladhi dhakarnahu yasiru haqirun. Padahal kalau dibanding dengan perbuatan yang kami sebutkan ini, perbuatan yang hukum syirik itu ada perbuatan yang sangat rendah. Tidak sampai pada tingkat yang begitu dahsyat, ya, menyeru, meyakini, mengagungkan, unduk dan sebagainya. Suma ba'da dzalika na'udu ila kalam alamasati soal. Ya. Kemudian kalau setelah itu mengatakan, kita kembali akan menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan ini. Kemudian suma qala ba'da iddati awraqin. Kemudian dilewatkan ini berapa halaman. Setelah beliau mengupas dalil-dalil itu, berapa lembar dari halamannya. Wa bil jumlati fal warid an syar'i min al adillah dala ala qat'i dhara'i syirki wa hadami kulli syai'in yusilu ilaihi, kata beliau. Secara umum, ya, al fal warid an syar' yang terdapat di dalam ajaran agama ini adalah dalil-dalil menunjukkan ala qat'i dhara'i, memutus segala hal-hal yang akan membawa kepada syirik, kesyirikan. Dharai itu adalah tindakan preventif. Tindakan yang akan menimbul menyatukan seorang kepada kesyirikan. Itu agama sudah melarangnya. Supaya tidak terjadi kepada kesyirikan. Dijauh hal-hal yang akan ya bisa menyatukan menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Sehingga Rasulullah SAW mengantisipasi hal-hal yang dharai itu. Dharai itu adalah hal-hal yang akan menjatuhkan seorang kepada kesyirikan. Ya. Sehingga dilarang. Seperti apa? Dilarang membangun kuburan. Ya, dilarang apalagi menyimpan foto-foto orang soleh, memasang pajang foto-foto orang soleh. Memajang foto orang soleh kan tidak syirik. Tapi kalau diyakini, ini ada jalan menuju kesyirikan. Membangun kuburan orang soleh, itu jalan menuju kesyirikan. Sehingga agama mengharapkannya, melarangnya. Supaya tidak terjadi kesyirikan di situ. Nah itu dharai namanya. Tindakan-tindakan preventif, perilaku-perilaku yang dilarang. Walaupun dia tidak syirik itu sendiri, tapi dia akan menjatuhkan orang ke dalam kesyirikan. Maka agama melarangnya. Ya. Dalam ungkapan, dilarang bersumpah dengan sesama Allah. Ya. Dilarang menyamakan lafad. Semuanya, syi'ta wa sya'allah. Engkau telah berkehendak dan Allah. Sya'allah wa syi'ta. Allah telah berkehendak juga engkau. Ini kata-kata yang menyamakan Allah dan makhluk. Walaupun orang tidak meyakini benar-benar makhluk seperti Allah. Tapi ini akan membawa kepada kesyirikan. Lafad-lafad ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Baik secara perkataan maupun perilaku. Ketika Mu'adz bin Jabal sujud kepada Nabi SAW, Nabi SAW melarang. Walaupun Mu'adz sujudnya bukan dimaksud sujud menyembah. Tapi sujud menghormati. Rasulullah mengatakan, tidak boleh hal itu. Kalau seandainya aku diizinkan memerintahkan seorang untuk sujud, tunggulah aku suruh wanita untuk sujud kepada suaminya. Maka ini tindakan-tindakan preventif itu sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Maka ini yang dijelaskan oleh Imam Syaukani, yaitu yang terdapat dalam agama ini adalah minal adillah dalalah. Dalil-dalil menunjukkan ala qat'i dharai untuk mencegah hal-hal yang menjauh ke syirik, menjatuhkan kepada kesyirikan. Wa hadmi kulli syai'in yusilu ilaihi, dan mengharamkannya, hadim itu menghancurkan, melarang segala sesuatu yang akan membawa kepada kesyirikan itu. Fi ghayatil kathrah, dalil yang begitu banyak sekali, kata Imam Asy-Syaukani. Ya, wal rumtu hasra dhalika la ala tamam la ja'a fi mu'allafin basitin. Kata beliau, kalau seandainya aku ingin mengumpulkan hal itu semua, ya, sungguh akan akan menghasilkan suatu karangan yang cukup lumayan besar, kata beliau. Ya. فلنقتصر على هذا المقدار ونتكلم على حكم ما يفعله كبريون. Kita ringkas dalam hal ini cukup semacam dalam ukuran ini saja kata beliau, dan berikutnya kita akan menjelaskan hukum yang dilakukan oleh orang kuburiyun. Di kalimat kuburiyun ini itu Imam Asy-Syafi'i menggunakannya. Kuburiyin. Kenapa mereka sebut kuburiyin? Orang-orang yang suka beribadah mengagungkan kuburan. Bersalawat di kuburan, berzikir, bertahlil, ya, istighosah di kuburan, tawasul di kuburan. Nah, tawasul di kuburan tentu dalam arti-arti maksudnya ya menghulu dalam kuburan, membangun kuburan, bahkan kuburan jadikan tempat yang selalu diramaikan, tidak seramainya masjid, menganggap berdoa di kuburan lebih cepat diterima Allah, lebih cepat dikabulkan Allah daripada di masjid. Nah, ini yang diingatkan di sini kata beliau. Ya, sekarang kita akan jelaskan hukuman menjelaskan hukum ma yaf'aluhu kuburiyun. Perilaku perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kuburiyun minal istighosah, dari beristighosah bil amwat, dengan orang yang telah mati. Ini perkataan Imam Asy-Syaukani. Ya. Nah, kemudian kata beliau, setelah itu kita akan jelaskan hukum apa yang dilakukan oleh orang kuburiyun. Ya. Minal istighosah. Nah, ada yang salah memahami kadang-kadang ketika mereka untuk membela pendapat mereka, mengkritik hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ketika mereka melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran akidah di kuburan, mereka justru mengambil kesimpulan yang sangat-sangat jauh dari apa yang dijelaskan oleh para ulama. Apa kesimpulan mereka? Oh, kalau begitu berarti tidak boleh ziarah kubur. Yang dilarang bukan ziarah kubur. Dan tidak ada ulama yang melarang ziarah kubur kecuali ya sebagian ulama yang melihat perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan orang sehingga belum melarang perbuatan ziarah kubur itu karena akan dilakukan sebagaimana yang dilarang oleh Nabi SAW di awal Islam supaya tidak mereka terbawa perbuatan-perbuatan syirik yang biasa mereka lakukan di kuburan. Maka yang dilarang adalah bukan ziarah kubur. Kemudian ketika ulama menjelaskan tujuan ziarah kubur itu bukan untuk mengalap berkah, bukan untuk berdoa meminta hajat di kuburan kepada Allah. Jika dia meminta hajat di kuburan kepada Allah, perbuatan itu memang tidak syirik, tapi adalah bagian dari bid'ah. Karena itu adalah dara'in, akan membawa kepada perbuatan-perbuatan pengagungan kuburan. Sehingga diyakini berkat kuburan itulah doanya dikabulkan. Berkat ziarah itulah doanya dikabulkan. Padahal tidak ada satu pun dalil. Ketika Rasulullah ditanya tentang doa yang mustajab, beliau tidak mengatakan, kalau kamu ingin mendoa mustajab, berdoalah di kuburanku. Rasulullah tidak pernah memintakan sahabat demikian. Atau carilah kuburan keramat, enggak ada. Bahkan ketika Rasulullah SAW diminta, ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana supaya doanya selalu makbul, at'im mat'amaka, perbaiki apa yang engkau makan. Jangan konsumsi hal yang haram. Ya. Baik, maka, wa munadatuhum liqada'il hajat, kata beliau di sini, apa yang dilakukan oleh orang kuburiyun, ya, kuburiyun tadi sudah kita cakap orang-orang yang biasa berdoa, berzikir, ya, bermunajat di kuburan, bukan di masjid. Lebih khusyuk mereka beribadah di kuburan daripada di masjid. Padahal ahabbul biqa'il Allah masajiduha. Tempat di bumi ini yang paling dicintai Allah apa? Masjid, bukan kuburan. Nah, ini bagian dari bentuk ulu mereka kepada orang saleh mereka tadi, sehingga meyakini kuburannya pun dapat sebagai tempat yang karamat, sebagai tempat yang mustajab. Nah, maka disebutlah mereka kuburiyun karena mereka ulu berlebih-lebihan di dalam masalah menyikapi kuburan orang-orang saleh mereka. Sebenarnya orang-orang Yahudi melalu mereka ya membangun kuburan-kuburan orang-orang saleh mereka sebagai tempat beribadah. Ya. Maka oleh itu Rasulullah SAW di hari-hari ya, berapa hari sebelum beliau wafat menyebutkan dalam sabda beliau, laknatullah ya alal yahud wan nasar ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ya, laknat Allah lah atas orang Yahudi Nasrani yang menjadikan kubur orang saleh mereka sebagai tempat beribadah. Baik, maka ini yang harus kita jelaskan, kan harus ini harus ditegaskan karena inti dari dakwah Rasulullah SAW menyelamatkan orang dari perbuatan-perbuatan seperti ini yang merupakan sebab akibat yang memang pertama terjadi kesyirikan di dunia ini di masa kaum Nabi Nuh adalah berlebih-lebihannya mereka di dalam menghormati atau memuliakan orang-orang soleh mereka. Sehingga mereka persekutukan dengan Allah. Meyakini orang soleh mereka memiliki kedudukan yang mulia sehingga dapat memberikan apa yang diminta oleh murid-muridnya, oleh orang yang datang ke kuburan dan sebagainya. Maka beliau menyebutkan, wa natakalam ala hukmi ma yaf'aluhu al-kuburiyun min al-istighasati bil amwat wa munadatihim li qada'i hajat. Kita akan jelaskan hukum apa yang dilakukan oleh orang-orang kuburiyun dari beristighasah dengan orang yang telah meninggal, wa munadatihim, menyeru mereka li qada'i hajat, untuk memenuhi segala hajat mereka, wa tasyrikihim Allah, mereka mempersekutukan orang soleh itu bersama Allah, fi ba'dil halat, dalam sebagai kondisi mereka, dalam sebagian kondisi mereka. Wa ifraduhum fi bidzalika fi ba'd, kadang-kadang hala mengususkan orang soleh mereka dalam sebagian ibadah doa mereka atau munajatihim, dalam seruan mereka. Jadi kadang-kadang mereka juga berdoa kepada Allah, juga meminta kepada orang soleh mereka. Kadang-kadang malah ada yang terbalik. Saat kondisi mereka sedang sulit, mereka justru mereka mintanya kepada orang soleh mereka. Berbeda dengan orang musyrikin, ketika mereka dalam keadaan sangat membutuhkan pertolongan, mereka tidak meminta kepada sekutu-sekutu yang mereka jadikan bagi Allah. Tapi mereka semata-mata mengkhususkan permohonan mereka kepada Allah. Dalam banyak ayat Allah kisahkan, ketika orang-orang musyrikin di tengah lautan menghadapi bahaya, badai, gelombang besar yang tiada yang dapat membantu mereka dalam kondisi itu, mereka yakin hanya Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka berdoa kepada Allah, bukan memanggil, menyeru orang-orang soleh mereka, patung-patung yang sebagai jelmaan bagi orang soleh mereka. Bukan berdoa kepada orang benda-benda mereka sekutukan bersekutukan bersama Allah SWT. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, fa'idha rakibu fil pulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Bila mereka mengendarai, menaiki bahtera kapal di tengah lautan, kemudian kapal itu dalam ancaman bahaya, angin kencang, badai, gelombang besar, da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kalau Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali lagi berbuat syirik. Nah. Baik, maka beliau menyebut kadang-kadang mereka menyeru sekutu-sekutu orang-orang soleh mereka itu bersama Allah, kadang-kadang hala orang solehnya saja yang diseru, tidak menyeru Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Baik, jadi kita ulang-ulang ungkapan ini bahwa di mana Imam Asy-Syaukani menyebutkan ya, perbuatan-perbuatan dilakukan oleh orang kuburiyun ini dari beristighasa dengan orang telah meninggal, munadatihim, menyeru mereka li qada'il hajat, untuk memenuhi hajat-hajat mereka, tasyrikihim, dan bersekutukan orang-orang soleh mereka itu bersama Allah dalam sebagian kondisi, dan sebagian kondisi malah khusus mereka hanya berdoa kepada orang soleh saja atau kepada orang yang telah meninggal, amwat, ya, yang tadi disebutkan amwat, mina istighasa bil amwat. I'lamun Allah lam yab'ats rusulahu. Ah. Beliau kata beliau di sini, kata Imam Syaukani, ketahuilah bahwa Allah tidak mengutus rasul-rasulnya. Wa lam yunzil kitubahu, dan tidak menurunkan kitab-kitab sucinya. Li ta'rifi khalqahu bi annahu al-khaliq lahum. Untuk memberitahu makhluknya bahwa dia adalah pencipta bagi mereka. Jadi maksud Imam Syaukani apa? Bahwa misi, tugas utama para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya, kepada rasul, inti dari dakwah mereka, tujuan utama dari pengutusan para rasul dan nabi itu, diturunkannya Al-Qur'an dan kitab-kitab suci yang lainnya, bukan tujuan utamanya memberitahu bahwa pencipta mereka itu adalah Allah. Bukan itu tujuan utamanya. Nah, kenapa tidak itu? Karena memang secara fitrah, makhluk-makhluk ini tahu bahwa menciptakan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus apa misi utama para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa tujuan utama diturunkannya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala? Agar manusia mengesakan Allah dengan ibadahnya. Itu intinya. Mengajak manusia yang telah banyak menyimpang dalam ibadah mereka, yang mempersekutukan Allah dalam ibadah-ibadah mereka. Dan ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji. Doa ibadah, istighosah ibadah, isti'anah ibadah, tawakal ibadah. Maka, di mana kebiasaan orang-orang musyrikin, mereka menggabung antara beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Syaukani, tujuan utama tidaklah Allah mengutus rasul-rasul yang mengurungkan kitab-kitab sucinya untuk memberitahu makhluk-makhluknya bahwa dia adalah pencipta bagi mereka. Warraziq lahum, atau pemberi rezeki bagi mereka. Dan hal-hal

sebenarnya dia menyadari dan meyakini bahwa dia bukan sebagai Tuhan. Ya. Maka Allah kata wajah hadubiha wa istaqanat anfusuhum zulman wa uluwa. Sebetulnya mereka yakin bahwa bukan Fir'aun itu yang menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Tidak ada satupun orang-orang ya, di dunia ini meyakini apa bahwa sekutu-sekutunya itu yang menciptakan langit dan bumi. Tidak. Atau raja-raja yang mengaku sebagai Tuhan seperti Fir'aun atau Namrud, yakin bukan dia yang menciptakan langit dan bumi. Tahu dia sebenarnya. Maka oleh sebab itu, secara umum, orang-orang musyrikin itu sudah percaya Allah sebagai pencipta mereka sebelum diutusnya para rasul. Ya, keyakinan Allah pencipta, yang memberi rezeki, menghidup, mematikan, itu diyakini oleh mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat-ayat Al-Quran, dijelaskan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, hai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Pasti mereka jawab siapa? La yaquluna, pastilah mereka akan menjawab Allah. La yaqulunna Allah, itu taukid, haf taukid di lam taukid, kemudian ditambah lagi nun taukid, la yaqulunna Allah, sungguh pasti mereka menjawab Allah. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, la yaqulunna Allah, jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh pasti mereka akan jawab Allah. Nah, berarti mereka tahu Allah yang menciptakan langit, tahu mereka. Lalu mereka beribadah kepada Allah, alasan mereka bukan karena perantara-perantara itu sebagai apa namanya perantara-perantara itu yang menciptakan mereka, menghidupkan mereka atau menciptakan langit bumi, tapi mereka menjadikan sebagai perantara untuk menyampaikan permohonan mereka. Itu dan istilah mereka, maka istilah tawasul. Yaitu mereka memiliki logika begini. Kalau orang-orang soleh ini adalah orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah. Orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah, jika mereka meminta, pasti Allah mengabulkan permohonan permintaan mereka. Karena Allah sudah berjanji, orang yang bertakwa itu akan selalu dimudahkan urusan oleh Rasulullah SAW. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah akan berikan urusannya mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra, wa may yattaqillaha. Di antara orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan akan menjadi urusannya mudah. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra wa may yattaqillaha dan ayat lain Allah sebutkan wa yarzuqu min haythu la tahsib, dan juga Allah beri dari rezeki yang ya, dari arah yang tidak dikira-kira. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la tahsib. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan dia solusi dari segala kesulitan, ya jalul makhraja wa yarzuquhu min haythu la tahsib. Allah beri dia rezeki dari arah-arah yang tidak dikira-kira, yang tanpa dia prediksi. Sangat mudah diberikan urusan Allah SWT, rezekinya juga mudah. Karena mereka yakin orang-orang bertakwa akan selalu mendapatkan pembelaan dari Allah SWT, pertolongan dari Allah SWT. Maka mereka meyakini, maka oleh sebab itu, jika orang-orang soleh demikian kedudukannya mulia si Allah SWT, mereka menganggap, kita minta kepada orang soleh saja kebutuhan kita. Biar orang soleh itu yang memintakan kebutuhan kita kepada Allah. Dan itulah perbuatan syirik yang dilakukan orang musyrikin dahulu. Nah, itu mentransfer doa mereka dulu melalui orang-orang soleh mereka, melakukan menyeru mereka. Maka mereka meminta kepada orang-orang soleh mereka, ya, lalu mereka minta orang soleh itu menyampaikan kepada Allah kebutuhan-kebutuhan mereka. Di sini ayat tadi yang tadi disebutkan itu disebutkan oleh mu'allif, oleh Imam Asy-Syaukani di sini, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulun Allah, ya, khalaqahunnal azizul hakim, azizul alim. Ya, dalam ayat lain, jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang ciptakan langit dan bumi, khala la yaquluna khalaqahunnal azizul alim. Sungguh mereka akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah zat yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Al-azizul alim itu Allah SWT. Qul may yarzuqu minas samai wal ardi amman yamliku as-samaa wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayyi wa may yudabbirul amr. Nah, ini dalam surah Az-Zukhruf ini Allah sebutkan. Siapakah yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Jika ditanya kepada mereka orang-orang musyrik itu, amman yamliku as-samaa wal absar? Siapa yang memiliki pendengaran penglihatan yang diberikan kepada kalian? Wa may yukhrijul hayya? Siapakah yang mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk yang mati? Wa yukhrijul mayta minal hayy? Mengeluarkan makhluk yang mati dan makhluk hidup.

0: Ayyudabbirul amr, siapa yang mengurus semua urusan makhluk ini? Yang mengatur semua urusan makhluk siapa? Fasayaqulunallah. Maka sungguh mereka akan jawab Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Ya. Artinya beriman kepada Allah. Jadi dalil di sini Imam Syafi'i menyebutkan bahwa misi utama para anbiya itu bukan memperkenalkan Allah sebagai pencipta, tetapi kenapa hal itu tidak dijadikan misi utama bagi para nabi? Karena semua makhluk dasarnya, kata Imam Syafi'i, sudah meyakini Allah itu sebagai pencipta, tapi mereka mempersekutukan Allah dalam ibadah mereka. Berikutnya juga Imam Syafi'i juga menukil firman Allah SWT, "Qul limanil ardu wa man fiha." Katakan kepada mereka orang musyrikin itu, milik siapakah bumi dan waman fiha dan semua makhluk yang ada di dalam bumi, di atas bumi itu. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Sayaquluna Allah, atau sayaquluna lillah. Sayaquluna lillah, mereka akan jawab adalah milik Allah. Qul afala tadhakkarun, katakanlah, kenapa kalian tidak mau juga mendapat pelajaran, peringatan? Qul man rabbus samawati sab'i, katakan hai Muhammad, siapakah Rabb langit yang tujuh, warabbil arsyil azim, dan Rabb memiliki arsy yang agung? Sayaquluna lillah, mereka akan jawab milik Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah, kenapa kalian tidak juga mau bertakwa? Qul man biyadihi malukutu kulli syai, katakan hai Muhammad, siapakah di tangan yang ya ketentuan seluruh kehidupan makhluk ini? Ya. Wa huwa yujiru wa la yujaru, dialah yang melindungi dan dia tidak butuh untuk dilindungi. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Sayaquluna lillah, mereka menjawab milik Allah. Qul fa anna tusharun, kenapa kalian masih berpaling? Wa li hadza najid kullama warra fil kitab wal aziz fi sya'ni khaliqil khalqi wa nahyi bi mukhatabatil kuffar munanwinan bi istifham at takrir. Kata Imam Syaukani, karena inilah kita dapatkan dari setiap ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang agung. Ketika membicarakan tentang khalqil khalq, itu pencipta seluruh makhluk. Ayat-ayat yang semirip dan semakna itu dalam berbicara kepada orang kafir, datang dalam bentuk pertanyaan takrir. Ya. Itu dalam pertanyaan takrir. Dalam bentuk istifham takrir. Pertanyaan yang jawabannya mereka menjawab dengan pengakuan bahwa Allah lah yang menciptakan mereka. Seperti contoh, hal min khaliqin ghairullah? Ini kan pertanyaan yang dikemukakan kepada orang kafir, kepada orang musyrikin ketika ditanya, apakah ada pencipta selain Allah? Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard? Apakah tentang Allah kalian ragu yang telah menciptakan langit dan bumi? Aghairullah attakhadhu waliyan fatiris samawati wal ard? Fatiris samawati wal ard? Apakah selain Allah saya akan menjadikan mengambil penolong-penolong yang menciptakan langit dan bumi? Jadi ini istifham takriri. Di mana istifham takriri ini adalah pertanyaan yang jawabannya adalah mengakui apa yang ada dalam pertanyaan itu, bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Aruni madza khalaqal ladina min duni, lihatkanlah kepadaku apa yang diciptakan oleh orang-orang yang kalian sekutukan dari selain Allah. Ya. Ciptaan-ciptaan selain Allah adakah? Enggak ada. Bal ba'athallahu rusulahu, tetapi Allah mengutus rasulnya, kata Imam Syaukani adalah, wa anzala kutubahu, dan menurunkan kitab-kitab sujinya, yaitu li ikhlasi tauhidihi wa ifradihi bil ibadah. Itu kunci inti dakwah para rasul. Tujuannya apa adalah bahwa Allah mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitab sujinya untuk mengikhlaskan tauhid kepadanya, wa ifradihi bil ibadah, dan mengesahkan Allah dengan ibadah. Itu inti dakwah semua rasul. Tugas utama para rasul. Tujuan utama turunnya kitab-kitab suci. Maka sering ya dijelaskan oleh para penceramah-penceramah dalil-dalil tentang hal ini. Walaqad ba'atna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wastanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa misinya, tujuan diutusnya kepada umat tersebut, seorang rasul? Ani'budullah, agar umat itu hanya menyembah Allah dan menjauhi ibadah kepada tauhid. Dalam surah Al-Anbiya Allah tegaskan lagi, Allah beri kabar kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa ma arsalna min qablika min rasulin, wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah seorang pun rasul kami utus sebelum engkau Muhammad, illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'buduni, fa'buduni. Bahwasanya yang kami wahyukan padanya tidak adalah rasul kami utus, ada seorang rasul kami utus sebelum engkau Muhammad, kecuali yang kami wahyukan padanya adalah bahwa tiada yang berhak, artinya wahyu-wahyu, inti utama dari apa yang Allah wahyukan kepada Rasul itu adalah bahwa tiada yang berhak disembah kata Allah SWT, kecuali aku kata Allah SWT, fa'buduni maka sembahlah. Itulah inti dakwah semua Rasul. Inilah asas ajar Islam. Kalau orang tidak mengesahkan Allah dengan ibadah, ya, maka dia tidak ada perbedaan dengan keimanan orang musyrikin mengakui Allah sebagai pencipta saja. Ya. Lalu beliau menukilkan bagaimana para rasul itu mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah semata. Sebenarnya dalam surat Al-Anbiya, dalam surat Al-Araf, dan berapa ayat-ayat surat-surat lain, setiap Nabi berkata kepada kaumnya, ya kaum i'budullaha, malakum mi'ilahin gairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada Tuhan yang berhak kalian sembah selainnya. Ya kaum i'budullaha, malakum mi'ilahin gairu. Itu antara ungkapan para rasul. Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Ini semua ibadah. Jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Ya kaum ya'budullah, baik kaumku, sembahlah Allah. Beribadahlah kepada Allah. Malakum min ilahin ghairu. Ini adalah yang sembahan selainnya. Yang berhak kalian sembah. Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Istighasa, doa, merupakan doa yang wajib diikhlaskan kepada Allah SWT. Ani'budullaha wattaquhu wa'ati'un. Ini ayat-ayat yang beliau nukilkan. Hendak kalian menyembah Allah dan bertakwalah kepadanya. Wa ati'un dan taatlah kepada aku, kata Rasulullah SAW. Qalu ajitana limna'budallah wahdahu wa nadhara makana ya'budu aba'una. Lalu orang-orang musyrikin, kenapa enggan dia menerima dakwah para Rasul? Mereka berkata, qalu ajitana, apakah engkau datang kepada kami? Lina'budallah wahdahu, hanya untuk beribadah kepada Allah semata, agar kami hanya beribadah kepada Allah semata. Jadi kaumnya ini, ya, orang-orang musyrikin itu mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul. Qalu, mereka menjawab, ajitana lina'budallahu wahdahu. Apakah tujuan engkau datang kepada kami hanya mengajak kami untuk menyembah Allah semata? Wa nadhuru ma yakana na'budu aba'una. Apa kami? Dan kami meninggalkan apa yang telah disembah oleh orang-orang tua kami, oleh ayah kami, oleh nenek moyang kami. Yaitu menyembah selain Allah. Berarti mereka, orang musyrikin tahu bahwa yang mengingkari apa yang dibawa oleh para Rasul. Bahwa hanya mereka disuruh untuk beribadah kepada Allah. Dan meninggalkan apa yang disembah oleh orang-orang tua kalian mereka dan nenek-nenek moyang mereka. Ani'budullah ma'alakum min ilahin gairu. Ini banyak sekali ayat-ayat menukilkan oleh mu'alif di sini. Hendaklah kalian menyembah Allah ma'alakum min ilahin gairu. Tiada bagi kalian Tuhan yang berhak kalian sembah selainnya. Allah SWT sebut, wa iyaya fa'budun. Dan kepada aku sajalah kalian beribadah, kata Allah SWT. Banyak sekali ayat Al-Quran. Dan bahkan di hikmah diciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Karena dia ada baris, ya, baris atau harakat nun di situ ada di bawah menunjukkan ada mahdhumnya ya, maf'ulun bi mutakallim, ya. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah SWT, kecuali untuk beribadah kepada aku semata. Wa ikhlasut tauhid la yatimu illa bi yakuna du'a kulluhu lillah. Nah, lalu Rasulullah SAW menjelaskan situ. Mengikhlaskan tauhid la yatimu, tidaklah akan bisa terrealisasi. Mengikhlaskan tauhid tidaklah bisa terrealisasi illa bi an yakuna, kecuali hanya berdoa atau bi an yakuna du'a kulluhu lillah, yaitu menjadikan semua doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi an yakuna du'u lillahi kulluhu au du'a kulluhu lillah. Menjadikan doa seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nida'u wal istighasatu war raja'u, baik seruan nida wal istighasa beristighasa war raja berharap, wa istilabil khair memohon kebaikan, wa istifa'i syarr berlindung dari keburukan, ya, hanya milik Allah, lahu, dimohon kepada Allah semata. Wa minhu, dan dari Allah Subhanahu wa taala, la li ghairihi, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wala min ghairihi, juga tidak diraih dari selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau di sini doa, ya, semuanya, nida, istighasa, raja, meminta kebaikan, berlindung dari keburukan, semuanya itu dimohon kepada Allah SWT, bukan kepada selain Allah SWT. Lalu beliau menyebutkan firman Allah SWT, فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا لَنَا إِلَيْنَ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرًا. Jangan kalian berdoa, jangan kalian menyeru, jangan kalian memohon bersama Allah sesuatu yang lain. Ini. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ. Milik Allah lah dakwah yang, doa yang benar. وَلَيْتِدَعُونَ مِنْ دُونِهِ. Lalu Allah sebutkan pengingkaran terhadap orang-orang menyeru selain Allah. Apa kata Allah? Waladina yu'min duni, orang-orang menyeru selain Allah, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Waladina yad'una min dunihi, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. La yastajibu lahum bisyai, tidak akan dapat memberikan bagi mereka sedikit apapun. Apapun ya, li syai'in itu kan linakira, ya, menunjukkan tentang sedikit, li syai'in. An-nafi ba'd an-nakira, itu li umum. Waladhi yad'una min dunihi. Maka ayat-ayat ini dihafal dan diingat-ingat agar kita tidak terjumus dalam perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Maka ayat-ayat menyuruh kita untuk ikhlas ibadah kepada Allah ini harus kita hafal. Supaya kita tidak terjebak dengan syubhat-syubhat yang dipaparkan ataupun disebarkan oleh sebagian orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman tadi, waladzina yad'una min dunihi, orang-orang menyeru kepada selain Allah SWT, la yastajibu lahum bisyai, mereka-mereka yang mereka seru selain Allah itu tidak akan dapat memberikan apa-apa untuk mereka. Maka Allah katakan, wa 'alallahi falyatawakkal mu'minun, hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang beriman itu bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah sajalah hendaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang beriman. Ini semuanya ibadah, tawakal, doa, istighosah dan seterusnya yang tadi beliau sebutkan. Wa qad taqarrara anna syirka al-musyrikin alladziina ba'atha Allahu ilaihim khatama rasulihi. Lalu Imam Syaukani menjelaskan. Wa qad taqarrara anna syirka al-musyrikin. Sudah diakui, ditetapkan bahwa kesyirikan orang musyrikin, orang-orang yang diutus Allah kepada mereka, khatamur rasulihi, penutup seluruh rasulnya, itu Nabi kita Muhammad SAW, lam yakun li illa bi'atiqadihim annal andad allati itakhaduha tanfa'uhum wa tadurhum. Ya, lam yakun, kata Imam Syaukani, kesyirikan orang musyrikin yang diutus kepadanya Nabi Muhammad SAW, tidak lain kecuali keyakinan mereka bahwa sekutu-sekutu yang mereka jadikan tandingan-tandingan itu dapat memberi faat dan manfaat dan mudarat kepada mereka, wa tuqarribu ila Allah, dan mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi beliau ingin menjelaskan keyakinan orang musyrikin yang diutus kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keyakinan mereka? Bahwa mereka meyakini, ya, orang-orang soleh yang mereka seru, ya, wali-wali, orang-orang yang mereka yakini hebat, memiliki karamat dan sebagainya. Apa keyakinan mereka terhadap sekutu-sekutu mereka jadikan selain Allah itu? Mereka meyakini dapat memberi manfaat untuk mereka, dapat menjauhkan mudarat dari mereka, wa tuqarribuhum ila Allah, dapat mendekatkan mereka kepada Allah, wa tashfa'uhum lahum indahu, dapat memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Ma'atirafihim bi anna Allah huwa khaliquh. Ya, ma'atirafihim artinya apa? Bersama dengan itu mereka meyakini, dan mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka, ya, Allah juga yang menciptakan apa-apa yang mereka sembah selain Allah itu, Allah yang beri mereka rezeki. Jadi orang-orang miskin itu meyakini Allah yang memberi mereka rezeki, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menghidupkan matikan mereka, ya. Dan orang-orang yang mereka persekutukan dengan Allah pun mereka yakin memberi mereka rezeki juga Allah, menghidupkan mereka juga Allah, menghidupkan mati mereka juga Allah. Nah. Artinya apa? Bahwa mereka memiliki keyakinan tauhid rububiyah dari sisi pengesaan Allah, dari perbuatan Allah. Tapi mereka tidak mengesakan Allah dari segi ibadah mereka kepada Allah. Keyakinan mereka tentang Allah, satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan rezeki, itu mereka miliki. Tapi perilaku ibadah mereka kepada Allah, mereka tidak mengisahkan Allah dalam ibadah mereka. Maka, oleh sebab itu, orang-orang musyrikin itu tidak meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah itu yang menghidup mematikan mereka, menciptakan langit bumi, yang mereka rezeki, bukan. Tapi mereka meyakini dapat memberi manfaat, dapat menghindarkan mereka dari mudarat, dan dapat mendekatkan mereka kepada Allah, atau memberi syafaat mereka di sisi Allah, kata Imam Syaukani. Kemudian mana dalilnya? Dalil mereka adalah, tujuan mereka menyembah selain Allah itu bukan untuk, bukan meyakini bahwa yang mereka sembah itu menciptakan, memberi rezeki, menghidup, matikan, tidak. Hanya ingin mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi Allah mereka yakini. Tapi mereka menjadikan orang-orang soleh mereka sebagai perantara yang mendekatkan mereka kepada Allah. Inilah syirik. Ya. Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Ini hujah mereka. Disebutkan Allah dalam Al-Quran, kenapa mereka berbuat syirik itu. Kami tidak menyembah mereka, kecuali agar mereka, orang-orang yang kami sembah itu, dapat mendekatkan kami kepada Allah. Jadi menurut mereka itu bukan ibadah. Tapi Allah katakan itulah perbuatan syirik. Ya. Ma na'buduhum, ini hujah mereka orang musyrikin itu. Kami tidak menyembah mereka, berhala-berhala itu, kecuali tujuan mereka adalah agar orang-orang selain mereka, mereka sembah itu mendekat mereka kepada Allah. Zulfa, dengan sedekat-sedekat. Maka Allah katakan, "Fala taj'alallahi andana wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian jadikan sekutu-sekutu tanding bagi Allah sedangkan kalian sudah tahu. Ya. In kunna la fi dhalim mubin, itnasuwaikum bi rabbil alamin. Mereka orang musyrikin kelak di akhir mengatakan, sungguh kita telah berada dalam kesesatan nyata ketika kita menyamakan, ya, kalian dulu, ya, nanti di akhirat iznusuwaikum akan berkata kepada sesembahannya selain Allah, kita kali menyama, ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Wa ma yu'minu aktharum illa billah illa wahum musyrikun. Wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wahum musyrikun. Ibn Abbas menjelaskan tafsir ini. Wa ma yu'minu aktharuhum, tidaklah beriman kebanyakan mereka itu dengan Allah kecuali mereka berbuat syirik. Kecuali mereka musyrik dalam imannya. Wa ma yu'minu, tidaklah beriman aktharuhum, kebanyakan mereka, billahi, dengan Allah, illa wahum musyrikun, kecuali mereka, ya, berbuat musyrik, berbuat kesyirikan. Ibn Abbas sebutkan, mana iman mereka yang Allah katakan wa ma yu'minu aktharuhum ini? Itu iman mereka adalah meyakini Allah sebagai pencipta, yang memberi rezeki, yang hidup, kan, dan mematikan, yang mengatur urusan mereka. Meyakini itu. Itu iman mereka kepada Allah secara tauhid rububiyah. Di mana wahum musyrikun ini, dan mereka buat syirik. Syirik mereka dalam ibadah tadi. Berdoa kepada selain Allah. Beristighosah kepada selain Allah. Ya, minta syafaat kepada selain Allah. Sebenarnya jelaskan oleh Imam Asy-Syaukani. Itu syirik mereka. Ha'ula'i syufa'una indallah. Mereka juga berhujah. Bahwa orang-orang sesuatu yang mereka sembah selain Allah itu, ada pemberi syafaat mereka si Allah. Ini Allah sebutkan. Jadi itu hujah-hujah orang musyrikin yang masih banyak dipakai oleh sebagian orang-orang yang berbuat kesyirikan hari ini. Dengan hujah adalah sebagai syafaat, dengan hujah sebagai wasilah, dan sebagainya. Wa kanu yaquluna fi talbiyatihim, bahkan mereka mengucapkan dalam talbiyah mereka, kata Imam Syaukani, labbaik la syarika lak. Ya, aku perkenan kepanggilmu ya Allah, la syarika lak, tidak sekutu bagimu. Ila syarikan huwa laka, kecuali sekutu bagimu itu, tamliku wa mamalak, engkau yang memilikinya, dan dia tidak memiliki apa-apa. Jadi mereka yakini, sekutu-sekutu yang mereka sekutukan dengan Allah itu tidak memiliki apa-apa. Artinya dari siapa? Tidak menghidupkan, tidak mematikan, tidak menciptakan, tidak memberi rezeki, tidak memiliki apa. Justru mereka sendiri diciptakan Allah, dan Allah memiliki mereka. Itu dalam talbiyah mereka, pengakuan mereka tentang keimanan mereka dalam tauhid rububiyah. Tetapi ya, dalam ibadah mereka, illa syarikan huwa lak. Itu mereka katakan, kecuali sekutu bagimu. Sekutu bagimu ini, diakui oleh mereka bahwa tidak memiliki apa-apa. Ya. Dari sisi apa? Dari sisi tauhid rububiyahnya. Wa idza taqarra hadza fala syakka anna man i'taqada fi maitin minal amwat, kata Imam Asy-Syaukani. Kenapa kita selalu ingatkan Imam Asy-Syaukani supaya ini tidak disebutkan ini pendapat siapa, perkataan siapa. Yang kita nukilkan ini semua adalah ungkapan Imam Syaukani supaya tidak lagi dipelintir, dituduh, wah ini keyakinan kitabnya orang-orang yang biasa dicap oleh sebagian kelompok Wahabi. Tidak, ini perkataan Imam Syaukani. Yaitu kata beliau, apabila ini sudah ditetapkan, wa idza taqarra hadza, maka ini sudah dibuktikan dijelaskan, kata beliau, fala syakka anna man taqada, maka tidak diragukan lagi. Orang-orang meyakini fi maitin, terhadap orang mati, minal amwat, daripada mayat, orang-orang telah mati, atau hayyin, minal ahya, atau orang hidup, ya, dari makhluk hidup, annahu yadurhu aw yanfa'uhu, dia dapat memberikan mudarat atau dapat memberikan manfaat, imma istiqlalan, atau secara sendiri, aw ma'allah, atau bergabung bersama Allah. Ya. Wanadahu aw tawajjaha ilaihi, lalu dia berdoa, memohon, berharap kepadanya, wa istaghasa bihi, atau istighasa dengannya, fi amri umur lati la yaqdur alaiha illa makhluk, dalam perkara yang tidak dimampu atasnya oleh makhluk. Wa huwa lam yukhlis tauhid, maka orang ini tidaklah mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah. Wa huwa lam yukhlis tauhida lillah, maka dia belum mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah. Kalau apa? Dia meminta kepada orang mati atau orang hidup dalam perkara-perkara yang tidak boleh kecuali kepada Allah. Dalam urusan-urusan tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala afraduhu bil ibadah, dia belum mengesakan Allah dalam ibadahnya. Izi doa bitalabi usul khairi. Nah, kenapa namakan doa itu ibadah? Karena permohonan atau doa meminta diberi kebaikan kepadanya, disampaikan kebaikan kepada dia, atau ditolaknya kemudaratan darinya. Huwa nau'un min anwa'i ibadah, adalah salah satu macam dari macam-macam ibadah. Sementara ada orang-orang berupaya menafikan doa itu bukan ibadah. Loh, kalau doa bukan ibadah terus, maka sama dikatakan berarti tidak ada ibadah di dunia, tidak ada ibadah dalam Islam. Karena semua inti dari semua ibadah itu bernilai doa. Maka oleh sebab itu ulama kita menyebutkan doa itu ada dua, doa al-ibadah, doa al-masalah. Doa ibadah adalah kita berlakukan sholat itu doa, dalam lafaz bacaan-bacaan banyak isinya doa, dan permohonan secara umum agar sholat kita diterima juga bentuk doa. Agar dosa Allah, kita diampuni Allah dan melaksanakan sholat juga doa. Doa al-masalah, doa yang langsung kita mohonkan dengan lisan. Itu bedanya antara doa al-ibadah dengan doa al-masalah. Kabilah menyebutkan di sini. Ya, maka orang-orang tersebut belum mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah dan belum berinsyakan Allah dengan ibadahnya. Karena doa itu merupakan permintaan diberinya kebaikan dan dihindarkannya dari keburukan. Itu adalah salah satu macam dari ibadah. Nah, karena walaupun dalam 99% ibadah yang lain, dia ikhlas kepada Allah. 1% satu doanya saja, 1% dari doanya kepada selain Allah, itu adalah syirik. Maka syirik yang akan berefek apa? Menghancurkan semua ibadah-ibadahnya yang lain. Lain asyraktah, lain batana amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, kata Allah SWT, batal semua amalanmu. Walau asyraku lahaibatu anhu makanu ya'malun, kesyirikan itu kalau mereka lakukan batal semua amalan mereka. Itu bahayanya syirik, maka perlu kita hati-hati dalam hal ini. Fala farqa baina yakuna hadzal mad'u min dunillah aw ma'ahu hajaran aw malakan. Tidak ada perbedaan. Sesuatu diseru dari sana Allah itu atau diseru bersama Allah itu, baik itu batu atau malaikat atau syaitan dan sebagainya, kata beliau. Enggak ada perbedaannya. Ya, orang soleh kah, malaikat kah? Ya. Kama kana fa'lu dhalika ahlul jahiliyah. Sebenarnya yang dilakukan oleh orang ahlul jahiliyah, kata beliau. Wa baina yakuna insanan. Ya. Tidak ada perbedaan, kata beliau. Baik yang diseru itu adalah batu, malaikat, atau syaitan. Sebenarnya kalau orang jahiliyah. Ya. Atau yang diseru itu adalah manusia dari orang yang hidup atau mati. Sebenarnya yang dilakukan oleh sebagian orang-orang kaum muslimin, kata Imam Asy-Syaukani. Ya. Kata beliau di sini, wala farqa baina yakuna hadzal mad'u min dunillah aw ma'ahu hajaran aw malakan aw syaitanan kama kana yaf'alu dzalika ahlul jahiliyah wa baina ay yakuna insanan minal ahya aw al amwat kama yaf'aluhu al an katsir minal muslimin katsirun minal muslimin. Itu ada perbedaan, kata beliau. Yang diseru dari selain Allah itu atau berseru bersama Allah itu berupa batu kah, ya, batu-batu keramat yang diyakini oleh sebagian orang-orang, atau rumah keramat, kuburan keramat, ya, atau gunung keramat dan sebagainya, ya. Banyak sekali masyarakat kita ini, ya, terperdaya dengan banyak keyakinan-keyakinan klinik dan kesyirikan khurafat dan sebagainya. Atau malaikat sekalipun, atau syaitan, ya. Dia tidak ada perbedaan dengan yang diseru itu, baik manusia yang mati atau hidup, kata beliau. Jadi, bila meminta kepada manusia-manusia, makhluk-makhluk ini, hal-hal yang di luar kemampuan, yang tidak dimampu oleh makhluk, kecuali hanya Allah SWT. Sebenarnya dilakukan sekarang ini, kata Imam Syaukani, kebanyakan oleh kaum muslimin. Wa kullu 'alim ya'lamu hadza. Setiap orang berilmu tahu hal ini, wa iqiru bihi, akan mengakuinya, fa'inal illa wahidatun, karena alasannya sama. Ya, wa ibadatu ghairillahi ta'ala wa tasyriki ghairihi ba'hu yakunu lil hayawan kama yakunu lil jamad. Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersekutukan Allah dengan lainnya atau bersamanya. Ya. Baik disekutukan dengan binatang kama yakunu lil jamad atau dengan benda-benda mati. Walil hayy, baik orang yang hidup, makhluk yang hidup, kama yakunu lil mayt, sementara bagi orang yang sudah mati. Tapi perlu kita katakan di sini, kalau orang hidup tadi diantaranya meminta hal-hal di luar kemampuannya, sebagaimana terjadi di sebagian kelompok-kelompok yang meminta, yang mengakui bahwa walinya dapat memberikan kesembuhan penyakitnya, mengetahui kondisi di mana dia sedang berada dan sebagainya. Tetapi kalau dia meminta tawassul dengan doa orang soleh yang hidup, itu tidak masalah. Sebenarnya terjadi di masa Rasulullah SAW, demikian pula para sahabat melakukan. Jadi orang solehnya hidup, lalu datang kepada orang soleh tersebut, lalu dia meminta didoakan agar Allah menyembuhkan penyakitnya, membedakan urusannya. Nah, ini tawassul dengan doa orang soleh yang hidup ini sudah kita bahas sebelumnya, supaya tidak salah memahami pembahasan ini juga. Karena kadang-kadang orang mengambil baru mendengar kajian sepotong ini, tidak mengikuti penjelasan sebelumnya tentang macam-macam tawassul, malah kok ke orang hidup juga kita meminta ada syirik. Kalau yang dimohon itu di luar kemampuan makhluk. Ya. Faman zaima anna sama farqan baina i'tiqad fi wasanin min awsan. Nah, karena ada orang beralasan ini, syubhat mereka itu. Kenapa orang musyrikin itu dituduh musyrik? Karena dia memintanya kepada benda-benda mati. Lah, kan beda antara orang soleh dan orang mati, dan benda mati, kata mereka. Nah, mereka ingin mencari argumentasi, membuat alasan, berkilah. Ya. Oh, itu karena mereka dituduh musyrik, karena mereka syirik itu batu, berhala, patung. Sedangkan kita enggak, kan makhluk hidup. Orang yang punya kedudukan di sisi Allah, kata mereka. Berarti kita enggak syirik. Nah, itu alasan mereka. Maka di sini kalau mengatakan, barang siapa yang meyakini bahwa di sana ada perbedaan antara orang meyakini terhadap patung dan berhala, ya, bahwa mereka patung dan mudarat itu manfaat dan mudarat, sama seperti ada perbedaan dengan orang meyakini terhadap orang yang mati dari Bani Adam atau hidup dari mereka. Jadi ingin bedakan mereka. Oh, enggak masalah. Kalau itu kan bukan orang soleh disuruhnya, tapi patung dan batu. Kalau kita kan orang soleh, maka kalau ada orang menyangka ada perbedaan itu, kata Imam Syaukani, perbedaan antara batu, patung dengan orang-orang yang hidup atau telah mati dari Bani Adam ini, ya, wah, dapat mereka mudarat dan manfaat, ya kedurwala, ya, amrinlah kedur dalam memberikan urusan yang tidak mampu atas kecuali Allah, faqad ghalita ghalatan bayyinan, sungguh orang yang telah keliru, telah salah dalam salah yang sangat nyata. Ghalita artinya keliru, salah yang sangat jelas sekali kesalahannya, kata Imam Syaukani. Kalau dia ingin membedakan antara orang persekutuan Allah dengan orang soleh, dengan orang persekutuan Allah dengan benda dan batu-batu. Wa qara ala nafsihi bi jahlin katsir. Orang yang membedakan hal itu, kata Imam Syaukani, sungguh telah mengakui atas dirinya seorang bi jahlin katsir, kebodohan yang banyak atau kebodohan yang luar biasa. Fa inna syirka huwa du'a ghairillah. Syirik itu adalah berdoa kepada selain Allah fil asya, ya, allati takhtassu bihi au i'taqada qudra li ghairi. Sungguhnya kata syirik itu adalah doa ughairillah, meminta kepada selain Allah dalam perkara-perkara allati takhtassu bihi, yang menjadikan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini al qudra li ghairihi, adanya kemampuan bagi selain Allah dalam perkara yang tidak mampu atasnya kecuali Allah, atau mendekatkan diri kepada selain Allah bisyai'in mimma la taqrab bihi ila Allah. Ya. Mendekatkan diri kepada selain Allah dengan sesuatu yang tidaklah la taqrab, yang tidak dilakukan pendekatan diri kepada kecuali pada Allah. Artinya apa? Yaitu amal-amal ibadah yang harus kita laksanakan kepada Allah SWT. Yang harus kita isahkan Allah dengan ibadah itu. Lalu juga dilakukan kepada selain Allah hal yang sama, maka itu syirik. Itu definisi syirik yang disebutkan oleh beliau di sini. Yaitu au taqarrab ila ghairihi bi syai'in mimma taqarrabu bihi illa ilaihi. Yaitu melakukan perkara-perkara taqarrub, ya, kepada selain Allah, padahal perkara-perkara ini tidaklah dilakukan kecuali-Nya kepada Allah SWT. Maka disebut Allah SWT menyuruh kita untuk beribadah, doa hanya khusus kepada Allah SWT. Bila dilakukan kepada selain Allah, pada di ya, lakukan kepada selain Allah, maka itu adalah perbuatan syirik. Kemudian kata beliau di sini, walaysa fil munjar tasmiyatil musyrikin lima ja'aluhu syarikan bis sanam wal wasan wal ilah li ghairillah ziyadatan ala tasmiyah bil wali wal qabr wal mashhad. Walaysa fil munjar tasmiyatil musyrikin. Ya. Kesyirikan ini bukan dalam latar belakang atau dalam sekedar, ya, sekedar samanya penamaan orang musyrikin yang mereka jadikan sekutu bagi Allah dari batu, berhala dan sebagainya. Ya. Itu tidaklah beda dengan nama-nama yang dipakai oleh orang-orang dengan alasan wali, kubur, masyhad. Cuma yang dilakukan oleh kebanyakan orang kaum muslimin, kata beliau. Bal hukmu wahid. Tidak ada perbedaannya. Yang dipersekutukan itu apakah batu dinamakan sebagai perbuatan syirik, orang-orang yang menjadikan batu berhala sebagai sembahnya atau selain malaikat dan syaitan semacamnya. Ya, kata beliau, hukum sama dengan orang menyamakan, menyebutkan itu sebagai wali, batu yang disebut wali, pisau yang disebut wali, sapi yang disebut wali, ataupun manusia sekalipun disebut wali, umpamanya. Tidak ada bedanya. Penamaan itu tidak ada pengaruh dalam hukum, itu yang maksud. Hukumnya sama. Ya, baik kuburan wali, masyhad wali, kama yaf'aluhu katsirun minan nas, atau katsirun minal muslimin, sebenarnya yang lakukan kebanyakan kaum muslimin, kata Imam Syaukani. Bal hukmu wahid idha hasala liman yattaqid fil wali. Hukumnya sama. Apabila terdapat pada orang meyakini pada wali atau kuburan, maka yahsul liman kana yattaqid fis sanam, itu apa yang dapat, ya, maka yahsul, ya, apa yang didapati bagi orang meyakini, tetap orang seperti orang, ya, bahwa bila keyakinan orang meyakini kepada wali dan kuburan sebagaimana keyakinan orang musyrikin kepada berhala-berhala mereka, ya, maka sama. Idlaysa syirku huwa al-mujarrad itlaq ba'dul asma. Kesyirikan bukan sekadar pemakaian nama semata. Ya. Ala ba'dil musamayat, terhadap sebagian yang diberi nama. Kalau ini diberi nama wali, tidak. Kalau ini dinamakan syirik, ya, berhala. Bila keyakinan seseorang kepada wali, kepada kuburan, sama keyakinannya seperti orang musyrikin kepada batu, berhala, dan sebagainya, sama, tidak ada bedanya. Itu tetap syirik. Kemudian kata beliau, bal syirku huwa an yaf'al ghairi la syai'an yahtasu bi subhanallah. Kesyirikan itu adalah, ya, memberikan kekhususan, memberikan sesuatu kepada selain Allah yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik digunakan untuk menyebut sesuatu selain itu tadi, namakan wali atau apapun nama-nama yang lain, fala i'tibara bil ism faqat, bukan menjadi urusan sekadar nama. Walam ya'rifi hadha fa huwa jahilun. Orang yang tidak hal ini, kata Imam Syukani, maka dia adalah orang bodoh. La istahiku an yukhatab bima yukhatab bihi ahlul ilm. Maka tidak perlu dia diajak berbicara, sebenarnya berbicara kepada orang berilmu. Si panjang lagi, nukilan dari beliau ini. Berhubung waktu yang membatasi kita. Ya, insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang tadi disampaikan di kesempatan hari ini. Yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat, yaitu akidah Imam Syaukani mengenai tawasul ini. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau mungkin Anda juga bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz di layanan nomor telepon 0218236543. Nah, yang pertama kami ajukan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya pernah mendengar seorang yang mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa neraka itu fana. Dan apakah benar beliau juga membolehkan meminta bantuan kepada jin dalam urusan yang mubah, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Syukran jazakumullahu khairan, dari putra yang berada di Bandung.
0: Sebatas apa yang kita ketahui dari karang-karang Syekhul Islam itu, yang mungkin pula para ulama-ulama yang membahas tentang masalah ini, orang ini adalah keliru ketika memahami penjelasan-penjelasan Syekhul Islam Taimiyah. Karena dalam ratusan halaman kita kata beliau meyakini bahwa neraka itu tidak fana. Namun ketika beliau berdiskusi dengan orang, menjelaskan pendapat-pendapat para ulama tentang sebagian neraka, tapi surga itu enggak ada ulama yang mengingkari. Nah, beliau mengungkapkan beberapa dalil tentang hal itu. Lalu beliau tidak mengomentari dalil itu. Tapi dalam pendapat, dalam kitab-kitab lain, dalam halaman lain, beliau menjawab, menjelaskan hal itu tentang kekekalan surga dan neraka itu. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud oleh Imam Ibnu Taimiyah adanya panaknya neraka itu bukan neraka orang kafir, tapi nerakanya orang beriman. Di mana sebagian orang beriman ada yang diazab dalam neraka sebelum mereka masuk surga. Bagi pelaku-pelaku dosa besar yang tidak mendapatkan ampun dari Allah SWT, maka dia diazab sesuai dengan kadar dosanya. Itu penjelasan para ulama. Sudah banyak penjelasan-penjelasan ini, dan ini sudah pernah juga kita bahas waktu kita menjawab syubhat-syubhat, lontaran-lontaran, tuduhan-tuduhan terhadap Syaikhul Islam Taimiyah. Sudah pernah kita bahas hal ini, bahwa tidak benar pendapat itu adalah pendapat Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa neraka itu fana. Kedua, adapun demikian pula beristiada dengan urusan arsan mubah, beliau memang menjelaskan hal itu, tapi bukan berarti hal yang utama, kata beliau, seperti manusia dengan manusia lain, boleh saja saling tolong-menolong dalam hal itu, jika itu, beliau katakan, tidak terjadi keraguan dalam melakukan hal itu. Tapi, kata beliau, menjelaskan juga, tidak ada satupun para nabi, para orang soleh, yang menjadi jin sebagai teman untuk melakukan perkara-perkara dalam hidup mereka. Ya. Dan biasanya orang-orang yang umum bergaul dengan jin adalah, karena jin itu sifat utamanya adalah dusta dan pembohong, kemudian wujudnya bisa berubah-ubah, dan beliau juga membahas tentang hukum orang menikah dengannya sebagainya. Di antaranya adalah karena wujud jin itu bila mempelekan kepada manusia, dia wujudnya akan berubah-ubah. Maka beliau kalau dalam hal yang mubah, sebagaimana dengan semua makhluk, boleh saja kata beliau, tetapi tentu dengan hal yang tidak menimbulkan keraguan-keraguan, asumsi-asumsi yang membawa orang kepada kekufuran, kesyirikan. Tapi beliau tidak mengatakan itu perbuatan yang secara hukum, ya, beliau mengatakan, tapi tanpa seperti yang dilakukan oleh orang-orang dukun, dengan melakukan ibadah-ibadah, ya, kemudian ritual-ritual, supaya jin mendekat kepada dia, supaya jin membantu dia, bukan itu yang masuk sistem Taimiyah. Yang dimaksud oleh sistem dia sebagaimana Nabi Sulaiman mempekerjakan jin. Nah, itu. Mempekerjakan jin. Ya. Nah, itu di antara dalil. Bukan seperti mana dipahami. Bukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang tukang sihir, dukun, dan sebagainya bekerja sama dengan jin. Itu bukan hal yang mubah. Tapi adalah perkara-perkara yang telah masuk ke dalam ranah keyakinan, kesyirikan, dan sebagainya. Dengan melakukan ritual-ritual, bagaimana supaya jin itu dapat memberinya berita-berita, supaya jin mendekat kepadanya, dia harus melakukan ritual-ritual, kesyirikan, sehingga dia dapat berdekatan dengan jin tersebut, dan memberikan informasi-informasi, dan sebagainya. Ini dilarang, tak ada sistem itu membelaskan itu. Di antara yang maksudnya ini timnya adalah, yaitu perkara di mana Nabi Sulaiman memperkerjakan jin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
1: Barakallah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan kami berikan kesempatan di 0218236543. Silakan. Halo. Ya, sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa, di mana?
2: Saya hamba Allah dari Pariaman, Sumatera Barat.
1: Silakan langsung ke pertanyaan, Ibu.
2: Mohon bertanya, Ustaz. Kan kita pergi umrah. Dari umrah itu kita sudah pergi ke dari Madinah ke Makkah. Sudah umrah satu kali. Kemudian kita, bolehkah kita umrah sekali lagi? Misalnya dari umrah. Jadi maksudnya dalam sekali perjalanan itu kita umrah dua kali.
1: Baik.
2: Atau tiga kali.
1: Beberapa kali umrah dalam satu kali itu perjalanan, ya.
2: Itu baik. Yang saya tanyakan.
1: Baik. Ditunggu, ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.
0: Ada khilaf dan para ulama dalam pendapat ini, yang rajih adalah boleh selama dia kembali ke miqat. Selama dia kembali ke miqat dari miqatnya asli, jika dari Indonesia dia kembali salah satu miqat yang ada, apakah itu dari Madinah, dia dari Bir Ali, boleh saja. Yang jadi catatan yang dilarang oleh para ulama kita adalah berulang umroh berkali-kali kalau dia bukan dari miqat yang lima itu. Ya, dari miqat yang bukan miqat ahli Makkah, seperti miqatnya ahli Makkah itu kan kalau umroh mereka dari Tan'im atau Jirranah, bukan itu. Tapi kalau dia memang melewati miqat, seperti dia pergi ke Taif lalu lewat dengan miqatnya ahli Syam di sana, maka mereka boleh berihram dan berumroh lagi. Itu pendapat yang kuat, ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan umroh itu hanya boleh satu kali perjalanan, nanti balik lagi ke negara baru, Allahu a'lam. Tetapi yang pendapat yang lebih kuat menurut apa yang saya baca, itu boleh saja seseorang berumroh asalkan dia dari miqat, ya, tapi bukan dari miqat ahli Makkah. Maksudnya dia berulang-ulang umroh dari Tan'im atau dari Jirranah, itu yang dilarang oleh para ulama. Tapi kalau dia pertama dia dari Mekah, umroh dari Indonesia langsung ke Mekah, kemudian pergi ke Madinah, nanti dia akan balik lagi ke Mekah, ya, sebelum berangkat ke Jeddahnya. Dia umroh dari Madinah. Wallahu a'lam, perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan karena dia umrohnya betul-betul dari miqat yang sah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
1: Baik, barakallah. Demikian untuk ibu yang berada di Pariaman. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp kembali, Ustaz. Ada pertanyaan, ya Ustaz, sebenarnya cara yang tepat itu seperti apa dalam bertawasul dengan nama-nama Allah, dan seperti apa, Ustaz, contohnya? Mohon penjelasannya.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para penanya. Ini sudah sering kita contohkan bagaimana tawasul dengan nama-nama Allah, dengan doa, bertawasul dengan amal soleh kita ataupun dengan doa orang soleh yang masih hidup. Bertawasul dengan nama-nama Allah, pernah kita sebutkan contohnya seperti mana dalam surat Al-Fatihah. Jadi mana Allah SWT mengajarkan kita bertawasul dengan nama-nama yang mulia, lalu kita meminta ihdinash shirotol mustaqim. Yaitu dengan memuji Allah SWT, mengagungkan Allah SWT. Baik dengan sifat rububiyahnya, dengan sifat asma' sifatnya, atau pengagungan dengan Allah SWT sesuatu yang berhak diibadat. Maka dalam surah Al-Fatihah, di awal kita sudah mengagungkan Bismillahirrahmanirrahim. Pengagungan terhadap nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Engkau ya Allah, Rabb segala alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabb yang maha pengasih, maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang akan yang menguasai hari kemudian, yang memiliki atau yang berkuasa di hari kemudian. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Yang berkuasa di hari pembalasan. Lalu setelah itu kita baru meminta kepada Allah. Dengan itu tawasul dengan nama-nama Allah. Berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tawasul dengan amal soleh kita. Engkau saja, ini kan kita beribadah kepada Engkau saja yang aku sembah ya Allah. Dan Engkau saja aku mohon pertolongan ya Allah. Ini dengan tawasul dengan amal soleh kita. Lalu setelah itu kita berdoa, ihdinash shiratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjuki aku jalan yang lurus. Nah, ini contoh jalan. Juga di Al-Quran banyak. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Wahai Rabb kami, kami telah beriman dengan apa yang kau turun kepada Nabi ma'anzalta. Wa taba'na rasul, dan kami telah beriman mengikuti rasul. Nah, ini nama bertawasul dengan amal soleh kita, dengan iman kita. Nah, itu. Ketika berdoa, ya Rahman, ya Karim, ya, ya Karim, ya Ghaffar, ya Kfirli, ya, ya Razak, antal ghani, nahnul fukara, kita minta urzuk nih, ya Allah, engkau yang maha kaya, dan kami adalah sangat butuh kepadamu, ya Allah. Ya, wa anta ala kulli syai'in qadir, engkau atas segala sesuatu maha kuasa, ya Allah. Maka kita minta kebutuhan kita setelah itu. Jadi memuji-muji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, ya, menyanjung Allah, lalu kita memohon sesuai dengan sanjungan kita tadi, ketika kita memohon agar diberi rahmat, beri ampunan, ya Ghafar, ya Rahim, irhamni waghfirli, nah, wahai Zat yang maha pengampun, ya Tawwab yang beri taubat, ya, terima taubat, yang maha penyayang, ya maha pengasih, ya Karim, ya. Maka lalu kita itu kita meminta, itu bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tawasul dengan amal soleh, dalam hadis juga ada contohnya, sebagaimana terdapat dalam hadis kisah tiga orang yang terkurung dalam sebuah gua ketika dalam perjalanan mereka turun hujan, kemudian ketika batu ada yang menutup pintu gua itu, masing-masing mereka bertawasul amal solehnya. Ada bertawasul karena dia telah mengembangkan harta dari pekerja yang belum diserahkan gajinya oleh dia, lalu menjadi berkembang biak ternak yang luar biasa. Akhirnya datanglah si pekerja itu meminta, maka lalu dia bertawasul amal solehnya, yang dia telah membantu harta orang ini untuk dikembangkan, lalu orang membawa semua hartanya tanpa memberikan hadiah apapun buat dia. Satu lagi orang berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, ketika dia sebagai pembela kambing, kemudian kambingnya satu hari itu adalah menjauh, terlambat dia pulang dan orang tuanya telah tidur, dan dia menunggu orang tuanya bangun dengan sambil memegang susu yang mau diberikan kepada orang tuanya. Kemudian ketiga adalah seorang yang menghindari perbuatan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini ibadah tawasul dengan amal soleh kita. Tawasul dengan doa orang yang soleh, yaitu banyak contohnya. Ketika para sahabat meminta kepada Nabi SAW agar didoakan. Ya, seperti Utsman bin Khumais dan seorang wanita. Ya, seorang wanita yang ditimpa oleh penyakit ayan. Dia meminta kepada SAW agar didoakan Allah menyembuhkan penyakitnya. Dan juga seorang buta yang minta Allah memberikan penglihatannya. Rasulullah mendoakan. Tapi tidak setelah Rasulullah wafat lalu mereka berdoa, ya Rasulullah tolong mintakan kepada Allah. Bukan begitu. Tapi Rasulullah masih hidup dan mereka bertemu langsung dengan Rasulullah SAW dan memohon agar didoakan langsung. Jadi bertawasul dengan doa orang soleh. Ya, itu contoh dengan tiga bentuk tawasul yang semua ulama membolehkannya dan sepakat itu adalah tawasul yang tidak bertentang dengan tauhid. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz sekaligus penutup. Ada pertanyaan, ya Ustaz, apakah itu zikir Jibril dan apakah memang harus sering dibaca? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan.
0: Wallahu a'lam. Ana tidak pernah tahu tentang ini maksud dengan zikir Jibril. Barakallahu fikum.
1: Iya, iya, nah baik, demikian ya untuk yang bertanya dan kami mohon maaf Ustaz untuk kesempatan kali ini kami tidak bisa melanjutkan sesi tanya jawabnya karena waktu yang telah disediakan sudah habis. Mungkin ada satu kesimpulan Ustaz, silakan.
0: Barakalawakum jami'an, terima kasih bagi antum yang telah bergabung dalam pelajaran kita pagi hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum dalam kebaikan dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Kita selalu diberikan oleh Allah SWT keikhlasan dan kesabaran serta keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah SWT. Tak apa pula, terima kasih kepada teman-teman di studio Cilensi dan studio Insya. Semoga Allah selalu menjaga mereka dalam kebaikan dan juga pemirsa dan pendengar semua. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Para pendengar azani Allah wa yakum, sahabat Roja di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Semoga kita bisa memetik faidah yang terkandung dalam kajian yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan semoga menjadi pembelajaran serta tambahan ilmu bagi kita dan kami pun berharap kajian ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
6: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib. Innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun.
5: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
9: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal Qur'an.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan ke Nabi kita yang mulia dan agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Para pendengar, di kesempatan ini akan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ayuha al-ikhwatul muslimi'un al-kiram, la nazalu fi babi dhikri al-mawt wa qisar al-amal. Wa marra ma'ana fi liqa'ina al-madhi iradu al-musannif al-imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala jumlatan min al-ahadith, جملة من الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى. وفي هذه الحلقة نستكمل ما يتعلق بهذه الترجمة من خلال ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد الإمام النووي رحمه الله أولا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون فيه التذكير العظيم بالموت وأيضا بقصر الأمل، فقوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، معلوم أيها الإخوة الكرام أن الغريب على وطن ما أو بلد ما أو من كان فيه عابر سبيل فإنه يعلم من نفسه أن مكثه لا يطول وأن بقاءه في ذلك البلد لا يستمر، ولهذا لا يحفل مثل غيره من أهل البلد بالبناء والأثاث والتهيئة وغير ذلك، وإنما يكفيه من الأمور الشيء اليسير، أنه يعلم أنه سيرتحل ولن يبقى في ذلك البلد وأن مقامه في بلد آخر. والدنيا معبر وليست مقر، وينبغي أن يكون حال العبد فيها كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام كالغريب أو عابر السبيل. وقوله كأنك غريب أو عابر السبيل هذا ليس للشك بل للتخيير، كن مثل هذا أو مثل هذا، كن مثل الغريب أو مثل عابر السبيل، وكل منهما يشترك في كونه لا يحفل بالاهتمام بالبناء والأثاث والتوسع في هذه الأمور، لأنه يعلم من نفسه أنه عن قريب سيرحل من مكانه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إذا أمسيت أي دخلت في المساء فلا تنتظر الصباح، أي لا تعطي نفسك طول أمل أن تعيش إلى الصباح، قدر أنك تموت قبل ذلك. وإذا أصبحت أي دخلت في الصباح أيضا لا تعطي نفسك طول أمل، وقدر أنك تموت قبل ذلك. وهذا يحفزك إلى العمل الصالح والإحسان في العمل والإتقان، مثل ما جاء في الحديث صلي صلاة مودع، لأنك إن صليت وأديت العبادة على هذه الحال وأنت تستشعر أنك لن تبقى وأنك تودع وربما كانت آخر صلاة لك، كان ذلك بإذن الله تبارك وتعالى موجبا للإحسان في العمل والإتقان والإجادة. وعلى كل، فهذا الحديث جمع بين الأمرين، التذكير بالموت وقصر الأمل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, demikian juga para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada dalam bab yang sama, yaitu bab zikrul mauti wa qisarul amal, bab tentang mengingat kematian dan pendeknya angan-angan. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan bagaimana Al-Imam Nawawi rahimahullah, penulis kitab Riyadhus Salihin, telah membawakan sejumlah ayat-ayat yang berisikan tentang mengingat kematian dan pendeknya angan-angan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan beliau Al-Imam Nawawi, karena beliau rahimahullah membawakan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga menjelaskan tentang mengingat kematian dan pendeknya angan-angan. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, "Akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya faqal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing, pengembara, atau seorang yang sedang ya bersafar, hanya melewati ya, melewati suatu tempat. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Jika engkau telah sampai di sore hari, maka jangan engkau tunggu pagi hari." Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika engkau telah sampai di pagi hari, maka jangan kau tunggu sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradik. Hendaknya gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautik. Dan hendaknya gunakan kesempatan hidupmu untuk beramal saleh sebelum datang kematianmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada peringatan yang besar ya, menggugah hati kita tentang kematian dan pendeknya angan-angan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kun fid dunya ka annaka gharib." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, au abiru sabil, atau orang yang sedang bersafar, melewati, hanya melewati tempat tersebut, hanya singgah sebentar. Ya. Ya. Dan kita tahu bahwasanya seorang yang asing yang sedang mengembara di suatu tempat atau seorang yang sedang bersafar di suatu tempat, maka dia mengetahui bahwasanya dia tidak akan tinggal lama di tempat tersebut. Ya. Dia bukanlah tinggal di tempat tersebut sehingga dia tidak berlama-lama di tempat tersebut dan tidak akan melanjutkan ya iqamahnya atau tinggalnya di tempat tersebut. Berbeda dengan penduduk negeri tersebut. Penduduk negeri, karena mereka tahu mereka tinggal di situ, mereka akan lama hidup di situ, maka mereka pun akan memberi perhatian besar terhadap untuk membangun rumah, untuk membeli peralatan-peralatan, untuk membuat kebun-kebun, taman-taman, ya, dan mereka berusaha untuk mengumpulkan harta mereka karena mereka tahu mereka bakalan tinggal lama menetap di tempat tersebut. Berbeda dengan seorang yang asing atau orang yang sedang bersafar, yang sedang numpang lewat suatu tempat, dia tidak lama-lama di situ, dia hanya mengambil ya kebutuhan yang cukup untuk dia karena dia hanya tinggal sebentar di tempat tersebut, kemudian dia akan meninggalkan tempat itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya dunia ini hanyalah tempat persinggahan, hanyalah jembatan untuk lewat. Dia bukan tempat ya tempat seorang tinggal selama-lamanya. Oleh katanya seorang hamba hendaknya kondisinya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gharib au abir sabil. Hendaknya dia seperti seorang yang asing, namanya orang asing suatu tempat, ya, dia tidak punya rumah di situ, hanya orang asing yang tidak memiliki tempat tinggal di tempat tersebut. Au abir sabil, hanya atau orang yang sedang bersafar hanya sekedar lewat tempat tersebut. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gharib au abir sabil, hendaknya engkau menjadi orang yang asing atau orang yang sedang bersafar, ini bukan keraguan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keraguan dari rawi, akan tapi engkau bisa menjadi orang seperti orang asing atau menjadi orang yang sedang bersafar, dan dua-duanya benar. Seorang yang asing di suatu tempat, dia tidak punya ihtimam, tidak punya perhatian untuk bangun rumah, kemudian mengumpulkan peralatan, mengumpulkan barang-barang. Demikian juga orang yang sedang bersafar, yang hanya sekedar numpang lewat di tempat tersebut, dia pun tidak punya keperhatian besar untuk bangun rumah, karena mereka berdua tahu mereka tidak akan tinggal lama di tempat tersebut. Tempat tersebut hanya persinggahan sebentar. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Jika engkau telah masuk pada waktu sore hari, maka jangan kau tunggu pagi hari. Artinya jangan kau beri harapan kepada dirimu bahwasanya engkau akan hidup sampai pagi hari. Ya, engkau tidak tahu apakah kau bisa hidup sampai pagi hari atau tidak. Segera beramal saleh. Buatlah dirimu seakan-akan kau akan meninggal sekarang. Jangan kau pasang dirimu saya akan bakalan hidup besok dan akan hidup besok. Demikian juga kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau telah sampai di waktu pagi hari, jangan kau tunda sampai tiba sore hari. Jangan kau berikan harapan pada dirimu bahwasanya kau akan hidup sampai sore hari. Ya. Dan ya, bayangkanlah dirimu akan meninggal sekarang. Dan ingatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki sifat seperti ini, merasa bahwasanya dia akan meninggal dunia, maka dia akan berusaha beramal seindah-indahnya. Dia akan berbagus amalan solehnya. Dan ini sangat manjur, ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli salata muwaddi'." Ya, seorang hendaknya salat sebagaimana orang salatnya orang yang akan meninggalkan negeri ini, ya. Orang yang merasa dirinya akan meninggal, maka dia akan salat dengan sebaik-baiknya, karena dia menyangka inilah salat terakhirnya yang akan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala seorang merasa dirinya sebagai gharib, orang asing atau abir sabil, ya, dia akan berusaha beramal soleh dengan sebaik-baiknya, karena dia tahu akan berpindah pada, ya, hari kepada menuju hari akhirat.
2: Thumma أورد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يبيت ثلاث ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام، وفقنا الله وإياكم أجمعين لكل خير، فيه الحث على قصر الأمل، وأن الإنسان لا يكون عنده طول أمل بالبقاء في هذه الحياة الدنيا. ولهذا من هذا الباب جاء الحث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وبيان أنه حق متأكد على كل مسلم له شيء، يعني ثمت له حقوق أو عليه حقوق أن يوصي، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت ومتى يأتيه الأجل، فعليه أن يوصي، أن يكتب وصيته. مثلا يقول: لفلان علي دين، أو عندي لدى فلان حقوق، ولي من المال كذا وكذا، حق لفلان، أو الأرض التي في المنطقة الفلانية ليست لي وإنما هي لفلان، أو نحو ذلك. يكتب ما له وما عليه، وهذا حق عليه، لأن كتابة هذه الأشياء وإبراء الذمة بإظهارها وإبرازها حتى يعمل الورثة على تخليصها وإعادة الحقوق ونحو ذلك، أبرى لذمة الإنسان من أن يلقى الله سبحانه وتعالى وقد ضيع أموال الناس وحقوقهم. وربما يكون ثمة مال عنده دينا للآخرين، أو مثلا عارية أو نحو ذلك، ثم يموت والورثة يظنونه ومن جملة الميراث يقتسمونه وهو يحاسب عليه. فيجب عليه أن يتنبه لهذا الأمر، إذا كان ثم تحق له أو عليه يكتب ذلك في وصية تكون مثبتة عنده، وإن تبدلت الأمور وكتب له حياة يمحو الشيء الذي تبدل بأن تكون عادة الحقوق أو نحو ذلك، فإنه يكتب ذلك ويعدل في الوصية بحسب ما استجد من أمور وأحوال. والحديث كما أوضحت فيه تقصير الأمل، وألا يكون عند الإنسان طول أمل في البقاء في هذه الحياة، وأيضا فيه أهمية الوصية، أهمية الوصية. والعلماء رحمهم الله يقولون الوصية واجبة إذا كانت هناك حقوق لك أو عليك، وتكون مستحبة إذا لم يكن ثمة حقوق، وإنما تكتب وصية عامة لأولادك بتقوى الله والعمل بطاعته ولزوم السنة وتجنب البدع ونحو ذلك، فهذه من الأمور المستحبة. لكن إذا كانت هناك حقوق فيجب أن تكتب ما لك وما عليك، كما هو واضح هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في الدلالة على ذلك. ولننظر أيها الإخوة المستمعون الكرام حال الصحابة في سرعة استجابتهم وتلبيتهم لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا ابن عمر راوي الحديث يقول: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا عندي وصيتي، أي مكتوبة محررة جمعت ما أوصيت به. فهذا هديهم رضي الله عنهم أرضاهم ورزقنا أجمعين حسن الائتساء بهم.
3: Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya yang juga diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Ma hakum ri'in muslim lahu wasiyyu lahu syai'un yusi fihi yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubun 'indahu." Yaitu tidaklah seorang muslim memiliki hak ya yang dia hendak sesuatu yang berkaitan dengan haknya yang hendak dia mewasiatkan, kemudian dia tidur dalam waktu 2 malam kecuali wasiatnya telah tertulis di sisinya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafalnya lafal al-Imam al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan yabitu thalatha layalin, yaitu hendaknya seorang yang memiliki hak tertentu ya, hendaknya tidaklah dia tidur selama 3 hari, selama 3 malam kecuali dia menulis wasiat tersebut. Tidak boleh lewat 3 malam kecuali sudah menulis wasiat tersebut. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalik illa wa 'indi wasiyati." Tidaklah satu malam pun melewatiku semenjak aku mendengar Rasulullah sallam mengucapkan sabdanya tersebut kecuali aku telah mencatat wasiatku dan wasiatku sudah ada di sisiku. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada motivasi atau dorongan agar seorang jangan memperpanjang harapannya, berpanjang angan-angannya. Ya. Akan tapi hendaknya seorang sadar bahwasanya ajal bisa datang menjemput dia kapan saja. Oleh karenanya hendaknya seorang ya, jangan memperpanjang angan-angannya dan merasa dia akan hidup lama dan hidup panjang di dunia ini. Dari situlah Rasulullah SAW ya, memberi motivasi agar seorang menulis wasiat. Ya, kenapa? Karena wasiat tersebut berkaitan dengan hak dia atau hak orang lain yang ada, yang sedang dia pegang. Karena seorang tidak tahu kapan kematian menjemputnya. Seorang tidak tahu. Dalam hadis ini disebutkan, tidaklah seorang muslim yang memiliki hak yang ingin dia wasiatkan, kemudian dia bermalam selama melewati 2 malam, kecuali wasiatnya telah tertulis di sisinya. Ya. Dia tulis wasiat tersebut, mungkin ada hartanya si fulan, atau dia mengatakan, dia tulis di kertas, sebuah kertas di wasiatnya, dia mengatakan, ya saya punya hutang sama si fulan, dia tulis. Atau dia mengatakan, si fulan berhutang sama saya dengan jumlah sekian, dia tulis. Ya. Atau dia mengatakan, ada orang ya menitipkan uang pada dia, uang yang ada pada dia sekarang ini milik si fulan, dia tulis. Atau dia mengatakan, tanah yang ada di negeri tersebut, tempat tersebut itu bukan tanah saya, meskipun atas nama saya, tapi bukan tanah saya, tanah orang lain, dia hendaknya tulis. Ya. Dia tulis semuanya, apa yang milik dia, dan apa yang juga milik orang lain yang kewajiban yang harus dia tunaikan. Kenapa? Karena hal ini lebih abro' li dhimmah, lebih menyelamatkan dia. Ya. Agar jika dia meninggal dunia, wasiat tersebut bisa diketahui oleh para ahli warisnya dan bisa mengerjakan wasiatnya. Sehingga dia tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia telah melalaikan hak-hak orang lain. Kenapa? Kalau dia tidak menulis wasiatnya, ya. Maka para ahli warisnya menyangka harta yang ada pada dia adalah miliknya sehingga diwarisi oleh ahli warisnya padahal harta tersebut milik orang lain. Karena bisa jadi dia meminjam barang orang atau dia meminjam uang orang lain. Atau ada orang menitipkan barang sama dia. Kemudian dia meninggal dunia sebelum dia menulis wasiat sehingga para ahli waris menyangka itu harta dia. Akhirnya mereka pun mewarisi harta tersebut padahal itu adalah harta orang lain yang dititipkan pada dia. Kalau ternyata ya setelah dia menulis wasiat kemudian terjadi perubahan ya, terjadi perubahan harta, utang sudah dilunasi atau barang sudah dia kembalikan atau ada orang lain ngutang lagi sama dia, maka dia tulis seluruh perubahan tersebut. Dia hapus yang sudah tidak berkaitan dengan hak dia atau hak orang lain dan dia tulis yang baru, segala perubahan dia tuliskan. Dia merubah wasiat tersebut. Dan ini sangat penting kepada seorang ya agar bisa dikerjakan oleh ahli warisnya. Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya membuat kita tidak memperpanjang angan-angan. Mengingatkan kita seorang yang menulis wasiat dia selalu ingat bahwasanya dia tidak hidup lama sehingga dia tulis wasiat. Dan karena pentingnya wasiat ini para ulama mengatakan wasiat itu hukumnya wajib jika ada hak yang berkaitan dengan engkau yaitu hakmu atau ada hak orang lain yang harus kau tunaikan. Ini hukumnya wajib agar engkau tidak menyia-nyiakan atau menghilangkan hak orang lain. Akan tapi jika wasiat tersebut wasiat yang umum maka hukumnya mustahab, hanya sunnah tidak wajib. Seperti apa? Wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasiat untuk ikhlas, wasiat untuk menjauhi bid'ah, wasiat untuk menjauhi kesyirikan, wasiat untuk melazimi jamaah, ini hukumnya sekedar mustahab tidak wajib. Dan kita lihat bagaimana sikap para sahabat. Lihatlah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Tatkala dia mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia segera menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditunda-tunda. Jadi demikianlah kondisi para sahabat. Dia mengatakan, "Ma marrat alai lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalik illa wa 'indi wasiyati." Tidaklah lewat satu malam pun semenjak saya mendengar Rasulullah SAW menyampaikan tentang wasiat ini kecuali saya telah menulis wasiatku. Bagaimana semangatnya Ibnu Umar menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah juga para sahabat. Oleh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahi husna ta'assi bisa meneladani para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in.
2: ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوط فقال هذا الإنسان وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب رواه البخاري وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا رواه البخاري وهذا الحديث أو هذان الحديثان حديث أنس وحديث مسعود وهما بمعنى واحد وحديث ابن مسعود أكثر بسطا في البيان اشتمل على مثل عظيم ضربه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في بيان حال الإنسان في هذه الحياة الدنيا وما عنده من طول أمل زائدا عن الأجل المحدد له وأن أمله أطول من أجله ومن عظيم نصح نبينا عليه الصلاة والسلام أن ضرب هذا المثل العظيم خط أي بيده على الأرض صلوات الله وسلامه عليه خطا مربعا خطا مربعا وهو المتساوي الأضلاع وخط خطا في الوسط خارج منه، يعني خط ممتد من الداخل إلى الخارج وممتد خارج هذا المربع، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. وقال هذا الإنسان أي داخل هذا المربع، وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، بمعنى أن أمل أطول من الأجل. وهذه الخطط الصغار الأعراض، إن سلم من هذا لم يسلم من ذاك، والأعراض المصائب والنكبات التي تصيب الإنسان، يفاجأ بمرض، يفاجأ بحادث، يفاجأ بكذا أمور، إن أخطأه هذا أصابه ذاك، وتكون نهايته في الوقت الذي كتبه الله له، فلا يستقدم عنه ساعة ولا يستأخر، لكن أمله أطول. ولهذا عندما يتأمل الإنسان في حال الموتى يجد أنهم ماتوا ولم يستكملوا الأشياء التي تجد بعضهم لا عنده خطط إلى مثلا 40-30-20 سنة، أو أعمال معينة يعزم على القيام بها. يعني حتى مثلا في باب العلم نقرأ في سير العلماء، بعضهم بدأ في تأليف الكتاب وألف ربع الكتاب أو مثلا نصف الكتاب ومات قبل أن يكمل الكتاب، وأمله كان أطول من أجله، أمله أن يكمل الكتاب كاملا. وبعض العلماء كان يستغرق في الكتاب الواحد مثلا 10 سنوات، أو في الكتب الكبار والشروحات الكبار العلمية بعض يمضي فيها سنوات، فيكون بدأ مشواره العلمي مثلا في التأليف، ثم يأتيه الأجل وهو في أول العمل أو في وسطه أو قرب آخره، وكان أمله أطول من أجله. وهكذا حال الناس في أمورهم الأخرى، تجد شخص مثلا يبني بيت وقبل أن يكتمل بناء البيت يموت، أو عند بداية بدءه في بناء البيت أو انتهائه، أو مثلا يشتري سيارة يريد أن يتمتع بها وينتقل بها من مكان إلى مكان ثم يموت بعد أن يمتلكها أو قبل أن يمتلكها. أمور كثيرة جدا لو يتأملها الإنسان يجد أن الأمل عند الناس أطول من الأجل. وهذا الحديث يحث الإنسان على قصر الأمل، ومثله كذلك الحديث الذي سبق أن تقدم عند المصنف.
4: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dua hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan juga dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang pertama dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan khatta nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khututan fa qala hadzal insan wa hadza ajaluhu fa bainama huwa kadzalik idh ja'a al-khattul aqrab. Rasulullah SAW membuat garis-garis, beliau mengatakan ini manusia dan ini ajalnya, ya. Tatkala dia dalam memiliki dan ini adalah ajalnya atau kematiannya, tatkala dia dalam keadaan sedang bekerja tiba-tiba datang khatul aqrab, yaitu garis yang lebih pendek yang menunjukkan dia pun meninggal dunia, ya, datang ajalnya. Dan hadis yang lebih jelas yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat suatu ya garis bujur sangkar, ya. Garis bujur sangkar empat sisi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis di tengah bujur sangkar tersebut yang panjang sampai keluar dari bujur sangkar tadi. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis kecil, ya, ke arah, ya, dari arah tengah tadi, dari garis yang ada di tengah, yaitu garis angan-angan seorang hamba, garis-garis yang banyak, ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal insan wa hadza ajaluhu muhaitun bihi aw qad ahata bihi wa hadza alladhi huwa kharijun amaluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam bujur sangkar tersebut ada manusia, dan bujur sangkar tersebut adalah ajalnya, waktu kematiannya yang telah meliputi sang hamba, manusia tersebut telah diliputi dengan ajalnya dari segala sisi. Akan tetapi ada garis yang panjang di tengah bujur sangkar tersebut sampai keluar dari bujur sangkar tadi. Itulah amal, itulah angan-angan seorang hamba yang merasa dirinya akan hidup panjang dan dia punya cita-cita yang panjang, cita-cita yang jauh. Ya, kemudian ada garis-garis kecil ya yang mengarah dari dalam menuju ke sisi bujur sangkar tadi. Garis-garis kecil ini kata Nabi SAW, hadzil khutatus shighar al-a'rad. Itu adalah perkara-perkara seperti penyakit, musibah dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, fa in akhta'u hadza nahsha'u hadza. Kalau dia selamat dari yang ini maka tidak selamat dari yang lain. Kalau dia selamat dari yang ini tidak selamat dari yang lain. Maksud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya bahwasanya jika seorang dia selamat dari sakit mungkin terkena bencana meninggal dunia atau kemudian terkena kecelakaan sehingga meninggal dunia. Ya, intinya Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwasanya ya harapan atau cita-cita seorang hamba lebih panjang daripada ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua hadis ini hadis Anas dan hadis bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya. Mengandung atau menjelaskan tentang perumpamaan yang sangat agung yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi manusia di atas muka bumi ini.
5: Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayang pada umatnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menjelaskan perkara ini beliau dengan memberi perumpamaan yang sangat indah. Beliau ingin menjelaskan bagaimana manusia, ya, cita-citanya sangat tinggi, angan-angannya sangat tinggi, sementara ajalnya umurnya. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan seperti muraba, yaitu seperti bujur sangkar. Di dalam bujur sangkar tersebut ada seorang manusia. Dia diliputi oleh bujur sangkar. Bujur sangkar tadi diumpamakan oleh Nabi seperti ajal dia, seperti umur dia. Kematian bisa datang kepada dia dari segala arah.
4: Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya membuat garis yang panjang untuk menggambarkan tentang panjangnya cita-cita seorang hamba melebihi daripada ajalnya. Kemudian Rasulullah SAW membuat garis-garis pendek di tengah bujur sangkar tersebut yang menyambung kepada ajalnya, menunjukkan bahwasanya hal-hal yang bisa menyebabkan kematian seorang hamba sangatlah banyak. Ya, ada penyakit, ada kecelakaan, ada kematian tiba-tiba tanpa dirilah sakit, ada juga bencana alam. Jika seorang selamat dari penyakit, dia akan tetap datang ajalnya meninggal mungkin karena kecelakaan. Jika dia tidak celaka, mungkin dia terkena bencana alam. Ya, terkadang dia tiba-tiba meninggal begitu saja. Ajal pasti akan mendatangi seorang hamba sementara cita-citanya, angan-angannya sangat tinggi. Oleh karenanya Syekh menjelaskan bahwasanya kita dapati kebanyakan manusia yang meninggal dunia, ya. Mereka punya proyek, mereka punya cita-cita yang tinggi, punya pekerjaan yang akan mereka kerjakan, akan tapi mereka tidak selesai mengerjakannya. Ada seorang yang meninggal dunia, kita dapati dia memiliki rencana sampai 40 tahun berikutnya. Namun baru dikerjakan sebentar, dia sudah meninggal dunia. Rencananya tinggal rencana, proyeknya tinggal proyek, dan dia sudah meninggal dunia. Ini kita lihat banyak orang seperti ini. Punya cita-cita, punya angan-angan yang tinggi, baru sebentar mulai atau belum sampai selesai, tiba-tiba ajal sudah menjemputnya. Demikian juga kita mendapati sebagian ulama. Kalau kita lihat bagaimana sirah perjalanan hidup para ulama, kita dapati mereka tatkala menulis sebuah buku, ya, terkadang mereka baru menulis setengah buku atau seperempat buku, belum selesai bukunya, mereka sudah meninggal dunia. Oleh karena kita dapati, terkadang satu buku ditulis oleh para ulama dalam waktu 10 tahun, terutama buku-buku besar, buku-buku yang panjang. Akan tapi tatkala ulama tersebut baru menulis di awal tulisan, atau baru sampai di tengahnya, atau baru sampai di penghujungnya belum selesai, dia sudah meninggal dunia. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi manusia. Kebanyakan mereka meninggal dunia dalam keadaan belum menyelesaikan cita-cita mereka, belum menyelesaikan rencana mereka, belum menyelesaikan proyek mereka. Ada seorang yang beli mobil, ya dia beli dengan mungkin dicicil ya dengan dicicil. Dan dia diharapkan dalam waktu setahun dia sudah menyelesaikan cicilan mobilnya. Akan tapi ternyata sebelum selesai cicilannya dia sudah meninggal dunia, ya. Dan demikianlah kondisi manusia bahwasanya cita-cita mereka lebih panjang daripada ajal dan umur mereka.
2: Ma aurad al-musannif rahimahullahu taala hadits Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام تقدم معنا في الباب العاشر، باب في المبادرة إلى الخيرات، ومضى شرحه هناك، لكن المصنف أعاده هنا لأنه مشتمل على الحث على المبادرة على الأعمال الصالحة مما يستوجب تقصير الأمل وتذكر الموت وعدم الافتتان بأمور الدنيا. وموضع الشاهد من الحديث للترجمة أو موتا مجهزا أي سريعا يفاجئ الإنسان ويقطع عليه آماله الكثيرة والمتنوعة. وأيضا مر كذلك التنبيه على ما في هذا الحديث من ضعف في إسناده.
4: Kemudian Al Imam rahimahullah membawakan hadis yang cukup panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah beramal dengan sebelum datang 7 perkara, ya. Segeralah beramal sebelum datang 7 perkara. Apakah kalian menunggu sampai datang, ya? Apa kalian menunggu kecuali kemiskinan yang melupakan, atau kekayaan yang menutup mata seorang, atau penyakit yang merusak tubuh seorang, atau ketuaan yang membuat pikun seseorang, atau kematian yang datang dengan tiba-tiba, atau dajjal? Dan dajjal merupakan fitnah yang belum hadir, yang belum datang, fitnah yang sedang ditunggu, atau hari kiamat, dan hari kiamat lebih parah dan lebih menggemparkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini telah lalu dalam bab sebelumnya, yaitu bab tentang al-mubadarah ila al-khairat, yaitu bersegera dalam melakukan kebajikan-kebajikan, dan telah dijelaskan secara panjang lebar tentang makna dari hadis ini. Akan tetapi Al-Imam Nawawi rahimahullah mengulangi lagi penyebutan hadis ini karena dalam hadis ini mengandung peringatan agar seorang mengingat kematian dan juga memperpendek angan-angannya dan cita-citanya. Ya, di antaranya yang kita perhatikan dalam hadis ini yaitu Rasulullah SAW mengatakan, hal tantazirun, apakah kalian menunggu? Tidak ada yang kalian yang tunggu kecuali apa? Di antaranya mautan mujhizan, yaitu kematian yang cepat datang, yang datang dengan tiba-tiba.

0: وبهذا الحديث أنهى رحمه الله هذه الترجمة، ونسأل الله العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب.
1: Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab ini, bab tentang mengingat kematian dan pendeknya angan-angan, yaitu dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, jika telah pergi sepertiga malam yang pertama, maka beliau pun bangun. Kemudian beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, udzkurullah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Ja'atir rajifah, yang telah datang tiupan sangkakala yang pertama, tatba'uha radifah, kemudian diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua, ja'al mautu bima fih, telah datang kematian dengan perkara yang menakutkan yang datang bersama kematian tersebut, ja'al mautu bima fih, telah datang kematian dan perkara-perkara yang mengerikan yang datang bersama kematian tersebut. Kemudian Uwai bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, inni uksiru salata alaiku, ya Rasulullah, aku memperbanyak salat salawat kepada engkau. Fakam aj'alulaka min salati, maka berapa berapa banyaklah aku jadikan doaku ya untuk bersalawat kepada engkau. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyi, terserah engkau berapa bagian dari doamu kau gunakan untuk bersalawat kepadaku. Kata Ubay bin Ka'ab, rubu, seperempat doaku saya gunakan untuk bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyi, silakan. Fa in zidta fa huwa khairun laku, khairun laka, jika kau tambah maka lebih baik bagi engkau. Maka kata Uwai bin Ka'ab, fanis, kalau begitu setengah doaku saya gunakan untuk bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, masyir, silakan, terserah engkau. Fa in zita fa huwa khairun lak, jika kau tambah maka lebih baik bagi engkau. Qultu fa thuluthain, aku katakan lagi Rasulullah, bagaimana kalau 2/3 doaku aku gunakan untuk bersalawat kepada engkau. Kata Rasulullah SAW, masyir, fa in zita fa huwa khairun lak, terserah engkau, jika engkau tambah lagi maka itu lebih baik bagi engkau. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alu laka salati kullaha, aku jadikan seluruh doaku untuk bersalawat kepada engkau. Kata Rasulullah SAW, idhan tukfa hammak wa yukfar laka dhambuk, kalau begitu ya kesulitanmu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian atau cita-citamu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihapuskan dosa-dosamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau mengatakan hadisun hasan, hadis yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya mengingatkan kita untuk motivasi kita mengingat kematian dan apa yang terjadi setelah kematian. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan udzkurullaha ja'atir rajifah, wahai manusia, ingatlah Allah, telah datang tiupan sangkakala yang pertama, tatba'uha radifah, kemudian telah datang tiupan sangkakala yang kedua, ini yang datang setelah kematian, akan datang hari kiamat, ya akan datang perkara-perkara yang mengerikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'al mautu bima fih, telah datang kematian dengan perkara-perkara yang mengerikan yang datang bersama kematian tersebut, dan juga perkara-perkara yang sangat sulit yang datang setelah kematian tersebut. Seorang harus ingat akan adanya kematian, dan seorang akan harus ingat tentang ngerinya kematian, dan seorang hendaknya ingat apa yang terjadi setelah kematian. Dengan mengingat kematian dan apa yang terjadi setelah kematian, mengingat hari kiamat, maka akan menghidupkan kembali hati-hati yang telah mati, ya. Orang-orang yang berpaling akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat kematian tersebut. Disebutkan dalam hadis ini. Setelah itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya tentang berapa persenkah dari doanya yang dia gunakan untuk mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa bagian dari doanya? Ya, apakah seperempat ataukah setengah ataukah berapa? Rasulullah SAW mengatakan, "Masyit, fa in zidta fa huwa khairul lak, terserah engkau wahai Ubay bin Ka'ab. Tapi kalau kau tambah lebih baik bagi engkau." Ya. Kemudian kata Ubay, kalau begitu setengah. Kata Rasulullah SAW, terserah. Kata Rasulullah SAW, terserah. Kalau begitu 2/3. Kata Rasulullah SAW, terserah. Semakin kau tambah semakin baik. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku akan menjadikan seluruh waktu doaku untuk bersolawat kepada engkau. Kata Rasulullah SAW, idhan tukfa hammak wa yugfar laka dhambuk. Kalau begitu, ya, yang menjadi ham engkau, yang menjadi cita-citamu atau kesedihanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan engkau akan dihapuskan dosa-dosamu. Ya, ini menunjukkan akan keutamaan bersolawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada penghujung bab ini tentang bab mengingat kematian dan pendeknya angan-angan. Selanjutnya anda kembalikan kepada akhi Fawaz hafizahullah taala.
2: Nah, jazakallahu khairan atas dars yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh di sore ini dan Ustaz Firanda yang telah menyampaikan penerjemahannya. Kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada dua penanya yang terkait berikut. Assalamualaikum warahmatullahi Ya Syekh, sudah banyak cerita dan fakta atas terjerumusnya seorang hamba karena fitnah dunia. Namun, bolehkah bagi seseorang untuk berangan-angan dan memiliki keinginan kuat untuk bisa menjadi orang kaya dan menjadikan kekayaan yang dimilikinya untuk kepentingan fisabilillah? Jazakallah khairan ya Syekh.
0: هذا أولا يتألم للواقع، والتألم وحده لا يكفي، ولكن لا بد من نصح النفس أولا ونصح الآخرين والدعاء لعموم المسلمين بالصلاح والهداية والتوفيق، وأيضا أن يكون بيننا التذاكر والتعاون على البر والتقوى. وأما سؤاله الأخير فالذي أنصحه أن يكثر منه دعاء الله عز وجل الذي كان يكثر منه نبينا عليه الصلاة والسلام، بل كان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهو دعاء جمع خير الدنيا والآخرة.
1: Syekh menjelaskan bahwasanya sang penanya ya, menjelaskan tentang kesedihannya melihat kenyataan yang ada tentang banyaknya orang tenggelam dengan dunia. Akan tetapi Syekh mengatakan kesedihan itu tidak cukup ya. Seorang harus berusaha menasihati dirinya, memperbaiki dirinya, dan juga seorang berusaha untuk memperbaiki orang lain dan juga berdoa bagi kaum muslimin secara umum, dan juga perlu ada saling mengingatkan di antara kaum muslimin ya, agar mereka tidak terjerumus dalam fitnah dunia. Adapun mengenai cita-cita orang ini, maka Syekh mengatakan dia nasihatkan kepada penanya agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah bagi kami kebaikan di dunia dan kebaikan bagi kami di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa azab api neraka. Karena doa ini menggabungkan antara kebaikan dunia dan kebaikan akhirat.
2: Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Saudaraku seiman, kami mohon maaf, hanya satu pertanyaan yang bisa kami ajukan untuk sore hari ini, dan kami mohon kepada Fadilatul Syekh untuk memberikan ikhtitam dari dars kita. Tafadhol ya Syekh.
0: في ختام لقائنا هذا أسأل الله عز وجل لي ولجميع المستمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير، وإلى أن ألقاكم أجمعين في اللقاء القادم بإذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Demikianlah para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan yang lurus dan meluruskan amalan soleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita untuk bisa beramal soleh dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan mengabulkan permintaan para hambanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwati fillah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Telah kita simak bersama sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kebersamaan di dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh bersama dengan menghadirkannya ke tengah-tengah ruang dengar Anda, memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta menyelamatkan dari kebodohan dan kesesatan. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat.

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathun man kunna fih wajada bihinna halawata al-iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار." متفق عليه.
0: داري أنس رضي الله عنه، داري نبي صلى الله عليه وسلم، beliau bersabda: "Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka." Muttafaqun alai.
1: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ

Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, "Bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu." Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku, seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku, seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim, ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihin halawata al-iman ay yakuna Allah wa rasuluhu أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yes.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
4: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin, sholatul isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، جماعة صلاة جمعة yang berbahagia di dalam hidayah dan rahmat Allah Jalla Zikruhu. Pernah terjadi beberapa kejadian pada masa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersama para sahabat beliau dengan orang-orang Yahudi. Kejadian yang pertama, salah seorang Yahudi lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengucapkan assalamu alayka, bukan assalamu alayka tapi assamu, kalau pelan-pelan assamu alaika, dia cepat assamu alaika, sepintas seperti mengucapkan salam islami, tetapi assam itu merupakan doa kematian, semoga engkau mati. Begitu orang Yahudi.

0: di mendoakan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah SAW menjawab, wa alaika. Jawaban yang bagus dan tepat. Atasmu juga kematian. Ya, ini tidak ada seorang pun yang lepas dari kematian. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada para sahabat yang ada di situ, atadruna ma yaqul? Qala assalamu alayka. Tahukah kamu apa yang dia ucapkan? Dia mengucapkan assalamu alayka. Assalamu alayka. Para sahabat pun terkejut. Dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, anaqtuluhu? Ya Rasulullah, bolehkah kita membunuhnya? Beliau menjawab, la, jangan. Karena tidak ada bukti nanti yang kuat. Mereka akan menuduh bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh orang tanpa hak. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat membunuhnya. La, jangan. Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alayka aw alaykum. Apabila ahlul kitab memberi salam kepadamu, yang dimaksud ahlul kitab di sini Yahudi, karena Yahudi mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman para sahabat dengan ucapan doa kematian, assalamu alayka, assalamu alaykum, bukan salam Islami. Ini kejadian pertama. Kejadian kedua, ketika beberapa, kalau itu tadi kejadian pertama satu orang, ini beberapa orang, rahtun, masuk menemui Rasulullah SAW ke rumah beliau. Di situ ada Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mereka mengucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka. Kata Aisyah, saya paham apa yang mereka katakan. Maka Aisyah langsung menjawab, alaikumussalam wal la'na. Atas kamu juga kematian, sam dan la'nat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di situ mengatakan kepada Aisyah, "Mahlan ya Aisyah, pelan-pelan ya Aisyah. Fa inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Fa inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullihi." Pelan-pelan hai Aisyah. Sesungguhnya Allah mencintai kelemah lembutan dalam segala urusan. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan kepadamu? Beliau mengatakan, saya sudah menjawabnya. Wa alaikum. Dan atasmu juga asam kematian. Jawaban yang tepat dan bagus. Dan di hadis yang lain, ini hadis-hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW berkata kepada Aisyah, doa kita kepada Allah, balasan jawaban kita, wa alaikum atau wa alaika, diijabahkan Allah. Sedangkan perkataan mereka, doa mereka kepadaku maksudnya, dan kepada kalian, tidak diijabahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kejadian yang kedua. Kejadian yang ketiga, beberapa orang mungkin lebih banyak lagi. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, tadi hadis Bukhari, ada hadis Bukhari Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, datang kelihatannya banyak orang Yahudi pada Nabi SAW dan mereka mengucapkan seperti tadi, assalamu alayka ya Abul Qasim, Assalamu alayka ya Abul Qasim. Matilah engkau wahai hai Abul Qasim. Begitu doanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa alaikum. Wa alaikum, atas kamu juga." Oleh kerana itu, di hadis yang lain yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari jalan Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sallama alaikumul yahudu fa innama yaqulu ahaduhum assalamu alayka faqul wa alayka." Apabila orang Yahudi memberi salam kepadamu, sesungguhnya mereka memberi salam itu dengan salam assalamu alayka, mendoakan kematian kepada kamu, maka jawab wa alayka, atasmu juga kematian. Dari hadis-hadis yang mulia ini, kita mengetahui secara pasti bahwa orang-orang Yahudi memusuhi Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriman dari zaman ke zaman sampai pada hari ini, mereka menginginkan kematian kepada Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara langsung mereka ingin membunuhnya seperti meracuni Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka ingin menibankan batu yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lain-lain rencana busuk mereka yang Allah Maha mengetahuinya dan memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dan juga secara doa mereka menginginkan kematian, dan menginginkan kematian kepada orang-orang yang beriman, dari mulai para sahabat didoakan agar mati, dan itu keinginan orang-orang Yahudi, orang-orang yang beriman, kaum muslimin harus mengetahuinya bahwa keinginan orang-orang Yahudi itu adalah kematian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kematian kepada para sahabat, dan kematian kepada orang-orang yang beriman. Sampai pada hari ini kita saksikan dengan mata kepala telanjang kita bagaimana bengisnya, kejamnya orang-orang Yahudi sangat ingin kematian kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak berdaya, bahkan lagi ngantri makanan pun ditembaki, dibunuhi. Sampai pada hari ini, di bulan yang penuh dengan berkah, bahkan orang yang paling gila di antara mereka mengatakan ingin menghapuskan bulan Ramadan. Mustahil. Itulah Yahudi. Kita harus mengetahuinya bahwa keinginan mereka adalah kematian kepada kita, secara langsung maupun doa, dan mereka tidak menginginkan kehidupan kepada orang-orang yang beriman. Lihat ucapan salam mereka kepada Nabi yang mulia. Assalamu alayka ya Abul Qasim. Matilah engkau hei Abul Qasim. Nabi SAW menjawab, wa alayka. Dan doa Nabi bersama para sahabat diijabahkan Allah. Dan doa mereka tidak diijabahkan Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين وبعد. Setelah kita mengetahui bahwa orang-orang Yahudi menginginkan kematian kepada kita, orang-orang muslimin, dari sejak zaman Nabi dan seterusnya, terbukti dalam sejarah, tarikh, bagaimana orang-orang Yahudi membantai kaum muslimin, khususnya bulan-bulan terakhir ini, dengan begitu kejamnya. Dan kita harus melawannya dengan doa,
1: Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan jihad harta, menginfakkan, membantu saudara-saudara kita dan memboikot produk-produk mereka dan orang-orang yang membantu mereka. Itu jihad mal.
0: Sampai hatikah kita membeli produk-produk mereka atau produk-produk orang-orang yang membantu menyetujui penjajahan Yahudi terhadap orang-orang Palestina, saudara-saudara kita, kaum muslimin yang setiap hari dibantai, dihabisi, dibinasakan oleh Yahudi. Dan Yahudi menginginkan habis orang Palestina. Karena keinginan mereka adalah kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jahidul musyrikina bi anfusikum bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan harta-harta kamu pertama, dan diri serta lisan kamu. Orang-orang Islam harus berbicara terus. Rakyatnya, pemerintahnya, masing-masing ada tempatnya. Pemerintah berbicara di ruang internasional. Para ulama pun berbicara, masyarakat pun berbicara dengan lisan dan dengan harta membantu mereka. Pemerintah telah mengirim bantuan bersama rakyat Indonesia, kaum muslimin. Selain itu adalah memboikot, seruan memboikot produk-produk mereka. Ini adalah jihad.
1: Khususnya di bulan Ramadan, kurma-kurma Yahudi bertebaran. Hati-hati membeli kurma-kurma Yahudi.
0: Tinggalkan itu. Dan produk-produk yang membantu mereka, apa saja. Dan sekarang mudah diakses, dilihat, diketahui produk mana saja, perusahaan mana saja yang membantu dan mendukung penjajahan orang-orang Yahudi di negeri Palestina. Itu bukan negeri mereka. Mereka tidak memiliki harta sejengkal tanah. Itu milik kaum muslimin.
1: Tapi Yahudi adalah Yahudi. Dan antum tahu tadi, dari hadis-hadis yang mulia, bagaimana mereka menginginkan kematian kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Hatta dalam doa mereka, dalam mengucapkan salam, assalamu alayka, tetapi itu tidak akan diijabahkan Allah. Allah mengijabahkan doa nabinya dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum jami'an. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. اللهم اشدد وطعتك على اليهود. اللهم اشدد وطعتك على اليهود. اللهم اشدد وطعتك على اليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fisa, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka
4: minal musallin.
5: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
4: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
6: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
5: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya.
4: Tidak peduli dengan rukun dan syarat.
5: Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
4: celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu.
5: Sholatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya enggak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Ayyub radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
10: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
11: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
12: Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab.
11: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar kepada Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
1: Fasbiru,
0: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
8: Tapi hanya teori.
7: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori. Ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek. Ya.

0: Kalau bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Jumat 21 Agustus diantaranya mengenai hari ke-9 proses pemadaman kebakaran TPSA Cineureu Kuningan terus dilakukan. Polda Jabar ungkap kasus trading fiktif modus love scamming. Dikejar dan dikeroyok gerombolan bersenjata tajam di Subang, jari telunjuk teknisi wifi putus. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Gelombang unjuk rasa masyarakat dari 3 kecamatan di Garut Selatan akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kabupaten Garut sepakat memprioritaskan perbaikan ruas jalan yang menghubungkan kecamatan Banjarwangi, Singajaya hingga Pendei secara bertahap.
2: Keputusan ini diambil usai audiensi alot antara Bupati Garut Abdusi Syakur Amin dan perwakilan Gerakan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Pendei atau GEMA BSP di kantor DPRD Garut Kamis 20 Agustus. Warga menuntut perbaikan total jalan sepanjang 40 km yang dinilai hancur selama lebih dari satu dekade.
3: Kami datang ke sini, mohon maaf, dengan tuntutan seperti ini. Bukan meminta, bukan mengeminta, tapi akan mengambil hak kami yang mana sudah menjadi angan-angan dari tahun ke belakang. Jalan kami akan dibakar. Kenapa saya bilang jalan kami? Karena kami diperas pajak.
2: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menjelaskan perbaikan secara menyeluruh membutuhkan anggaran hingga 100 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan dana APBD, pemerintah mengambil langkah darurat perbaikan jalan 6,5 km melalui program IJD Pusat serta alokasi APBD sebesar 2,5 miliar rupiah mulai November mendatang.
4: Sepakat bahwa untuk sementara jangka pendek kita akan bantu selesaikan supaya jalan lebih layak dilewati. Ini tidak bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan dan lain-lain. Yang kedua, juga saat bersama juga kita berharap bahwa kegiatan yang IJD itu bisa terrealisasi sepanjang 6,5. Sisanya nanti untuk utamal ya. Untuk 2027, kami tidak komitmen untuk menyelesaikan pembangunan jalan sampai Pendei. Nanti akan dilihat skema seperti apa, tapi dulu kami beranggapan bahwa kami ingin jalan yang kualitas nasional. Tapi dari aspirasi masyarakat kelihatannya pengen segera diperbaiki dengan kondisi yang tidak usah harus jalan yang sangat bagus, pokoknya layak saja. Cuma emang saya pasti mengkhawatirnya layak saja, itu lebih prioritasnya sesegera mungkin.
1: Setelah 3 hari menjadi sasaran pencarian tim SAR, Ahmad Nadif Fadilah, 21 tahun, pemuda asal Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang hilang terseret ombak di Pantai Karangnaya, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya ditemukan.
5: Pencarian berakhir duka. Ahmad ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Pantai Sukawayana, Kabupaten Sukabumi. Menurut tim SAR, korban ditemukan berjarak kurang lebih 1 nautical mil dari lokasi kejadian perkara. Setelah ditemukan, jenazah Ahmad langsung dievakuasi. Korban tiba di RSUD Pelabuhan Ratu sekitar pukul 17.20. Tim SAR kemudian mengonfirmasi identitas korban kepada pihak keluarga untuk memastikan jenazah yang ditemukan merupakan Ahmad Nadif, pemuda yang selama 3 hari dicari setelah terseret ombak. Menurut Abdul Mutoli, paman korban, saat ditemukan, Ahmad masih mengenakan pakaian yang sama seperti ketika dilaporkan hilang, yakni kaos berwarna putih dan celana pendek hitam.
6: Kita kenalin dari pakaian, baju, celana, muka, memang udah gak bisa dikenalin karena udah pengalaman.
1: Hari ke-9, kebakaran di tempat pembuangan sampah akhir TPSA Desa Cineureu, Jalaksana, Kabupaten Kuningan, hingga Kamis siang masih berlangsung. Sebanyak 200 petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan api, sementara Polres Kuningan akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan 5 hektar lahan TPSA itu.
7: Kepulan asap membumbung tinggi terlihat drone di area TPSA di Desa Cineureu Jalaksana Kabupaten Kuningan pada Kamis siang. Dari atas ketinggian, sejumlah wilayah TPSA sudah habis terbakar. Di hari ke-9, petugas gabungan terus berjibaku melakukan pemadaman api yang kian meluas. Bahkan, petugas juga melakukan pemadaman manual menggunakan penumpukan tanah. Selain itu, dalam proses pemadaman, sejumlah petugas mengalami sesak nafas sehingga mendapatkan perawatan medis. Sementara, Kapolres Kuningan gabungan yang meninjau lokasi kebakaran mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan penyebab kebakaran TPSA Ciniru.
8: Apakah ini perlu didalami ada faktor kesengajaan ataupun ada faktor kelalaian, itu nanti unit kami nanti akan menindaklanjuti ya dan mendalami hal tersebut ya.
7: Oke.
8: Okay. Fokusnya kita sama-sama, ini kan tanggung jawab kita bersama, karena ini dampaknya itu asap. Mereka tadi sudah sampaikan dari petugas di lapangan sudah memberier dan melokalisir untuk penyebaran api.
7: Hingga kini, kepulan asap kebakaran TPSA Ciniru masih berlangsung. Kebakaran yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus ini masih berlangsung hingga kini.
1: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, dua pelaku pencurian sepeda motor berhasil diamankan oleh anggota Brimob bersama warga di kawasan lapangan bola Tenjo, Kabupaten Bogor. Keduanya kepergok saat hendak membongkar dan membobol motor yang terparkir di lokasi.
9: Anggota Brimob yang kebetulan berada di lokasi memergoki kedua pelaku saat diduga hendak membobol motor yang terparkir. Saat akan diamankan, keduanya sempat melarikan diri. Warga bersama anggota Brimob kemudian melakukan pengejaran hingga kedua pelaku berhasil ditangkap.
10: Saya sudah melihat gerak-gerik pelaku, mereka bertiga dengan satu kendaraan motor. Modusnya yang satu orang, mereka membeli es dan jajanan, kemudian kembali untuk berkumpul kembali dan melihat situasi di lapangan. Yang duanya mereka mengintai.
9: Polisi menyebut kedua pelaku diduga merupakan residivis kasus serupa. Modus yang diduga digunakan pelaku yaitu mengamati sepeda motor yang terparkir di lokasi sepi termasuk kendaraan milik warga yang terparkir di rumah saat ditinggal penghuni.
11: Perkara curanmor dengan mengamankan dua orang diduga tersangka curanmor di lapangan bola ya, Desa Tenjok.
9: Selain mengamankan kedua tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kunci letter T dan sepeda motor yang diduga digunakan dalam aksi pencurian. Kini penyidik masih mendalami keterlibatan kedua tersangka dalam kasus curanmor lain, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat di wilayah Tenjo dan sekitarnya.
1: Aksi kejahatan jalanan secara brutal kembali terjadi di wilayah hukum Polres Subang. Seorang teknisi Wi-Fi berinisial YH, 30 tahun, menjadi korban pengeroyokan sekelompok pemuda bersenjata tajam di Jalan Raya Kalijati, Sukamandi, tepatnya di Desa Belendung, Kecamatan Purwadadi. Akibat insiden berdarah itu, korban mengalami luka-luka serius hingga kehilangan jari telunjuk tangan kanannya.
12: Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto mengungkapkan peristiwa terjadi Minggu 16 Agustus 2026 saat korban bersama seorang saksi tengah memperbaiki jalur internet pada tiang Wi-Fi di lokasi. Saat itu sekitar 10 sepeda motor datang dari arah utara menuju selatan. Sejumlah pengendara diketahui membawa senjata tajam jenis corbek atau celurit panjang. Karena merasa takut dan tidak mengenal, korban bersama saksi berusaha melarikan diri. Namun mereka justru malah dikejar hingga korban ditabrak dan terjatuh. Dalam kondisi terjatuh, korban kemudian dikeroyok oleh para pelaku, bahkan sejumlah pelaku menggunakan senjata tajam saat melakukan penyerangan. Setelah melakukan kekerasan, para pelaku melarikan diri ke arah selatan. Akibat kejadian, YH mengalami sejumlah luka serius.
13: Dari rombongan tersebut mengejar korban dan menabrak sehingga terjatuh, dan tanpa basa-basi para pelaku langsung melakukan pemukulan atau kekerasan secara bersama-sama terhadap korban.
12: Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap dua pelaku berinisial RN dan AZ. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu polisi masih memburu lima pelaku lainnya yang sudah diidentifikasi.
1: Polda Jawa Barat kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan online bermodus love scamming yang dikombinasikan dengan investasi trading hingga korban mengalami kerugian sebesar 860 juta rupiah.
14: Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Fian Yunus mengatakan, kasus ini bermula dari interaksi antara korban berinisial ZM dengan akun media sosial Instagram bernama Olivia Rosalia. Tersangka berinisial JAM memanfaatkan pendekatan personal melalui media sosial untuk membangun kepercayaan korban. Setelah terjalin komunikasi, tersangka mengarahkan korban untuk beralih ke aplikasi percakapan lain. Setelah hubungan komunikasi semakin semakin intens, tersangka mulai menawarkan investasi trading melalui sebuah platform dengan keuntungan besar sehingga korban tergiur hingga akhirnya korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.
15: Mandi kegiatan risiko bodong, namun ada beberapa episode mandi yang itu lebih spesifik lagi dilakukan dengan cara low scale atau memancing orang sehingga orang itu terikat dengan si pelaku.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
16: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kami ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan juga rahmatnya kita semua masih bisa merasakan kenikmatan iman, Islam dan juga sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman hidup kita semuanya. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidullah Ta'ala di dalam pembahasan Mustalah Al-Hadith. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, azani Allah wa iyakum, kita melanjutkan kajian kita masih tentang yaitu kitab-kitab hadis, dan telah kita bicarakan kemarin yaitu tentang Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, demikian pula Sunan Ibnu Majah. Masih pembicaraan kita seputar kitab-kitab sunan dan juga beberapa kitab yang lainnya. Kemarin kita membawakan perkataan Ibnu Salah dalam mukaddimahnya. Masih kita membawakan perkataan beliau. Wa qala aidan haka Abu Abdullah Ibnu Mandal al-Hafiz annahu sami'a Muhammad Ibnu Sa'd al-Barudi bi Misr yaqul kana min madhhab an-Nasa'i an yukhrij an kulli man lam yujma' ala tarkihi. Bahwa Abu Abdullah Ibnu Manda al-Hafiz menjelaskan, ya, menceritakan dari Muhammad bin Sa'ad al-Barudi di Mesir bahwa madhab Imam Nasa'i di dalam mengeluarkan, atau metode Imam Nasa'i dalam mengeluarkan hadis yang ada di dalam sunannya, itu beliau mengeluarkan hadis-hadis perawi yang tidak disepakati oleh para ulama bahwa dia ditinggalkan. Artinya Imam Nasa'i tidak mengeluarkan hadis-hadis yang sangat lemah, di mana perawi tersebut yang ada di dalam hadis apa kitabnya itu adalah kitab perawi yang disepakati oleh para ulama untuk ditinggalkan. Ya. Wakadzalika Abu Daud ya'khudhu ma'khadhahu. Demikian pula Abu Daud, ya, sama dengan Imam Nasa'i dalam masalah ini. Wa yukhrijul isnad adh-dha'if idza lam yajid fil bab ghayrahu. Di mana kebiasaan Abu Daud, ya, kalau tidak didapati hadis yang lain, beliau akan keluarkan hadis yang sanadnya lemah. Namun kelemahannya ini bukan karena perawinya disepakati akan kedhaifannya. Ya, atau disepakati untuk ditinggalkan oleh para ulama hadisnya. Maka Imam Abu Daud, ya, kalau di dalam bab yang sedang dia bawakan itu tidak ada hadis lain kecuali hadis yang lemah, maka biasanya beliau membawakan hadis yang lemah dengan sanad yang lemah. Kenapa? Li'annahu aqwa indahu min ra'yir rijal. Karena, ya, Abu Daud memandang bahwa hadis yang lemah itu lebih kuat daripada pendapat manusia. Ya, dan ini juga merupakan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, di mana menurut beliau bahwasannya hadis yang lemah ya lebih kuat daripada pendapat manusia. Kenapa, ya akhi? Karena hadis yang lemah itu, ya, bila kelemahannya ringan, itu menghasilkan apa namanya keraguan. Ya, sedangkan pendapat manusia itu hanya menghasilkan waham, dan waham lebih lemah daripada sesuatu yang sifatnya meragukan. Ya. Wa dzakara As-Suyuti fi Dibaja fi Dibajati Zahr ya Ar-Rabi 'ala Al-Mujtaba Zahr Ar-Raba 'ala Al-Mujtaba bahwa Al-Hafiz Abu Al-Fadl bin Tahir ketika menyebutkan tentang syurutil a'immah, syarat-syarat para imam di dalam membawakan hadis di dalam kitab-kitab mereka, beliau berkata, Kitabu Abi Dawud wa Nasa'i yanqasimu ila thalathati aqsam. Kitabnya Sunan Abi Dawud dan Sunan Nasa'i itu terbagi menjadi tiga macam. Apa saja? Al-awwal as-sahihul mukharraj fi sahihain, yaitu hadis-hadis yang sahih dan dikeluarkan di dalam sahihain. Iya. Ini telah kita sebutkan bahwa di dalam Sunan Abi Daud ini hadis-hadis yang sahih yang sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim atau salah satunya itu, dan juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Iya. Itu hampir setengah dari buku tersebut. Atsani sahihun ala syartihima. Kemudian yang kedua, yaitu hadis yang sahih tapi tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi sesuai dengan syarat mereka berdua. Ya. Waqad haqa Abdullah ibn Manda anna syartahuma ikhraju ahadith aqwam lam yujma' ala tarkihim idha sahal hadith bittisal al-isnad min ghairi qat'in wal irsal. Ya, bahkan Ibn Manda, ya Abdullah ibn Manda berkata bahwa syarat Abu Daud dan Nasa'i, ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, mengeluarkan hadis-hadis perawi-perawi yang tidak disepakati untuk ditinggalkan hadisnya selama hadis itu sahih, ya, dan bersambung sanadnya, tidak terputus, ya. Fa yakunu hadzal qismu min as-sahih, sehingga yang seperti ini termasuk bagian daripada hadis yang sahih. Ya, illa annahu tariqun la yakunu tariq ma akhrajal Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Namun jalannya tidak sesuai dengan jalannya Bukhari dan Muslim, karena memang ya akhi, ya, kalau hadis-hadis Bukhari dan Muslim sudah disepakati oleh para ulama. Ya, hadis-hadis Bukhari dan Muslim sudah disepakati oleh para ulama, ya, untuk apa namanya? Disahihkan. Al-qismu tsalits ahadits akhrajaha min ghairi qath'in anhuma bisihhatihima bisihhatiha. Ya, yang ketiga, hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Nasa'i namun tidak bisa dipastikan akan kesahihannya. Ya. Waqad abana 'alaiha bima yafhamuhu ahli at-tariq. Namun keduanya menjelaskan dengan sesuatu yang difahami oleh para ahli saja. Mungkin kalau buat para pemula, ya, orang-orang, apalagi orang-orang awam, mereka tidak mengerti. Yang mengerti hanyalah orang-orang yang betul-betul Masya Allah, ya, dalam pemahaman mereka terhadap apa namanya, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa dhakara aydan qala al-imam Abu Abdullah ibn Rushayd Kitabun Nasa'i abda'ul kutubil musannafah fis sunan wa ahsanuha tarsifan wa ka'anna kitabahu baina jami'il Bukhari wa Muslim ma'a hadzin kathir min bayanil ilal wa bil jumlah fahuwa aqallul kutub ba'da sahihaini hadithan da'ifa wa rajulan majruha. Bahwa al-imam Abu Abdullah ibn Rushayd berkata bahwa kitab Sunan Nasa'i itu adalah kitab yang paling bagus, ya, apa namanya, penyusunannya dalam masalah kitab sunan, ya. Bahkan Sunan Nasa'i ini dia itu menggabungkan antara Bukhari dan Muslim, maksudnya tata cara Bukhari dan Muslim, ya. Namun kelebihannya Sunan Nasa'i sering menyebutkan ilat-ilatnya. Yang jelas Sunan Nasa'i itu kata beliau adalah kitab yang paling sedikit, ya, hadis lemahnya setelah Bukhari dan Muslim. Ya, maka dari itu, ya akhi, ya, kitab yang paling tinggi adalah yaitu Bukhari. Dan ini para ulama mengatakan ia adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Setelahnya yaitu Imam Muslim. Kemudian yang ketiga yang paling sedikit kelemahannya yaitu Sunan Nasa'i yang dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Wa yuqaribuhu kitabu Abi Daud wa kitabu Tirmidzi. Dan yang dekat dengan Sunan Nasa'i adalah Abu Daud dan Sunan Tirmidzi. Ya, namun Abu Daud lebih banyak ya hadis dhaifnya daripada Nasa'i, dan Tirmidzi lebih banyak lagi ya hadis dhaifnya daripada Abi Daud. Ya. Wa muqabiluhu min at-tarf al-akhar kitab Ibnu Majah. Sebaliknya itu kitabnya Ibnu Majah. Kenapa? Karena Ibnu Majah itu ya kata para ulama sering kali membawakan hadis-hadis ya dari perawi-perawi yang tertuduh berdusta, perawi-perawi yang tertuduh mencuri hadis. Ya bahkan sebagian hadis-hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i itu Ibnu Majah ya tidak dikenal kecuali dari jalan mereka. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Dan beliau juga menyebutkan bahwa Imam Nasa'i ketika menulis Sunan Al-Kubra, ya Sunan Nasa'i itu ada dua, ada Sunan Al-Kubra dan ada Al-Mujtaba. Ya, Al-Mujtaba itu merupakan hadis-hadis pilihan yang dipilih oleh Imam An-Nasa'i. Bahwa Imam Nasa'i ketika menulis kitab As-Sunan Al-Kubra, beliau hadiahkan ke Gubernur Ramlah. Lalu gubernur berkata, "Akullu ma fi hadza sahih?" Apakah di dalam kitab ini semuanya hadis sahih? Kata Imam Nasa'i, tidak. Kata ya gubernur itu, "Fajar hadis sahih. Kalau begitu pilih yang sahih-sahih saja." Maka kemudian Imam Nasa'i pun ia memilihnya dan menyebutnya dengan Al-Mujtaba, dan itu yang dikenal dengan kemudian Sunan Nasa'i. Yang tersebar di masyarakat itu adalah ya Sunan Nasa'i yang sebetulnya itu adalah Al-Mujtaba. Ya, adapun kitab aslinya yaitu As-Sunan Al-Kubra, dia lebih tebal daripada Sunan Nasa'i yang ada. Ya. Wa qala Suyuti fi at-Tadrib. Berkata Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Tadribur Rawi, berkata Syekh Al-Islam yakni Al-Hafiz Ibn Hajar. Berkata Syekh Al-Islam yaitu Al-Imam Ibn Hajar, ini biasanya Imam As-Suyuti ya dalam kitab Tadrib Ar-Rawi kalau menyebut Syekh Al-Islam maksudnya Ibn Hajar ya. Kata beliau, Musnadud Darimi laisa duna sunan fi rutbah. Musnad Darimi itu bisa sebanding dengan kitab-kitab sunan, yaitu Sunan Nasa'i, Abu Daud dan Tirmidzi. Balau dhumma ila al-khamsah lakana aula min Ibnu Majah. Bahkan ya sebetulnya kalau dikatakan bahwa Musnad Darim itu bisa dimasukkan yang keenam ya setelah Sunan Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, ini lima ya. Kalau dimasukkan yang keenam itu Musnad Darimi, Sunan Darimi, itu lebih layak daripada Sunan Ibnu Majah. Kenapa? Fa innahu amsal minhu bikathir. Ya karena Sunan Darimi itu lebih baik hadis-hadisnya daripada Ibnu Majah. Ya kenapa? Kemudian di akhir zaman para ulama lebih suka memasukkan Ibnu Majah daripada Sunan Darimi. Padahal ya Sunan Darimi lebih bagus hadis-hadisnya, ya sanad-sanadnya. Karena kata para ulama, ya Sunan Ibnu Majah itu banyak sekali zawaidnya. Artinya hadis-hadis yang tidak dapati dalam sunan-sunan yang lainnya hanya dalam Ibnu Majah saja. Itu diantara alasan kenapa kemudian Ibnu Majah dimasukkan sebagai kitab yang keenam yang disebut dengan Kutubus Sittah. Ya, wailah kata Ibnu Hajar, Sunan Darimi sebetulnya lebih layak dimasukkan sebagai Kutubus Sittah. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Terlebih juga Sunan Darimi, ya, di antara alasan kenapa Sunan Darimi tidak dimasukkan karena ternyata dalam Sunan Darimi ini tidak hanya memuat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi banyak di situ membawakan athar ya dari perkataan sahabat maupun tabi'in. Kemudian kata beliau, wa amma tasanifud Dharqutni. Adapun buku-bukunya Al-Imam Ad-Dharqutni. Ya. Fa kitabuhu mamlu'un min ahadisi dha'ifa wa syadza wal mu'allalah. Kitab beliau yaitu Sunan Ad-Dharqutni banyak sekali hadis-hadis yang lemah, yang syadz dan yang berpenyakit. Wa kam fihi min hadis la yujad fi ghairi, dan berapa banyak hadis-hadis yang tidak ditemukan kecuali dalam Sunan Darimi. Ya, dan dihikayatkan bahwa Ad-Darqutni pernah masuk ke kota Mesir, ke negeri Mesir. Lalu sebagian penduduk ulama Mesir sana ia bertanya kepada Ad-Darqutni tentang kitab yang beliau tulis itu, yang terutama tentang masalah hadis yang menyebutkan tentang mengeraskan bacaan basmalah. Ya. Nah, seorang ulama Mesir ini minta kepada Ad-Darqutni, tolong bikin sebuah juz, ya sebuah buku khusus mengumpulkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang mengeraskan bacaan basmalah. Fa'atahu ba'dul Malikiyah. Sebagian orang dari mazhab Malikiyah datang kepada Ad-Darqutni dan berkata, dan bahkan bersumpah, ya, supaya dikabarkan mana saja hadis yang sahih. Maka Ad-Darqutni menjawab, kullu ma ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jahri falaysa bi sahih. Wa amma 'anil sahabah faminhu sahih wa minhu dha'if. Kata beliau, semua yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai mengeraskan bacaan basmalah itu tidak ada yang sahih. Ya, adapun dari sebagian sahabat, iya, ada yang sahih dan ada yang lemah. Wa amma tasniful Baihaqi. Adapun ya kitab-kitab Imam Baihaqi seperti dalam kitab As-Sunan Kubra, ya. Demikian pula Syu'abul Iman, Al-Ma'rifat wal Athar, ya. Semua itu kitab-kitab besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Fahiya aydan mustamilah al-ahadithi dha'ifah. Ia juga mengandung banyak hadis lemah. Ya. Demikian pula kitab-kitab Al-Khatibul Baghdadi. Bahkan ya dalam kitabnya Imam Baihaqi dan Al-Khatib Al-Baghdadi juga banyak terdapat hadis-hadis yang palsu. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Aini. Adapun kitab Al-Hakim Abu Abdullah An-Nisaburi berkata Ibnu Az-Zailai dalam kitab Takhrij Ahaditsil Hidayah membawakan perkataan Ibnu Dihyah yang mengenai kitab Al-Hakim. Kata beliau, wajib ala ahli hadis an yatahaffadhu min qawli Al-Hakim. Wajib bagi seorang ahli hadis untuk berhati-hati dari perkataan Al-Hakim. Ya, kenapa? Fa'innahu kathir al-ghalat zahiru saqat waqad ghafala an dharika kathir mimman ja'a ba'dahu waqalladahu fi dharik. Kenapa? Karena beliau itu banyak salahnya. Ya. Bahkan kata Al-Aini dalam kitab Al-Binayah, qad urifa tasahuluhu wa tashihu lil ahadithi dha'ifah balil mawdu'ah. Imam Hakim itu terkenal sangat mudah sekali mensahihkan hadis yang dhaif, bahkan mensahihkan hadis yang palsu. Itu terkenal, ya akhi, ya. Dan Imam Ibnu Hajar juga menyebutkan hal-hal yang sama mengenai Al-Hakim. Beliau berkata, "Tasahuluhu wa tasahulul Hakim fil Mustadrak a'dama an-naf'a bi kitabihima." Ya, kelonggaran Al-Hakim dalam Mustadraknya, ya, menyebabkan jadi kurang manfaat bukunya itu. Ya. Idma min hadithin fihi ma illa wa yumkin annahu mimma waqa'a fihi at-tasahul. Sebab tidak ada satupun hadis yang ada dalam kitab Mustadrak kecuali ya, ada kemungkinan Imam Hakim di situ longgar sekali. Seringkali Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih padahal tidak sahih, atau hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari ternyata tidak, atau hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim ternyata tidak demikian. Seringkali, makanya seringkali itu dikritik oleh Adz-Dzahabi, demikian pula yang lainnya. Ya. Walaupun demikian, Al-Imam Adz-Dzahabi ia berkata, "Fil mustadrak jumlah wafirah ala syartihima wa jumlah wafirah ala syarti ahadihima." Wa majmu'u dhalika nahwa nisfil kitab. Wa fihi nahwa rubu' mimma sahha sanaduhu. Wa fihi ba'du syai' mu'allal wa ma baqiya manakir wa wahiyat la tasih. وفي ذلك بعض الموضوعات قد علمت عليها قد علم أعلمت عليها لما اختصرته. Kata Az-Zahabi, dalam kitab Mustadrak Imam Hakim banyak ya hadis-hadis yang sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, dan juga banyak sesuai dengan salah satunya, yaitu sekitar setengah buku, karena kitab Mustadrak Hakim ini sangat tebal sekali ya. Dan juga ada sekitar seperempat buku yang sahih sanadnya, dan sebagiannya lagi ada padanya ilat, dan sisanya ya, yaitu sepertiga buku ya, banyak hadis-hadis yang waham, yang lemah, tidak sahih, bahkan sebagiannya hadis-hadis yang palsu, dan aku sudah menandainya, kata beliau. Nah, ini ikhwatul Islam. Maka dari itu ya, kalau Imam Hakim berkata hadis ini sahih, jangan dulu kita percayai. Kenapa? Karena Imam Hakim adalah orang yang sangat mudah dan longgar ya untuk mensahihkan hadis ya. Ikhwatul Islam, azani Allah. Oleh karena itu Ibnu Sulah juga mengingatkan hal ini. Kata beliau, huwa yani al-hakim wasi'ul khutu fi syartis sahih mutasahilun fil qada'i bihi. Ya. Al-hakim itu sangat-sangat longgar sekali di dalam masalah syarat-syarat sahih, dan mudah sekali menghukumi hadis itu sahih. Ya. Itu memang keadaannya Al-Imam Al-Hakim Abu Abdullah An-Nisaburi. Kemudian di antara ulama yang mutasahil dan longgar juga mensahihkan hadis itu Al-Imam Ibn Hibban. Namun Ibn Hibban ini jauh lebih baik daripada Al-Hakim. Ya, terlebih Ibn Hibban adalah guru daripada Al-Imam Al-Hakim. Ya. Kenapa Ibnu Hibban dianggap mutasahil, mudah sekali mensahihkan hadis? Karena beliau punya sebuah kaidah yang aneh yang diingkari oleh para ulama hadis. Apa itu? Bahwa setiap perawi yang tidak dikenal atau tidak ada ulama yang memujinya, dan tidak pula ada ulama yang apa namanya mentaifkannya, itu dianggap perawi yang thiqah. Ini kebiasaan Ibnu Hibban. Sehingga tidak aneh kalau Ibnu Hibban sering menganggap thiqah perawi-perawi yang majhul, sebagaimana ya diketahui oleh orang-orang yang insyaallah terbiasa dengan memeriksa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terutama dalam Sahih Ibnu Hibban. Ya. Makanya kata para ulama, kalau Ibnu Hibban bersendirian dalam menthiqahkan perawi, maka penthiqahan Ibnu Hibban tidak diterima. Ya. Nah, manhaj beliau ini berpengaruh kepada kitab sahihnya, yaitu Sahih Ibnu Hibban. Walaupun memang di dalam Sahih Ibnu Hibban ada yang hadisnya lebih sahih daripada Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Akan tetapi, karena manhaj beliau yang seperti itu, ya, kalau seorang perawi tidak ada yang tidak diketahui adanya seorang pun ulama yang menthiqahkannya atau mendoifkannya, Ibnu Hibban berpendapat karena Muslim itu pada asalnya katanya thiqah, jadi akhirnya dianggap thiqah. Padahal yang seperti itu dianggap majhul oleh para ulama ul hadis. Ya. Namun dia jauh, ya, Ibnu Hibban jauh lebih baik daripada Al-Hakim. Ya Allahu a'lam. Nah, ini ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Ibnu Salah berkata, Kutubul Masanid ghairu multahiqa bil kutubil khamsah. Kitab-kitab Mas Musnad tidak dimasukkan dalam kutubus sittah atau kutubul khamsah. Apa itu? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, dan Tirmidzi. Ya. Yeah. Karena memang musnad-musnad yang ada itu tercampur padanya hadis-hadis yang sahih maupun hadis-hadis yang dhaif. Dan tata cara penulisannya pun berbeda. Ya, seperti Musnad Abu Daud atau At-Tayalisi, Musnad Ubaidullah Ibnu Musa, Musnad Ahmad, Musnad Ishaq bin Rahuya, Musnad Abad bin Humaid, Musnad Ad-Darimi, Musnad Abi Ya'la Al-Musili, Musnad Al-Hasan bin Sufyan, Musnad Al-Bazzar. Ya. Mereka menulis kitab Musnad itu ya dengan sebatas menyebutkan hadis sesuai dengan sahabatnya. Kalau misalnya disebutkan hadis-hadis Abu Bakar, maka disebutkan semua hadis Abu Bakar di bawahnya tanpa melihat dan apa namanya melihat kepada susunan. Pokoknya semua hadis yang dikeluarkan Abu Bakar adanya pada Musnad Abu Bakar, kemudian setelahnya Umar, kemudian terus sampai semua sahabat disebutkan. Ya. Inilah ikhwatul Islam azani Allah, ya, pembicaraan kita tentang sebagian kitab-kitab hadis yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Dan ya, tetap kita pun sangat butuh kepada kitab-kitab itu, karena kitab-kitab itu adalah merupakan sumber rujukan kaum muslimin, ya, di dalam mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke pembacaan silsilah al-hadis ad-dha'ifah. Pembacaan, ya, yaitu silsilah al-hadis ad-dha'ifah. Kita telah bacakan kemarin, yaitu hadis yang ke-55 yang disebutkan bahwa suratul masyi tudhibu buha al-mu'min. Cepat berjalan itu katanya bisa menjatuhkan kewibawaan seorang muslim atau seorang mukmin. Hadis ini sudah kita sebutkan, hadis ini palsu atau mungkar jid dan sangat-sangat mungkar, kata Imam Al-Albani rahimahullah. Terlebih hadis ini juga bertentangan dengan perbuatan Rasulullah, di mana Rasulullah disebutkan bahwa beliau kalau berjalan itu bagaikan bumi itu dilipat, dan adalah Umar bin Khattab, ya, apabila berjalan beliau cepat berjalannya. Tampaknya, kata Syekh Albani, hadis ini dibuat-buat oleh orang-orang yang mutazahidin, yang pura-pura zuhud, ya, yang mereka menganggap bahwa hakikat zuhud itu orang yang tawadhu itu jalannya lemas, pelan begitu. Dan ini jelas hadyun atau petunjuk yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadis selanjutnya, hadis yang ke-56. Laulan nisa la'ubidallahu haqqan haqqa. Kalau bukan karena wanita, Allah akan diibadahi sebenar-benarnya. Ini hadis, ya, melecehkan para wanita ini. Namun bergembiralah para wanita bahwa hadis ini maudhu, palsu. Jadi keluarkan Ibnu Adi dari jalan Muhammad bin Imran Al-Hamadhani. Haddathana Isa bin Ziyad Ad-Dawraqi. Wal haddathana Abdul Rahim bin Zaid Al-Ama an abihi an Sa'id bin Al-Musayyib an Umar ibn Khattab marfu'an. Dan dalam sanadnya ada di situ Abdul Rahim bin Zaid, ya, di mana Al-Bukhari berkata tarakuh, para ulama meninggalkannya. Abu Hatim berkata yutraku hadithu munkarul hadis kana yufsidu abah yuhadith anhu bitamat. Ya, dia itu hadisnya matruk, mungkar hadisnya. Ya, dialah yang merusak bapaknya, di mana ia membawakan dari bapaknya, ya, musibah. Bahkan Yahya bin Ma'in berkata kadzabun khabis, ya, tukang tukang memalsukan hadis, tukang berdusta dan buruk, ya. Dan bapaknya, yaitu Zaid, juga perawi yang dhaif, ya. Bahkan Ibnu Jauzi mengatakan bahwa Abdul Rahim dan bapaknya dua-duanya matruk. Ikhwatul Islam, maka hadis ini, kata Syekh Albani, palsu. Hadis yang ke-57. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmat. Ini hadis, akhi, sangat terkenal sekali, terutama di karangan para aktivis. Beliau, Syekh Albani, berkata la asla lahu, hadis ini tidak ada asalnya. Ya, hadis ini tidak ada asalnya. Oleh karena itu Al-Imam As-Subki, ya, rahimahullah, berkata walaysa bima'rufin 'inda al-muhaddithin wa lam aqif lahu 'ala sanadin sahihin wala dha'ifin wala mawdhu'. Ya, hadis ini tidak dikenal oleh para ahli hadis, dan aku sendiri, kata As-Subki, ya, tidak menemukan sanadnya yang sahih, tidak pula dhaif, tidak pula palsu. Dan ini disetujui oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam ta'liqnya terhadap kitab Tafsir Al-Baydawi. Ya, bahkan Ibnu Hazm, dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam berkata, "Wa hadha min afsadi qawlin yakun, li'annahu law kana al-ikhtilafu rahmah lakana al-ittifaqu sakhata. Wa hadha ma la yaquluhu Muslim, li'annahu laysa illa ittifaqun aw ikhtilaf, wa laysa illa rahmah aw sakhat." Ya, kata beliau, ini adalah perkataan yang paling rusak. Sebab kalau perselisihan itu rahmat, berarti persatuannya itu azab. Dan ini tidak mungkin diucapkan oleh seorang muslim. Ya, karena kebalikan perselisihan, ya persatuan. Kebalikannya rahmat, ya kemurkaan. Mungkinkah persatuan itu dimurkai oleh Allah?

itu bukan rahmat. Allah berfirman, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum. Dan senantiasa mereka berselisih kecuali yang dirahmati oleh Allah. Allah mengatakan bahwasanya ya, senantiasa manusia itu berselisih, kemudian Allah mengecualikan orang-orang yang dirahmatilah yang tidak berselisih. Allah berfirman, illa man rahima rabbuk, ya, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Ya. Nah, ini akal Islam, azan ya Allah. Kalaulah perselisihan itu rahmat, kalau begitu buat apa kita diperintahkan oleh Allah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Ya, Allah berfirman, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kalian berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau perselisihan itu rahmat, kenapa Allah melarang kita berselisih? Allah berfirman, وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Berpeganglah kepada tali Allah semuanya, dan jangan bercelai-belai. Maka dari itu, hadis ini, لا أصل له. Tidak ada asalnya. Ya, sama sekali. Dan bahkan pengaruhnya juga buruk, yang menyebabkan apa fanatik terhadap mazhab lah dan yang lainnya. Hadis berikutnya yaitu hadis ke-58. Ashabikan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Para sahabatku itu bagaikan bintang. Ya, siapa saja dari para sahabat yang kalian ikuti, kalian akan mendapatkan petunjuk. Hadis ini kata Syekh Al-Albani dengan lafaz seperti ini, maudhu, palsu. Dikeluarkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Jamil Ilm, ya. Demikian pula Ibn Hazm dalam Al-Ihkam. Dari jalan Salam bin Sulaim, qal haddathana Al-Harith bin Ghassin, ya, atau Husain, anil A'mash, an Abi Sufyan, an Jabir, marfu'an. Berkata Ibn Abdul Bar, sanad hadis ini tidak bisa dijadikan hujah karena Al-Harith bin Husain majhul. Ibn Hazm berkata, ini adalah riwayat yang gugur karena Abu Sufyan adalah perawi yang dhaif. Ya, demikian pula Al-Harith bin Husain, ya, ia adalah Abu Wahab Al-Thaqafi. Dan Salam bin Sulaiman meriwayatkan hadis-hadis yang palsu, dan ini termasuk darinya tidak ada tanpa ragu lagi. Itu Salam bin Sulaiman yang ada dalam sanad tersebut, ya, atau Salam bin Sulaim. Kata Syekh Albani, yang harus dituduh adalah Salam bin Sulaiman ini, karena ia telah disepakati oleh para ulama akan kelemahannya. Bahkan Ibnu Kharrash berkata kadzab, tukang berdusta. Ibnu Hibban berkata rawa ahadits maudhu'ah, meriwayatkan hadis-hadis yang palsu. Ya. Maka dari itu hadis ini dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah adalah hadis yang palsu. Namun, ya akhi, ya, bahwasanya para sahabat bagaikan bintang memang betul. Ya, ditunjukkan oleh hadis lain yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ana an-nujumu amanatun lis-sama. Fa idza dhahabatin nujum hatta tis-sama ma tu'ad." Wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ana ata ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'ad. Langit adalah amanah untuk bumi, bintang adalah amanah untuk langit, apabila bintang pergi akan datang kepada langit apa yang dijanjikan. Aku adalah amanah untuk para sahabatku, apabila aku telah pergi akan datang kepada sahabatku apa yang dijanjikan. Dan para sahabatku adalah amanah untuk umatku, ya, maka apabila para sahabatku telah pergi akan datanglah kepada umatku apa yang dijanjikan. Lihat, Rasulullah menyebutkan pertama kali bintang, kemudian dirinya, kemudian para sahabatnya, ya. Nah, itu menunjukkan memang ya para sahabat itu bintang, dan fungsi bintang itu adalah diantaranya apa? Untuk penunjuk jalan kita memahami Al-Quran dan Sunnah tentunya. Hadis yang ke-59. Mahma utitum min kitabillah fal amalu bih la udhra li ahadikum fi tarkihi. Fa illam yakun fi kitabillah fa sunnatun minni madhiyah. Fa illam yakun sunnatun minni madhiyah. Fa maqal ashabi.

0: إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيهما أخذتم به اهتديتم واختلاف أصحابي لكم رحمة. Apa saja yang kalian diberikan dari kitab Allah, maka wajib dia mengamalkannya, dan tidak ada udzur bagi seseorang untuk meninggalkannya. Jika tidak ada dalam kitab Allah, maka sunnah dariku yang berlaku. Jika tidak ada sunnah dariku yang berlaku, maka apa yang difahami oleh para sahabatku? Sesungguhnya para sahabatku itu bagaikan bintang di langit. Ya, mana saja kalian ambil, kalian akan mendapatkan hidayah. Dan perselisihan para sahabatku itu rahmat buat kalian. Hadis ini, kata Syekh Albani, maudhu' palsu. Dikeluarkan Al-Khatib dalam kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal, Ad-Dailami, dan demikian pula Ibn As-Sakir. Dari jalan Sulaiman bin Abi Karimah, dari Juwaibir, dari Ad-Dohaq, dari Ibn Abbas secara marfu'. Kata beliau, sanad ini sangat lemah sekali. Kenapa? Sulaiman bin Abi Karimah dikatakan oleh Ibn Abi Hatim dari ayahnya dhaiful hadis. Juwaibir, yaitu Ibn Sa'id Al-Azdi, seorang perawi yang matruk, ya, dan didhaifkan oleh Ibn Madini, sangat dhaif, kata Ibn Madini, ya. Dan Ad-Dhahhak tidak bertemu dengan Ibn Abbas, ya. Maka dari itu, kata beliau, hadis ini sangat lemah sekali. Oleh karena itu, ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, ini ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, hadis mengenai, disebutkan hadis bahwa para sahabatku bagaikan bintang. Hadis yang ke-60, sa'altu rabbi فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي فأوحى الله إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أضوء من بعض فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. Aku memohon kepada Allah, ya, mengenai apa yang diperselisihkan oleh para sahabatku setelahku. Maka Allah mewahyukan kepadaku, wahai Muhammad, sesungguhnya para sahabatmu di sisiku bagaikan bintang di langit, sebagiannya lebih terang daripada yang lainnya. Siapa saja yang mengambil sedikit saja dari apa yang mereka pegang dari perselisihan mereka, maka menurutku, kata Allah, di sisiku itu adalah merupakan petunjuk. Namun hadis ini, kata Syekh Albani, maudhu palsu. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Nu'aim bin Hammad, ya, dia sering salah. Dan juga ada Abdurrahim bin Zaid Al-Ammi, sudah disebutkan tadi bahwa dia kadzab, tukang berdusta, sehingga hadis ini palsu. Hadis yang ke-61 masih semana. Innama ashabi mislun nujum fa ayyuhum akhadtum biqawli ihtadaitum. Sesungguhnya para sahabatku itu seperti bintang, mana saja yang kalian ambil perkataannya maka kalian mendapatkan hidayah. Akan hadis ini, kata Syekh Al-Albani, juga maudhu palsu, ya. Dikeluarkan Ibn Abdul Bar, dan dalam sanadnya ada Hamzah Al-Jazari, di mana Hamzah Al-Jazari ini dikatakan Ad-Darqutni matruk. Ibn Adi berkata kebanyakan riwayatannya palsu. Ibn Hibban berkata ia bersendirian dari perawi yang thiqat dengan hadis-hadis yang maudhu palsu, ya, sehingga Syekh Albani menyatakan hadis ini palsu. Ya, hadis yang ke-62, ahlu baiti kan nujum bi ayyihim ihtadaitum. Ahli baitku seperti bintang, mana saja yang kalian ikuti, kalian akan mendapatkan hidayah. Hadis ini, kata Syekh Albani, maudhu palsu. Jadi keluarkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani. Haddatsana Abu al-Hasan Ahmad bin Al-Qasim bin Riyan, yang dikenal dengan Al-Lukki, ya. Qala haddatsana Ahmad bin Ishaq bin Ibrahim bin Nubayt bin Shurayth Abu Ja'far al-Ashja'i. Haddatsani Ishaq bin Ibrahim bin Nubayt qala haddatsani Abi Ibrahim bin Nubayt an jaddihi Nubayt bin Sharith, ya, marfu'a. Kata Adz-Dzahabi, ya, fiha balaya, dalam hadis ini terdapat perawi-perawi yang musibah, bala. Di dalamnya ada Ahmad bin Ishaq, tidak halal berhujah dengannya karena dia suka berdusta. Ya. Dan perawi darinya Ahmad bin Al-Qasim Al-Lukki juga dhaif. Sehingga hadis ini, kata Syekh Albani, maudhu', palsu. Subhanallah, inilah akhi, ya. Adapun tentang keutamaan sahabat, terlalu banyak hadis-hadis sahih yang menunjukkan kepada hal itu. Jadi antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat ya, dalam surat At-Taubah 100. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Demikian pula hadis yang diriwayatkan Muslim, la tasubbu ashabi. Fa walladzi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudd ahadihim wala nasifa. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Ya, demi Allah, kata Rasulullah, ya, kalau di antara kalian ada yang berinfak dengan sebesar gunung emas, itu tidak akan sampai dengan infak mereka satu mud atau setengah mud. Di antara juga hadis Allah, Allah fi ashabi, la tattakhidhuhu ghardan min ba'di. Ya, faman ahabbahum fa bihubbi uhibbuhum, wa man abghadhahum fa bihubbi ubghidhuhum. Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap para sahabatku. Jangan dijadikan sebagai alat cercaan setelahku. Siapa yang mencintai mereka, maka dengan kecintaanku aku cinta kepada mereka. Dan siapa yang membenci kepada mereka, kata Rasulullah, maka dengan kebencianku aku akan benci kepada mereka. Dan hadis-hadis yang lain, ya akhi, ya. Yang jelas para ulama bersepakat untuk merujuk pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup, ya. Insyaallah kita lanjutkan dengan hadis-hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang.
1: Baik, jazakallah khair kepada Ustaz Abu Yahya Badr Salam dalam pembahasan bab dengan pembahasan kitab-kitab hadis dan derajat berkenaan dengan keabsahan atau kesahihannya. Kemudian beberapa hadis dhaif pada kitab silsilah sudah kita simak bersama. Kemudian kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Kita angkat dari penelpon yang pertama, silakan. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
2: Dengan Ibu Ani di Jakarta.
1: Silakan Ibu.
2: Saya pernah baca hadis kalau apa menunaikan umroh pada saat bulan Ramadan itu sama dengan menunaikan ibadah haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu benar, Ustaz?
1: Baik.
2: Itu aja.
1: Yeah.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Ari.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pertanyaan sama saya diajukan berkenaan dengan derajat hadis tersebut. Apakah benar ada hadis yang menyebutkan bahwa umrah di bulan Ramadan sama dengan ibadah haji? Jazakallah khair.
0: Hadis itu sahih, ya. Dari beberapa jalan, bahkan Al-Imam Al-Mundhiri, Al-Hafidz Al-Mundhiri dalam kitab beliau At-Targhib wa At-Tarhib membawakan jalan yang banyak sekali, ya, mengenai hadis bahwasannya umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umrah di bulan Ramadan itu bagaikan haji bersama Rasulullah. Itu dari hadis Ummu Sulaim, ya. Demikian pula dari hadis Ummu Ma'qil, demikian pula dari hadis yang lainnya, ya. Silakan dirujuk kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Di situ Al-Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri membawakan riwayat-riwayat yang banyak tentang masalah ini. Dan itu menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, makanya Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadis itu sahih. Naam.
1: Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Kita berikan kesempatan yang kedua untuk pendengar kita di 0218236543. Silakan. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
3: Dengan Indra.
1: Di mana Pak Indra?
3: Di Jakarta.
1: Baik, silakan Pak.
3: Ini minta dijelaskan kepada kami, ya Ustaz, kedudukan hadis antum a'lamu fi umuri dunyakum. Karena ada seseorang yang diustadkan mengatakan hadis itu bertentangan dengan Al-Quran surat Al-Isra ayat 36.
1: Baik. Iya. Itu saja, Pak.
3: Iya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak Indra. Silakan, Ustaz.
0: Hadis itu sahih dikeluarkan Muslim dalam sahihnya. Iya. Di mana hadis itu dikeluarkan Muslim dalam sahihnya dan ada cerita kisah bahwasanya Rasulullah SAW melewati para sahabat yang sedang mengawin-ngawinkan kurma. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kalau kalian tinggalkan saja, ya, tentu kalau Allah sudah takdirkan akan berbuah. Maka para sahabat mengira bahwa ini aja berasal dari wahyu Rasulullah, dari wahyu Allah. Mereka pun meninggalkannya. Apa yang terjadi? Rupanya kurma-kurma itu rusak. Ya. Lalu mereka datang ke Rasulullah mengadukan hal itu. Maka Rasulullah bersabda, "Ya antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih tahu tentang urusan agama kalian, dunia kalian. Ya, adapun urusan agama, maka itu adalah kembalikan kepada diriku. Hadis ini sahih. Ya, saya tahu hadis ini tidak dipermasalahkan oleh para ulama hadis di zaman dahulu. Namun ada orang yang di zaman sekarang yang akalnya lemah, ya, dan berani sekali menyalahkan para ulama yang begitu banyak dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, mereka tidak menganggap sebagai hadis yang lemah. Apalagi dikatakan bahwa hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan, ya, para ulama ketika menulis kitab Mukhtaliful Hadis, ya, hadis-hadis yang bertabrakan, baik hadis yang bertabrakan dengan Al-Quran atau hadis bertabrakan dengan hadis yang lain, tidak menyebutkan hadis ini bahwa hadis ini bertabrakan dengan Al-Quran. Ya, para ulama menganggap, ya, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tapi kemudian di zaman ini ada orang yang, subhanallah, ya, dengan kesombongan dia, seakan-akan dia orang yang lebih alim daripada ulama terdahulu, menganggap katanya lemah karena bertentangan dengan Al-Quran. Ya, bagaimana akan dikatakan Rasulullah SAW tidak tahu masalah kurma, padahal kan dalam Al-Quran jelas disebutkan bahwasanya Allah menyebutkan segala sesuatu berpasang-pasangan katanya. Maka kita jawab pertama bahwa bukan sesuatu yang naif kalau ternyata Rasulullah tidak mengetahui sebagian perkara masalah duniawi. Ya, itu bukan sesuatu yang menurunkan derajat Rasulullah. Terlebih Rasulullah bukan orang yang biasa tinggal di kota Madinah. Beliau orang Mekah, di mana orang-orang Mekah tidak biasa dengan pertanian. Ya, Rasulullah tahu, ya, tentang kurma, tentang buah kurma. Namun biasalah, ya, orang-orang Mekah tidak terbiasa dengan pertanian, mereka lebih biasa dengan bisnis dan perdagangan. Maka, ya, sudah wajar kalau orang yang tidak faham atau tidak tahu tentang bagaimana tata cara, ya, mengembangkan pohon kurma, kemudian ternyata ia tidak tahu bagaimana tata caranya. Itu bukan kekurangan buat Rasulullah. Ya, itu bukan kekurangan buat Rasulullah. Bukankah ketika di perang Badar, ketika Rasulullah memutuskan bagaimana kalau kita berhenti di sini, lalu ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah ini perintah dari Allah atau engkau, ini adalah ijtihad dari engkau?" Kata Rasulullah, "Ini ijtihad dari saya." Kata sahabat ini, "Kalau begitu menurut saya kurang tepat, ya Rasulullah. Lebih baik kita maju, ya, kita kuasai lembah di sana yang di sana banyak mata airnya, ya, supaya terhalang orang-orang musyrikin dari air." Maka kemudian Rasulullah memandang benar, ya, apa yang dikatakan oleh sahabat ini. Ya, seperti ini Rasulullah menerima. Maka tidak terhalang kalau ternyata Rasulullah SAW, ya, pada waktu itu qadarullah tidak mengetahui misalnya tentang tata cara mengawinkan kurma. Ya. Sehingga akal Islam, ya, ini bukan sebuah tikaman terhadap Rasulullah dan juga tidak menunjukkan bahwasanya hadis ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya, betul segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya, betul. Akan tetapi sebatas berpasang-pasangan, lalu bagaimana tata cara mengawinkannya dan yang lainnya, tentu dikembalikan para ahlinya. Ya, dikembalikan kepada siapa? Kepada para ahlinya. Yang kedua, hadis ini, ya, tidak menunjukkan bahwa masalah dunia harus dipisahkan dengan masalah agama. Tidak sama sekali. Kenapa? Karena agama kita adalah memang menyeluruh. Semua perkara telah dijelaskan. Namun agama kita menjelaskan sesuatu yang sifatnya global dan kaidah, seperti masalah agama, masalah dunia pada asalnya halal. Ya, telah dibakukan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah 29 Allah berfirman. Dalam surat Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan buat kamu apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Ya. Sehingga para ulama usul fikih berkata hadis ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pada asalnya halal. Ya, maka dari itu kata-kata kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian itu dalam perkara-perkara yang sifatnya detail. Ya, adapun sesuatu yang telah ditunjukkan oleh dalil bahwasannya itu haram, maka wajib rujuk kepada dalil. Tapi dalam masalah yang sifatnya detail, contohnya ya, bagaimana tata cara membuat jembatan yang kokoh, mungkinkah itu kita dapatkan dalam Al-Quran dan hadis? Allah hanya berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Tanya kepada ahli, ya, orang yang suka membuat jembatan, bagaimana caranya membuat jembatan yang kokoh. Tidak mungkin bertanya kepada seorang ustaz atau seorang ulama. Ya, ustaz dan ulama bukan faknya untuk berbicara tentang masalah bagaimana membuat jembatan yang kuat dan kokoh. Ya, bagaimana membuat sebuah tower yang kokoh, bagaimana membuat sebuah kue yang enak dan ya sehat. Ya, Anda salah kalau Anda bertanya kepada ulama. Tapi itu dikembalikan kepada ya para ahlinya dari kehidupan dunia ini. Itu maknanya. Tetap agama kita memberikan batasan-batasan ya dalam syariatnya. Maka dari itu ya akhi, azani Allah, ya, sama sekali hadis ini tidak bertabrakan ya dengan Al-Qur'an. Ya, imma pemahaman orang tersebut yang lemah, ya, atau dia tidak mau merujuk para kitab-kitab para ulama, ya, sehingga akhirnya dia melecehkan para ulama yang begitu banyak yang mensahihkan hadis ini. Nah,
1: baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Dan demikian juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Kita angkat kembali untuk selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 021-823-6543. Silakan. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
4: Pak Junaidi di Babelan.
1: Baik, Pak Junaidi, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Ustaz, saya pernah dengar rapat zikir dan doa seperti ini Ustaz. Hadisnya saya apa enggak Ustaz ya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, astagfirullahaladzim, ridho kawal jannah, wa'udzu bika minan nar. Begitu Ustaz. Satu lagi boleh Ustaz?
0: Iya, silakan Pak.
4: Iya, begini Pak, ada lafaz istighfar. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotaya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Begitu Ustaz.
0: Ya,
4: ya, terima kasih Ustaz ya.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Junaidi. Silakan Ustaz.
0: Hadis itu apa, doa tadi Pak ya, kalau dipotong-potong seperti astagfirullah doang ya, atau oh, yang tadi astagfirullah apa namanya, la ilaha illallah, kemudian astagfirullah, kemudian apa namanya tadi itu, kalau dipotong-potong memang ada aslinya. Ya, Rasulullah mengajarkan supaya kita itu untuk istighfar. Ada hadisnya untuk supaya kita banyak beristighfar kepada Allah. Dan juga mengucapkan la ilaha illallah adalah merupakan perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah. Beliau setiap hari, setiap pagi mengucapkan la ilaha illallah. Ya, wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai 100 kali. Dan juga Rasul bersabda, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Adapun rangkaian tadi secara dirangkai, la ilaha illallah, sakulah azim, terus apa lagi itu, ini saya belum pernah mendapatkan riwayat yang seperti itu. Ya, saya tidak katakan tidak boleh, silakan, tapi jangan diyakini bahwa ini sabda Rasulullah. Demikian pula tadi, ya, sakulah rabbal baraya, sakulah minal khataya, ya, itu juga sama sekali bukan rangkaian yang dibuat oleh Rasulullah. Namun isinya bagus, baik. Ya, boleh kita ucapkan, boleh. Selama kita tidak yakini bahwa itu sabda Rasulullah atau kita yakini sebagai sesuatu yang berasal dari Rasulullah, sebatas untuk mengucapkan saja memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya sebaik-baiknya istighfar adalah sayyidul istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Nah, ini adalah sayyidul istighfar, kata Rasulullah. Ya, sayyidnya, tuannya istighfar. Maka semua istighfar, memohon permohonan ampun yang dirangkai-rangkai manusia, ya, maka tidak lebih baik daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apalagi disebut dengan sayyidnya istighfar. Bukankah kalau kita mengucapkan sayyid istighfar itu sudah mencukupi, bahkan Rasulullah menyebutnya sebagai sayyid, ya, maka lebih baik kita mencukupi dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
1: baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat dan sudah cukup banyak. Yang pertama dari pendengar kita, Sabtu di Lampung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau dalam periwayatan atau disebutkan tadi kitab Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Ibnu Majah, banyak terdapat hadis dhaif. Lalu bagaimana jika sebagian kaum muslimin yang banyak menganggapnya sahih dan mengamalkannya karena kurangnya pengetahuan mereka tentang derajat hadis tersebut, Ustaz? Bagaimanakah hukumnya dan jazakallahu khair atas jawabannya?
0: Kewajiban seorang penuntut ilmu untuk bertanya kepada ahlinya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah mereka bertanya, hendaklah kamu bertanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Seharusnya kewajiban orang awam sebelum mengamalkan sebuah hadis adalah untuk bertanya kepada ahlinya apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ya. Yeah. Dan kewajiban seorang alim adalah untuk menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa hadis ini sahih atau hadis ini dhaif dan yang lainnya. Ya, tidak boleh ia menyembunyikan ilmu, apalagi mengatakan itu bukan salah kita, itu yang salah yang membuat hadis. Loh, sudah tahu itu salah, sudah tahu itu palsu, kenapa diamalkan oleh kita? Ya, ini jelas tidak dibenarkan akal Islam. Nah, ini ya, oleh karena itu Al-Imam Adz-Dzahabi ya pernah ketika mengomentari dalam kitab Sir Alamin Nubala perkataan seseorang di zaman dari seseorang tasawuf, ya, ketika ditanya oleh muridnya, ya, kenapa kamu berbuat seperti ini, kata gurunya, ya, tidak adab seorang murid yang berkata kenapa kepada gurunya. Apa kata Adz-Dzahabi? Yambagi li talibil ilm an yaqula li syaikhihi kay lima. Justru sudah selayaknya, sepatutnya kita yang mencari ilmu berkata kepada gurunya apa alasannya, kenapa begitu, kenapa begini, ya, untuk kita mengetahui tentang dasar dan dalil. Ya, kewajiban kita adalah berusaha untuk, ya, di atas keilmuan. Tidak boleh kita mengamalkan suatu hadis sampai kita pastikan dulu hadis tersebut sahih apa dhaif. Tentu dengan cara apa? Bertanya kepada para ahlinya. Nah, kalau si orang awam ini datang kepada kiainya, lalu kiainya berkata hadis itu sahih, ya, menurut si kiai, ternyata hadis itu dhaif atau bagaimana, mungkin bagi orang awam, ya, tidak berdosa karena dia sudah melaksanakan tugas. Tapi buat kiainya, dia berdosa karena dia belum, ya, apa, berkata tanpa ilmu barangkali. Misalnya kalau ternyata si kiai tersebut serampangan dalam mengatakan hadisnya sahih atau dhaif. Nah, ini, ya, maka dari itu sekali lagi, ya, akhal Islam, ya, kewajiban orang awam adalah bertanya kepada ahlinya. Nah,
1: baik, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dan ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan sebuah kaidah, Ustaz. Ada dua kaidah yang ditanyakan. Yang pertama, apabila suatu sunnah manakala dilaksanakan kemudian mendatangkan kemudharatan daripada manfaat, maka kita dianjurkan untuk tidak menjalankan sunnah tersebut. Apakah ini suatu kaidah yang sahih dari disebutkan para ulama? Dan yang kedua, benarkah kaidah ukhuwah lebih kita kedepankan atau lebih penting daripada kuat-kuatan dalil, Ustaz? Dan apakah kaidah ini mutlak salah atau mutlak benar? Jazakallahu khair.
0: Yang pertama tadi apa, lupa.
1: Suatu sunnah apabila dijalankan mendatangkan mudarat yang lebih besar, maka dianjurkan untuk tidak dijalankan.
0: Ya, kaidah ini bisa jadi benar kalau ya mafsadahnya mutahakkik, kata para ulama, memang betul-betul ya bisa terjadi. Sebuah contoh misalnya, Rasulullah ya ingin membangun Ka'bah sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim terdahulu, tapi beliau tidak jadi mengamalkannya karena takut malah memberikan mudharat ya kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan orang-orang Arab. Ya, padahal itu sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Rasulullah, tapi kemudian beliau tinggalkan karena takut dikhawatirkan akan munculnya mudharat yang lebih besar. Ya. Namun sekali lagi, kekhawatiran dari mudharat ini bukan hanya sebatas kekhawatiran tanpa alasan. Akan tetapi memang ya secara pengalaman atau prediksi yang kuat bahwa itu betul-betul akan terjadi, maka pada waktu itu silakan, karena kaidah mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, bahwa mendatangkan mafsadah ya, menghindari mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Ya, menghindari mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Wallahu'alam. Adapun yang kedua ya, bahwa ukhuwah lebih dikedepankan daripada beradu dalil. Pertama, bahwa beradu dalil tidak sama sekali tidak menghilangkan ukhuwah. Justru ya, beradu dalil adalah merupakan konsekuensi kita ukhuwah. Kenapa? Ya karena ukhuwah yang hakiki adalah seseorang berusaha untuk bersaudara di atas jalan yang benar dan mencari kebenaran. Ya, memang terkadang ketika beradu dalil menyebabkan hati kita sebel gitu ya, atau kurang suka sama orang yang berhujah dengan kita. Namun tentunya sebetulnya ya perkara seperti ini tidak perlu kita khawatirkan, dalam artian tidak perlu kita jadikan sebagai beban di hati kita kalau kita memang niatnya benar-benar mencari kebenaran, ya bukan mencari popularitas ataupun kemenangan. Ya makanya Imam Syafi'i berkata, "Ma naqashtu ahadan illa wa inni aqul ya Allahumma ajril haqq ala lisanihi fa in kuntu ala al-haqq ittaba'ani fa in kana ala al-haqq ittaba'tuhu." Ya Allah, kata Imam Syafi'i, tidaklah aku berdialog dengan seseorang kecuali aku berdoa kepada Allah, ya Allah, ya alirkan kebenaran pada lisan orang ini. Kalau aku di atas kebenaran, dia yang mengikutiku. Dan kalau dia di atas kebenaran, aku yang akan mengikuti dia. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa Allah memerintahkan kita untuk ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kalau ketika terjadi perselisihan. Ya bagaimana kita hendak mengatakan bahwa ukhuwah itu ya menyebabkan kita tidak boleh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan, ini jelas tidak benar. Karena Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Allah yang berfirman itu, Allah juga yang berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara, berukhuwah. Iya. Tapi tetap Allah menyuruh kalau terjadi perselisihan, kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan tidak mungkin kecuali dengan cara beradu argumen. Barangkali ya orang yang beramal sesuatu, dia punya ada argumen dari Al-Quran dan Sunnah, dan yang satu lagi juga ada argumen dari Al-Quran dan Sunnah, maka beradu dari sisi ya apakah pemahamannya tepat atau tidak, ya pemahamannya kuat atau hujah-hujahnya kuat atau tidak, itu penting. Makanya para ulama terdahulu ya selalu apa berdialog dengan sejuk, ya tujuan mereka apa, untuk mencari kebenaran, tentunya itu diperbolehkan. Ya, maka dari itulah ikhwatul Islam, kalau dalam masalah-masalah seperti ini sama sekali sebetulnya tidak bertentangan dengan ukhuwah. Ya, apakah antum kira bahwa kalau kita berukhuwah artinya kita tidak usahlah ya mencari kebenaran, sudah masing-masing aja sesuai dengan apa yang dia pandang baik. Ya tidak demikian ya akhi. Karena kata para ulama, dan sering kali saya bahas juga ya, bahwa perselisihan itu ada dua macam. Ada perselisihan yang kita tidak boleh toleransi dan harus kita ingkari. Apa itu? Yang pertama, setiap pendapat yang bertentangan dengan dalil, dengan ijma' para ulama, ya konsensus mereka. Yang kedua, setiap pendapat yang bertentangan dengan hadis yang sahih, bukan hanya sahih tapi sharih. Bukan cuma sahih tapi juga apa namanya tidak mansukh. Ya bukan cuma itu tapi juga tidak bertabrakan dengan hadis lain yang lebih sahih. Yang ketiga, setiap pendapat yang berdasarkan hadis yang palsu, ya atau hanya sebatas hawa nafsu, maka jelas tiga perkara ini adalah batil. Harus kita tolak, harus kita ingkari. Ya, seperti misalnya ada seorang ulama yang berkata bahwa arak itu yang berasal dari anggur saja, sementara jumhur mengatakan bahwa arak itu semua yang memabukkan. Bagaimana pendapat antum kalau ada seorang pemuda yang meminum arak yang bukan terbuat dari anggur hanya karena beralasan katanya ini pendapat Abu Hanifah? Mungkinkah kita katakan sudahlah ya, ukhuwah lebih kedepankan? Tidak mungkin. Ya. Nah, ini akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya, kita harus bisa memilah mana perselisihan yang kita boleh toleransi dan mana perselisihan yang kita harus ingkari. Allahu a'lam.
1: Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasannya. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar radio yang ingin bertanya melalui telepon di 0218236543 dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis yang ini. Kita kembali angkat, silakan. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
5: Dengan Abu Gaida.
1: Di mana, Pak?
5: Di Bekasi.
1: Silakan.
5: Iya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
5: Iya, mau nanya tentang istighfar Ustaz. Waktu itu pernah dengar dari Ustaz waktu itu mengaji, itu istighfar yang benar katanya astagfirullah Allahumma firli. Kalau astagfirullahalazim itu tidak ada dalilnya seperti itu Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang cerita tentang Nabi Ibrahim. Waktu itu pernah datang muridnya, terus besoknya itu dia ketemu dengan malaikat maut. Terus kata malaikat maut, pemuda itu akan mati gitu. Tetapi kok sampai 70 tahun tidak mati. Ternyata semalam itu dia menginfakkan sebagian hartanya, maka itu dia dipanjangkan umurnya oleh Allah. Bagaimana dengan cerita ini Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak. Silakan Ustaz.
0: Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Mengenai kata-kata astagfirullah al-azim, ya, yeah. Dengan kata-kata al-azim, apakah betul ya hadis tersebut tidak ada di dalam, lafaz tersebut tidak ada dalam kitab-kitab atau dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini tidak bisa kita katakan tidak ada sama sekali. Harus kita periksa dulu ya seluruh kitab-kitab hadis, ada tidak ya Rasulullah SAW mengucapkan astagfirullahal azim ya dengan lafaz al azim. Ya. Nah, ini sebab untuk mengatakan gegabah tidak ada sama sekali, ya bisa saja ia berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya dari mana ia tahu, ya bahwasanya tidak ada satupun lafaz yang mengatakan demikian. Ya. Kemudian lafaz-lafaz tentang astagfirullahaladzim dalam Sunan Tirmidzi disebutkan bahwasanya Bilal bin Yasar, ya, menceritakan dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, man siapa yang berkata astagfirullahal-azim alladhi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, astagfirullahal-azim alladhi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun ia lari dari medan perang. Hadis itu dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, lihat ada dengan mengatakan astagfirullahaladzim, tapi dengan ada tambahan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, dan dalam Sunan Tirmidzi ya disebutkan bahwa siapa yang melakukan itu ya tiga kali ya, namun dengan lafaz seperti tadi ya, siapa yang melakukannya tiga kali, Syekh Albani mengatakan itu dhaif. Tapi dengan yang tadi ya, maka itu Allah alam disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi, yang Anda tahu begitu. Kemudian justru yang dia mengatakan astagfirullah Allah maghfirli, mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Maka coba tanyakan kepada dia, siapa yang meriwayatkan ya dengan lafaz astagfirullah maghfirli. Ya, aneh sekali mengingkari sesuatu ya dengan sebatas dzon, dugaan, lalu menetapkan sesuatu pun dengan sebatas dzon dan dugaan. Ya, andaikan dia menetapkannya dengan dalil dan membawakannya dengan apa dalil yang sahih, tentu itu lebih baik lagi. Nah,
1: teks yang kedua berkenaan dengan kisah tadi, Ustaz?
0: Saya tidak tahu. Nanti insya Allah coba dicari ya tentang kisah tersebut. Nah,
1: ya, jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian bagi Bapak yang bertanya, kita akan pending satu pertanyaan tentang kisah yang tadi, insya Allah pada kesempatannya akan datang. Semoga Allah mudahkan. Kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Tafadhol. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Dari Naila Rohma di Cikarang.
1: Silahkan.
6: Ya, ini Ustaz, apakah boleh apabila mengirim SMS itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian salam dengan mengikuti contoh Rasulullah SAW ketika mengirim surat kepada Raja Heraklius Yusuf ya?
1: Baik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Memang ya, adalah Rasulullah SAW ketika mengirim surat ke Heraklius, maka Rasulullah SAW di situ dalam surat tersebut disebutkan ya Bismillahirrahmanirrahim, assalamu ala man ittaba'al huda. Ya, sebelumnya disebut ila azimir ra'ida ila hazimir rum Herakl. Ya, kepada pembesar Romawi Heraklius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda. Dan para ulama mengatakan ini merupakan sunnah. Kalau kita menulis surat, hendaknya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka bolehkah dikiaskan dengan SMS? Ya, karena SMS termasuk surat. SMS termasuk surat. Allahu'alam. Nah,
1: baik, saja jazakallah khair. Kita berikan satu kesempatan kembali dari telepon sebelum kita angkat dari pesan singkat. Silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum.
7: Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umu di mana?
7: Wela Cikampek.
1: Baik, silahkan umu.
7: Ustaz, apakah ada dalil keutamaan orang yang meninggal di hari Jumat? Dan bagaimana kalau hari Arafah nanti hari Sabtu, saumnya gimana Ustaz sunahnya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afwanumu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Tentang keutamaan orang yang meninggal di hari Jumat disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janais, dan beliau menyatakan hadisnya hasan, bahwa orang yang mati di hari Jumat tanda ya orang yang mati husnul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Ya. Adapun tentang puasa di hari apa? Tadi hari Sabtu bertepatan dengan puasa Arafah, terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah ini. Ya. Sebab ikhtilaf itu adalah dalam memahami hadis yang dikutip Abu Daud, la tasumu yawmas sabti illa fi maftaridha alaikum. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan saja. Kata-kata kecuali yang diwajibkan yang mempunyai yang memberikan problematika kepada para ulama. Sebagian seperti Syekh Albani memandang bahwa ya hadis ini mutlak, pokoknya setiap yang sunnah tidak boleh, karena Rasulullah tidak mengecualikan kecuali yang fardu saja. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini dibatasi oleh hadis-hadis yang lain, Seperti disebutkan bahwa Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan puasa Arafah, dan Rasulullah tidak menyebutkan ya kalau bertepatan dengan hari Sabtu bagaimana. Iya. Atau juga Rasulullah menyebutkan tentang puasa Daud, tidak menyebutkan bahwa kalau bertepatan dengan Sabtu diloncat. Iya. Itu menunjukkan kata para ulama, ya sebagian ulama, bahwa itu dibatasi dengan hadis lainnya, di mana yang dimaksud dengan jangan berpuasa hari Sabtu yaitu puasa mutlak. Tapi kalau ada puasa-puasa yang muqayyad seperti puasa Arafah, ya puasa Daud, maka itu diperbolehkan. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa larangan puasa hari Sabtu itu kalau disendirikan, artinya tidak boleh disendirikan. Ya dengan bukti hadis Aisyah, hadis seorang sahabat yang berpuasa di hari Jumat, Rasulullah bertanya kepada dia, kamu puasa sebelumnya? Tidak. Dan kamu akan puasa setelahnya? Tidak. Kalau kata-kata Rasulullah, kalau begitu kamu batal saja. Ya. Dan ini yang contoh kepada Ibnu Qayyim setahu ana ya, dalam kitab Zadul Ma'ad, bahwa yang dilarang itu kalau disendirikan, tapi kalau digandingkan dengan hari lain maka itu diperbolehkan. Allahu a'lam. Nah.
1: Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasannya. Demikian Umu. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Ada pendengar kita yang bertanya dan sepertinya semangat untuk mempelajari ilmu hadis, dan merupakan satu ilmu baru yang mungkin baru pertama kali mempelajari ilmu hadis ini. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita melihat perbedaan dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis oleh para ulama, dan apa yang menjadi standar untuk menghukumi satu hadis asli itu, hadis itu sah atau tidak? Karena saya bingung kenapa ulama berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dalam menetapkan kesahihan atau kedhaifan hadis. Dan apakah kebingungan itu lumrah? Jazakallahu khair.
0: Kebingungan itu lumrah kalau buat orang yang tidak paham bagaimana tata cara menimbang atau meneliti sebuah hadis sahih atau tidak. Ya. Maka dari itu, kita atau mereka yang awam yang belum bisa memeriksa hadis dan belum mengetahui tata cara yang menilai hadis, ya, kewajiban mereka adalah tanyalah kepada ulama yang lebih alim, yang lebih kita yakini bahwa dia lebih mumpuni ya di dalam ilmu hadis. Ya, itu kewajiban seorang alim, seorang awam. Tapi kalau dia mempunyai kemampuan untuk menilai hadis, mengumpulkan jalan-jalannya, maka kewajiban dia apa? Ya, mencari sendiri. Mencari apa sih alasannya ulama yang menganggap sahih? Apa sih alasannya ulama yang mengatakan dhaif? Kemudian kumpulkan ya hujah-hujah mereka, alasan-alasan mereka. Lalu kita kembali mencari ya jalan-jalan, barangkali kita mendapatkan jalan yang lebih menguatkan. Ya, baik dalam kitab-kitab hadis atau dalam kitab-kitab takhrij, sehingga sampai kemudian kita pun sampai kepada dugaan kita yang kuat bahwa yang benar adalah pendapat si fulan ini. Kalau dia memang punya kemampuan, maka wajib dia untuk mencari dan terus mencari. Ya, tapi kalau dia tidak punya kemampuan seperti hanya orang-orang awam, maka lebih baik dia tanya kepada orang yang lebih dia yakini bahwa dia lebih piawai, lebih punya kemampuan dan kedalaman dalam masalah ilmu hadis. Nah.
1: Jazakallah khair. Saat kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, betapa inginnya ana ketika menyimak atau mendengarkan sebuah kajian, baik itu disampaikan oleh para da'i di televisi atau di media radio atau secara langsung, Ustaz atau da'i tersebut menyampaikan hadis atau hujah yang dijadikan rujukan bagi dia untuk menyampaikan suatu perkara atau ilmu. Namun betapa banyaknya yang ana simak adalah mereka hanya sebatas menyampaikan apa yang menurut mereka benar, dan kalaupun menyebutkan suatu hadis tidak disebutkan tentang derajat kesahihan atau kedhaifannya. Bahkan yang lebih parah, terkadang membantah suatu hadis yang sahih dengan alasan bahwasanya perkara ini sudah turun temurun dan banyak orang yang melakukannya. Mohon nasihatnya dan solusinya Ustaz. Jazakallah khair.
0: Solusinya cuma satu akhi ya, yaitu antum ya hanya belajar kepada orang-orang yang betul-betul telah kokoh keilmuannya. Makanya Al-Imam Malik rahimahullah berkata, arba'atun, ada empat orang yang jangan diambil ilmunya. Yang pertama yaitu man ghalaba alaihil ghaflah, yang ya banyak lalainya. Yang kedua alul bid'ah, pengikut hawa nafsu. Yang ketiga alladzi la yadri ma yaqul, orang yang tidak tahu apa yang ia ucapkan. Ya, sebagian ulama menafsirkan maksudnya dia tidak tahu apakah yang dibawakan hadisnya itu benar apa sahih apa enggak. Ya, orang seperti ini pun jaga aja juga jangan diambil hadisnya apa ilmunya. Kenapa? Bisa jadi dia mendasarkan pendapatnya berdasarkan hadis yang lemah, yang dia tidak tahu ternyata hadis itu lemah. Ya, atau menisbatkan kepada Rasulullah sesuatu yang bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berapa banyak hal itu di zaman sekarang. Ya, maka dari itu hati-hati. Maka dari itu Rasulullah SAW mengingatkan hal ini, ya, kata beliau, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal 'ilmu 'inda al-asagir." Di antara tanda hari kiamat ilmu itu diambil dari para asagir. Siapa itu orang-orang yang dangkal keilmuannya? Ibnu Barak menafsirkan yaitu orang-orang para ahli bidah. Ya. Maka dari itu, ya, kewajiban antum adalah memilah dan memilih. Siapa ustaz yang berhak antum dengarkan perkataannya? Siapa ustaz yang berhak antum ambil ilmunya? Ya, antum saja dalam ilmu dunia pasti menginginkan para ahli. Antum ingin belajar ke komputer, antum akan datang kepada para ahlinya. Antum ingin belajar kepada apa tentang kedokteran, antum pun harus belajar kepada para ahlinya. Apalagi masalah agama yang berhubungan dengan masalah apa? Ya, masalah surga atau neraka. Ya, masalah agama ini berat sekali. Ini berhubungan dengan al-qaul 'ala Allah bi ghairi ilm, ya, berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Maka dari itu, ya, hendaknya antum menyeleksi. Hendaknya antum mengambil ilmu dari orang-orang yang telah kokoh keilmuannya supaya antum selamat. Makanya al-Imam seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Umar berkata, "Dinak, dinak, innama huwa damuk wa lahmuk. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu." Agamamu jagalah, agamamu jagalah. Ambil dari orang yang istiqamah yang lurus, dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Muhammad bin Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agamamu. Maka ambil, lihatlah oleh kamu dari siapa kamu mengambil agamamu itu. Ya Allah wa'ala. Naam.
1: Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya berkaitan dengan beberapa derajat hadis yang disampaikan pendengar kita. Yang pertama dari Bapak Zainal di Majalengka. Ustaz, bagaimanakah kedudukan hadis berfikir sejenak lebih baik daripada ibadah setahun? Apakah hadis ini sahih Ustaz? Jazakallah khair.
0: Berfikir sejenak, ya, lebih baik daripada ibadah setahun. Hadis ini apa namanya, seingat saya, ya, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu seingat saya. Coba nanti ana cari lagi, ya, tentang masalah ini. Nah,
1: baik, kita angkat kembali pertanyaan berkaitan dengan derajat hadis yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Ana mau bertanya tentang hadis ini. Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat cemburu para nabi dan syuhada. Apakah hadis ini sahih, Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Hadis ini, ya, manabir min nur yang disebutkan dalam hadis, kalau seingat saya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, seingat saya, ya, di mana hadis ini termasuk hadis yang sahih, ya. Juga Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, menyebutkan bahwa hadis tersebut adalah, ya, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam hadis Mu'adz, bahwa Allah berfirman, "Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur yaghbithuhumun nabiyyun wasyuhada." Orang yang saling mencintai karena aku, mereka akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya yang para nabi dan para syuhada saja merasa iri kepadanya. Hadis itu, ya, kata Syekh Al-Albani sahih. Dikeluarkan At-Tirmidzi dalam sunannya. Nah.
1: Jazakallah khair, Ustaz. Kita angkat kembali dari pendengar kita, Marni di Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar Ustaz menyebutkan hadis bahwa kelak di akhirat akan dihadirkan tiga orang yang akan diuji untuk masuk api neraka. Bila mereka taat, maka mereka akan jadi penghuni surga. Namun apabila mereka tidak taat, mereka akan menjadi penghuni neraka. Mohon penjelasan tentang hadis tersebut Ustaz, siapakah tiga orang yang diuji tersebut? Jazakallah khair.
0: Mungkin maksudnya adalah hadis yang dikeluarkan Abu Daud ya. Arba'atun yudli bihujjati yaumil qiyamah, ada empat orang yang mengemukakan alasannya pada hari kiamat. Yang pertama adalah orang yang tua renta. Yang kedua adalah orang yang tuli dan bisu. Yang ketiga adalah orang yang gila. Dan yang keempat orang yang mati di masa fatrah. Lalu Allah akan lalu orang yang tua renta akan berkata, ya Rabb ja'al Islam, ya Allah, Islam datang kepadaku ya dalam keadaan aku tidak memahami sedikit pun juga. Yang kedua berkata, ya Rabb, Islam datang kepadaku dalam keadaan aku tuli dan bisu. Yang ketiga berkata, ya Allah, Islam datang kepadaku sementara anak-anak kecil saja melempari aku dengan tai binatang. Ya, dan yang mati di atas fatrah berkata, ya Allah, belum sampai kepadaku Rasulmu, belum datang kepada Rasulmu. Lalu Allah akan uji mereka. Ya Allah menyuruh malaikat untuk mengubarkan api, dan disuruhnya mereka masuk ke dalam api. Siapa yang taat maka masukkan ke surga, siapa yang tidak taat maka ia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Adapun masalah apakah kekal atau tidak itu hanya urusan Allah yang Maha tahu ya tentang masalah itu. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini karena waktunya sudah habis ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam Elasi Hafidullah Ta'ala di dalam pembahasan Mustola Al-Hadith. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya menjadi motivasi untuk terus bisa serta mampu menghafal dan juga mengamalkan dari ilmu hadith. Allahumma amin. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
10: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
11: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
10: Al-ilmu ma qama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
12: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
13: ilmu yang terpuji,
14: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
12: dan Sunnah.
10: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
15: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
8: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
16: Qala Rasul
17: sallallahu alaihi wasallam
18: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akhar اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه.
19: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.

with evil. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
2: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
4: barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dalam sebulan sekali, faqad hajar, faqad hajar. Maka dia termasuk orang-orang yang terindikasi menjauhi Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan.

0: Waqala Rasul, inna qawmi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, ya Nabi SAW, ya ini mencurhatkan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya Rabbi, inna qawmi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura.
0: Wahai Allah, sesungguhnya ya kaumku hari demi hari ini semakin terlihat saja, terindikasi semakin jauh dari
1: Al-Qur'an.
0: Ya, dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, makna atau indikator mahjura adalah yang pertama, alladzi la yaqra'ul Qur'an, orang yang tidak membaca Qur'an, yang jarang sekali membaca Qur'an. Yang kedua adalah alladzi yaqra'ul Qur'an walakin ya lam yatadabbar bih. Ya, akan tetapi dia sudah baca Qur'an tapi dia tidak memahami Al-Qur'an, tidak mentadabburi Al-Qur'an.
2: Afala yatadabbaruna al-Qur'an.
0: Dan indikator yang ketiga adalah alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatadabbaru bihi wa lam ya'mal bih. Ya, orang yang rajin baca Quran, rajin kajian, rajin mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran dalam kesehariannya.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung.
4: Kilas Bandung
3: diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
5: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. P3K paruh waktu Pemkot Bandung dipastikan diperpanjang. Rangkaian HUT Kota Bandung, MPP gelar nikah masal. Polisi tangkap pelaku pemukulan Kapolsek Serta dan Ramil Cicalengka. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Bandung akan diperpanjang setelah masa kontrak berakhir pada Oktober 2026. Wali Kota Bandung mengatakan, perpanjangan dilakukan karena pemerintah Kota Bandung belum memiliki kemampuan fiskal untuk menaikkan status P3K paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu. Selain itu, pemerintah Kota Bandung masih menunggu implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 yang diharapkan dapat mengatur status P3K sebagai pegawai pemerintah pusat. Kebijakan tersebut akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk kembali merekrut P3K paruh waktu sesuai kebutuhan. Di sisi lain, Farhan menyatakan, kemampuan fiskal APBD Kota Bandung dalam kondisi aman untuk membiayai perpanjangan kontrak PPPK paruh waktu.
6: P3K paruh waktu kita akan perpanjang dan mohon maaf sekali, kita belum punya kemampuan fiskal untuk menaikkan statusnya. Kami masih menunggu implementasi APBN 2027 yang akan menjadikan semua P3K sebagai pegawai pemerintah pusat. Kalau P3K sudah menjadi pegawai pemerintah pusat, maka kita ada keleluasaan untuk mulai merekrut kembali P3K paruh waktu. Sebagian besar P3K kita kan guru, dan itu sangat diperlukan. Belanja pegawai mah aman bisa.
5: Dari 400 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM termasuk para pedagang kaki 5 PKL yang sempat ditertibkan, beberapa di antaranya mendapat persetujuan pengajuan kredit dari Bank BJB. Wali Kota Bandung mengatakan, akses permodalan menjadi salah satu kebutuhan utama bagi UMKM untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya. Menurutnya, kredit tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Bandung agar para pengusaha mikro mendapatkan akses ke dunia perbankan. Kredit yang diberikan dalam skema kredit usaha rakyat untuk modal kerja dengan besaran mulai dari 5 juta rupiah hingga 1,5 miliar rupiah tergantung skala dan kelayakan usaha masing-masing. Selain akses modal, para pelaku usaha didorong untuk melengkapi legalitas usaha agar lebih mudah mendapatkan dukungan pembiayaan.
6: Ada beberapa yang sudah mulai naik kelas dari kelompok UMKM yang sempat terkena penertiban PKL. Nah, ini sudah mulai maju. Pengajuan kreditnya disetujui oleh BJB. Jadi ini bukan bantuan, ini betul-betul kerjasama. Pemberian modal kredit oleh BJB ini merupakan salah satu bentuk upaya kita agar para pengusaha mikro ini juga mendapatkan akses ke dunia perbankan. Skemanya biasa, kredit usaha rakyat, permodalan kerja, macam-macam ya, 5 juta sampai 1,5 miliar, tergantung besar usaha dan sebankable apa si pengusaha tersebut. Ini yang pertama kali bersama dengan BJB dan Pemkot Bandung.
5: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengakui sebagian besar wilayah kabupaten di Jawa Barat, terutama yang memiliki dataran tinggi, saat ini sudah menghasilkan kopi. Oleh karena itu, Erwan berharap ke depan pihaknya bisa mendorong kegiatan yang mempertemukan para petani kopi dari berbagai daerah di Jawa Barat melalui peringatan Hari Kopi Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkenalkan keragaman kopi asal Jawa Barat sekaligus memperluas akses pasar.
2: Di setiap perbukitan pegunungan di Jawa Barat ini ada pertanian kopinya. Bahkan ketika saya menjabat wakil bupati di Sumedang, setiap tanggal 7 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kopi Sumedang. Nah, nanti Jawa Barat belum ada ya Bu ya, Hari Kopinya tanggal berapa nanti kita akan inikan bersama, sehingga kita nanti akan kumpulkan para petani kopi se-Jawa Barat untuk memperlihatkan hasilnya, sehingga nanti yang bisa kita ekspor ke luar negeri, seluruh daerah, ekspor kopi yang cukup besar ke Eropa.
5: Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail mengapresiasi keberhasilan UMKM di wilayahnya. Seperti CV Java Halu yang berhasil mengekspor produk kopi asal Gunung Halu, turut memperkuat potensi ekonomi daerah. Asep berharap capaian tersebut memberikan manfaat yang besar bagi petani dan pelaku usaha, serta mendorong pelaku UMKM lainnya untuk meningkatkan kualitas produknya agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
4: UMKM yang terkait dengan pelepasan kopi Java Halu. Tentunya saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Rani yang terus berupaya untuk meningkatkan ekspor dari Kabupaten Bandung Barat, bahwa Bandung Barat ini bukan hanya kopi saja UMKM-nya yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi UMKM itu ada 71.000 jenis usaha.
5: Tim Resmo Polresta Bandung dan Unit Reskrim Polsek Cicalengka menangkap tiga pemuda masing-masing berinisial RF, YP, dan IA, terduga pelaku pengeroyokan terhadap Kapolsek Cicalengka Kompol Ade Rahmat, serta Dan Ramil. Cicalengka Kapten Infanteri Sumarna Carul. Wakasat Reskrim Polresta Bandung AKP Asep Ahmad Nuron mengatakan, aksi pengeroyokan terhadap Kapolsek serta Dan Ramil terjadi saat keributan dalam kegiatan karnaval di wilayah Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, pada Senin 17 Agustus 2026. Namun, ketika berupaya mengendalikan situasi, keduanya justru diduga menjadi sasaran pemukulan. AKP Asep menambahkan, ketiga tersangka masih menjalani proses pemeriksaan secara intensif di Mapolresta Bandung.
7: Adanya keributan sehingga Padang Ramil dan Polsek Cicalengka mengamankan atau melerai atas situasi tersebut. Namun justru Padang Ramil dan Polsek yang pas itu sedang bertugas dengan menggunakan seragam PDU menyusul diserang. Saat ini hasil pemeriksaan penyidik dan telah menetapkan terhadap pelaku tiga telah menetapkan sebagai tersangka.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung, yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
8: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
9: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ.
8: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap-sayapnya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Taubat nasuha.
4: Taubat nasuha.
3: Taubat yang sebenar-benar taubat.
4: Taubat yang sebenar.

0: Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Karena taubat memberikan kebahagiaan. Tubu ilallahi jami'an. Ayuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua, wahai kaum mu'minin. Semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
3: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
4: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
3: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya
1: atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan,
0: maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka,
1: dan ucapkanlah kepada mereka
0: perkataan yang mulia.
2: Waqfir lahuma janahadzulli minar rahmati waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan,
1: dan ucapkanlah,
0: wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya
1: sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudurianana. Wilujeng sonten, wilujeng ngelaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan solat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan solat lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak solat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak.
2: Tidak perlu dengan rukun dan syarat.
1: Di surat Al-Ma'un, Allah katakan,
2: celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat.
1: Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima.
2: Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر

0: di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alaih wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca satu kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca tiga kali.
2: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang,

0: kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
7: Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terlaknat. Begitu juga dengan apa-apa yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah dan yang semisalnya, dan orang-orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
8: Ayatun minal Qur'an.
9: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Aqimis salata lidulukis shamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajr kana mashhuda.
10: Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
9: Wa minal layli

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

0: ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
1: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.
0: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا.
1: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تجدونك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana 'alaika kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abu Haidar As-Sunawi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, juga radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisabin wala adzab. Siapa yang mengaplikasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dalil terakhir yang kita bahas di pertemuan kemarin, ini belum tuntas kita bahas. Jadi takut kepada syiriknya, mungkin pertemuan yang akan datangnya lagi. Kita bahas hadis dari Husain bin Abdurrahman, seorang tabi'in. Kata Husain, aku berada di samping Sa'id bin Zubair. Kata Sa'id bin Zubair, siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Aku berkata, aku. Lalu aku mengatakan, aku tadi malam tidak sholat. Maksudnya tidak sholat tahajud. Karena aku disengat, dipatuk ular. Lalu kata Sa'id, apa yang kamu lakukan? Aku menjawab, aku meruqyah diri sendiri. Ditanya oleh Sa'id, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Aku menjawab, sebuah hadis dari Asy-Sya'bi. Kata Sa'id, hadis yang bagaimana? Kata Asy-Sya'bi, telah beritakan kepada kami Buraidah bin Husayb al-Aslami bahwa dia berkata, la ruqyata illa min aynin aw humma. Tidak boleh meruqyah kecuali dari dua hal, penyakit ain dan humma. Humma itu binatang beracun yang mematuk atau menyengat kita. Itu dalilnya. Jadi Husain bin Abdurrahman melakukan ruqyah dengan berdasarkan dalil. Lalu kata Sa'id, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh baik orang yang telah sampai kepadanya hadis yang dia dengar. Tapi aku memperoleh hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Jangan tanya caranya gimana, mungkin kayak TV, film gitu, diperlihatkan umat-umat terdahulu, wallahu a'lam. Nabi tidak menjelaskan bagaimana cara Allah memperlihatkan umat-umat terdahulu. Lalu aku melihat ada seorang nabi hanya diikuti oleh Rahat. Dalam riwayat lain Ruhaito. Rahat itu jumlah orang kurang dari 10. Bahasa kita bisa dihitung dengan jari. Jari kita kan cuma 10. Artinya jumlahnya tidak lebih dari 10. Bahasa Arabnya Rahat. Aku melihat seorang nabi diikuti oleh kurang dari 10 orang. Ada lagi nabi yang diikuti oleh 1-2 orang. Bahkan ada nabi yang tidak diikuti oleh seorang pun. Nggak ada pengikutnya ini nabi. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok umat yang sangat banyak. Aku menyangka itu umatku. Tapi dikatakan itu Musa dan kaumnya. Tapi lihat ke ufuk. Aku melihat ke ufuk, ada umat yang lebih besar. Lihat lagi ke ufuk arah lain, umat yang lebih besar. Lalu dikatakan, hadihi ummatuk, itu umatmu, jauh lebih banyak daripada umat Nabi Musa. Wa ma'ahum sab'una alfa yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Di kalangan umatmu yang banyak itu ada 70.000 orang. Mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak diazab di alam kuburnya, tidak menderita di padang mahsyar, tidak mampir dulu ke neraka, tidak dihisab, langsung ke surga. Jumlahnya ada 70 orang. 70.000. Saat itu Nabi sedang duduk. Lalu beliau bangkit, lalu masuk ke rumah. Para sahabat kemudian berdiskusi siapa 70 orang atau 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Sebagian sahabat ada yang menyatakan ini pasti sahabat dekat Nabi. Yang lain menyatakan ini pasti orang yang lahir di atas Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan banyak pendapat-pendapat lain. Tiba-tiba keluarlah Nabi SAW, lalu para sahabat menyampaikan, kita sedang diskusi, siapa tuh 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab? Mereka ingin termasuk di dalamnya. Lalu Nabi SAW menyatakan, humul ladhina la yastariqun, wa la yaktubun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang masuk surga tanpa hisab itu punya 4 karakter. Pertama, tidak minta diruqyah, dijampe-jampe. Kedua, tidak melakukan kay. Kay itu terapi pengobatan dengan menempelkan besi panas di titik tertentu dari tubuhnya. Panas, rusak, kulitnya gosong. Sakitnya luar biasa. Ketiga, mereka tidak tatayur, tidak meramal dengan burung atau dengan yang lainnya. Dan yang keempat, mereka bertawakal kepada Allah. Ini 4 sifat yang dimiliki oleh 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Tiba-tiba seorang sahabat namanya Ukasyah berdiri. Ukasyah bin Mihsan, lalu dia berkata, ud'ullaha ayaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah memasukkan aku ke dalam golongan mereka. Maka kata Nabi, anta minhum, kamu memang termasuk 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tiba-tiba berdiri lagi seseorang, minta, doakan aku agar aku pun termasuk golongan mereka. Nabi SAW menjawab, sabaqaka bika ukashah. Sabaqaka biha ukashah. Ukasah telah mendahului kamu. Kamu sudah keduluan sama Ukasah. Orang ini tidak didoakan, juga tidak difonis salah satu di antara yang masuk surga tanpa hisab. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Muslim juga meriwayatkan dalam kitab sahihnya. Dan hadis ini hadis yang makbul di kalangan para ulama. Dari hadis ini ada puluhan faedah. Belum tentu seluruh faedah dari hadis ini bisa selesai kita bahas di sore hari ini. Seterkejarnya aja ya. Pertama, anna rahat humul jama'atu dunal asyarah. Hadis ini menjelaskan bahwa rahat bilangan kurang dari 10. Ada Nabi diikuti oleh ruhat. Pengikutnya bisa dihitung dengan jari. Di riwayat lain, riwayat Muslim dengan isim tasgir Ruhayt. Ruhayt itu lebih kecil lagi. Jadi dalam bahasa Arab, kalau mau memberi makna kecil, ditasgirkan dengan dibentuk fu'ayl. Seperti kalbun jadi kulaib, abdun jadi ubaid, haidarun jadi hudair. Itu artinya yang kecil. Talib, tuwailib. Talib penuntut ilmu, tuwailib. Saya hanya seorang tuwailib. Artinya penuntut ilmu kecil. Tawadu gitu. Nah, itu disebut dengan isim tasghir Ruhayt, isim tasghir dari Rahat. Itu pertama. Faedah kedua. An-naqillah au in adamat al-atba la tadullu ala su'in fil manhaj. Fahadha an-nabi ya'ti wa laysa ma'ahu illa ar-rajul wal rajulan wan-nabi laisa ma'ahu ahad bal qad takunu al-kathrah wa balan ala shakhs. Hadis ini menjelaskan bahwa sedikitnya pengikut, bahkan tidak adanya pengikut dari dakwah, tidak menunjukkan buruknya cara dakwah orang itu. Ini ada Nabi, pengikutnya 1-2 orang. Pengikutnya di bawah 10. Bahkan tak punya pengikut sama sekali. Nabi Nuh hampir 1000 tahun, 950 tahun dakwah, cuma 13 orang. Apakah para Nabi itu gagal dalam dakwahnya? Enggak. Enggak ada Nabi yang gagal. Allah tak pernah salah memilih orang yang diangkat menjadi Nabi. Enggak. Setiap Nabi adalah orang terbaik di zaman tersebut. Walaupun enggak ada pengikut atau hanya 1-2, mereka tetap berhasil. Tidak ada yang gagal. Karena keberhasilan dakwah tidak dilihat dari banyak sedikitnya pengikut. Tapi pertama, tersampaikan enggak materi dakwah. Kedua, dia menyampaikannya itu secara baik dan benar tidak. Kadang baik tapi tidak benar, atau benar tidak baik. Benar, saya kasih tanda kutip, menurut pandangan manusia. Benar. Baik dalam tanda petik menurut pandangan manusia, tapi tidak benar secara syar'i. Dan itu contohnya banyak. Terus di tiga, dilihat dari istiqomah enggak dia dalam berdakwah sampai matinya, atau kadang berhenti, putus asa, belot kepada pekerjaan lain dan seterusnya. Selama Nabi yang diutus istiqomah di atas dakwahnya, benar cara penyampaiannya, menyampaikan semua yang harus disampaikan, mau didengar mau tidak, berhasil itu. Karena mengikuti atau tidak itu hidayah Allah kepada orang tersebut. Dan hidayah dalam arti taufik bukan wewenang para nabi. Para nabi enggak bisa ngasih hidayah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau hei Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa aja yang dikehendaki. Makanya tak heran kalau di kalangan para nabi orang terdekatnya durhaka. Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya durhaka, anaknya durhaka. Nabi Ibrahim, bapaknya tukang bikin patung yang disembah. Nabi Musa, musuh besarnya ayah angkatnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW di kalangan musuh-musuhnya ada pamannya sendiri. Seperti Abu Lahab. Sampai turun ayat tabbat yada Abi Lahabiu watab. Itu pamannya itu. Orang yang punya hubungan kekerabatan yang dekat. Karena tidak bisa diberi hidayah oleh seorang nabi sekalipun. Tapi hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Kadang ada orang yang pengikutnya banyak tapi di atas kebatilan. Coba sekarang umpamanya, adakan pengajian, adakan dangdutan, mana yang lebih banyak pengikutnya? Dangdutan. Apakah itu berarti benar karena lebih banyak? Tidak. Ukuran benar salahnya itu tidak diukur dari banyak sedikitnya pengikut. Ada pengajian sesuai sunnah baca kitab. Ada di sana pengajian pelawak yang ngarang khurafat yang lucu-lucu. Mana yang lebih banyak? Ke pelawak itu. Lucu, seneng, ketawa terus gitu. Apakah itu menjadi ukuran kebenaran? Itu benar karena jumlahnya banyak. Tidak dilihat dari itu. Bahkan Allah berfirman dalam surah Al-An'am 116, wa in tuti akthar man fil ardi yudillukan sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi al-haqqu laisa bil kathrah. Kebenaran tidak diukur dari jumlah banyak atau sedikitnya pengikut. Faedah ketiga, annahu la ta'arudha fima dzakarahu Husain wa Sa'id bin Jubair. Ketiga, hadis ini tidak ada kontradiksi antara Husain dan Sa'id. Tadi kan Husain menyatakan, aku tadi malam tidak sholat karena disengat atau dipatuk ular. Oleh Sa'id ditanya, apa yang kamu lakukan? Saya ruqyah. Oleh Sa'id ditanya, apa dalilnya? Nih dalilnya. Kata Sa'id, bagus. Karena punya dalil, kamu beramal dengan dalil. Tapi saya juga punya dalil. Dari Ibnu Abbas lalu diceritakan bahwa orang yang masuk surga tanpa hisab salah satunya tidak minta diruqyah. Apakah dua keterangan ini bertolak belakang? Tidak. Pertama, hadis tadi dikatakan wala yastarqun, tidak minta diruqyah. Adapun kalau ada orang yang datang ke kita lalu meruqyah kita ketika sakit tanpa diminta, enggak masalah. Karena dalam hadis ini tidak minta dirukyah dan kita tidak minta dirukyah. Tapi tiba-tiba ada orang yang ngerukyah, ya biarin. Makanya salah satu di antara adab menjenguk orang sakit, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kalau orang yang sakit itu kelihatan mengharapkan kita meruqyahnya, ruqyah tanpa diminta. Mungkin orang ini ingin diruqyah tapi tidak minta diruqyah. Ruqyahlah. Karena ruqyah itu pengobatan syar'i. Tak ada bedanya dengan dokter. Dokter mengobati secara hissi, secara medis, kita mengobati secara syar'i. Jadi ruqyahlah. Dan itu tidak masalah. Kalau kita sakit, datang orang lalu meruqyah kita, jangan dilarang. Oh jangan, jangan. Saya ingin masuk surga tanpa hisab. Tidak perlu begitu, karena kita tidak minta di ruqyah. Ini pertama. Kedua. Anna man talaba ruqyah yafutuhul kamal. Wa man fatahul kamal fa'innahu layuzzam. Lakin man tarakaha fa innahu bidzalika yakunu muhaqqiqan litauhid id tawaffarat fihi sifatul ukhra. Hadis ini pun menjelaskan bahwa orang yang minta diruqyah berarti sirnalah kesempurnaan pada dirinya. Orang yang tidak sempurna tidak tercela. Maksud tidak sempurna itu tidak meraih keutamaan yang mestinya dia raih. Keutamaan itu sesuatu yang hukumnya sunnah afdoliyah gitu. Seperti ibadah sunnah, salat rawatib, tahajud. Sempurna bila kita lakukan. Kalau tidak, maka enggak dosa. Dan tidak boleh dicela. Orang tidak boleh dicela hanya karena dia meninggalkan amalan sunnah. Enggak boleh. Kamu tahajud enggak tadi malam? Enggak. Yeay, udah ngaji puluhan tahun, dicela. Enggak boleh mencela. Allah dan Rasulnya pun tidak mencela orang yang meninggalkan amalan sunnah. Dan mencela seolah ijbar atau ikrah. Memaksa orang melakukan amalan sunnah. Enggak boleh. Ilzamun nasi anin nawafil la yajuz. Memaksa orang untuk melakukan amalan sunnah, maka tidak boleh. Jadi orang yang minta diruqyah, berarti hilang kesempurnaan pada dirinya. Dan siapa yang hilang kesempurnaan pada dirinya, selama tidak tercela, dia tidak tercela. Tapi siapa yang tidak minta diruqyah, dia tidak minta diruqyah, berarti dia sudah mengaplikasikan tauhid secara sempurna. Jadi intinya minta diruqyah boleh? Boleh. Tidak dosa? Tidak. Tidak haram? Tidak. Cuma kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Bisa enggak masuk surga? Bisa, tapi dengan hisab. Hisab yang mudah. Ya. Jadi tidak bertolak belakang kedua keterangan antara Husain bin Abdurrahman dengan Sa'id bin Jubair tadi. Poin berikutnya, anna anfa'a ma takunu fihi ruqyah wa hiya nafi'ah fi jami'il amrad liqaulihi ta'ala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Hadis ini pun menerangkan bahwa hal yang paling bermanfaat dari pengobatan adalah ruqyah. Karena ruqyah itu umum untuk semua penyakit. Kalau obat medis, satu jenis obat hanya untuk satu jenis penyakit kan. Nggak bisa umpah orang komplikasi obatnya satu, enggak. Makanya kalau orang komplikasi, obatnya beberapa macam. Bisa 10 macam tuh. Penyakit darah tinggi, kolesterol, darahnya kental, ada jantung. Obatnya bisa 10 macam itu. Kadang satu penyakit, 2 macam obatnya. Kalau ruqyah, satu kali ruqyah untuk semua jenis penyakit. Dan metodologinya sama. Hanya dibacakan ayat dengan niat meruqyah. Allah menyatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Wa rahmatul mu'minin, dan rahmat bagi segenap orang-orang yang beriman. Dan ini adalah hadza yashmul amrad al-adwiyah wal ma'nawiyah. Dan obat Al-Qur'an sebagai ruqyah dan obat itu mencakup seluruh jenis penyakit, baik penyakit badaniyah ataupun ma'nawiyah, fisik ataupun psikis. Tapi ruqyah Al-Qur'an paling mujarab, paling bermanfaat untuk dua jenis penyakit seperti yang Nabi SAW terangkan, al-ain dan al-humma. Racun, gigitan atau sengatan binatang yang beracun atau karena penyakit ain. Sebagaimana hadis yang tadi, la ruqyata illa min ainin aw humma. Tidak ada ruqyah kecuali bagi penyakit ain dan penyakit humma. Ini maknanya bukan terlarang meruqyah penyakit selain dua itu, bukan. Boleh, tapi yang paling mujarab ruqyah untuk dua penyakit yang tadi. Inilah faedah yang kelima. Faedah keenam dari hadis ini, anna 'alal muslim ay yaqifa indan nususi syar'iyyah. Hadis ini menerangkan setiap muslim harus bersikap sesuai dengan nas-nas syar'i. Kalau dia bertindak dan tindakannya itu penting, harus dipastikan tidak melanggar syariat, mengetahui dalilnya. Seperti dalam hadis ini, ketika Husain meruqyah diri sendiri, ditanya oleh Sa'id bin Jubair, ma hamalaka ala dzalik, apa yang mendorongmu untuk berbuat begitu, untuk meruqyah? Lalu dijawab, nih ada hadis begini begini. Apa kata Sa'id? Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Oh bagus, orang yang telah sampai kepadanya dalil untuk diamalkan. Nah, ikhwan, sekarang ini banyak orang berbuat dulu lalu nanya dalilnya boleh apa tidak. Kan gitunya. Setelah apalagi dalam bab muamalah, umpah dagang, all shop gini gitu. Setelah untung besar setahun dua tahun ditanya ke ustad-ustad gimana hukumnya jual beli all shop. Ditanya gimana prosedurnya, prosesnya gimana. Oh, jadi saya menawarkan barang, barangnya masih di pabrik. Ada orang beli ke saya, bayar, baru saya pesan ke pabrik, minta dikirim ke alamat pembeli. Oh, kalau begitu enggak boleh, enggak sah. Karena Nabi menyatakan, la bai'a ala tabi' ma laisa indak. Tidak boleh kamu menjual barang yang belum menjadi milikmu. Jadi ketika barang itu masih di pabrik, ada orang yang beli ke kita, kita langsung jual, barangnya sudah jadi milik kita belum? Belum. Masih milik orang lain, sudah dijual. Enggak sah, kita enggak berwenang menjual barang yang belum menjadi milik kita. Solusinya gimana tuh? Kita dulu borong, beli, simpen di gudang kita. Sudah dibayar, jadi milik kita. Baru ada yang beli, baru kita layani. Ini sudah milik kita. Lalu gimana tuh kita? Nah, kan gitunya. Salah. Harusnya nanya dulu, baru berbuat. Ini berbuat dulu, baru nanya. Ya. Jadi landasi semua tindakan kita dengan dalil agama. Ya. Poin ketujuh, bayanu qudratillah id aradhal umam ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan dahsyatnya kekuasaan Allah karena Allah bisa memperlihatkan kepada Nabi
3: umat-umat terdahulu. Orangnya sudah mati, para nabi umat yang terdahulu sudah pada mati. Sudah berlalu, mungkin sudah hancur jasadnya, dikubur ratusan tahun, ribuan tahun mungkin. Tapi bisa diperlihatkan kembali. Atau jangankan Allah, ya manusia aja bisa enggak? Bisa. Bisa enggak sejarah masa lalu diputar lagi lewat film? Banyak. Manusia aja gampang, apalagi Allah Azza wa Jalla. Poin ke-8. Anna ardal umami tasliyatul lahu sallallahu alaihi wasallam idlam yara ma'a ba'dil anbiya ahadan wa aidan fihi takrimun lahu li anna ummatahu aktsarul umam wa idza kanat ummatuhu aktsarul umam fa inna lahu minal ajri ka ajri man tabi'ah. Hadis ini pun menerangkan bahwa ditampakkannya umat-umat terdahulu sebagai hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliau melihat ada nabi yang enggak ada pengikut sama sekali. Dan di dalam hadis ini terkandung pemuliaan bagi Nabi karena umatnya merupakan umat terbanyak dibanding umat-umat yang lain. Kalau umatnya terbanyak, dia akan memperoleh pahala yang banyak dari umat yang mengikutinya. Nabi SAW menyatakan, "Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa orang yang mengajak kepada petunjuk, dia memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti petunjuknya tersebut. Makanya, kalau seseorang dari kalangan umat Islam beriman, beribadah, beramal soleh, melakukan kebaikan, pahala dari semua itu otomatis sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa harus dihadiahkan. Karena kita bisa beriman, beramal soleh, beribadah, hasil petunjuk dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru kita dapat pahala, orang tua kita dapat pahala, guru dari guru kita terus sampai ke Nabi dapat pahala tuh. Tanpa harus diniatkan untuk dihadiahkan. Ya Allah, saya hadiahkan pahala amal soleh saya ini untuk guru-guru saya, guru dari guru saya, guru dari guru-guru saya, terus sampai ke Nabi. Nggak perlu, itu otomatis. Tanpa harus dihadiahkan, diniatkan, otomatis sampai

umat yang mengikuti pemuda ini masuk surga jauh lebih banyak daripada umatku yang masuk surga. Apakah ini dengki, iri? Disebut ini iri, tapi dalam bahasa Arab namanya gibtah. Gibtah itu sejenis iri juga. Bedanya dengan hasad atau hiqad, dengki, apa? Kalau hasad, kalau dengki, ada keinginan, harapan, semoga nikmat yang Allah berikan ke orang lain itu hilang, dicabut lagi. Nah itu namanya dengki, hikad, atau hasad, atau bahasa kitanya iri. Ini yang haram, tidak boleh. Adapun kalau kita melihat orang lain dapat nikmat, karunia, apapun itu, harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, dan seterusnya, lalu kita kepengen memperoleh seperti itu tanpa ada keinginan semoga orang itu dicabut nikmatnya, nggak ada, maka itu bukan dengki tapi gibtah, bahasa Sunda namanya, kan ada orang di Sunda iya. Kabita itu apa? Kepengen memperoleh seperti orang lain tanpa ada harapan mudah-mudahan nikmat orang lain itu hilang, tanpa ada kebencian dan kedengkian, enggak panas hatinya, aduh orang lain dapat untung kita panas, enggak. Kalau ada panas, ada benci orang lain dapat nikmat, itu hasad, itu dengki, itu yang terlarang. Tapi kalau kita melihat orang lain dapat keuntungan, kita enggak panas, alhamdulillah bersyukur. Lalu berdoa, ya Allah berikan kepada seperti yang kau berikan kepada dia atau lebih. Itu boleh. Itu namanya ghibtah. Nabi SAW menyatakan, la hasada illa fi itsnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Jadi hasad kepada dua orang ini boleh. Yang dimaksud hasad di sini ghibtah. Terobsesi atau kabita, kepengen seperti dua orang ini. Dua orang ini pertama orang yang diberi ilmu agama oleh Allah, lalu dia mengamalkannya dan mendakwahkannya. Kedua orang diberi harta, lalu dia mensodakohkan hartanya itu sampai habis. Nah kepada kedua ini boleh kita hasad. Makna hasad, kepengen kayak gitu. Kabita, tertarik, tergiur, ingin seperti itu. Karena dua ini utama. Orang yang ahli ilmu dan mengamalkan ilmunya utama. Orang yang banyak harta lalu mendermakan hartanya juga utama. Ingin menjadi seperti dua ini boleh. Ini bukan dengki tapi ghibtah. Nabi Musa pun ini bukan hasad dengki tapi ghibtah. Nabi Musa tidak membenci Nabi Muhammad atau umatnya. Senang-senang aja ada Nabi melebihi dirinya, umatnya juga lebih banyak, senang-senang aja. Tapi dia pun kepengen umatnya seperti itu. Oleh karena itu disebutkan, la yajuzu an tuhdiyal qurba ilan Nabi SAW li'anna man taqarraba biqurbatin min atba'i fa'inal ajar yuhsadullahu. Tidak boleh menghadiahkan pahala dari ibadah kepada Nabi SAW. Karena otomatis tanpa dihadiahkan, tanpa diniatkan, semua pahala dari amal ibadah kita sampai kepada Nabi SAW. Karena kita bisa ibadah, bisa iman, bisa beramal soleh itu dari beliau. Jangankan Nabi, kita punya murid. Kita ajari Fatihah, tata cara wudu, tata cara sholat. Jadi bisa tuh anak. Setiap anak itu baca Fatihah, wudu, sholat, dia dapat pahala dari ibadahnya. Kita pun yang mengajarkannya dapat pahala tuh. Walaupun dia tidak meniatkan, ya Allah, hadiahkan pahala wudu dan

0: sholat saya kepada guru saya. Enggak. Otomatis weh itu. Nabi menyatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang mengajarkan satu kebaikan dalam Islam, apapun itu, sholat, wudu, ibadah, akhlak yang baik, doa, baca Quran, dia akan peroleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikannya itu. Ya, itulah faedah yang ke-8. Ke-9. Fadlu hadhil ummah wa anna min jumlati hadhil ummah unasan yadkhuluna jannah bighairi hisab wala adab. Hadis ini menerangkan keutamaan umat Islam ini. Karena di antara sekian banyak umat Islam, pertama pengikut yang ke surganya paling banyak dibanding umat-umat terdahulu, keduanya ada ahli surga spesial. Dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sementara umat-umat terdahulu dihisab dulu. Dan ini sebuah keutamaan yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Ke-10. Anna kulla ummatin tub'athu wahdaha ma'a nabiha. Kama huwa zahiru hadzal hadis. Wa yadullu lidzalika qawluhu qawluhu 'azza wa jalla wa tara kulla ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hadis ini pun menerangkan bahwa setiap umat, masing-masing umat akan dibangkitkan bersama nabi yang diutus ke mereka. Umat Islam mengikuti Nabi. Umat Nabi Musa mengikuti Nabi Musa. Begitulah seterusnya. Oleh karena itu, Al-Quran pun menerangkan dalam surah Al-Jathiyah 28. Watara kulla ummatin jathiyatan. Kau lihat semua umat itu jathiyah. Berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Semua umat itu dipanggil untuk mengambil kitab catatannya masing-masing. Lalu orang itu dituntun berdasarkan kitab yang dia ambil. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari ini kalian akan dibalas sesuai dengan amal kalian. Jadi dia mengikuti catatannya, makanya catatannya itu kadang oleh Al-Quran disebut imam. Al-Quran menyatakan, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari itu semua manusia diseru, dipanggil beserta imamnya masing-masing. Imam yang dimaksud adalah kitab. Makanya di ayat selanjutnya, wa amma man utiya kitabahu biyamini. Orang yang memperoleh catatan kitabnya dengan sebelah kanannya akan begini, begini, begini. Imam tadi maknanya adalah kitab. Para ulama ahli tafsir sepakat itu. Tapi ayat ini seling tuh diselewengkan oleh kelompok-kelompok sempalan. Mereka sering memprovokasi, kamu sudah punya imam belum? Imam apa? Imam jamaah gitu. Emang kenapa? Nanti pada hari kiamat setiap orang dipanggil bersama imamnya. Ini ayatnya, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Semua manusia akan dipanggil beserta imamnya. Nah, imam kamu siapa? Tak tahu. Ah, ayo, wajib ada imam. Ayo, baiat ke imam saya. Kayak gitu. Ayatnya benar? Benar ayatnya. Yang salah apa? Penafsiran, interpretasi, dan penerapan secara keliru. Akhirnya baiat ke imam kelompok, imam sempalan. Keliru. Ya. Imam yang dimaksud sana adalah kitab. Ke-11. anna haula'i sab'ina alfan yadkhuluna al-jannah ala suratil qamar. Hadis ini menjelaskan bahwa 70 ribu orang yang masuk surga itu wajahnya secerah bulan pada malam purnama. Ekspresi wajahnya itu menggambarkan kebahagiaan. Bagaimana sih orang lagi bahagia? Wajahnya itu cerah kan? Full senyum, ketawa terus, kelihatan sumringah gitu. Diumpamakan dalam bahasa Arab, wajahnya itu seperti bulan atau seperti matahari. Sebagaimana diterangkan di dalam sebagian riwayat, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ala suratil qamar yumsiku ba'duhum biyadi ba'd. Mereka itu seperti bulan malam purnama, cerah, terus tangan mereka saling bergandengan dengan tangan yang lain. Sama-sama masuk surga tanpa hisab, di sana kebahagiaannya luar biasa. Siapa yang tidak sumringah itu ya? Kita melihat umpamanya anak kecil atau remaja liburan. Kemana liburan? Ke tempat yang menyenangkan. Kalau dalam kota umpamanya ada hotel mewah bintang 7, serba mewah gitu. Itu baru masuk pelataran, belum masuk lobinya. Oh, sumringahnya itu sudah kebayang kebahagiaan, kesenangan yang dia rasakan. Masuk lobi, apalagi masuk kamar. Tambah sumringah lagi, memperoleh semua fasilitas mewah. Itu baru di dunia, enggak seberapa tuh. Ini kebayang di akhirat, masuk surga tanpa hisab. Bareng-bareng 70 ribu orang saling bergandengan satu sama lain, ekspresi wajahnya itu secerah bulan di malam purnama. Faedah yang ke-12, hirsun Nabi SAW ala jalbil khairi li ummatih. Hadis ini menjelaskan sangat bersungguh-sungguhnya Nabi untuk memperoleh kebaikan bagi umatnya. Beliau itu sangat menginginkan umatnya memperoleh kebaikan yang banyak dan agung. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul ini azizun alaihi ma'anittum, sungguh berat bagi dia penderitaan yang kalian alami. Kalau umatnya menderita, Nabi lebih menderita dibanding umatnya yang sedang menderita tuh. Saking sayang. Harisun alaikum. Nabi ini sangat bersungguh-sungguh memberikan kebaikan kepada kalian. Pokoknya beliau ingin umatnya ini dapat kebaikan yang banyak. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan rasulnya kepada orang-orang mukmin ra'uf dan rahim. Nah, termasuk ketika menjelaskan ini, Nabi SAW ketika dapat jatah 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, itu banyak apa sedikit? Sedikit dibanding jumlah seluruh umat Islam dari zaman Nabi sampai hari kiamat, berapa miliar gitu ya. 70 ribu dari 100 miliar, sedikit amat. Kita dapat jatah. Itu mungkin untuk para sahabat juga udah habis jatahnya itu. Sahabat tabiin sudah habis. Nabi tidak ingin hanya dapat 70 ribu orang. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi berkata Nabi SAW, istajadtu Rabbi fazadani ma'akulli alfin sab'ina alfa. Aku meminta tambahan kepada Allah. Jangan hanya 70 ribu. Minta ditambah. Maka dia mengabulkan permintaanku. Dia memberi tambahan dari setiap satu orang dilipat gandakan 70 ribu orang lagi. Jadi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab. Satu orangnya itu dikasih jatah 70 ribu orang lagi. Jadi berapa orang tuh? Berarti 70 ribu kali 70 ribunya. 70 ribu itu nolnya berapa? 4. 70 ribu kali 70 ribu berarti 7 kali 7 berapa? 49. Nolnya ada 8. 49 dengan 8 nol. Berapa? 4,9 miliar ya? Atau 49 miliar? 4,9 miliar ya. Pakai kalkulator. Saya tidak percaya kalau soal seperti ditanyakan ke anak SMA sekarang. Enggak. Sering lihat videonya yang mampir ke Instagram kita, anak SMA ditanya, 6 tambah 10 berapa? 60. Salah. 6 tambah 10 berapa? 26. Itu sesimpel itu, gak bisa jawab. Belajar apa matematik? Kalau anak SD zaman dulu dicepat-tepat, pertanyaan yang super apa susah juga, sekian detik terjawab, gitunya. Apa bahasa Inggrisnya Jawa Timur? Apa ya? Nggak ada SMA itu. Entah SMA mana tuh. Wallahualam. Makanya saya tadi bertanya, 70 ribu kali 70 ribu berapa? Nggak akan saya tanya ke anak SMA sekarang. Ke anak SMA dulu. Langsung ke jawab ya. 70 ribu kali 70 ribu. 4,9M. Kira-kira kita dapat jatah enggaknya? Mudah-mudahan. Nah, tapi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dikatakan inna sab'ina alfan al-awwal yusaffi'uhumullahu fi abaihim wa ummahatihim wa asyairihim. 70 ribu yang pertama sebelum dilipat gandakan menjadi 4,9 miliar itu, mereka diberi hak oleh Allah untuk memberi syafaat kepada bapak-bapaknya, ibu-ibunya, dan keluarga terdekatnya. Masya Allah, kalau kita masuk gitu, siapa yang kita ajak nih? Tentu saja orang tua, ibu dan bapak. Tentu saja adik dan kakak. Tentu saja anak, cucu, menantu. Tentu saja keponakan-keponakan, bibi, paman, uak, aki, nini, dan seterusnya ya. Mencapai nggak 70 ribu? Kayaknya masih banyak jatah. Ya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Ini Jumat sore. Saat dikabulnya doa kita ya. Tapi, ada tapinya nih sayang. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menyatakan anna riwayah ma kulli wahidin sab'una alfan dha'ifah. Riwayat yang menyatakan setiap satu orang dilipat gandakan 70 ribu orang itu dhaif riwayatnya. Sebagaimana juga hadis menyatakan ma kulli alfin minas sab'in al-mudha'afah sab'una alfa. Setiap satu orang dari 70 ribu orang itu dilipat gandakan masing-masing 70 ribu orang. Ini juga dhaif. Karena dhaif nggak bisa dipakai gitu. Tapi ini hanya pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Adapun kita pernah membahas hadis ini dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Hadis ini hasan karena satu hadisnya banyak kemudian saling mendukung satu sama lain. Makbul di kalangan para ulama. Agar ada optimisme dan kita berusaha untuk menjadi orang seperti ini, maka kita berharap semoga ini yang benar. 4,9 miliar dari umat Islam masuk surga tanpa hisab, sehingga kita memiliki harapan. Poin ke-13, anna hadal hadis mukhassisun li umumil hadis. Hadis ini mengkhususkan hadis lain yang sifatnya masih umum. Hadis lain mana? Nabi SAW dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih menyatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kedua kaki Bani Adam pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang empat hal. Tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang ilmunya apa diamalkan atau tidak, dan yang terakhir, yang keempat, tentang hartanya. Dari mana harta itu diperoleh dan kemana harta itu dipergunakan. Ini menunjukkan semua orang akan ditanya, dihisab terlebih dahulu. Ini umum. Hadis ini pengecualian. Kecuali orang-orang ini yang memiliki empat karakter tadi, tidak minta diruqyah, tidak dikei, tidak meramal atau diramal, dan bertawakal kepada Allah, ini dikecualikan. Tidak akan ditanya. Karena pertanyaan itu sama dengan hisab. Karena itulah, maka hadis ini mengkhususkan hadis yang umum tadi. Semua nanti akan ditanya pada hari kiamat, kecuali orang ini nanti masuk surganya tanpa hisab. Termasuk makna tanpa hisab, tanpa ditanya pada hari kiamat. Ke-14. An sifatil haula'i sab'ina alf annahum ya la yastarqun wa la yaktubun wa la yatatayyarun wa la wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jaa inda Muslim humul ladzina la yarqun. Hadis ini menjelaskan bahwa sifat yang dimiliki 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab ini empat. Pertama, tidak minta diruqyah. Kedua, tidak melakukan pengobatan kei. Ketiga, tidak tatoyur. Keempat, bertawakal hanya kepada Allah. Hukum keempat ini berbeda-beda. Pertama, tidak minta diruqyah. Ini tidak haram. Kalau orang ada meminta, tolong ruqyah saya, tidak dosa. Tidak haram dia. Cuma kehilangan kans untuk masuk surga tanpa hisab. Bisa masuk surga? Bisa, tapi mungkin dengan hisab. Tapi lebih utama untuk tidak minta di ruqyah. Ya. Kedua, kalau ada orang yang meruqyah kita tanpa kita minta, dibolehkan, biarkan. Jangan ditolak, enggak. Saya enggak mau diruqyah. Nanti enggak bisa masuk surga tanpa hisab. Enggak gitu maknanya. Bolehnya diruqyah tanpa diminta, karena Nabi SAW pun diruqyah oleh malaikat Jibril. Nanti akan ada riwayatnya. Para istrinya juga diruqyah oleh Nabi SAW. Kadang Nabi diruqyah oleh sahabat, oleh istrinya juga. Jadi yang meruqyah mafdul dibanding yang diruqyah. Mafdul itu kurang utama. Yang diruqyah lebih utama daripada yang meruqyah. Mungkin, mungkin dibolehkan. Kedua, melakukan kei. Ini hukumnya makruh. Tidak haram. Tapi hilang keutamaan dari dirinya. Ada seorang sahabat tuh. Saking solehnya ini sahabat, kita pernah jelaskan. Ketika membahas kitab Alam Malaikat yang Mulia. Setiap hari Senin pagi, ba'da subuh, tapi di radionya. Udah selesai itu. Kita sekarang membahas alam jin. Salah satunya adalah malaikat bersalam ke orang. Salamnya itu terdengar oleh orang tanpa terlihat wujudnya. Ada seorang sahabat, dia tiba-tiba ada yang suara, assalamualaikum. Nggak ada orang. Kalau kita lari, merenya, ih juri. Dia enggak. Tapi dijawab, waalaikumsalam. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Itu adalah salamnya malaikat kepadamu. Suatu saat dia melakukan perbuatan kei. Salam itu tidak pernah terdengar lagi. Akhirnya dia sadar melakukan sesuatu yang makruh. Dia mendengar Nabi SAW melarang kei, tapi tidak ditekankan. Kei itu makruh, tidak haram. Akhirnya dia tinggalkan kei. Lalu setelah ditinggalkan, salam itu pun kembali terdengar. Hukum kei makruh, tidak haram. Tidak terlarang, tidak berdosa, tapi dia melakukan yang mafdul dan meninggalkan keutamaan. Maka hilang beberapa keutamaan dari dirinya. Seperti tadi dapat salam dari malaikat. Ya. Riwayat tentang salamnya malaikat ke orang itu sahih. Qala ba'dul ulama, para ulama, sebagian ulama menyatakan innaha syadzah. Bahwa terlarangnya minta diruqyah itu syadz. Syadz itu apa? Nyeleneh. Menyimpang dari keumuman. Dan ini termasuk pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Kenapa? Karena Nabi pun meruqyah diri sendiri, bahkan diruqyah oleh malaikat Jibril. Mustahil seorang Nabi meninggalkan kesempurnaan. Ini poin pertama. Kedua, sebagian ulama lagi menyatakan asbataha. Wa qala inna an-nafya huna liruqyah allati fiha syirkun. Nabi SAW menetapkan adanya ruqyah boleh. Adapun larangan ruqyah la ruqyata, maksudnya kalau ruqyah itu di dalamnya mengandung unsur syirik. Umpamanya ruqyahnya itu dengan bahasa yang difahami, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa yang kita pahami, tapi di dalamnya mengandung permintaan kepada selain Allah, syirik, maka itu tidak boleh. Atau dengan bahasa yang tidak kita pahami, mantra, mantra sihir, atau dalam bahasa Sunda disebut jangjawukan. Mungkin itu bahasa jin yang kita tidak tahu apa maknanya. Yang jelas di dalamnya mengandung permintaan kepada bangsa jin, maka ini syirik tidak boleh. Ketika Nabi SAW diutus menjadi Nabi, ruqyah ini sudah banyak dilakukan oleh orang. Lalu bertanya kepada Nabi, apa hukumnya? Kata beliau, a'ridu alayya ruqakum. Coba perlihatkan ruqyah kamu kepada saya. Gimana isi ruqyahnya? Lalu beliau menyatakan, la ba'sa birruqa malam takun fihi syirkun. Tidak apa-apa meruqyah selama dalam ruqyahnya tidak ada unsur syirik. Apalagi ruqyahnya dengan Al-Quranul Karim. Inilah faedah yang ke-14. Masih tersisa sekitar 15 poin lagi, tidak akan cukup waktu sekarang sudah lewat, sudah habis, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab, dan seperti biasa untuk hari Jumat khusus bagi pendengar dan pemirsa radio dan Roja TV di radio di studio Cilengsi. Kepada Abu Lukman di studio radio Cilengsi, dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam yusallam. Silakan.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizallahu taala. Berikutnya Ustaz, kita akan angkat beberapa pertanyaan. Kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Gatot di Jakarta. Izin bertanya Ustaz, apakah orang yang meninggal pada hari Jumat bebas dari siksa kubur, dan apakah itu berlaku untuk semua kaum muslimin terlepas dia taat atau tidak? Syukran, jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat. Ada riwayat akan diselamatkan dari fitnah kubur. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah au lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Sofi Rahman, Mubarak Furi, dalam Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abu Daud, itu menyatakan hadis ini hasan. Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janais menukil hadis ini dalam bab alamatu husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Bahwa salah satu tanda husnul khatimah mati hari Jumat atau malam Jumat. Kata Nabi SAW, siapa yang mati malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Maknanya dia akan bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Kalau bisa menjawab, otomatis bebas dari azab kubur, dapat nikmat kubur. Proses selanjutnya lebih mudah dari hal tersebut bagi dia. Kata Uthman, Nabi SAW bersabda, al-qabru manzilatun min manazilil akhir. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Alam kubur itu salah satu fase menuju fase akhirat. Siapa yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur, artinya dia dapat nikmat kubur. Proses selanjutnya lebih mudah, lebih enteng. Nanti hisabnya enteng. Tapi siapa yang tidak selamat ketika difitnah di kubur, dia enggak bisa jawab, lalu dapat azab kubur, proses selanjutnya lebih hebat, lebih dahsyat, lebih berat bagi dia. Nah, jadi ulama ikhtilaf tentang kesahihan hadis ini. Dan ini termasuk anugerah dari Allah bagi orang yang dimatikan di malam Jumat atau hari Jumat. Siapa yang ngatur orang mati hari Jumat atau malam Jumat? Allah. Siapa yang ngatur seseorang mati husnul khatimah? Allah yang menetapkan. Dan itu isyarat orang ini husnul khatimah, orang ini bagus. Tapi orang ini selama hidupnya ahli maksiat. Kok pas matinya hari Jumat atau malam Jumat disolatkan oleh ribuan orang. Padahal waktu hidupnya pernah narkoba, pernah gaul bebas, pernah macam-macam gitu. Tapi kok mati, terus sakit, terus mati malam Jumat disolatkan ribuan orang. Kok bisa? Seolah-olah kita enggak ridho ada ahli maksiat husnul khotimah. Dengki itu namanya. Mungkin kita tahu dia maksiat itu selama hidup sehat. Selama sakit kita tahu enggak? Tong dicowok tuh. Selama sakit mungkin dia tobat. Mengeluarkan air mata. Nangis dia. Mentobati seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Lalu ibadah fokus. Dan diterima tobatnya. Sebagai bukti orang itu diterima tobatnya, Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khotimah. Ada keringat di keningnya gitu ya. Malam Jumat atau hari Jumat gitu ya, disolatkan ribuan orang dan banyak ikhwan ahli tauhid gitu ya. Nah, itu anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Kita enggak boleh aneh itu ahli maksiat husnul khotimah. Kita taunya waktu maksiatnya, waktu tobatnya kita tidak tahu. Kan karena infotainment hanya memberitakan kejadian yang sensasional, kemaksiatannya, perselingkuhan, narkoba, itu diberitahukan. Taubatnya mah enggak kan? Kita nggak pernah dengar infotainment memberitakan artis anu sudah tobat, sekarang dia jadi ahli ibadah, jadi orang soleh. Ada pernah? Wallahu a'lam, mungkin pernah, tapi sangat minim informasinya. Jadi tobatnya kita tidak tahu, maksiatnya kita expose. Pas tobat, lalu mati dalam keadaan sudah tobat, kita tidak tahu tobatnya, lalu tanda tanya, kok ahli maksiat husnul khotimah? Seolah-olah tidak rito terhadap saudaranya yang husnul khotimah. Ya. Sudah, ridokan saja. Kalau zahirnya itu husnul khotimah, ada tanda yang nyata, umpamanya dia matinya malam Jumat, hari Jumat, keringat bercucuran, terus dia sakit perut, menwa gitu, mencret wae, dan seterusnya, itu tanda-tanda husnul khatimah. Sudah kita syukuri dan ikut berbahagia dengan kematian baik bagi orang itu. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Untuk berikutnya Ustaz, masih pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, kalau mengikuti acara ruqyah masal Ustaz, apakah termasuk minta diruqyah? Karena dulu saya pernah mengikuti acara ruqyah masal. Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Iya. Kalau kita tahu di sana ada ruqyah, lalu kita ikutan baik sendiri ataupun berdua atau banyakan. Ada orang yang memasang pengumuman, saya akan berada di tempat anu, hari anu, jam sekian, silakan datang untuk saya ruqyah. Kita datang, berarti minta di ruqyah. Kalau tidak minta di ruqyah, emang gak akan datang ya. Baik pas ke sana, cuma kita sendirian, akhirnya kita di ruqyah sendirian. Ataupun masal, banyak yang datang, akhirnya di ruqyah secara masal, pakai speaker. Ya, itu sama dengan minta diruqyah. Dosa? Tidak, tidak dosa. Haram? Tidak, tidak haram. Bisa menghalangi dari surga? Tidak, tidak menghalangi dari surga. Bisa masuk surga? Bisa, tapi dengan hisab. Dia kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab, tapi masih bisa masuk surga dengan hisab. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
1: Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari hamba Allah di Jawa Timur, Situbondo.
1: Baik, silakan.
2: Ini Ustaz, mohon penjelasan tentang malaikat Munkar Nakir kalau mengurus di mayat itu ya Ustadz ya, itu katanya seperti petir menyambar itu suaranya, itu kalau ngurus si mayat itu tersebut. Apakah ini betul Ustadz? Ada hadisnya Ustadz? Penjelasan Ustadz, syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz.
0: Iya. Pertanyaannya, betulkah suara malaikat Munkar Nakir itu apa menyambar tadi ya? Ada hadisnya? Kalau dikatakan menyambar, tidak ada hadisnya. Cuma hadisnya dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi menjelaskan orang sudah mati, ruhnya dicabut. Kalau orang mukmin dia masuk menembus langit pertama, kedua, sampai ketujuh, lalu dikembalikan lagi ke jasadnya di alam kubur. Lalu kata Nabi SAW, fa yaji'uhu malakan aswadan azraqan syadidal intihar yuqalu li ahadihima munkar wal akhir nakir fayantahironihi. Datanglah dua malaikat, dua-duanya hitam kebiru-biruan, aswadan azraqan, kebayang, syadidal intihar, sangat dahsyat bentakannya, membentak bukan menyambar. Mungkin sama maknanya, okelah, mungkin samanya. menggeledek, menggelegar gitu. Nah, yang satu disebut munkar, yang satu disebut nakir, fayantahironihi. Lalu kedua-duanya membentak orang ini. Padahal ini orang mukmin. Lalu kata Nabi SAW, wahada akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min, dan ini fitnah terakhir yang dialami oleh seorang mukmin. Makanya disebut fitnah kubur, berupa pertanyaan di alam kubur disertai bentakan yang dahsyat. Ditanya di fayajlisanihi, malaikat munkar nakir ini menyuruh orang ini duduk dengan bentakan. Lalu ditanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, disertai bentakan. Apakah menggelegar atau menyambar? Ya mungkin, yang jelas syadidul intihar. Ada keterangan dari Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Beliau menyatakan ketika menerangkan karakter dari munkar nakir, pertama, penampakannya itu menakutkan. Bayangkan hitam kebiru-biruan. Kayak gimana? Kedua, dari segi nama. Sumial munkaro munkaron li'anna kullaman ro'ahu ankarohu. Disebut munkar karena setiap orang yang melihatnya pasti mengingkari, tidak mau melihatnya. Karena menakutkannya. Nakir maknanya sama dengan munkar. Munkar isim maf'ul, nakir isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Sesuatu yang diingkari karena menakutkannya. Banyak dalam bahasa Arab kata-kata bentuknya isim fa'il, maknanya isim maf'ul. Bentuk katanya subjek, maknanya objek. Seperti adzabih, adzabih. Dzabiha bukan yang menyembelih tapi yang disembelih. Al-Qatil, yang dibunuh bukan yang membunuh. Termasuk Ar-Rajim, syaitan Ar-Rajim, bukan yang merajam tapi yang dirajam, yang dilaknat. Seperti Al-Masih pada Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal maknanya yang dihapus satu matanya bukan yang menghapus. Kalau Al-Masih pada Isa, bentuknya isim fa'il, maknanya juga isim fa'il. Artinya yang menghapus. Yang menghapus, menyembuhkan segala macam penyakit. Ya, atas izin Allah Azza wa Jalla. Nah, nakir juga begitu, sama maknanya dengan munkar. Sesuatu yang tidak ingin dilihat karena menakutkannya. Lalu kata Imam Al-Qurtubi, seandainya orang hidup di dunia dibentak oleh malaikat munkar nakir, niscaya copotlah persendian tulang-tulang orang itu, saking takutnya. Jadi ya, keterangan itu ada di hadis dari Al-Barra bin Azib dan dijelaskan oleh para ulama, hadisnya sahih ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sunnawi hafizhahullah taala. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu dan menjadikan kita untuk selalu beramal soleh. Semoga kajian ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul
12: sallallahu alaihi wasallam
13: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
15: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
5: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati.

di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
2: Al-Quran dan sunnah hak. Tetapi harus ada metode.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
3: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة

Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang.

0: itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga.
1: Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum.
0: Katakanlah, ingankah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?

0: Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka, ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan, serta keridhaan Allah.
1: Wallahu basirun bil ibad.
0: Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
3: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
4: Jauhi musuh-musuh Allah. Berkata Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, jauhi musuh-musuh Allah di hari perayaan mereka.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
3: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
5: Taubat nasuha.
6: Taubat nasuha.
5: Taubat yang sebenar-benar taubat.
6: Taubat yang benar-benar

0: Jati TV. Saluran TV Muhammad Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmunya di Roja TV dan Radio Roja.
1: Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para ikhwan dan akhwatillah rahimani wa rahmatullah, pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja, semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Nantiasa kita dilindungi oleh Allah Rabbul Alamin, diberi petunjuk hidayah, sehingga kita senantiasa berjalan di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya hidayah tentang berhubungan ya di masa iddah. Ya. Dalam kita masih pembahasan poin 199, yaitu larangan berhubungan di masa iddah. Ya. Dan hadis yang dibawa adalah hadis Ruwaifi' ibn Thabit Al-Ansari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Hibban ya, dan ini lafadznya Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami' nomor 7645. Kita ulang sedikit ya hadis tersebut terkait dengan masa iddah, larangan berhubungan di masa iddah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasqiya ma'ahu ya zar'a ghairi wala an yabta'a maghnaman hatta yusam wala an yalbasa thawban min fi'il muslimin hatta idza akhlaqahu raddahu fi wala yarkaba dabatan min fai'il muslimina hatta idza ajafaha raddaha fihi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Hibban dari sahabat Huwaifi' bin Thabit Al-Ansari dan dihasankan oleh Syambani, yang artinya tidak halal, itu tidak boleh bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mengairi airnya pada tanaman orang lain. Dan tidak boleh menjual harta ghanimah hingga dia dibagi. Dan tidak boleh menggunakan pakaian dari fai' kaum muslimin hingga ketika dirasa rusak. Lalu setelah dianggap khawatir rusak boleh dipakai dan dikembalikan lagi sebagai ghanimah. Dan juga tidak boleh mengendarai kendaraan, ya, unta atau kambing dari fa'il muslimin. Hingga dia melihat dia akan lemah ya karena tidak terpelihara. Boleh dipakai raddaha fihi dan dikembalikan nanti kepada harta ghanimah. Ya. Hadis ini pembahasan pertama larangan berhubungan dengan seorang wanita di masa iddah. Yang kedua, larangan menjual harta ghanimah hingga dibagi. Yang ketiga, larangan menggunakan pakaian atau kendaraan, ya, dabbah, yaitu apa dabbah di sini, hewan dari fa'il muslimin, fa'il. Nah, jadi ada fa'il, ada ghanimah. Ghanimah sama fa'il itu beda, ya. Ghanimah itu harta rampasan perang, fa'il harta rampasan tanpa perang. Kita bahas sedikit untuk mengulang bagian yang pertama, yaitu apa? Tidak boleh bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, untuk mengairi dengan airnya pertanian atau cocok tanam orang lain. Di mana yang jadi syahid? Ya ini hadis ini. Yang jadi syahid pembicaraan kita, pembahasan kita, larangan, ya, yaitu berhubungan badan di masa iddah. Seperti yang sudah kita dengarkan bersama pada pertemuan yang lalu, masa iddah itu adalah masa menunggu bagi seorang wanita. Ya, masa menunggu bagi seorang wanita untuk bisa menikah lagi karena berpisah dengan suami. Itu iddah. Ya, masa menunggu seorang wanita yang berpisah dengan suaminya untuk bisa menikah lagi. Dan berpisah dengan suami itu ada dua macam, ya. Pertama, berpisah karena dicerai, perceraian atau talak. Yang kedua, berpisah karena kematian. Ya. Kematian. Ya. Untuk ditalak ini, wanita ada yang wanita haid, ada yang tidak haid, ada wanita hamil. Ya. Ada pula wanita yang ditalak sebelum bercampur, sebelum dukhul, ya. Ini. Nah, bagi wanita, kita ngulang ya sedikit yang lalu, bagi wanita yang ditalak, ya. Satu tadi ada yang wanita haid. Berapa masa iddahnya? 3 kali masa haid. 3 kali masa quru. Al-quru di sini yang rojak adalah haid. Ya. Yang rojak adalah haid. Bagaimana sudah kita bahas, ya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wal mutallaqatu ya tarabbasna bi anfusihinna talatata quru, ya, dalam surat Al-Baqarah 228. Wanita yang ditalak suaminya, mereka menunggu masa iddahnya sebanyak 3 kali masa quru. Al-Qur'u di sini adalah haid, ya. Sebagaimana sudah pernah kita bahas, ya, bahwa yang rajih untuk Al-Qur'u itu adalah haid. Di situ lama memang beda pendapat apakah haid atau at-tuhur, ya. Kalau kita melihat hadis, ya, yang menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan Al-Qur'u di sini adalah haid, ya, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, bahwa ketika Fatimah binti Abi Hubaysh datang kepada Nabi dan mengatakan, saya wanita yang banyak keluar darah, ya, sehingga saya tidak suci. Nah, darah itu adalah darah istihadah. Ya. Afadahus sholat, apakah saya harus meninggalkan sholat? Tolak lah, jangan, tidak boleh. Ijtani bi as-sholat ayyama mahidika, summa intasilu. Ya. Kamu boleh meninggalkan sholat hari-hari haidmu, lalu mandi, ya, dan wudhu tiap sholat, kemudian sholat. Wa in fatarad dam alal asir wa tawallawaki ijlisi ayyama aqra'iki, silakan kamu tidak sholat ayyama aqra'iki, apa ya ma'aroid akroid ini hari-hari hatmu, ya. Hari hatmu, ya. Di sini. Jadi yang roja adalah haid, ya. Nah kemudian bagi wanita yang tidak haid, ya, bagi wanita yang tidak haid, berapa masa iddahnya, ya, untuk yang tidak haid? Maka bagi yang tidak haid, ya, berapa lama? 3 bulan, ya. Ya, 3 bulan, ya. Dalam surat At-Talaq ayat 4. Wallai ya'isna minal mahid, ya, min nisa'ikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur wallati lam yahidna. Ya, wanita yaitu yang ya'isna minal mahid, yang berhenti dari haid alias menopause dari sisi kalian, maka iddahnya adalah 3 bulan dan juga yang tidak haid, ya. Jadi wanita yang haid tadi 3 kali masa turu, yaitu 3 kali masa haid. Bagi wanita yang tidak haid ada 2. Yang pertama lah yang menopause, yang kedua adalah anak kecil. Ya, itu. Ya, surat At-Talaq ayat 4. Tidak haid itu berapa kali? Berapa bulan? 3 bulan, ya. Dan 3 bulan di sini ngitungnya adalah tahun Hijriyah, ya, Muharram, Safar dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah wanita yang hamil, ya. Wanita hamil berapa lama menunggunya, ya, sampai melahirkan. Itu surat At-Talaq ayat 4. Wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadhna hamlahu, ya. Bagi wanita yang hamil, maka masa iddahnya menunggu sampai dia melahirkan, ya, sebagaimana yang terjadi kepada Subai'ah, ya, Al-Aslamiyah. Ya, dia melahirkan beberapa malam, belum minta izin untuk menikah, kalau Nabi diperbolehkan. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang hamil, suaminya meninggal? Kalau suaminya meninggal, berapa masa iddahnya? 4 bulan, 10 hari, ya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbas nabi anfusina 14 ashhur wa ashra. Wanita atau di antara kalian yang meninggal, kemudian dia meninggalkan wanita istri, maka istri menunggu masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari, ya. 4 bulan 10 hari. Sebagaimana dalam hadis Nabi, ya, dalam Quran. Surat Al-Baqarah 224, ya. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusinna 14 ashhur wa ashra. Dan yang meninggal dari kalian, kemudian dia meninggalkan istri, yang wafat dari kalian dan meninggalkan istri, maka mereka istri tadi meninggal masa, menunggu masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Ya. Maka wanita berpisah sama suaminya itu dengan dua sebab. Pertama, apa? Meninggal. Masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Yang kedua, ditalak. Ditalak itu ada wanita yang haid, ada wanita tidak haid. Tidak haid ada 2, yang menopause dan shaghirah, kecil. Ya. Yang haid menunggu 3 kali masa haid. Ya. Adapun yang tidak haid selama 3 bulan. Hitungannya bulan Hijriyah. Ya. Itu. Nah sekarang yang belum pernah berhubungan, kemudian dicerai oleh suaminya, maka dia tidak punya masa iddah. Ya, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Surat Al-Ahzab ayat ke-49. Ya, surat Al-Ahzab ayat 49. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menikahi wanita beriman, kemudian kalian mentalak mereka sebelum kalian menyentuh, yaitu berhubungan, ya, yaitu dukhul, maka mereka tidak ada haid. Nah, ulama beda pendapat masalah dukhul berhubungan di sini. Ada dukhul berhubungan badan, sebagaimana suami istri. Ada juga yang memberikan makna, dan itu yang dirojihkan oleh Nasir Sa'di, ya, sebagaimana beliau menyandarkan kepada pendapat ulama Rasyidin, yaitu apa? Dukhul di sini, asalkan berkhulwat berduaan. Jadi masuk kamarnya, kemudian kelihatan buka-buka jilbab berdua, tapi belum berhubungan, langsung ditalak. Nah, itu juga masuk kepada apa? Dukhul, ya, meskipun belum berhubungan badan. Allahu a'lam bishawab. Ya, memang dukhul itu maknanya berhubungan badan. Ya. Sehingga misalkan saya nikah, ya, saya terima nikahnya fulana, binti fulan, dengan mahar sekian, tunai. Setelah itu, wah langsung dia, apa ya, dengan banyak pertimbangan, saya talak dia, saya talak kamu. Itu belum berhubungan. Maka itu tidak ada apa masa iddahnya.

berhak untuk mendapatkan nafkah dan masih istri. Ketika meninggal di masa iddah, dapat warisan. Paham di sini ya? Kemudian kalau istrinya, kalau suaminya minta balik untuk rujuk, boleh, namanya tolak rujuk ini dia. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin. Suami mereka berhak untuk kembali. Ya, jadi talak ada dua. Tolak bid'ah ini tolak sunni. Ya, dari sisi waktu mencerai. Ketika seseorang mentalak istrinya, ya, ketika seseorang mentalak istrinya di masa haid, itu namanya tolak bid'ah. Ya. Ketika Ibnu Umar mentalak istrinya dalam pada haid, sama Nabi disuruh kembali, suruh rujuk. Nah, kalau ketika suruh rujuk, berarti talak terjadi. Tetap talak terjadi, jadi talak satu. Atau tolak bid'ah itu adalah tolak mentolak istrinya dalam keadaan suci, kemudian digauli. Ya, haid, nunggu suci, digauli, kemudian ditalak. Nah, itu namanya tolak bid'ah. Tolak sunni adalah mentolak istrinya ya, di masa suci, dan tidak digauli. Ya. Kemudian ada macam tolak bain dan tolak rujai. Tolak rujai di sini adalah suami berhak untuk rujuk, ya, sebelum keluar dari masa iddah. Jadi ketika di masa iddah, ketika suami mau rujuk, istri tidak boleh menolak. Itu namanya tolak rujai. Dan istri berada di rumah suaminya, tetap berhak untuk mendapatkan nafkahnya. Kalau meninggal, maka tetap dapat warisan. Itu tolak rujai. Yang kedua tolak bain. Apa tolak bain itu? Mentalak istri, ya, setelah apa namanya habis masa iddahnya. Namanya tolak bain. Ya. Bain ada sugro, ada kubro. Tolak bain, sugro adalah apa? Kecil, ya, yaitu setelah keluar dari masa iddah pada tolak yang pertama atau tolak yang kedua. Sehingga ketika keluar masa iddah namanya tolak bain. Ya, pada talak pertama dan talak kedua. Kalau suami mau kembali lagi harus kawin dengan akad baru. Ya, dan dengan mahar baru. Kemudian si istri punya hak untuk menerima dan menolak. Kalau tolak bain, ya, tolak bain sugro. Tolak bain sugro. Adapun tolak bain kubro adalah ya ketika sang suami mentalak sudah 3 kali, ya. Nah, dalam kasus seperti itu, maka dia tidak boleh kembali pada istrinya ya, sampai istri menikah dengan orang lain, ya. Surah Al-Baqarah 230. Fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Al-Baqarah 230. Jika dia suami mentalak istri, maka tidak boleh baginya setelah itu untuk nikah sama dia sampai dia nikah sama orang lain, ya. Dan nikahnya adalah nikah beneran, ya. Bukan nikah al-muhallil. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW dikatakan orang seperti itu seperti kambing yang dipakai untuk apa namanya pejantan, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Uqbah bin Amir, ala biruka bitaisil musta'ar wal muhillu, ya, wala'ana Allah al muhilla wal muhallal laki. Maukah aku beritahukan kepadamu dengan kambing pejantan yang dipakai untuk apa? Kambing pejantan itu untuk kawin dengan kambing betina untuk agar punya anak. Dialah al muhillu, al muhillu. Siapa al-muhillu? Yang kawin sama seorang wanita yang ditalak 3 sama suaminya, yaitu

0: Pokoknya talak bait kubro. Dia harus nikah sama orang lain. Nah, ini niatnya apa? Agar dia menjadi penghalal. Sehingga nanti dia ceraikan bisa agar bisa kembali kepada suami yang pertama. Ya. Maka Nabi bersabda, "Fala'anallah al-muhilla wal-muhallala lahu." Maka Allah melaknat al-muhilla yang menghalalkan, yaitu tadi laki-laki yang mau menikahi wanita yang ditalak tiga oleh suaminya. Sudah tiga kali. Ya. Tiga talak. Talak tiga. Dan muhallalahu yang dihalalkan untuknya, yaitu mantan suaminya, agar bisa menikahi kembali. Dan seandainya sudah nikah tanpa ada perencanaan dicerai, namun suatu saat menikah sama orang lain, kemudian istri itu ya cerai, belum berhubungan, maka tidak boleh ya sampai dia berhubungan ya, sampai berhubungan sama suami yang baru ya, sebagaimana ya, hadis yaitu hadis apa, Rifa'ah, istrinya Rifa'ah ya, istrinya Rifa'ah, dia menikah, Rifa'ah mentelak istrinya, lalu menikah dengan Abdurrahman bin Zubair Al-Quradi ya, lalu minta cerai sementara belum berhubungan ya. Lalu Nabi mengatakan, lah tidak boleh, hatta taduki unsailatahu wa yaduqa unsailatahu. Hadis sahih Imam Bukhari nomor 5317. Tidak boleh sampai engkau merasakan ya madunya dan dia merasakan madumu. Alias ini kiasan ya. Majaz dari apa? Majaz dari aljima. Ya, berhubungan suami istri. Paham di sini ya? Nah, lantas maksud tema ini apa? Larangan berhubungan di masa iddah. Ini harus kita pahami. Yaitu larangan berhubungan dengan wanita ya yang sedang hamil ya, bisa wanita itu ditalak suaminya dalam keadaan hamil, atau wanita itu hamil di luar nikah, atau wanita itu adalah ya, kalau kita bicara syariat ya, yaitu apa, as-sabi ya. Sabi itu wanita tawanan perang ya, yang ditawan oleh kaum muslimin. Nah itu ya, itu maksudnya ya. Sebagaimana hadis ini, tidak halal, la yahillu limri'in yu'minu billah wal yaumil akhir an yasfiya ma'ahu ya zar'a ghairihi. Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mengairi airnya atau menumpahkan airnya kepada tanaman orang lain. Ya. Dan pertama, wanita hamil itu bisa jadi karena dia dicerai oleh suaminya. Ya. Maka memang tidak boleh, tidak masa itu sampai apa? Sampai melahirkan. Yang kedua, bisa tadi as-sabi, yaitu wanita tawanan perang. Atau yang ketiga, bisa budak. Ya, bisa budak. Ya. Budak yang tidak boleh. Ya. Dalam hadis Abu Sa'd al-Khudri, Imam Abu Daud nomor 2157, la tuto hamilun hatta tabo, tidak boleh wanita hamil digauli sampai dia melahirkan. Ya. Sampai dia melahirkan. Wanita hamil itu apa? Bisa wanita yang ditalak suaminya dalam masa hamil. Yang kedua, mungkin wanita yang melakukan hubungan badan di luar nikah. Ya, ketika hamil dicarikan laki-laki yang bersedia untuk mengawini dia. Kasus seperti itu ada tidak? Ada ya? Ada. Ya, ini tidak boleh. Ya. Sampai dia lahir. Atau tadi as-sabi. Ya, as-sabi. bagaimana hadis Nabi SAW, itu hadis Rufai bin Thabit Ansori. Di sini ada tambahannya, ya. La yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasqiya ma'ahu zar'a ghairih, yakni ityanal hubala. Ya. Tidak boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menuangkan airnya kepada tanaman orang lain, yaitu berhubungan dengan wanita yang hamil. Ya. Wala yahillu imri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yaqwa 'ala imra'atin minas sabi hatta yastabri'aha. Tidak boleh ya, seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir berhubungan dengan wanita binas sabi. Apa asabi tadi? Wanita tawanan perang. Sampai istibro. Istibro itu satu tali haid. Ya. Istibro. Nah, demikian ya. Sabi. Sampai istibro. Nah, di sini para ikhwan sekalian rahmati Allah, yang menjadi perhatian kita adalah wanita hamil. Dua, wanita hamil karena ditalak sama suaminya, atau wanita hamil karena ditinggal mati oleh suaminya. Maka kita tidak boleh menikahi dia sampai dia melahirkan. Karena masa iddahnya wanita hamil apa? Sampai melahirkan, ya. Sampai melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadu'na hablahu. Wanita yang hamil, mereka menunggu masa iddah sampai dia melahirkan. Kasus terjadi di bahasa apa? Subai'ah al-Aslamiyah. Ya. Dia, hadisnya sangat panjang sekali. Dia Imam Bukhari nomor 3991. Ya. Panjang sekali. Ya. Jadi ketika Subai'ah binti Al-Harith, ya, yang dulu istri dari Sa'ad, ya, ibni Khawlah, ya, dari Bani Amir bin Lu'ay. Ya. Ketika suaminya meninggal, lalu tidak lama dia melahirkan. Ya. Nah, setelah itu nikah, ya, izin sama Nabi untuk menikah, dan diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara kalau wanita suaminya meninggal berapa lama? 4 bulan 10 hari. Tapi ketika suaminya meninggal, ya, diambil yang mana dengan masa iddah orang yang hamil? Diambil yang hamil berdasarkan hadis Tubai'ah. Ali bin Abi Thalib mengatakan mengambil yang paling panjang. Kalau wanita hamil misalkan, ya, umur sebulan, suaminya meninggal. Kalau suami meninggal berapa lama? 4 bulan 10 hari. Ya. Kalau hamil sampai lahir. Nah, ini baru satu usia masuk 2 bulan kedua suami meninggal. Mana yang ambil masa iddahnya? Masa iddah suami meninggal atau kelahiran? Ali bin Abi Thalib, beliau mengambil yang paling panjang, ya. Nah, kemudian dengan hadis Subai'ah al-Aslamiyah ini, di mana Subai'ah ketika suami meninggal dan dia hampir melahirkan beberapa malam dia menikah, ya. Berarti boleh, cuman ketika nifas tentu saja tidak boleh digauli, ya. Ini. Nah, kemudian wanita hamilnya di luar nikah, maka tidak boleh menikahi, ya, wanita hamil di luar nikah, kecuali yang menghamili, itu boleh, ya, berhubungan boleh, memang airnya dia, ya. Tapi kalau yang menikahi orang lain tidak boleh, ya, tidak boleh. Dan kasus seperti ini ada tidak? Iya, ada. Waliyaubikillah. Ya, oleh karena itu, mari kita jaga warga kita semuanya, ya, agar jauh dari pergaulan-pergaulan yang tidak syar'i, ya, pergaulan-pergaulan bebas. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Berarti apa yang dimaksud dari tema ini? Larangan berhubungan badan dengan wanita dalam masa iddah siapa? Wanita yang sedang hamil. Nah, kalau wanita masa iddah ditalak masa iddah, suaminya mau rujuk, boleh tidak? Boleh. Rujuknya bisa dengan omongan, bisa dengan perbuatan. Omongan saya mau rujuk. Perbuatan ya, langsung ya, langsung berbuat. Berarti rujuk tetap jatuh talak satu. Paham di sini? Jatuh satu. Ya. Tinggal dua kali lagi. Kalau sudah talak tiga, maka tidak boleh kawin sampai kawin sama orang lain. Ya. Sampai menikah dengan orang lain. Tentu saja banyak hikmah. Ya. Hikmah. Ada penelitian, tapi benar apa tidak, Allahu a'lam. Ya. Tiga kali masa haid itu orang menunggu, ya masih ada secara penelitian, tapi saya belum bisa tatabut ya. Ini orang Barat yang begitu, dan orang sudah apa namanya mengatakan bahwa wanita yang ditalak itu selama masa itu sisa-sisa kromosom dari suami yang lama itu masih ada, ini. Sehingga sifat-sifat dasar dari masih ada. Allahu a'lam. Yang pasti ya kita lihat ya. Kalau kita tahu hikmahnya benar, alhamdulillah ya. Tapi ketika kita menjalankan Quran dan Sunnah itu sudah hikmah ya. Kata Imam An-Nawawi, kalau kita belum tahu hikmahnya menjalankan Quran dan Sunnah itu hikmah. Berarti pembahasan pertama selesai ya. Karena di dalam poin 109 dibawa hadis secara redaksinya, lafaz hadisnya dibawa semua, di mana pembahasan pertama sesuai dengan tema poin 109, tapi bagian kedua terkait dengan ghanimah, bagian ketiga terkait dengan al-faid. Ghanimah sama al-faid. Ghanimah itu apa? Harta yang didapatkan dari rampasan perang. Harta yang didapat dari orang kafir ya dengan sebab peperangan. Kalau Islam bicara perang itu seakan-akan bagaimana begitu ya. Sementara mereka sekarang juga lihat bagaimana Amerika dengan Irak, bagaimana Israel ngebom sana sini, bagaimana Soviet apa Rusia dengan apa? Ukraina ya. Jadi memang begitulah tabiat manusia itu. Perang, ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, ya. Ini perlu saya sampaikan, ya. Karena apa? Nah, supaya tidak salah paham, ya. Sampai malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala, wa itwala rabu kalil malaikat ini, ya'ilu fir'adhi khalifah, qalu ataja'alu fiha, mayusnu fiha wa yusnu fiha, wa nahnu nusabbihu bihamdika, wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu, ma la ta'lamu. Ya, surat Al-Baqarah ayat 30. Ketika Rabbmu berkata kepada malaikat bahwa aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi, ya, mereka mengatakan, apakah engkau mau membuat menciptakan orang yang suka membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi? Ya, sementara kami bertasbih dengan memujimu, ya. Dan mensucikan. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Ya. Ini para jemaah. Jadi artinya apa? Peperangan itu antar manusia begitulah. Tapi ya, hindarkan. Tentu saja agama Islam menghindarkan itu semua. Karena Islam itu asilm, itu selamat. Islam itu damai. Ya. Islam itu dah damai. Tapi kalau ada orang yang memerangi, ya orang Islam boleh memerangi. Ketika terjadi seperti itu, maka apa? Maka tadi ada istilahnya tawanan perang, ada as-sabaya, as-sabi, ada budak, dan seterusnya. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. tinggal pembahasan kedua dan ketiga insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam wa'azaniyallahu wa'ayakum, program kajian Islam ilmiah yang kami siarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafidullah Ta'ala. Semoga kajian yang tadi kami sajikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkaruniakan kita ilmu yang bermanfaat dan juga yang menghadirkan amal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan solat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan solatnya 5 waktu.
2: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya. Waktunya.
2: Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mat ibnu Adam انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam 3 hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Zadakallahu hirsan walada'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: niat baik saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا الى الجنه.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata sama kita. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini.
1: Berlomba-lomba bersaing
0: untuk meraih jabatan dan kedudukan. Lupa dengan tujuan kita.
2: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
0: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya.
2: Yaqulu ya laitani lam uta kitabiya.
0: Walam adri ma hisabiya. Ya laitaha kanatil qadiya. Andai kata aku tidak mendapatkan catatan. Andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya. Ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah.
2: Halaka anni.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

0: La yushrikuna bi syai'.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan
1: makhluk.

0: يشرك بالله
1: فقد افترى إثما عظيما.
2: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
0: yang masih percaya kepada jimat,
2: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
0: keris-keris keramat, tinggalkan.
1: كان يرجو لقاء ربه فليعمل

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
5: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslim, para pendengar maupun pemirsa Roja di mana pun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali hadir di ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda program kajian ini dari pembahasan kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matnil Aqidah At-Tahawiyah. Kajian ini disampaikan oleh Ustaz Ahmad Faiz Asfuddin Hafizahullahu Ta'ala langsung dari Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Dan tentunya Anda, para pendengar maupun pemirsa Roja, dapat bertanya di sesi tanya jawab kajian melalui layanan-layanan telepon ataupun pesan singkat WhatsApp ke nomor 021-823-6543. 021-823-6543. Baiklah para pendengar maupun pemirsa, berikut kita akan simak sesi materi dan juga pemaparan oleh Ustadz Ahmad Faiz Hafizahullah Ta'ala yang telah terhubung dari Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar Solo. Berikut kita persilakan. Faliyatafadhal mashkuran.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا kepada host dan segenap kerabat kerja radio dan TV Roja yang dirahmati Allah, para hadirin, para pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjut membahas permasalahan-permasalahan pokok yang terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, masalah ke-157 yang dijelaskan dan disyarah secara ringkas oleh Syekh Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pada masalah yang ke-157 mengatakan, wala nara al-khuruja ala a'immatina wa wulati umurina. Kita tidak melihat bolehnya keluar untuk melakukan pemberontakan kepada imam-imam kita dan kepada para penguasa urusan kita. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadhihi mas'alatun 'azimah. Ini adalah masalah yang agung. Tidak boleh keluar melakukan pembangkangan dan pemberontakan kepada penguasa yang sah. Famin usuli ahli sunnati wal jama'ah annahum la yarawna al-khuruja ala wulati amril muslimin. Di antara pokok dan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak melihat bolehnya keluar untuk melakukan pemberontakan dan pembangkangan kepada para pemegang urusan kaum muslimin, para penguasanya kaum muslimin. Banyak nas yang menjelaskan tentang ini, baik dari ayat Al-Quran maupun dari nas-nas hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang dibawakan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah adalah ayat yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri, pemegang urusan, para penguasa dari kalangan kaum muslimin. Ini adalah nas pertama yang dikemukakan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, bahwa kaum muslimin harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan juga kepada ulil amri minkum, kepada penguasa dari kalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, may yuti'il amir faqad ata'anni, wa may ya'sil amir faqad asani. Hadith yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan juga oleh Imam Muslim. Man yuti'il amir, barang siapa yang taat kepada amir, kepada pimpinan, kepada pemimpin pemerintahan yang sah, faqad ata'ani, maka sesungguhnya dia telah taat kepadaku. Sesungguhnya dia taat kepadaku. Dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpin, kepada amir, maka sungguh dia durhaka kepadaku. Masih banyak nas yang lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita segenap kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW, untuk taat kepada pimpinan. Hadis yang kita sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lengkapnya atau sebagian besar dari hadis itu berbunyi, man ata'ani faqad ata'allah, wa man asani faqad asallah, wa man yuti'il amir faqad ata'ani, wa man ya'sil amir faqad asani, wa innamal imamu junnah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, sesungguhnya dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, sesungguhnya dia durhaka kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada Amir, maka sungguh dia taat kepadaku. Dan barang siapa yang durhaka kepada Amir, maka sesungguhnya dia durhaka kepadaku. Tidak lain seorang imam, seorang pemimpin adalah penjaga. Seorang pemimpin berfungsi menjadi penjaga. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qol, beliau mengatakan, inna khalili awsani an asma'a wa uti'a wa in kana 'abdan mujadda'al atraf. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, inna khalili, sesungguhnya khalilku, orang yang aku sayangi, orang yang aku cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausani, telah berwasiat kepadaku supaya aku mendengar dan supaya aku taat kepada pemimpin, sekalipun pemimpin itu adalah seorang budak yang anggota badannya putus, cacat. Artinya secara kedudukan dia adalah orang yang rendah karena dia orang yang memiliki cacat fisik. Tapi kalau dia punya kedudukan sebagai pemimpin, maka wajib untuk ditaati. Dan itu adalah pesan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Tayyah, annahu sami'a Anas ibn Malik, bahwa Abu Tayyah mendengar Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzar. Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Dzar, isma' wa ati', dengarkan dan taati, walau li habasyin ka'anna ra'sahu zabibah, meskipun yang menjadi pemimpin adalah seorang budak dari Habasyah, budak dari Ethiopia, yang seakan-akan kepalanya itu berbentuk kismis, zabibah. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bima'siyatin fa in umira bima'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Hadis yang muttafaq alaih. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat. Baik terhadap apa yang dia suka maupun apa yang dia tidak suka. Dia wajib mendengar dan taat kepada pemimpin, baik yang diperintahkan itu sesuatu yang dia suka atau yang dia tidak suka. Kecuali jika diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka apabila dia diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak mendengar dan tidak ada ketaatan. Tidak ada mendengar dan tidak ada ketaatan. Tapi tidak berarti bahwa dibolehkan baginya untuk melakukan pembangkangan. Dari Abu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa yang melihat sesuatu dari amirnya yang ia tidak suka karena melakukan kesalahan atau melakukan kemaksiatan, falyasbir, maka hendaknya dia bersabar. Fa innahu man faraqal jama'ah shibran famata famitatun jahiliyah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maka sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah meskipun hanya satu jengkal, maka ketika ia mati, kematiannya adalah kematian jahiliyah. Dia melakukan perbuatan yang mirip dengan perbuatan jahiliyah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Para pemimpin pilihan kalian adalah orang yang kalian cintai, dan para pemimpin itu pun menyintai kalian. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Para pemimpin itu mendoakan kalian, dan kalian pun mendoakan para pemimpin. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Watal'anunahum wa yal'anunakum. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian. Kamu mencela mereka dan mereka pun mencela kamu. Qila ya Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf?" Wahai Rasulullah, apa kita tidak singkirkan mereka, para pemimpin yang demikian itu, dengan pedang? Faqal, maka Nabi SAW bersabda, "La, tidak. Ma aqamu fikum shalah, selama mereka masih menegakkan salat pada kalian. Fa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu, fakrahu amalahu. Wala tanzi'u yadan min ta'atin." Maka apabila kalian melihat ada sesuatu dari pemimpin-pemimpin kalian yang kalian tidak suka, maka bencilah perbuatan yang kalian tidak suka. Tapi jangan kalian tidak mentaatinya. Jangan kalian mencabut ketaatan kepada para pemimpin itu. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, "Fala yajuzul khuruj alaihim." Kata Syekh Shalal Fauzan, "Fala yajuzul khuruj alaihim." Maka tidak boleh keluar untuk melakukan perlawanan kepada para pemimpin. "Walau kanu fussaqa," meskipun mereka adalah orang-orang fasik. "Li'annahum in'aqadat bay'atuhum," karena mereka sudah sah bay'at kepada mereka. Sudah terjadi dan sah bay'at kepada mereka. "Wa thabatat wilayatuhum," dan sudah mapan wilayah kekuasaan mereka. "Wa fil khuruji 'alaihim walau kanu fussaqan mafasid 'azimah." Melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sah meskipun mereka adalah orang-orang fasik. Orang fasik itu orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan kemaksiatan, melakukan penipuan, melakukan penggelapan, dan yang sejenis itu adalah orang-orang fasik. meskipun mereka adalah orang-orang fasik. Jadi keluar untuk melakukan pemberontakan kepada para pemimpin, meskipun mereka adalah orang-orang fasik, dalam melakukan pemberontakan itu di dalamnya terdapat kerusakan yang besar. Melakukan perlawanan semacam itu di dalamnya terdapat kerusakan yang besar. Apa di antara kerusakan itu? Min syaqqil asa. Di antaranya berbentuk mematahkan tongkat ketaatan. Wakhtilafil kalimah. Memecah belah kesatuan. Wakhtilalil amni. Dan menimbulkan instabilitas keamanan. Watasallutil kuffar alal muslimin. Dan memberikan orang-orang kafir kesempatan untuk berkuasa kepada kaum muslimin. Jadi tidak boleh melakukan pembangkangan, melakukan pemberontakan dan perlawanan kepada penguasa yang sah dari kalangan kaum muslimin, mereka meskipun mereka adalah orang-orang yang fasik. Qala Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan maknanya, ma kharaja qaumun ala imamihim illa kanat halatuhum ba'dal khuruj aswa'a min halatihim qablal khuruj au kama dzakara. Tidaklah suatu bangsa melakukan pemberontakan kepada pemimpinnya kecuali keadaan mereka sesudah melakukan pemberontakan itu akan lebih buruk daripada keadaan mereka sebelum mereka melakukan pemberontakan. Wa hadza hatta 'indal kuffar. Dan ini terjadi bukan saja di kalangan kaum muslimin. Hatta orang-orang kafir yang memberontak kepada pemimpin mereka yang kafir. Idza qamu ala wali amrihim wa kharaju alaih. Kalau orang-orang kafir itu melakukan pemberontakan kepada pemimpin mereka dan melakukan pembangkangan kepada pemimpin mereka, fa innahu yakhtallu amnuhum wa yusfihu wa yusbihuna fi qatlin wa qatil, maka akan menjadikan keamanan mereka menjadi instabil, keamanan mereka terganggu, dan mereka akan menjadi orang-orang yang imma membunuh atau dibunuh. Jadi terjadi bunuh-bunuhan. Itu hatta di kalangan orang-orang kafir yang memberontak kepada pemimpin mereka yang kafir. Wala yaqiru lahum qarar. Mereka tidak akan pernah merasa tenang karena pemimpin yang datang diberontak. Ketika pemimpin yang diberontak terguling, ganti pemimpin yang lain. Datang lagi yang berusaha untuk memberontak, terguling, ganti lagi, dan seterusnya begitu, maka keadaan tidak pernah akan menjadi tenang. Kama huwa musyahad fit taurat allati hadathat fit tarikh. Sebagaimana sudah disaksikan, sudah dibuktikan dari berbagai macam revolusi yang terjadi di kalangan orang-orang kafir sepanjang sejarah. Fakaifa bil khuruj ala imamil muslimin. Maka apalagi kalau kaum muslimin memberontak dan melakukan perlawanan kepada imamnya yang juga muslim. Fala yajuzul khuruj 'alal a'immah. Maka tidak boleh keluar untuk melakukan pembangkangan dan pemberontakan kepada para pemimpin, wa in kanu fussaqa, meskipun mereka adalah orang-orang fasik. meskipun mereka adalah orang-orang fasik. Kenapa? Karena baiat sudah terjadi pada mereka. Baiat sudah terjadi pada mereka. Seorang pemimpin dibaiat, imma dengan cara yang terbaik, atas dasar pilihan ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi yang terdiri dari para ulama, para tokoh masyarakat, dan orang-orang yang berpengaruh di kalangan masyarakat. Maka ini adalah kondisi yang terbaik apabila seorang pemimpin dipilih, ditetapkan oleh ahlul halli wal aqdi. Dan ahlul halli wal aqli terdiri dari para ulama, para tokoh masyarakat, dan para pemimpin umat. Maka ini adalah kondisi yang terbaik. Dan baiat itu artinya ketika mereka sudah sepakat mengangkat seorang pemimpin. Atau cara yang kedua, baiat itu terjadi ketika pemimpin terdahulu mewariskan tahta kepada orang yang datang kemudian. Kalau saya meninggal dunia, pemimpinnya adalah ini, maka ini juga dibolehkan di dalam Islam. Yang ketiga adalah pemimpin yang duduk menjadi pimpinan karena cara yang lain, yang tidak dibenarkan. Misalnya dengan cara kudeta, atau cara-cara yang lain yang menyebabkan seorang pemimpin terangkat dan sah dijadikan sebagai seorang pemimpin. Maka pada saat itu dia menjadi sah, menjadi pemimpin yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Jadi ketika seorang pemimpin sudah sah diakui sebagai seorang pemimpin, wajib hukumnya untuk ditaati dan tidak boleh keluar untuk melakukan pembangkangan dan pemberontakan kepada pemimpin yang sah. Wa in kanu fussaqan, meskipun mereka adalah orang-orang fasik. Ma lam yakhruju 'anid din, selama mereka tidak keluar dari agama. Selama mereka tidak keluar dari agama. Qala alaihi salatu wassalam, artinya selama pemimpin itu tidak murtad dari agamanya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, isma'u wa ati'u illa an taraw kufran bawahan 'indakum min Allah fihi burhan. Dengarkan dan taatilah. Maksudnya pemimpin. Dengarkan perintahnya dan taatilah, yang bukan maksiat. Kecuali jika kalian lihat pada pemimpin itu ada kekafiran yang nyata, jelas, sharih. Kamu memiliki bukti, data-data dan bukti-bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanya jelas bahwa dia sudah melakukan kekafiran. Buktinya jelas berdasarkan nas. Artinya nas menetapkan jika pemimpin melakukan sesuatu yang berdasarkan kejelasan itu dia telah murtad, maka baru boleh dilakukan perlawanan dan pemberontakan. Tetapi ini juga ada pedoman-pedomannya. Tidak setiap melihat pemimpin kafir lalu diberontak. Tapi harus ada pedoman-pedomannya. Di antara pedomannya itu adalah punya kemampuan dan tidak menimbulkan mafsadat, tidak menimbulkan teralirkannya darah kaum muslimin menjadi semakin banyak. Jadi harus ada pedoman-pedoman. Kalau pedoman-pedoman ini tidak dipakai, maka yang terjadi adalah kekacauan di sebuah negeri. Maka para pendengar, pemirsa, dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha berpegang pada prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk di dalam mentaati para pemimpin kita. Fal fisqu wal ma'asi la tujibul khuruj 'alaihim. Maka yang namanya kefasikan dan kemaksiatan tidak menyebabkan bolehnya orang untuk melakukan pemberontakan kepada para pemimpinnya. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilah, ini berbeda dengan prinsip dan ajaran khawarij dan mu'tazilah. Berbeda dengan prinsip ajaran khawarij dan mu'tazilah. Alladzina yarawna al-khuruja 'alaihim in kana 'indahum ma'asin wa hasala minhum fisqun. Yaitu orang-orang yang berpandangan perlu keluar melakukan perlawanan dan pemberontakan kepada para pemimpin apabila mereka melakukan kemaksiatan dan terjadi pada diri mereka kefasikan. Dilihatnya para pemimpin adalah para pemimpin yang fasik, melakukan kemaksiatan, melakukan penipuan, melakukan penggelapan dan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa itu adalah jalan mereka untuk melakukan perlawanan dan pemberontakan. Fayaqulun, maka mereka berkata, hadza huwa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Inilah dia yang disebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar. Wa yaqsiduna bihi al-khuruja 'ala ulati umuril muslimin. Yang mereka maksudkan dengan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah keluar melakukan pemberontakan dan pembangkangan kepada wulatu umuril muslimin, kepada para penguasanya kaum muslimin. Al-Khawarij memandang amar ma'ruf nahi munkar adalah pokok akidah yang sangat penting bagi mereka. Mu'tazilah juga berpandangan yang sama. Sebenarnya semua kaum muslimin memandang bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan prinsip yang harus dilakukan di dalam ajaran Islam. Bedanya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang amar ma'ruf nahi munkar itu punya tata tertib, punya ketentuan-ketentuan, dan amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan antara kepada satu orang dengan orang lain akan berbeda-beda tergantung dari kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang. Karena ada ma'ruf yang bersifat wajib, ada ma'ruf yang bersifat sunnah, ada kemungkaran yang bersifat haram, dan ada kemungkaran yang tidak sampai pada derajat haram. Intinya, setiap apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, baik itu perintah wajib ataupun sunnah, maka itu adalah ma'ruf. Dan setiap apa yang Allah dan Rasulnya larang, baik larangan yang menunjukkan haram ataupun larangan yang tidak sampai pada bentuk haram, maka itu adalah perbuatan mungkar. Jadi perkara ma'ruf itu bertingkat-tingkat dan perkara mungkar juga bertingkat-tingkat. Ma'ruf yang wajib juga bertingkat-tingkat, mungkar yang haram juga bertingkat-tingkat, tidak akan sama antara perkara haram yang satu dengan perkara haram yang lain. Syirik adalah yang tertinggi. Kemudian bid'ah, kemudian dosa besar, kemudian dosa kecil, itu adalah perkara-perkara haram yang secara tingkat berbeda-beda. Maka dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar pun ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti ketentuan-ketentuan itu. Namun Khawarij menganggap bahwa ketika pemimpin berbuat perkara mungkar dan mungkar itu menurut mereka adalah sesuatu yang menyimpang, artinya sesuatu yang sama kedudukannya, setiap kemungkaran bagi orang Khawarij adalah kekafiran, maka mereka menganggap bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah pemberontakan dengan pedang. Sementara Mu'tazilah hampir sama, tetapi beda. Kalau Mu'tazilah menganggap kalau para pemimpin melakukan perbuatan zalim, perbuatan maksiat, perbuatan fasik, maka boleh untuk dilakukan pembangkangan kepada para pemimpin, tetapi melalui tahapan-tahapan. Dengan nasihat, menurut gaya Mu'tazilah, kalau nasihat tidak mempan, maka meningkat kepada tingkat-tingkat berikutnya yang pada ujungnya juga mereka membolehkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan pedang. Adapun ahlus sunnah wal jamaah maka tidak demikian caranya. Berbeda dengan cara Khawarij dan berbeda dengan cara Mu'tazilah di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan tentang usulul Mu'tazilah al-khamsah. Prinsip-prinsip akidah Mu'tazilah yang lima. Mu'tazilah mempunyai pokok akidah jumlahnya ada lima. Kata beliau, al-awwal at-tauhid. Prinsip akidah Mu'tazilah yang pertama adalah tauhid. Tapi tauhid yang dimaksudkan adalah nafyus sifat. Tauhid yang dimaksudkan oleh Mu'tazilah adalah nafyus sifat. Meniadakan sifat-sifat Allah, menyatakan Allah tidak ada sifat. Karena kalau Allah memiliki sifat, berarti Allah lebih dari satu. Kenapa? Karena menurut mereka sifat itu bukan zat. Sifat itu sesuatu yang berbeda dari zat. Maka kalau Allah punya zat dan punya sifat, berarti ada dua, sekurang-kurangnya ada dua. Kalau sifatnya banyak, berarti itu ada banyak. Sehingga wayarauna man yuthbitus sifat fahuwa musyrik. Mereka berpandangan bahwa siapa yang menetapkan sifat bagi Allah, maka dia musyrik. Kenapa? Dia menganggap Allah itu lebih dari satu. Ada zatnya, ada sifatnya. Karena mereka berpikiran sifat itu bukan zat. Kalau sifat itu bukan zat, maka berarti kalau ditetapkan minimal ada dua, zat dan sifat. Kalau sifatnya banyak, maka akan terjadi ta'addud, ada terjadi berbilangnya pesaing-pesaing dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga prinsip tauhid menurut mereka adalah menolak sifat-sifat Allah. Atsani al-adlu. Prinsip akidah Mu'tazilah yang kedua adalah al-adlu. Adil. Adil. Yang dimaksudkan adalah mereka menyatakan bahwa Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Tapi yang dimaksudkan dengan Allah Maha Adil adalah nafyul qadar. Menolak takdir. Mereka berpendapat bahwa tidak ada takdir dari Allah SWT. Fayaqulun. Inna itsbatal qadari jawrun wa dhulmun wa yajibul adlu 'ala Allah. Menetapkan takdir itu adalah kezaliman. Menetapkan takdir bagi Allah itu adalah kezaliman, berarti Allah tidak adil. Wajib adil bagi Allah SWT. misalnya anggapan mereka bahwa seseorang yang ditetapkan melakukan perbuatan maksiat, kalau maksiat itu merupakan takdir dari Allah, padahal dia berhak untuk menjadi orang yang tidak maksiat, maka menurut mereka itu adalah ketidakadilan. Sehingga prinsip kedua bagi Mu'tazilah adalah menolak takdir. Tidak ada takdir dari Allah. Karena kalau menganggap ada takdir, berarti Allah tidak adil. Menghukum orang padahal Allah memerintahkan. Ketika Allah memerintahkan seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah, lalu Allah takdirkan dia menjadi orang tidak taat. Ini ketidakadilan dari Allah SWT menurut Mu'tazilah. Dan ini adalah anggapan yang batil. Prinsip yang ketiga, disebutkan prinsip yang ketiga amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi di tempat-tempat lain, prinsip yang ketiga adalah al-manzilah baina al-manzilatain. Al-manzilah baina al-manzilatain. Mereka punya prinsip seorang pelaku dosa besar itu kedudukannya ada satu posisi di antara dua posisi, yaitu posisi tidak iman dan tidak kafir. Dia sudah keluar dari keimanan, tapi dia tidak masuk ke dalam kekafiran. Posisi inilah yang disebut sebagai al-manzilah bainal manzilatain, tidak mukmin juga tidak kafir. Wa huwa al-hukmu ala ashabil kabair bil khuruj anil Islam wa adamid dukhul fil kufri, yaitu ketika orang Mu'tazilah menetapkan hukum bagi para pelaku dosa-dosa besar. Para pelaku dosa-dosa besar keluar dari Islam, tapi tidak masuk ke dalam kekafiran. Inilah yang disebut sebagai satu posisi di antara dua posisi. Wa ammal khawarij fayahkumuna alaihi bil kufri. Adapun orang-orang khawarij menetapkan hukum bagi pelaku dosa besar bahwa dia keluar dari iman dan menjadi kafir. Hampir sama. Orang Mu'tazilah menganggap sudah keluar dari iman tapi tidak kafir. Khawarij mengatakan dia keluar dari iman sudah menjadi kafir. Ini prinsip Mu'tazilah yang ketiga. Prinsip akidah Mu'tazilah yang keempat adalah infadul wa'id. Bahwa ancaman Allah itu pasti terjadi. Kalau Allah mengancam seseorang karena perbuatan dosa, ancaman itu pasti dilaksanakan oleh Allah SWT. Maknanya, anna man mata ala ma'siyatin wa hiya kabirah min al-kabair duna syirk fa huwa khalidun mukhalladun finnar. Bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat, yaitu maksiat berupa dosa besar, belum sampai kepada peringkat syirik, menurut kita kemaksiatan itu, dosa besar itu belum sampai pada peringkat syirik akbar. Menurut Mu'tazilah, orang yang demikian itu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Fahum yuafiquna al-khawarij fi masirihi fil akhirah. Orang-orang Mu'tazilah sepakat dengan orang-orang khawarij tentang perjalanan akhir di akhirat bagi pelaku dosa besar. Orang khawarij karena menganggap pelaku dosa besar itu kafir, ketika mati dia akan kekal di dalam neraka. Yani mati tanpa bertaubat, dia akan kekal di dalam neraka. Orang Mu'tazilah juga sama mengatakan demikian. Wa yukhalifuna al-khawarij fi annahu fi manzilatin bainal manzilatain. Mereka, orang-orang Mu'tazilah, berbeda pendapat dengan orang Khawarij.

Kemudian yang kelima, prinsip Al-Mu'tazilah yang kelima adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini prinsip akidah Mu'tazilah yang kelima. Wa yuriduna bihi, yang mereka maksudkan dengan amar ma'ruf nahi munkar adalah al-khuruj 'ala a'immatil muslimin. Keluar melakukan perlawanan kepada pemimpin-pemimpinnya kaum muslimin. In kana 'indahum ma'asin dunal kufri, kalau mereka melakukan kemaksiatan tidak sampai pada peringkat kekafiran. Menurut Ahlus Sunnah, maksiat dosa besar tapi tidak sampai kepada kekafiran. Menurut Mu'tazilah, kalau mereka melakukan perbuatan dosa besar berarti keluar dari iman meskipun belum masuk ke dalam kekafiran. Wa hadha huwal munkar binafsihi. Amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh Mu'tazilah itulah kemungkaran itu sendiri. Wa laysa minal ma'rufi fi syai'in, tidak termasuk dari perkara ma'ruf. Jadi itu adalah lima prinsip akidah Mu'tazilah. Al-Qadhi Abdul Jabbar, kata Syekh Shalal Fauzan, salah seorang di antara tokoh Mu'tazilah, telah menyusun kitab dinamai sebagai Syarhu Al-Usulil Khamsah. Syarah Al-Usul Al-Khamsah. Nah ini jadi prinsip dari Ahlu Sunnah Wal Jamaah, dan itulah yang menjadi prinsip dari Al-Imam At-Tahawi. Tidak boleh bagi muslim untuk melakukan pembangkakan dan pemberontakan kepada imam-imam kaum muslimin, kepada para pemimpin kaum muslimin. Wa in jaru, masalah yang ke-158, Al-Imam At-Tahawi mengatakan wa in jaru. Al-jaur maknahu adh-dhulm. Artinya sekalipun mereka berbuat zalim. Sekalipun mereka berbuat zalim. Wa in ta'addaw wa zalamun nas bi akhdhi amwalihim, kata Syekh Shalal Fauzan, meskipun para pemimpin itu melampaui batas dan berbuat zalim kepada rakyat dengan mengambil harta benda mereka, wa daraba dhuhurahum, mendera punggung-punggung mereka, para pemimpin dalam mengambil harta masyarakat itu dengan cara memaksa dan dengan cara melakukan siksaan, pukulan ke punggung-punggung masyarakat. Aw yaqtulunal muslim, bahkan kalau seandainya mereka membunuh muslim, fala yarawnal khuruj alaihim, maka Ahlus Sunnah Wal Jamaah tidak memandang boleh untuk keluar melakukan pemberontakan kepada mereka. Di qawlihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi SAW, isma' wa ati' wa in akhadha malaka wa jallada dhahraka. Wajalada zahraka. Dengarkan dan taati dia, pemimpin, meskipun dia mengambil hartamu dan mendera punggungmu. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Ahmad rahimahullah dipenjara, disiksa. Mengapa? Karena beliau bertahan untuk tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Dan penguasa waktu itu memerintahkan, memaksa siapa saja untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan Imam Ahmad bertahan, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Karena itu kemudian beliau ditahan, dipenjara, dikebukin, disiksa

0: Tapi Imam Ahmad tetap sabar dan mendoakan kebaikan untuk para pemimpin meskipun mereka sudah menyiksa Imam Ahmad dengan siksaan yang luar biasa. Ganti pemimpin seperti itu lagi, ganti pemimpin seperti itu lagi. Tiga zaman Imam Ahmad disiksa oleh para pemimpin. Tapi Imam Ahmad tetap menyatakan bahwa mereka adalah para pemimpin kaum muslimin. Meskipun secara prinsip beliau mengatakan dan Imam Syafi'i serta para ulama mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah kafir. Para penguasa waktu itu jelas mengatakan Al-Quran makhluk, tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka. Secara muayyan, secara individual tidak mengkafirkan. Tapi mengkafirkan dengan bahasa umum. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, berarti dia kafir. Tapi ketika ada pemimpin yang mengatakan demikian, maka Imam Ahmad tidak menghukumi secara individual, secara muayyan sebagai kafir. Kenapa? Karena untuk menyatakan seseorang itu kafir, harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. Dan tidak ada mawani', tidak ada penghalang-penghalang yang menyebabkan orang terhalang untuk disebut sebagai kafir. Penghalangnya tidak ada, syaratnya terpenuhi. Di antara syaratnya adalah orang mengatakan demikian bukan karena bodoh. Bukan karena bodoh, tapi dengan ilmu dan sadar, dengan sesadar-sadarnya, dan dia mengerti. Nah, untuk mengetahui tentang dia mengerti atau tidak mengerti, maka tidak setiap orang bisa memberikan penilaian. Karena mungkin seseorang secara umum dia orang pandai, orang pinter. Tapi mengatakan satu hal karena ada syubhat dalam benaknya, akhirnya dia mengatakan sesuatu yang kufur, dia tidak menyadari. Wallahu a'lam bissawab. Fasabru alaihim aula minal khuruj. Kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, maka bersabar menghadapi pemimpin yang maksiat, yang zalim, yang berlaku semena-mena, sabar terhadap kelakuan mereka itu lebih baik daripada melakukan pemberontakan. Kenapa? Lima fil khuruji minal mafasidil azimah. Karena melakukan pemberontakan itu terdapat kerusakan-kerusakan yang besar. Dalam melakukan perlawanan akan timbul kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Darah semakin banyak yang teralirkan, yang tadinya mungkin hanya beberapa, tapi dengan melakukan pemberontakan maka darah akan mengalir semakin banyak. Tindakan semena-mena akan semakin menjadi-jadi. Fahada min babi irtikab akhaffid dararaini lidaf'i a'lahuma. Bab ini adalah bab melakukan dharar, bahaya yang paling ringan untuk menghilangkan bahaya yang lebih berat. Kedzaliman pemimpin itu bahaya. Kalau para pemimpin suka berbuat zalim dan suka melakukan tindakan semena-mena itu berbahaya. Tapi lebih berbahaya lagi kalau seandainya orang melakukan pemberontakan yang akhirnya menimbulkan perkara yang lebih berbahaya. Darah semakin banyak teralirkan, kedzaliman semakin merajalela, dan akhirnya tidak ada ketenangan hidup. Jadi ketika orang bersabar, memang ada bahaya di situ, tapi lebih kecil bahayanya. Madaratnya lebih akhaf, lebih ringan daripada ketika seseorang atau kelompok masyarakat melakukan pemberontakan. Wahiyya qa'idatun 'inda ahli sunnati wal jamaah, dan ini adalah satu kaidah bagi ahlu sunnah wal jamaah, yaitu irtikab akhaffid dararain lidaf'i a'lahuma. melakukan doror yang lebih ringan untuk menolak doror yang lebih berat. Ini adalah satu kaidah yang ada di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wan Nabi SAW amara bis sabri ala jauril wulat wa in zalamu wa jaru wa in fasaku. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya untuk bersabar menghadapi kezaliman para penguasa, menghadapi penyimpangan para penguasa, meskipun mereka zalim, meskipun mereka berbuat melampaui batas, meskipun mereka fasik, tapi bersabar itu lebih baik daripada melakukan pemberontakan. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat. Dan ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebagian sudah dikemukakan pada pertemuan pekan yang lalu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Baik Ustaz, kami ucapkan juga terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparan materi yang bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Maka kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di program kajian ilmiah di malam hari ini. Anda dapat menghubungi melalui layanan lain telepon ke 021-823-6543. Atau pertanyaan Anda berupa pesan singkat WhatsApp dapat Anda kirimkan pula ke nomor yang sama 021-823-6543. Baiklah, kita akan awali dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk di antaranya. Baik, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya menerima makanan dan minuman dari atasan kantor yang merupakan oleh-oleh dari luar negeri yang belum jelas kehalalannya. Saya merasa tidak nyaman menolaknya. Sebaiknya bagaimana sikap saya? Apakah lebih baik diberikan kepada non-muslim atau dibuang? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Bentar, mohon diulangi pertanyaannya.
1: Baik Ustaz. Seorang bertanya, Ustaz, saya menerima makanan dan minuman dari atasan kantor yang merupakan oleh-oleh dari luar negeri atau disebutkan Korea yang menurutnya belum jelas kehalalannya. Saya merasa tidak nyaman untuk menolaknya. Lalu bagaimana sikap saya? Apakah lebih baik diberikan kepada non-muslim atau dibuang? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan.
0: Bisa, kalau ragu ya diberikan saja kepada yang kira-kira bisa menerima, yang bukan muslim ya, daripada kita ragu. Wallahualam.
1: Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan. Kita akan bacakan kembali, namun sebelumnya barangkali Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan-layanan telepon, kami juga persilakan ke nomor 021-823-6543. Kita coba sapa. Naam, halo. Silakan. Baik, sudah ada yang masuk. Naam, terputus. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, mohon nasihatnya. Apa perbedaan antara tatoyur dan juga tasyaum? Ya, demikian pertanyaannya.
0: Ya, tatayur itu menimbulkan tasya'um, atau tasya'um disebabkan oleh tatayur. Jadi tasya'um itu adalah berpikir negatif karena dia punya keyakinan-keyakinan takhayul. Keyakinan-keyakinan bahwa sesuatu itu punya pengaruh buruk. Misalnya tentang arah terbangnya burung, atau misalnya ada cicak bersuara ganjil, atau tokek yang bersuara ganjil, atau yang macam-macam. Kemudian orang memiliki keyakinan-keyakinan atau bayangan-bayangan bahwa itu akan menimbulkan bahaya. Padahal suara-suara itu, arah terbangnya burung, atau sesuatu benda jatuh, itu tidak punya pengaruh apa-apa. Tidak ada hubungannya apa-apa dengan baik buruknya kehidupan seseorang. Jadi yang menyebabkan dia terjerumus dalam keburukan itu adalah keyakinannya sendiri. Dia yang meyakini. Kupu-kupu mau hinggap di mana kan bebas. Dia makhluk Allah. Tidak ada hubungannya dengan keburukan yang akan terjadi. Suara tokek, mau ganjil, mau genap. Itu tidak ada hubungannya dengan kecelakaan atau kesialan. Tidak ada sama sekali. Tapi yang menimbulkan masalah adalah keyakinannya sendiri. Sehingga dia dihantui oleh keyakinan yang menyebabkan dia menjadi pesimistis. Tasya'um. Itu. Wallahualam. Besar.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk penanya serta para pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Kemudian kami kembali persilakan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan-layanan telepon 021-823-6543. Kita coba angkat. Now. Halo. Ya. Ya, terputus kembali. Ada beberapa pertanyaan yang lainnya yang masuk di kesempatan malam hari ini. Nah, Ustadz, kami tinggal, kami memiliki tempat tinggal yang para masyarakatnya sholat di musola atau masjid kecil yang saat ini sedang direnovasi total. Dan ada rumah warga di seberang memiliki teras yang agak luas. Sehingga untuk sementara, para jamaah adzan dan sholat di sana. Artinya di teras rumah. Bagaimana kita sholat di sana? Apakah pahalanya sama sebagaimana kita sholat di musola yang sebelum direnovasi? Apa, ataukah kita harus mencari masjid lain yang letaknya agak jauh? Jazakumullahu khairan. Demikian.
0: Masyarakat di satu lingkungan tertentu, musola atau misalnya masjidnya dibongkar sehingga tidak bisa digunakan sementara untuk sholat, lalu menggunakan fasilitas warga atau fasilitas yang lain sementara dipersilahkan untuk sholat menggantikan fungsi masjid yang sedang dibongkar. Mudah-mudahan itu meskipun tidak sama persis, tapi dia wakaf sementara bisa sah sholatnya dan tidak mengapa insya Allah. Seperti itu. Kalau misalnya mencari masjid yang lain, kita secara pribadi, tapi masyarakat butuh tempat untuk sholat. Kalau ada warga yang mewakafkan sementara tempatnya atau terasnya untuk sholat berjamaah, maka wabihi wa ni'mat. Wallahu'alam.
1: Soal. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya, seorang bertanya dari pesan singkat yang masuk. Ustaz, apakah kaidah ketaatan kepada ulul amri berlaku untuk atasan kita di lembaga atau perusahaan tempat kita bekerja, Ustaz? Jazakumullahu khairan.
0: Ya. Ketaatan kepada pemimpin, pimpinan meskipun pimpinan kerja tetap perlu. Tapi konteks yang kita bicarakan tadi, ulil amri adalah pemimpin sebuah negeri, sebuah negara. Jadi meskipun kita wajib taat kepada atasan kita, pada pimpinan kita, tapi tidak memiliki konsekuensi sama dengan mentaati ulil amri dalam arti negara. Tapi sama-sama punya kewajiban. Kalau kita tidak taat, perusahaan kita akan kacau. Maka kita harus mentaati ketentuan-ketentuan pemimpin dan atasan kita, meskipun itu bukan pemimpin sebuah negara. Sama, kita punya kewajiban untuk itu, hanya konsekuensinya yang berbeda. Konsekuensi ketika tidak mentaati atasan kita tidak sama dengan ketika kita tidak mentaati penguasa. Jadi sama-sama punya kewajiban, tapi bobotnya yang berbeda. Wallahualam.
1: Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya, sebelum kami bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat, kami akan mempersilakan pula para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini. Melalui layanan telepon Anda dapat terhubung ke nomor 021-823-6543. Baiklah, kita akan sapa kembali. Silakan. Nah, ada yang masuk? Ya, baik. Pertanyaan dari pesan singkat. Seorang bertanya, Ustaz assalamualaikum. Saya bekerja sebagai IT yang membuat sistem di perusahaan konstruksi. Sistem yang saya buat ada unsur mengelola keuangan perusahaan. Di antaranya ada pengelolaan pajak juga. Bagaimana status kehalalan gaji yang saya peroleh dari pekerjaan ini? Demikian.
0: Kan itu jasa ya, jasa untuk membuat apa namanya, membuat laporan-laporan yang termasuk di dalamnya, yang kalau membuat laporan keuangan pasti ada hubungannya dengan perpajakan. Itu adalah jasa. Dan itu tanggung jawab. Ketika kita harus cerita apa adanya kepada perpajakan, ya kita ceritakan saja. Jangan sampai ada penipuan. Ya, kalau merekayasa bagaimana caranya tidak menipu, tapi menjadi tidak kena pajak, kalau bisa seperti itu ya bagus. Tapi kan juga harus teliti dan hati-hati, jangan sampai kita melakukan penipuan angka. Jadi kalau kaitannya dengan pajak kan kita hanya bekerja saja, bekerja membuat program atau membuat apa namanya laporan keuangan berbentuk apa namanya teknologi seperti itu, ya kita bekerja mendapatkan jasanya dari jasa kerja. Nah.
1: Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya, kami akan bacakan pertanyaan dari para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Seorang hamba Allah di Kalimantan bertanya, Ustaz, saya ingin bertanya, apakah ada bentuk perjuangan seorang Muslim yang sesuai dengan syariat dalam menghadapi pemimpin yang zalim selain mendoakannya? Jazakumullahu khairan.
0: Kalau kita punya akses, bisa berkomunikasi berdua dengan pemimpin, dan kita punya pengaruh, maka itu bagus dilakukan, dan itu bentuk lain daripada berdoa. Kalau kita tidak punya akses itu, maka kita berdoa, atau kita menyampaikan kaidah-kaidah umum pada masyarakat. Tidak menyebut nama, tapi menjelaskan ini halal, ini haram, yang begini halal, yang begini haram. Siapapun, baik kita sebagai masyarakat, atau kita sebagai pegawai, atau kita sebagai pemimpin sebuah lembaga, institusi, atau apa, itu kan juga bagian dari perjuangan selain berdoa untuk pemimpin kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa didengarkan oleh setiap orang yang menginginkan kebaikan. Jadi itu adalah salah satu bentuk perjuangan kita untuk menyampaikan al-haq dan supaya orang tidak melakukan penyimpangan. Penyimpangan kan boleh saja kita mengatakan bahwa menulis kwitansi lebih kecil daripada nilai yang sebenarnya itu adalah penipuan. Nah, itu kan boleh saja kita menyebutkan seperti dengan bahasa umum. sehingga tidak menyinggung orang per orang. Itu menjadi bagian dari bentuk upaya kita memperbaiki keadaan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sampai kepada ke telinga orang-orang yang menginginkan kebaikan.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Kita akan bacakan kembali dari pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat. Ustaz, kapankah seorang dikatakan keluar dari pemimpin Muslim jika terkadang tidak melaksanakan aturan yang ditetapkan pemerintah, seperti halnya tidak memakai helm di jalan, tidak menaati rambu-rambu lalu lintas saat sepi, dan lain-lain. Apakah ini termasuk keluar dari ketaatan itu? Terima kasih.
0: Yaitu, kalau disebut sebagai keluar secara umum, mungkin tidak. Tapi dia telah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Yang seperti itu telah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, melanggar lampu merah, tidak pakai helm, atau ngebut di jalanan. Nah, itu meskipun tidak disebut sebagai keluar secara total. Kan nggak bisa kita sebut dia telah keluar secara total dari ketaatan kepada pemimpin. Yang keluar secara total dari pemimpin itu adalah orang yang melakukan pemberontakan. Kalau itu tidak masuk keluar total, tapi telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan-kemaksiatan. Sama kalau kita Muslim, ketika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran dari aturan-aturan yang ada dalam Islam, tidak mesti bahwa itu telah keluar dari Islam sama sekali, tapi dia telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan-kemaksiatan dari ketetapan-ketetapan yang diajarkan di dalam Islam.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan, dan kami masih memberikan kesempatan pula bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi ke layanan lain telepon kami 0218236543. Baik, kita akan bacakan dari pertanyaan selanjutnya. Nah, seorang bertanya, Ustadz, izin bertanya, adakah doa khusus agar kita terhindar dari penyakit ain dan agar kita tidak menimbulkan penyakit ain atas orang lain? Dan kalau ada peristiwa masa lalu tentang penyakit ain ini dapat membunuh seseorang, apakah ini benar? Jazakumullahu khairan atas jawabannya.
0: Ya, jadi supaya kita tidak terkena penyakit ain, hindari hal-hal yang memungkinkan sampainya penyakit ain kepada kita atau keluarga kita. Dan salah satu yang harus kita lakukan adalah selalu berdoa kepada Allah. Baca zikir pagi, zikir petang, ketika mau tidur juga berdoa, baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian baca doa-doa menjelang tidur. Ketika tengah malam terbangun, kita berdoa, baca doa-doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sambil berdoa kepada Allah ketika kita bangun tidur juga demikian. Dan kita senantiasa baca Al-Quran. Kita harus rajin membaca Al-Quran. Di samping juga harus selalu berzikir di luar pagi dan petang dengan zikir-zikir yang mutlak. Zikir apa saja? Subhanallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Itu insya Allah akan bisa melindungi kita dari penyakit ain, dan insya Allah kita juga akan selamat dari kemungkinan kita memiliki kekuatan yang ditumpangi oleh setan sehingga bisa menimbulkan bahaya kepada orang lain. Dan memang benar ada orang yang mungkin terkena penyakit ain karena pandangan mata seseorang, karena pandangan mata seseorang itu ada sesuatu yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pandangannya atau ucapannya itu akan menimbulkan bahaya bagi seseorang. Oleh karena itu, ketika kita memuji seseorang, hendaknya kita sebut nama Allah. Masya Allah, pandai sekali anaknya. Masya Allah, cakep sekali anaknya. Supaya tidak menimbulkan penyakit ain pada orang lain. Jadi ketika kita memuji seseorang, sertakanlah kalimat-kalimat zikir kepada Allah. Misalnya, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu fiik. Supaya apa yang kita ucapkan itu tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Ketika kita puji orang lain dan dia merasa bangga, tidak kita sandarkan kepada Allah, bisa dia menjadi celaka karena itu. Bisa saja itu terjadi. Jadi marilah kita senantiasa berusaha untuk berzikir kepada Allah, termasuk ketika kita memuji orang lain atau ketika memberikan komentar kepada orang lain. Maunya, wih, kebut-kebutan jatuh nanti. Nah, itu kita sertai dengan subhanallah. Kenapa mesti ngebut-ngebut seperti itu? Supaya tidak, jangan-jangan kata-kata kita bisa menimbulkan celaka kepada orang lain karena ada kekuatan ain yang tidak kita sadari karena mungkin ditumpangi oleh setan untuk mencelakakan orang lain. Kita berdoa kepada Allah agar kita terhindar, diri kita terhindar, orang lain juga terhindar dari kita dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah. Allahu a'lam bissawab.
1: Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, ada seorang bertanya dari Bandung, dari hamba Allah. Ustaz, bagaimana menyikapi aturan pemerintah yang memberatkan atau belum mampu kita untuk tunaikan? Jazakumullah khairan dan terima kasih atas pencerahannya.
0: Pemerintah yang belum mampu. Belum paham pertanyaannya.
1: Ya, kami ulangi. Ustaz, bagaimana menyikapi aturan pemerintah yang memberatkan atau belum mampu untuk kita tunaikan? Demikian, Ustaz.
0: Aturan yang memberatkan. Ya, selama itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, kita berusaha untuk melakukannya perlahan-lahan, bertahap. Kita berusaha untuk melakukannya bertahap. Tapi kalau peraturan yang memberatkan itu misalnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, ya tidak apa-apa kita tidak lakukan. Tidak apa-apa kita tidak lakukan. Tapi masa iya, misalnya aturan tentang lampu merah kita tidak bisa melaksanakannya. Kalau aturan seperti itu kan mestinya kita bisa melaksanakannya. Kalau yang terkait dengan masalah pajak, kalau kita bisa menghindar ya silahkan aja. Ya silahkan aja. Karena apa istilahnya, kalau orang tidak tahu kita harus memberikan pajak, kan akhirnya kita tidak ditagih pajaknya. Kalau itu bukan merupakan pelanggaran insyaallah.
1: Baik Ustaz, berikut datang pertanyaan kembali. Kami bacakan dari penanya, dari seorang yang tidak menyebutkan tempatnya. Ustaz, siapakah yang dimaksud dengan al-jamaah? Apakah saat ini kaum muslimin adalah al-jamaah? Ya, demikian Ustaz.
0: Al-jamaah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Al-jamaah adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ma ana alaihil yaum wa ashabi. Apa yang aku hari ini dan sahabatku tempuh. Jadi al-jamaah itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Nabi dan oleh para sahabat. Jadi orang yang melakukan ajaran-ajaran Nabi sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi dan difahami oleh para sahabat, Orang-orang yang melakukan seperti itulah yang disebut sebagai al-jamaah. Jadi al-jamaah itu adalah yang melaksanakan kebenaran meskipun dia sendirian. Meskipun dia sendirian, seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah sesuatu yang mencocoki al-haq, sesuatu yang bertepatan dengan al-haq. Meskipun engkau sendirian, itulah al-jamaah. Jadi jamaah itu adalah yang melaksanakan al-haq. Meskipun sendirian, lah dahulu jamaah itu adalah para sahabat Rasul, para sahabat radhiyallahu anhum yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Diikuti oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan diikuti seluruh ahlu sunnah wal jamaah sampai akhir zaman. Selama prinsip-prinsipnya dalam akidah, dalam beriman, dalam muamalah, dalam ibadah, sesuai dengan apa yang difahami dan dijalankan oleh al-jamaah zaman pertama, maka itulah yang disebut sebagai al-jamaah. Dalam konteksnya dengan sebuah negeri, al-jamaah itu adalah kesatuan yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Yaitu jamaah dengan berbagai pemahamannya. Tapi maksudnya ahlu sunnah wal jamaah tetap menjaga keutuhan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin dengan keislamannya mereka sudah masuk dalam al-jamaah dan kejamaahan mereka semakin kuat sesuai dengan kekuatan mereka berpegang pada Islam. Berpegang pada prinsip-prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah. Semakin kecil keberpegangan mereka kepada prinsip-prinsip ini, berarti kejamaahan mereka semakin kecil. Artinya semakin tidak solid. Semakin tidak solid. Semakin solid ketika tamasuk mereka, iltizam mereka, komitmen mereka pada ajaran-ajaran ahlus sunnah wal jamaah, semakin solid, maka semakin solid pula. Mudah-mudahan dari keterangan ini bisa difahami maksud dari al-jamaah. Jadi al-jamaah dalam konteks pemahaman itu adalah pemahaman yang benar. Dalam konteks dengan kesatuan kaum muslimin, mereka adalah al-jamaah di bawah pimpinan seorang penguasa muslim. Jadi seluruhnya jamaah, setiap muslim pasti dia ada unsur ikut dalam jamaah seberapapun kaliber yang dia miliki. Wallahu'alam.
1: Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, dan nampaknya waktu peralah yang membatasi kita dalam kajian ilmiah pada malam hari ini. Mohon Ustaz disampaikan sebagai ikhtitam, sebagai penutup perjumpaan kita di kesempatan ini. Silakan Ustaz.
0: Muslimin, para pendengar, para pemirsa Radio Roja yang dirahmati Allah, dalam suasana fitnah yang melanda kita semakin hari semakin besar seperti ini, marilah kita mencoba untuk senantiasa semakin iltizam berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu bisa kita lakukan melalui upaya-upaya kita untuk memahami prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya kita jangan sampai lepas memegang prinsip-prinsip ini, apalagi di tengah fitnah yang sekarang semakin keras arusnya. Jadi kita perlu semakin waspada menghadapi ketentuan-ketentuan ini. Intinya mari kita fokus bahwa kita ini ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar, dengan keimanan yang benar, dengan mengimani rukun iman yang 6 secara benar. Mudah-mudahan dari situ upaya-upaya kita yang kita sertai dengan doa kepada Allah, itu kita akan semakin mendapatkan bimbingan dan taufik dari Allah untuk semakin lurus dan semakin terhindar dari fitnah-fitnah yang tersebar dan semakin kencang arusnya dewasa ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Jazallah kepada seluruh yang terlibat di dalam penyebaran dakwah ini melalui radio dan TV Roja beserta segenap kerabat kerjanya. Mudah-mudahan itu semuanya mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Baik Ustaz, kami juga ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas bahasan kajian ilmiah bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Semoga Ustaz senantiasa dapat berjumpa kembali dan juga dapat menyampaikan faedah serta ilmu di waktu dan kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga. Berikut pula kami ucapkan terima kasih kepada para ikhwah yang turut membantu pula terselenggaranya program kajian ilmiah di kesempatan malam hari ini. Berikut dengan para jemaah di Masjid Jami' Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa Roja, kajian dari pembahasan syarah akidah Tahawiyah bersama Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafizahullahu Ta'ala langsung dari Karanganyar, dari Pondok Pesantren Imam Bukhari. Semoga apa yang kita simak memberikan manfaat dan tambahan ilmu untuk kita semua. Ikuti kembali program kajian ilmiah di kesempatan hari Jumat mendatang. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut kita akan simak dan dengarkan bersama program acara selanjutnya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
6: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
11: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
12: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib. الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
11: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
13: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sa'uri rahimahullah, "Tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali."
14: Bismillahirrahmanirrahim.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket geraraketan, nu deket geradehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha

0: Galura 104.3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Apabila kamu ditimpa buruk, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wa

0: tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid.
0: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhul Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhul Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhir Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni.
1: Seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashaa.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhul Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya.
1: Mereka tidak butuh makanan dan minuman. Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzah.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu." Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'athna fi kulli أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
0: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
8: آيات من القرآن.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
7: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
10: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
7: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
10: إن ربك هو الخلاق العليم.
7: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
8: Ayatun minal Qur'an.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
11: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung. Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan kali ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di kebersamaan kali ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha ladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam program kajian Islam ilmiah untuk Roja TV dan Radio Roja. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibati hafizakumullahu taala, pada kesempatan kali ini kita memulai membaca kitab yang baru setelah sebelumnya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna amal-amal saleh. Kita telah menyelesaikan membaca kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, tuntunan praktis fikih wanita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita insyaallah taala mulai hari ini 29 Safar 1440 Hijriah, hari Rabu, kita mulai membaca kitab yang diberi judul oleh penulisnya, yaitu Rasailu Tahummul Mar'ah Al-Muslimah. Rasailu Tahummul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk kaum muslimah. Kita singkat, risalah penting untuk kaum muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu taala. Dan sebelum kita membaca, saya ingin menyebutkan beberapa poin. Yang pertama yaitu biografi sedikit tentang penulis. Sedikit biografi tentang penulis dari kitab Rasailu Tahummul Mar'ah Al-Muslimah. Kemudian yang kedua yaitu sedikit penjelasan secara umum tentang kitab Rasailu Tahummul Mar'ah Al-Muslimah. Adapun biografi penulis, beliau adalah Al-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Dan Al-Syeikh Abdul Razzaq adalah anak dari seorang ahli hadis di kota Madinah, disebut sebagai Muhaddithul Madinah, yaitu Al-Syeikh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Hafizahullahu Ta'ala. Dan Al-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Hafizahumallahu Ta'ala dilahirkan pada tanggal 22 dari bulan Dzulqa'dah 1382. Berarti kalau seandainya kita sekarang di tahun 1440, maka 1382 berarti umur beliau sekitar 58 tahun. Umur beliau sekitar 58 tahun. Kemudian beliau dilahirkan di kota Zulfi, Anan Arab Saudi, dan sekarang beliau tinggal di kota Madinah An-Nabawiyah. Adapun beliau kegiatannya sekarang adalah berdakwah, kemudian menulis kitab, kemudian menjadi guru besar akidah di Masjid Nabawi Asy-Syarif, yang sebelumnya beliau adalah termasuk baik itu S1 ataupun pasca sarjana di Universitas Islam Madinah. Dan beliau adalah profesor di bidang akidah di Universitas Islam Madinah, yaitu Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir. Kemudian di antaranya juga adalah Tahdzib. Saya sebutkan beberapa kitab beliau, di antaranya itu Fadailu Yaumi Arafah, kemudian Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, keutamaan-keutamaan hari Arafah, 10 kaedah dalam pensucian diri, min wasayas salaf, dari wasiat-wasiat para ulama salaf untuk para pemuda, Bawa'isul khalaf khalas minal dhunub, kemudian Bawa'isul khalas minal dhunub, yaitu kiat-kiat agar terlepas dari dosa, Ta'liqah ala syarhis sunnah lil muzani, catatan atas kitab syarhus sunnah yang tulis oleh Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani. Kemudian doa-doanya para nabi, kemudian raka'izu fi tarbiyatil abna, prinsip-prinsip dalam mendidik anak, kemudian syarhu al-qasidah al-ha'iyah, syarah qasidah al-ha'iyah, kemudian tajdidul iman, dan kemudian rasailu tahummu al-mar'ah al-muslimah, risalah penting kaum muslimah, untuk kaum muslimah, kemudian al-umur al-mu'inah ala sabri ala adha al-khalq, perkara-perkara yang menolong agar bersabar atas gangguan orang-orang. Kemudian syarhud durus al-muhimmah li'amatil ummah, syarah penjelasan penting pelajaran-pelajaran untuk umat Islam. Kemudian al-rabihah, kemudian perdagangan-perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Kemudian kalimatut tauhid, la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kemudian min ma'alimit tauhid, termasuk dari prinsip-prinsip tauhid. Kemudian kitab wajah syahr Ramadan, dan masih banyak kitab-kitab yang lain yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh, yang ditulis oleh beliau. Dan beliau sekarang berdiam di kota Madinah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau di dalam kebaikan, memberkahi ilmu beliau dan juga keluarga beliau serta harta beliau. Adapun secara pribadi, saya pernah duduk mengkaji bersama beliau beberapa kitab, diantaranya yaitu kitab Al-Adabul Mufrad yang waktu itu beliau kaji di hari Kamis subuh di Masjid Kampus Universitas Islam Al-Madinah Al-Munawwar. Kemudian juga kitab-kitab yang lain, dan juga beliau adalah salah satu dosen kita waktu itu di Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Taib. Sekarang ahibati hafizakumullah taala, adapun yang berkaitan dengan kitab-kitab yang kita baca ini, Rasail Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah. Kita ingin membaca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam muqaddimahnya. Beliau mengatakan, muqaddimatul majmu', muqaddimah, kumpulan dari risalah penting untuk muslimah. Alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Segala puji bagi Allah dan secukupnya dan seluruhnya. Salawat dan salam atas hamba-hambanya yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga atas para kerabatnya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya. Amma ba'du, fahadihi thalathu rasail takhussul mar'ah al-muslimah. Ini adalah tiga risalah yang khusus untuk muslimah. Watahummuha fi amri diniha, dan bermanfaat sangat penting di dalam perkara agamanya. Tiga, berarti di dalam kitab ini terdapat tiga risalah penting untuk kaum muslimah. Yang pertama yaitu takrimul islam lil mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Adapun risalah yang kedua, mau'idhatun nisa, nasihat-nasihat untuk wanita, untuk para wanita. Kemudian risalah yang ketiga, sifatuz zaujah as-salihah, sifat-sifat istri yang salihah. Maka ketika beliau mengatakan fahadhi thalathu rasaila takhusul mar'ah al-muslimah, ini adalah tiga risalah yang khusus untuk kaum muslimah. Watahummuha fi amri diniha, dan penting baginya dalam perkara agamanya. Wasabilu sa'adatiha fi dunyaha wa ukhraha, dan jalan kebahagiaan untuknya di dunianya dan di akhiratnya. Sabaqa an tubi'at kulla wahidatin minha mufradatan ghair marrah, telah dicetak setiap dari risalah ini secara tersendiri dalam beberapa kali cetakan. Waqad raghaba ba'dul afadil fi tabi'ha fi hadzal majmu', dan sebagian orang-orang yang mulia menginginkan untuk mencetaknya di dalam bentuk satu buku sekaligus, yaitu buku risalah-risalah ini dikumpulkan menjadi satu. Risalah pemuliaan Islam terhadap wanita, nasihat untuk para wanita, sifat-sifat wanita yang salihah. Likauniha fi babin wahid. Disebabkan karena tiga risalah ini dalam satu bab. Wa yukammilu ba'daha ba'dan. Dan sebagiannya melengkapi untuk sebagian yang lain. Kemudian Syekh mengatakan, wa as'alullah an yu'ziman naf'a biha wal barakah innahu sami'un qarib. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membesarkan manfaat dengan risalah-risalah ini dan juga membesarkan berkah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha menjawab semua doa. Ahibati hafizakumullah taala, itulah tadi muqaddimah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu taala. Sekarang kita mulai membaca risalah yang pertama, yaitu Takrimul Islam lil Mar'ah. Risalah penting pertama untuk muslimah adalah pemuliaan Islam terhadap wanita. Dan kalau saya katakan penulis, berarti beliau adalah Al-Syeikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan bin Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumallahu taala. Dan sebagai pengetahuan tadi terlupa bahwa beliau Syekh Abdul Razak, di antara guru-guru beliau adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yaitu murid ayah beliau, bapak beliau sendiri. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimahullah, kemudian Syekh Muhammad bin Saleh bin Utsaimin rahimahullah, kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, kemudian Syekh Ali Nasir Faqihi rahimahullah, kemudian Syekh Saleh bin Abdullah bin Fauzan Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Itu adalah ulama-ulama besar yang merupakan guru-guru dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Baik, sekarang kita masuk kepada risalah pertama, risalah penting untuk muslimah. Yaitu risalah ini diberi judul oleh penulisnya adalah Takrimul Islam lil Mar'ah. Penting pemuliaan Islam terhadap wanita. Kemudian penulis menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini maksudnya adalah bertabarukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, saya menulis dengan mengambil berkah nama Allah Subhanahu wa taala, saya menulis atau saya membaca. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim disebutkan di dalam penulisan surat, kemudian penulisan buku. Ini semua adalah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau senantiasa menulis surat dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menulis surat kepada kaisar dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullahi wa Rasuluh. Min Muhammadin Abdullahi wa Rasuluh. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, jadi tidak mengapa seseorang menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal penulisan, di awal penulisan. Taib. Akan tetapi ada hadis yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fiha bi bismillah fahuwa abtar. Yang artinya setiap perkara yang tidak dimulai dengan membaca bismillah maka dia adalah terputus. Ya, saya bacakan hadisnya, kullu kalamin aw amrin la yuftahu bi dzikrillah fahuwa abtar. Setiap perkataan atau perkara yang penting tidak dimulai dengan menyebut nama Allah maka dia adalah terputus. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini terdapat lafaz-lafaz yang lain. Dan hadis ini adalah hadis yang terdapat di dalamnya cacat. Terdapat di dalamnya cacat. Yang pertama yaitu lemahnya perawi dalam hadis ini yang bernama Qurrah bin Abdurrahman. Qurrah bin Abdurrahman seorang perawi yang menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal mungkarul hadithi jiddan. Dia hadisnya sangat mungkar sekali. Kemudian Qurrah bin Abdurrahman menurut Imam Yahya Ibn Ma'in dha'iful hadith. Hadisnya lemah. Kemudian kata Imam Abu Zur'ah tentang Qurrah bin Abdurrahman al-hadith allati yarwiha manakir. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Qurrah bin Abdurrahman adalah hadis-hadis yang mungkar. Kemudian yang kedua, cacat yang kedua bahwasanya ini adalah mursal, artinya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mursal min aqsamil dhaif, termasuk dari bagian hadis, macam-macam hadis yang lemah. Ya, jadi ini mursal ya. Ini adalah mursal. Makanya hadis ini dilemahkan oleh Az-Zailai di dalam kitab Takhrijul Kashaf, kemudian juga dilemahkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Irwaul Ghalil, kemudian juga dilemahkan oleh para peneliti kitab Musnad Imam Ahmad di dalam cetakan Muassasah Risalah. Dan sebagian ulama hadis mensahihkan hadis ini, di antaranya yaitu Imam Nawawi, kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar, kemudian juga Imam Ibnu Daqiqil Aid, kemudian Imam Ibnu Al-Mulaqqin rahimahullahu taala. Wallahu alam, para ikhwan dirahmati oleh Allah, hadisnya adalah hadis yang lemah. Kata Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, al-hadis ja'a al-hadis min tariqain atau akthar inda Ibn Hibban wa ghairihi. وقد ضعفه بعض اهل العلم والاقرب انه من باب الحسن لغيره. Dan hadis ini datang dari dua riwayat atau lebih di dalam kitab Sahih Imam Ibnu Hibban dan selainnya, dan dilemahkan oleh sebagian ulama. Dan pendapat yang lebih kuat, hadis ini adalah hadis yang hasan karena penguat lainnya. Maka wallahu alam, hadis ini adalah hadis yang maknanya di maknanya benar dan diamalkan. Allah Subhanahu wa taala telah memulai Al-Qur'an dengan ucapan bismillah. Nabi Sulaiman alaihi salam memulai penulisan suratnya kepada Ratu Saba dengan ucapan bismillah sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naml ayat 30, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia adalah datang dari Sulaiman dan sesungguhnya dia adalah bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis surat-suratnya kepada Kaisar, kepada Heraklius dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai khutbahnya dengan alhamdulillah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan ahli fikih bersepakat tentang disyariatkannya bismillah, mengucapkannya bismillah dalam segala perkara yang penting. Disebutkan di dalam kitab ensiklopedia ahli fikih, ittafaqa aktsarul fuqaha ala anna at-tasmiyah mashru'atun li kulli amrin dhibal ibadatan aw ghairaha. Para ahli fikih bersepakat bahwa mengucapkan bismillah disyariatkan dalam setiap perkara yang penting, baik ibadah ataupun selain ibadah yang praktis. Maka ketika Syekh penulis Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala menyebutkan bismillah, maka ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillah alladzi akmala lana ad-din, segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan agama kita. Menyempurnakan agama kita itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Yaitu Al-Maidah ayat 3, hari ini kusempurnakan bagi kalian agamaku dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Kemudian penulis hafizahullah mengatakan wa atamma alaina ni'mah, dan Allah telah menyempurnakan atas kita terhadap kita nikmat. Wa ja'ala ummatana ummatal Islam khairu ummah, dan Allah telah menjadikan, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan umat kita, umat Islam, sebagai sebaik-baik umat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia, yang dilahirkan untuk manusia. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 110. Wa ba'atsa fina rasulan minna, dan Allah Subhanahu wa taala telah, segala puji bagi Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kita seorang rasul dari kita. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam banyak ayat, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, kemudian mengajari umat Islam. Sebagaimana contohnya dalam surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhu yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara kali mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Jum'ah ayat 2. Wa ba'atsa fina rasulan minna, segala puji bagi Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kita seorang rasul dari kita. Yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina, ia membacakan terhadap kita ayat-ayat Allah dan mensucikan kita. Wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kita al-kitab dan al-hikmah. Al-hikmah di sini maksudnya adalah Al-Qur'an, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala bahwasanya al-hikmah di sini adalah as-sunnah. Kita baca tafsiran dari al-hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tadi, yaitu huwallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wal hikmah, al-hikmah di sini maksudnya adalah as-sunnah. Dan para ulama tafsir banyak sekali menyebutkan tafsiran-tafsiran dari al-hikmah. Kalau kita buka di dalam beberapa tafsir, maka al-hikmah di sini maksudnya adalah bisa ad-din, agama, bisa as-sunnah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa al-Islam, agama Islam dan semisalnya. Baik. Kemudian penulis mengatakan wassalatu wassalam ala man bu'itha rahmatan lil alamin. Yang artinya semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada yang diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rasul, sebagai rasul yang kami utus. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, tidaklah kami mengutus engkau melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa qudwatan lil alamin, dan juga sebagai suri tauladan bagi alam semesta, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, telah nampak bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Wa mahajjatan lis-salikin, dan juga sebagai hujjah bagi orang-orang yang berjalan menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hujjah di hadapan orang-orang yang di hadapan seluruh manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa manusia kecuali akan setelah diutus seorang rasul, ya, seorang rasul, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak mengazab sebelum mereka mengutus, saya ulangi, kami tidak mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul, kami tidak mengazab, menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan seorang rasul dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hujjah atas manusia, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 165. Nanti manusia tidak bisa mengelak lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa surat ke-4 ayat 165, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Artinya mereka kami utus selaku rasul-rasul, pembawa berita gembira dan pembawa peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Nah, ini menunjukkan sebagaimana disebutkan oleh penulis, yaitu wa mahajjatan lis-salikin, bahwasanya rasul-rasul itu adalah supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia membantah Allah nanti di hari kiamat. Wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ajma'in, dan juga semoga salawat dan salam atas keluarga Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya seluruhnya. Nah, amma ba'du, penulis kemudian mengatakan amma ba'du. Amma ba'du adalah istilah untuk orang Arab. Istilah untuk orang Arab bahwa apa saja yang akan diucapkan setelah ini tidak ada urusannya dengan sebelumnya. Tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Itu istilah untuk memutuskan perkataan dari sebelumnya. Amma ba'du, dan biasanya setelah amma ba'du selalu fa. Makanya di sini penulis Al-Syeikh Al-Allama Profesor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala mengatakan fa inna ni'matallahi ala 'abdihi al-muslimi azimah, sesungguhnya nikmat Allah atas hambanya yang muslim sangatlah besar. Wa minnatahu alaihi kabiratun bihidayatihi ila hadzal din al-azim. Dan pemberian Allah atas hambanya sangat besar dengan diberikannya petunjuk olehnya kepada agama Islam yang agung ini. Dinil Islam, agama Islam. Dinillah alladhi irtadahu li'ibadih. Itu agama Allah yang Allah telah rela untuk hamba-hambanya. Wa kammalahu lahum. Dan Allah telah menyempurnakannya untuk hamba-hambanya. Wa la yaqbalu minhum dinan siwahu. Allah tidak akan menerima dari mereka amalan apapun, agama apapun selain agama Islam. Kemudian baru setelah itu penulis Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahumullah taala menyebutkan dalil-dalil. Baik. Sekarang ahibati hafizakumullah, saya ingin menegaskan di sini apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan bahwa nikmat Allah atas hambanya sangatlah besar. Bahkan tidak bisa dihitung nikmat tersebut. Nikmat tersebut tidak bisa dihitung sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ayat seperti ini disebutkan oleh Allah dalam dua surat, yaitu surat Ibrahim ayat 34 dan surat An-Nahl ayat 18. Ini memang menunjukkan bahwasanya nikmat Allah sangatlah besar. Dan salah satu nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk agama ini adalah nikmat keislaman. Karena kalau seandainya bukan karena Islam, maka niscaya kita akan menjadi binatang. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa manusia kalau seandainya tanpa Islam, maka niscaya dia akan seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam ayat 178 dulu, man yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Petunjuk yang paling terbesar adalah petunjuk agama Islam. Wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Wa laqad dzara'na li jahannama. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari jenis jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Yang artinya mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ini yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah nikmat yang paling besar yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan kalau kita buka kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang tulis oleh Imam Ibnu Qudamah, bahwa beliau mengatakan kullu matlubin ni'matun minallah, setiap yang diinginkan manusia itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menginginkan makan untuk menghilangkan lapar, kita menginginkan minum untuk menghilangkan lapar, menghilangkan haus. Akan tetapi di sana terdapat nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat makan dan minum, yaitu nikmat agama. Nikmat agama ini sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis tadi mengatakan sesungguhnya nikmat Allah atas hambanya yang muslim sangatlah besar, dan pemberiannya atas hambanya yang muslim sangatlah agung, yaitu dengan pemberian petunjuk kepadanya untuk beragama Islam yang agung ini, agama Islam yang diridhai oleh Allah untuk hamba-hambanya, yang telah disempurnakan oleh Allah untuk mereka, dan tidak Allah tidak menerima dari mereka agama apapun selain agama Islam. Nah, kemudian penulis mengatakan, yaqulullahu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Baru setelah itu penulis menyebutkan dalil-dalil. Hari ini kesempurnakan bagi kalian agama kalian, dan kesempurnakan atas kalian nikmatku, dan ku ridai Islam sebagai agama. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya agama Islam telah sempurna dan tidak diperlukan tambahan serta pengurangan. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan terhadap ayat ini. Beliau mengatakan, "Man za'ama fil Islami yara bid'atan yaraha hasan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang mengklaim di dalam agama Islam ada sebuah perbuatan bid'ah yang dia anggap baik, maka sungguh dia telah mengkhianati, sungguh dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalahnya, terhadap risalahnya. Kemudian Imam Malik mengatakan, li'anna Allah ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan kusempurnakan atas kalian nikmatku, dan ku rela bagi kalian Islam sebagai agama. Kemudian penulis menyebutkan ayat yang lain, wa yaqulu ta'ala innad dina 'indallahi al-islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang paling Allah ridai adalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Kemudian wa yaqulu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Ayat ini, surat Ali Imran ayat 85, menyebutkan bahwa siapa saja yang mencari Islam sebagai agama, siapa saja yang mencari Islam sebagai syariat, sebagai

akan diterima darinya. Kemudian penulis menyebutkan ayat selanjutnya, surat Al-Hujurat ayat 7 sampai 8. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asya wa ja'al ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Yang artinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencintakan kepada mereka iman dan menghiasinya di dalam hati-hati mereka, dan membencikan kepada mereka kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, karunia dari Allah dan nikmat serta, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna, sebagai agama yang tidak akan diterima kecuali dengan agama Islam tersebut. Taib. Kemudian penulis mengatakan, innahu ad-din alladhi aslahallahu bihil aqaid wal akhlaq. Sesungguhnya dialah agama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akidah-akidah dan akhlak-akhlak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akidah, akhlak dan akhlak-akhlak. Dengan datangnya Islam, Islam memperbaiki akidah yang rusak dari kaum kafir Quraisy dan juga manusia-manusia lainnya yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak-akhlak yang ada pada manusia. Memperbaiki akhlak-akhlak yang ada pada manusia. Wa aslaha bihil hayata dunya wal akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dengan agama Islam kehidupan dunia dan akhirat. Wa zayyana bihi dhahiral mar'i wa batinah. Dan dengan agama Islam Allah Subhanahu wa taala memperindah lahiriah seseorang dan juga hati seseorang. Wa khallasa bihi kulla man i'tanaqahu wa tamassaka bihi min barathinil batil. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dengannya setiap yang berpegang teguh kepadanya, memeluknya, ya, dari kotoran-kotoran kebatilan. Wa mahawir radhilah, dan juga tempat-tempat kehinaan, wa munzalaqatil inhiraf wa dhalal, dan terpelincirnya, dan juga tempat-tempat terpelincirnya penyimpangan dan juga kesesatan. Innahu ad-dinul qawim, sesungguhnya dia adalah agama yang lurus, al-muhkam, yang tegas, ghayatul ihkam fi ahdafihi wa maqasidihi. Al-muhkam yaitu yang baik dengan sebenar-benar kebaikan di dalam tujuannya dan juga maksud-maksudnya. Wa fi hidayatihi wa dalalatihi wa fi nihayatihi wa thamaratihi, dan juga di dalam petunjuk-petunjuknya, juga di dalam akhir-akhirnya, dan juga dalam buah-buahnya. Akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun, yang artinya kabar-kabar yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar adanya dan jujur adanya seluruhnya. Wa ahkamuhu kulluha adlun wa ihsan, dan hukum-hukum Allah seluruhnya adalah keadilan dan juga kebaikan. Fama umira bi syai'in faqala al-aqlu, maka tidaklah diperintahkan sesuatu atau tidaklah ia memerintahkan sesuatu, faqala al-aqlu, kecuali akal akan berkata, laitahu naha anhu wala naha an syai, faqala al-aql laitahu amara bih, wala ahalla syai'an faqala al-aql laitahu harrama, wala harrama syai'an faqala al-aql laitahu abaha, wala mi'ati qattu ilmun sahihun yanqusu syai'an min akhbarihi al-azimah, wala hukmun salim yubtilu syai'an min ahkamihi al-qawimah. Yang artinya, seluruh kabar-kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar adanya. Benar adanya. Dan juga

0: dibenarkan. Dan hukum-hukumnya seluruhnya adalah adil dan juga perbuatan ihsan. Maka apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akal berkata, alangkah indahnya kalau seandainya ia melarang sesuatu, dan tidaklah kemudian ia melarang sesuatu, kemudian akal berkata, alangkah indahnya kalau seandainya ia memerintahkan sesuatu, dan tidaklah kemudian dihalalkan sesuatu, kecuali akal berkata, alangkah indahnya diharamkan, dan tidaklah Allah mengharamkan sesuatu, kecuali akal berkata, alangkah indahnya yang membolehkannya. Walam ya'ti qattun ilmun sahih yang khususain min akhbaril azimah, dan belum ada ilmu yang sahih yang mengurangi sedikit pun dari kabar-kabar Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan sangat agung. Wala hukmun salimun yubtilu syai'an min ahkamil qawiyah, tidak ada hukum yang selamat yang membatalkan sesuatu apapun dari hukum-hukum yang lurus. Baik, kemudian ahibati hafizakumullah, penulis tadi penulis menjelaskan kepada kita tentang indahnya agama Islam ini. Ya, indahnya agama Islam yang mana menyelamatkan seseorang dalam kehidupan dunia atau kehidupan akhirat, memperindah kehidupan seseorang baik lahiriahnya ataupun perkara batiniahnya, kemudian mensucikan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang dia pegang atau yang batil. Maka Islam datang untuk semuanya itu. Innahu ad-din al-azim alladhi yahdi ila al-haq wa ila tariqin mustaqim, sesungguhnya dia adalah agama yang agung yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. As-sidqu syi'aruhu wal-adlu madaruhu wal-haqqu qiwamuhu wal-rahmatu ruhuhu wa ghayatuhu wal-khairu qarinuhu was-salahu wal-islahu jamaluhu wa'amaluhu wal-huda wal-rushdu zaduhu man tarakahu wa taraka al-ihtida'a bihi rahalat lahu anhu al-aqidah al-qawimah wa'amalu al-jalilah والأخلاق العالية النبيلة وحلت محلها أوهام العقول وتفاهت الآراء وسيء الأعمال ورذيل الأخلاق. Artinya, sesungguhnya dia adalah jalan agama yang agung yang ia memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Jujur adalah syiarnya, adil adalah sumbernya, dan kebenaran adalah tiangnya, dan rahmat adalah ruhnya, dan kebaikan adalah teman dekatnya, teman dekat dari agama Islam ini. Kebaikan dan perbaikan adalah kebagusannya dan juga amalannya. Dan petunjuk serta kebaikan adalah tambahannya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, dan siapa yang meninggalkan mengambil petunjuk darinya, maka dia akan menyimpang dari akidah yang lurus, dari amalan yang baik, dari akhlak yang indah, dan akan digantikan tempatnya pada pada awhamul uqul, yaitu pada akal-akal yang bingung. Wa tafahatil ara, dan pendapat-pendapat yang rendahan. Wasiyil amal, dan juga perbuatan-perbuatan yang buruk. Waradzilul akhlak, dan juga akhlak-akhlak yang rendahan. Ini sekali lagi Syekh menjelaskan tentang indahnya agama Islam. Walihada fa inna a'zama karamatin yanaluha al-abdu al-hidayah lihadad din al-azim. Oleh sebab itulah karamah yang paling besar bagi seorang hamba di dunia adalah al-hidayah, yaitu al-hidayah. Karamah yang paling besar yang didapati oleh manusia adalah hidayah, petunjuk untuk beragama Islam yang agung ini. Dan memberikan petunjuk untuk berpegang teguh kepadanya, dan memberikan petunjuk untuk senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuknya. dan waliltizam bidalalatihi wa irsyadatihi, dan berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuknya dan juga arahan-arahannya. Kemudian penulis mengatakan wal bu'du tam wal hadarul kamil min kulli ma yunha ma yanha wa yuhadziru minhu. Dan al bu'du tam yaitu kesempatan yang sempurna dan peringatan yang sempurna seseorang menjauhi apa saja yang dilarang dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min kamali hadha ad-din al-'azim wa jamalihi takrimu lil mar'ah al-muslimah. Dan termasuk dari kesempurnaan agama yang agung ini dan juga keindahan agama yang agung ini adalah kemuliaan Islam terhadap wanita muslimah. Wasiyanatuhu laha, dan menjaganya untuk terjaga kesuciannya. Wa inayatuhu bihuquqiha, dan memperhatikan hak-haknya perempuan. Wa mana'ahu min zulmiha wal i'tida' alaiha, dan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah Subhanahu wa taala ataupun agama Islam melarang untuk berbuat zalim dan berbuat buruk terhadapnya. Aw istighlalu dha'fiha, atau mencari-cari kelemahannya, au nahwi dzalik, ataupun juga selainnya. Wa ja'ala laha fi nafsiha wa liman ta'ishu ma'ahum min adh-dhawabit al-'azimah. Dan Allah dan agama Islam menjadikan bagi diri perempuan dan juga bagi siapa yang ia hidup bersama manusia berupa kaedah-kaedah yang agung, at-taujihat al-hakimah, dan penyuluhan-penyuluhan yang penuh kebijaksanaan, wal irsyadat al-qawimah, dan juga petunjuk-petunjuk yang lurus, ma yuhaqqiqu laha hayatan haniah, yang menyempurnakan untuknya kehidupan yang baik, pemaisyatan sawiyah, dan juga kehidupan yang sempurna, wa anasan wa sa'adatan fid dunya wal akhirah, dan kebahagiaan serta ketentraman di dunia dan di akhirat. Ini semua menunjukkan bahwa penulis ingin mengatakan kepada kita bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama Islam ini agama sangat bermanfaat untuk kaum muslimah secara khusus menjaga kesuciannya, memperhatikan hak-haknya, kemudian agama Islam melarang untuk berbuat zalim dan memusuhi para perempuan, kemudian juga agama Islam melarang untuk menggunakan kesempitan di dalam kelemahan seorang perempuan dan semisalnya. Kemudian juga Syekh ingin mengingatkan kepada kita bahwa Islam telah menjadikan di dalam dirinya dan di dalam siapa saja yang ia hidup bersamanya yaitu kaedah-kaedah yang agung dan juga bimbingan-bimbingan yang sempurna dan juga memberikan petunjuk-petunjuk yang lurus. Petunjuk-petunjuk yang lurus yang yang menyempurnakan baginya kehidupan yang baik, kemudian kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Islam memberikan itu kepada kaum muslimah. Islam memberikan itu kepada kaum muslimah. Nah, ini mukaddimah yang disebutkan oleh penulis di dalam risalah yang pertama, yaitu penulis di dalam mukaddimah ini sekali lagi mengingatkan bahwa Islam adalah nikmat Allah yang paling agung terhadap hamba-hambanya. Karena agama Islam telah disempurnakan oleh Allah, kemudian agama Islam telah diridhai oleh Allah, karena kemudian juga agama Islam adalah agama yang satu-satunya diterima oleh Allah, Allah tidak akan menerima dari agama yang lain. Kemudian juga agama Islam dia adalah akidah, dia adalah nikmat dari Allah yang sangat agung, yaitu dilihat dari Allah Subhanahu wa taala ingin dengan agama Islam ini memperbaiki keyakinan-keyakinan yang menyimpang, kemudian akhlak-akhlak yang buruk diperbaiki dengan ajaran agama Islam tersebut. Kemudian juga penulis mengatakan bahwasanya agama Islam yang merupakan syiarnya adalah kejujuran, kemudian sumbernya adalah keadilan, kemudian tiangnya adalah agama, kebenaran, kemudian juga ruh dan tujuannya adalah rahmatnya, dan kebaikan adalah kemuliaannya, dan kebaikan adalah temannya, kemudian juga perbaikan perdamaian adalah perbuatannya, dan seluruhnya menunjukkan keutamaan agama Islam yang sangat luar biasa. Maka barang siapa yang mendapatkan petunjuk untuk beragama Islam, maka berarti dia diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih tersisa waktu 5 menit, saya akan masuk langsung kepada usulun muhimmah. Pada setelah mukaddimah, penulis menyebutkan bab yang pertama adalah usul muhimmah, pokok-pokok penting. Pokok-pokok penting. Di dalam bab ini penulis akan menyebutkan beberapa pokok penting dalam beragamanya seorang muslim. Penulis mengatakan, "Wala budda lil muslim fi hadzal maqamil 'azimi an yakuna mudrikan bil jumlatin min al usulil muhimmah." Dan semestinya seorang muslim di dalam keadaan yang seperti ini, maka dia hendaknya dia mengetahui beberapa pokok-pokok penting dan ad-dawabit al-azimah, prinsip-prinsip, batasan-batasan yang agung, liyatahaqqaqa lahu bil ilmi biha wa mulahadatuhu wa mulahadatiha wa sayru ala wifqiha, agar tercipta, terrealisasi untuknya pengetahuan tentang pokok-pokok tersebut, kemudian juga memperhatikan pokok-pokok tersebut dan berjalan di atas sesuai dengan pokok-pokok tersebut. Al-ikramul hakiki wal in'amut tam al-kamil was sa'adah al-abadiyah fid dunya wal akhirah. Maka dia akan dimuliakan secara hakiki dan diberikan nikmat secara sempurna, kebahagiaan yang terus-menerus abadi di dunia dan di akhirat, kalau seandainya dia mengetahui pokok-pokok tersebut. Baik. Sekarang pokok yang pertama. Ingat sekali lagi ya, risalah pertama ini adalah takrimul mar'ah lil mustakrimul Islam lil mar'ah. Pemuliaan Islam terhadap kaum wanita. Sebelum penulis menyebutkan pemulihan-pemulihan Islam terhadap kaum wanita, penulis menyebutkan usulun muhimmah, yaitu pokok-pokok yang penting. Awalan, yang pertama, an ya'lamal abdu ilmal yaqin. Hendaknya seorang hamba mengilmui dengan ilmu yang yakin, anna ahsanal ahkam wa aqwamaha wa akmalaha wa ajmalaha ahkam rabbil alamin. Bahwa ketahui baik-baik seorang hamba, terutama wanita muslimah, ya, mengetahuinya, mengilmuinya dengan yakin bahwa hukum yang paling terbaik, hukum yang paling lurus, hukum yang paling sempurna, hukum yang paling indah adalah hukum Allah Rabb alam semesta. Adalah hukum Allah Rabb alam semesta. Wa khalaqal khalqa ajma'in. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh makhluk di alam semesta ini. Kemudian penulis mengatakan qala ta'ala innal hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu adalah milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada-Nya. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakin aktsaran nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surat Yusuf ayat 40. Ini ayat menunjukkan bahwasanya hukum yang paling terbaik adalah hukum Allah. Hukum yang paling lurus adalah hukum Allah. Hukum yang paling sempurna adalah hukum Allah. Hukum yang paling bagus adalah hukum Allah. Allah Rabbul Alamin, Allah pencipta alam semesta. Ya. Kemudian penulis menyebutkan ayat yang lain, wa man ahsanu lillahi hukman minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tidak ada hukum yang paling baik dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang yakin. Ini pokok pertama, harus meyakini bahwasanya hukum Allah hukum terbaik. Dalam perkara apapun, akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, hukum Allah hukum terbaik. Ya. Surah Al-Maidah ayat 50. Kemudian Allah berfirman, wa qala ta'ala wa huwa khairul hakimin. Dan dialah Allah sebaik-baik hakim, sebaik-baik pemberi keputusan. Surat Al-A'raf ayat 7. Wa qala ta'ala alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling terbaik? Surat At-Tin ayat 8. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga yang disebutkan oleh penulis, kadzalika yubayyinu Allah ayatihi linnas la'allahum kadzalika yubayyinu Allah lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian tentang ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat An-Nur ayat 59. Inilah pokok yang pertama yang diinginkan oleh penulis, bahwa seorang hamba harusnya mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwasanya hukum yang terbaik adalah hukum Allah. Kemudian hukum yang paling lurus, paling sempurna adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu hukum-hukum apapun yang dibuat oleh manusia, maka itu adalah bukan perkara yang terbaik, tetapi yang paling terbaik, yang paling bagus, paling sempurna, paling lurus, paling baik, ya, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kira-kira untuk pembacaan kitab Rasailu Tahummu al-Mar'ah al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumullah taala. Dan kita baru pada risalah yang pertama, yaitu takrimu al-Islam lil mar'ah, pemuliaan Islam terhadap kaum wanita. Dan kita baru menyelesaikan bab yang pertama dan masuk kepada bab yang kedua, yaitu pokok-pokok penting. Jadi sebelum mempelajari Islam ataupun bagaimana Islam memuliakan wanita, maka kita mempelajari dulu pokok-pokok yang penting. Pokok yang penting yang pertama, bahwa seorang hamba harus meyakini bahwa hukum yang paling baik, hukum yang paling afdal, hukum yang paling utama, paling lurus adalah hukum yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali meyakini poin pertama ini, karena ini adalah usul pokok-pokok penting. Baik, itu dulu Mas Ari yang bisa saya sampaikan. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan acara kepada Mas Ari hafizahullah taala. Naam.
1: Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas pemberian materi yang bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk Ustaz sekeluarga, menjaga Ustaz dan berikan kesehatan, dan kita dapat berjumpa kembali untuk mendengarkan faedah-faedah yang Ustaz sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda ikhwatul Islam yang ingin bertanya, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat yang telah masuk Ustaz dari hamba Allah yang bertanya, assalamualaikum Ustaz, kakak saya menikah dengan wanita yang beragama Nasrani. Dulu nikahnya Islam, lalu istrinya murtad dan rumah tangganya menjadi beda agama. Dengan dalil surat Al-Maidah ayat yang kelima, bolehkah tetap menjalani rumah tangga khususnya dengan ahli kitab yang seperti ini? Silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ahibati hafizakumullah taala. Permasalahannya sekarang adalah apakah boleh menikah dengan orang yang murtad? Apakah boleh menikah dengan orang yang murtad? Tentunya perbedaan antara wanita yang ahlul kitab dengan orang yang murtad, maka terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Ya, terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Kebanyakan para ahli fikih mengatakan bahwa apabila salah seorang dari pasangan suami istri murtad, maka berarti terjadi pemisahan antara suami dan istri tersebut yang disebut dengan fasakh. Ya, terjadi fasakh tanpa talak. Jadi bukan bukan cerai, tetapi dia fasakh, dipisahkan. Ya, dipisahkan. Di antaranya perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah dari mazhab Asy-Syafi'i, beliau mengatakan walawin fasakha biriddah ba'da watin fal musamma ay fal wajib huwal mahar al musamma, yang artinya kalau seandainya terpisah ya dari nikahnya, maksudnya terpisah dari nikahnya disebabkan karena murtad setelah digauli, maka berarti wajib diberikan maharnya yang sudah disebutkan. Ini menunjukkan bahwasanya apabila seorang salah seorang dari suami atau istri murtad, maka pada saat itu dia dipisah. Kemudian juga Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan wa in irtadda ahaduz zaujain qabla ad-dukhul infasakha an-nikah, kalau seandainya salah seorang dari suami istri murtad sebelum digauli, maka nikahnya dipisah. Nikahnya dipisah. Wala mahra laha, dan tidak ada mahar atasnya. In kanat hiya al-murtaddah, kalau seandainya sang istri yang murtad. Wa in kana huwa al-murtad falaha nisful mahar, kalau seandainya suami yang murtad, maka sang istri berhak mendapatkan setengah maharnya. Wa in kanat ar-riddatu ba'da ad-dukhul fa hal tata'ajjalu al-furqah aw taqifu 'ala inqidha'il 'iddah 'ala riwayatain. Adapun kalau seandainya murtad setelah digauli, maka apakah disegerakan untuk dipisah ataukah didiamkan sampai selesai masa iddah. Ini sesuai dengan dua pendapat di antara para ulama rahimahumullahu taala. Yang jelas ini adalah bahwasanya dari mazhab-mazhab yang ada, apabila seorang istri murtad, maka yang terjadi adalah fasakh, pemisahan antara suami dan istri tersebut. Ya, dan suami dan istri tersebut, dan itu bukan berarti dia talak, akan tetapi dipisah. Dan saya lebih condong kepada pendapat itu bahwasanya apabila suami istrinya murtad, maka pada saat itu jika belum digauli, maka berarti tidak ada mahar bagi sang istri. Akan tetapi jika sudah digauli, maka pada saat itu sang istri sebagaimana yang disebutkan tadi, ya, maka apakah disegerakan pemisahannya ataukah menunggu masa iddah? Terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Yang jelas tetap dipisah. Apabila ada seorang istri murtad, maka dipisah dari suaminya. Wallahu a'lam. Naam.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Semoga bermanfaat khususnya untuk yang bertanya dan kita semuanya yang telah menyimak pada kesempatan kali ini. Berikutnya kami bacakan kembali pesan singkat dari Saudari Umu Hani. Ana mau bertanya, Ustaz, kalau kita pernah melakukan perbuatan maksiat di zaman dahulu, kemudian kita sudah bertaubat kepada Allah, apakah kelak di akhirat nanti akan diperlihatkan juga maksiat-maksiat yang kita lakukan di dunia ini? Syukron barakallahu fiksat, silahkan.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, at-ta'ibu minadzambi kama la dzamba lahu, Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka seakan-akan dia tidak memiliki dosa tersebut. Maka berdasarkan riwayat ini, apakah maka berdasarkan riwayat ini, dosa yang sudah ditaubati maka tidak akan dihisab atas hamba tersebut, ya, dihisab atas hamba tersebut karena dia sudah terhapus dosanya dengan taubatnya. Lihat sekarang penjelasan para ulama rahimahumullah pada ayat surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Yang artinya, barang siapa yang mengamalkan kebaikan seberat semut, maka dia akan melihatnya. Barang siapa yang beramal keburukan seberat semut, maka dia akan melihatnya. Berdasarkan ayat ini, maka setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba, baik atau buruknya, maka sesungguhnya dia akan mendapatinya pada catatan amalnya di hari kiamat. Maka bagi siapa yang berdosa, kemudian dia bertobat, maka dia akan mendapatinya di dalam buku catatan amalnya yang telah dia lakukan tersebut. Dan juga dia akan mendapatkan buku catatan amalnya berupa taubatnya tersebut, yang mana dengan taubatnya tersebut dosanya terhapus. Ya, dosanya terhapus. Jadi semua amal akan terlihat, akan tercatat. Dosanya akan tercatat, taubatnya juga akan tercatat. Itu kalau berbicara tentang buku catatan amal. Coba kita perhatikan perkataan Al-Imam As-Safarini rahimahullah dalam kitab beliau Al-Aqidah As-Safariniyah. Was-sahihu kutubuhum as-saghair maghfurah. Pendapat yang benar adalah penulisan terhadap dosa-dosa kecil mereka. Wa in ghufirat bijtinabil kabair, meskipun dosa-dosa kecil tersebut yang sudah dihapuskan dengan menjauhi dosa-dosa besar, tetapi tetap ditulis, ya, tetap ditulis di dalam buku catatan amal, ya, tetapi sudah terhapus, tetapi taubatnya pun tertulis juga, dan taubatnya menghapuskan dosanya, menghapuskan dosanya. Al-Hafidz Ibnu Rajab berkata, la tumhadz dzunubu min shahifil a'mal bitaubah. Dosa-dosa yang sudah tertulis di dalam buku catatan amal tidak dihapus dengan taubat. Maksudnya penulisan tersebut tidak dihapus dengan taubat dan dengan selainnya. Bal la budda an yuqifa 'alaiha shahibuha wa yaqra'aha yawmal qiyamah. Akan tetapi wajib pemiliknya membacanya pada hari kiamat, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan wastudilla biqaulihi, pendapat ini didalili dengan firman Allah, wa wudi'a al-kitab, diletakkan al-kitab. Fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang artinya, diletakkan Alkitab, maka orang-orang yang berbuat dosa, mereka merasa takut dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka mengucapkan, celakalah kita. Ya. Kenapa Alkitab ini tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar, kecuali telah dicatat padanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya semua amalan-amalan dosa, ataupun amalan-amalan pahala, saleh ditulis dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pendapatnya Al-Hasan Al-Basri, Bilal bin Sa'ad Ad-Dimashqi. Al-Hasan Al-Basri berkata tentang hamba yang berdosa kemudian bertobat dan beristighfar. Kata Al-Hasan Al-Basri, yughfaru lahu, diampuni dosanya, walakin la yamhahu min kitabah, tetapi dosa tersebut tidak dihapuskan dari penulisannya. Duna an yaqifahu alaih, ya, sebelum dia berdiri di hadapan Allah untuk membaca, melihat dosa-dosanya tersebut. Summa yas'aluhu anhu, kemudian Allah bertanya tentang Thumma bakal Hasan buka'an syadidan. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menangis dengan sebenar-benar menangis. Waqala, dan beliau berkata, lau lau lam nabki illa lil haya' min dhalikal maqam lakana yanbaghi lana an nabki. Kalau seandainya kita tidak menangis kecuali untuk malu pada saat itu, maka niscaya itu sudah cukup bagi kita untuk benar-benar menangis. Faqala Bilal bin Sa'ad, inna allaha yaghfiru dhunub. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa. Walakin la yamhaha minas sahifah. Akan tetapi dosa tersebut tidak dihapuskan dari buku catatan amal. Hatta yuqifahu alaiha yawmal qiyamah wa intab. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberdirikan hamba tersebut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk membaca buku catatan amalnya meskipun dia telah berdosa. Wallahu a'lam. Nah.
1: Iya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihatnya, dan berikutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung masuk via telepon. Kami tunggu di 0218236543. Mohon pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang Ustaz telah jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Silakan. Kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan.
2: Dengan Ibu Nur Gesiri.
1: Iya.
2: Ya, begini Ustaz. Apakah seorang perempuan boleh meminta kepada suaminya kalau dia tidak diserumahkan dengan keluarga suaminya, baik dengan adik-adik atau anak kemenakannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Jawabannya adalah seorang perempuan mempunyai hak agar dia hidup sendiri, mempunyai tempat tinggal sendiri yang diberikan oleh suaminya. Dan itu adalah kewajiban suaminya. Dan suaminya berkewajiban untuk memberi tempat tinggal untuk istrinya, dan tidak diperbolehkan suaminya untuk mencampurkan istrinya dengan keluarganya jika memang sang istri tidak menginginkannya. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, askinuhunna min haitsu sakan min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatkanlah para istri di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Ya, wala tudaruhunna litadayyiqu alaihinna. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Ini menunjukkan apabila seorang istri meminta haknya agar tinggal di rumah sendirian, tidak dicampur dengan keluarga suaminya, dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan anaknya, maka pada saat kakaknya, maksud saya adiknya, maka pada saat itu adalah hak istri dan wajib bagi si suami untuk mengabulkannya. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon. Silahkan, kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Ya, terputus. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang memang ingin bertanya perihal permasalahan tentang muslimah. Silahkan bisa bertanya langsung bersama kami di 0218236543. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini, di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, dengan Al-Fari.
1: Silahkan.
3: Halo.
1: Silahkan Pak.
3: Iya, begini, saya punya pertanyaan mungkin di luar tema ini, Pak. Tapi menjadi janggal di pikiran saya karena ini menyangkut sholat ini. Biasanya kalau itu kalau sholat subuh, kalau kita memang apa masbuk, apakah dikeraskan suara kalau di rakaat kedua? Kan saya ngambilnya kan satu rakaat, saya dapatnya iman satu rakaat. Jadi apakah kita mengeraskan suara di rakaat kedua?
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya,
3: sholat
1: Bapak.
3: Subuh.
1: Ya.
3: Iya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Ustaz.
0: Ya, mungkin bisa diulangi pertanyaannya, enggak begitu jelas.
1: Baik, Ustaz, Bapak tadi bertanya, mohon maaf Ustaz tidak bersesuaian dengan tema. Ustaz, apabila saya sholat subuh masbuk, berarti saya ketinggalan satu rakaat. Apabila di rakaat kedua, apakah saya harus mengeraskan suara dalam membaca suratnya atau sir saja? Silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka asal hukum salat subuh adalah dikeraskan suaranya, baik dia salatnya menjadi imam bagi para makmumnya ataupun salat sendirian. Nah, apabila dia masbuk, maka dia berusaha untuk mengeraskan suaranya secukupnya sependengar dia, agar tidak dinyatakan dia membaca suratnya dengan suara yang lirih. Dia membaca surat dikeraskan secukupnya agar tidak dinyatakan dia membacanya dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam. Naam.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon, silahkan di 0218236543. Mohon pertanyaan Anda berkesan dengan pembahasan yang telah disampaikan Ustaz. Silakan. Halo. Halo. Belum ada yang masuk. Oleh karena itu kami akan mencoba membacakan pesan singkat yang telah masuk pada kesempatan kali ini dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz tadi jelaskan bahwasanya hukum Islam adalah hukum yang terbaik, hukum dari Allah adalah hukum yang terbaik. Mengapa ya Ustaz, di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak menerapkan hukum Islam sebagai undang-undang negaranya? Mohon penjelasannya Ustaz, silahkan.
0: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka yang pertama, kalau dikatakan, kalau ditanya kenapa atau mengapa tidak menjalankan hukum-hukum Islam, karena ada di dalam dirinya ada semacam zaygun. Di dalam dirinya ada semacam penyimpangan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 7. Huwal ladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhar mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Kitab kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an. Wa ukhar mutasyabihat, dan yang lain adalah mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat yang menimbulkan fitnah dan untuk mencari takwilnya. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Rabb kami. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang tidak mau melaksanakan hukum-hukum Allah disebabkan adalah karena di dalam hatinya terdapat zaygun, penyimpangan, akhirnya mengikuti perkara-perkara yang syubhat, mengira bahwasanya hukum Allah sudah tidak relevan lagi dengan hukum Islam, hukum tidak relevan lagi dengan keadaan zaman dan semisalnya. Ini sebab yang pertama, di dalam hatinya terdapat zair. Sebab yang kedua adalah mereka tidak mengamalkan syariat Islam disebabkan karena bahwa apa yang mereka buat itu cocok untuk sebuah negara, sedangkan yang merupakan hukum Islam tidak cocok untuk negara mereka, menurut mereka. Intinya mereka mengikuti hawa nafsu, ya. Ini sebab yang kedua, karena ada hawa nafsu yang ada di dalam diri mereka, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Di antaranya yaitu Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 14, "Afaman kana 'ala bayyinah min rabbih kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi wattaba'u ahwa'ahum." Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Rabb-nya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya bahwasanya orang yang sudah jelas ada Islam, ada Al-Quran, ada hadis, petunjuk yang paling baik, petunjuk yang paling lurus, petunjuk yang paling selamat, petunjuk yang paling bijaksana, kemudian dia meninggalkan petunjuk-petunjuk tersebut, kemudian dia membuat undang-undang sendiri, maka ini sebenarnya dia sedang mengikuti hawa nafsunya. Sedang mengikuti hawa nafsunya. Sebab yang ketiga, kenapa orang tidak mau berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka tidak mengetahui keagungan syariat Allah, tidak mengetahui sempurnanya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi Syekh menyebutkan alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala hakim yang paling baik? Kemudian Rasulullah kemudian penulis menyebutkan ayat waman yabtaghi al-islam diyan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari Islam sebagai agama tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, dan semisalnya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya paling terbaik, paling lurus, paling sempurna, paling bijaksana, ya. Nah, orang yang tidak mau berhukum kepada hukum Allah ini disebabkan karena mereka tidak mengetahui hakikat dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalkan orang-orang Islam liberal, mereka fobia terhadap agama Islam. Mereka menganggap bahwasanya Islam jika dijalankan dengan 100% maka akan menindas orang-orang kafir. Tidak ada lagi Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada lagi negara Nusantara, tidak ada lagi keberagaman dan semisalnya. Ini keliru. Ya, ini menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya karena dengan akal-akalan otak-otak mereka saja. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Semoga menjadi jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya Ustaz, kami akan bacakan dari pesan singkat kembali. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Dari hamba Allah yang bertanya, Pak Ustaz, apakah benar Islam yang baik itu Islam yang sudah berbaiat, sedangkan Islam yang belum berbaiat, Islamnya belum baik? Apakah hal ini benar? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Bayat di dalam agama Islam, ya, apa hukum bayat di dalam agama Islam? Maka perhatikan baik-baik, ada hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bayat. Di antara hadis-hadis tersebut adalah dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man mata walaysa fi unuqihi bay'ah mata mitatan jahiliyah, yang artinya barang siapa yang mati dan di dalam lehernya tidak terdapat bay'ah maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bay'ah, ya, hukumnya wajib, tetapi diberikan kepada siapa? Untuk waliyu amril muslimin. Untuk pemimpin seorang kaum muslimin. Dan yang membaiat mereka cukup para ulama dan para pemuka-pemuka masyarakat. Apabila para ulama, para pemuka-pemuka masyarakat sudah membaiatnya, maka berarti seluruh rakyat pada waktu itu sudah membaiatnya dan tetap kepemimpinannya. Dan tidak wajib seluruh manusia untuk membaiat pemimpin tersebut dengan diri mereka sendiri, tetapi cukup dengan ahlul halli wal aqdi, artinya para ulama dan para pemuka-pemuka masyarakat. Jadi hukum baiat hukumnya wajib, tetapi diberikan kepada siapa? Pemimpin kaum muslimin yang sah, yang mempunyai kewenangan, kekuasaan, punya bala tentara dan semisalnya. Bukan baiat kepada amir-amir kelompok-kelompok ya yang tidak mempunyai kekuasaan ataupun organisasi-organisasi yang tidak mempunyai kekuasaan ataupun partai-partai. Tidak boleh membaiat kepada ketua-ketuanya. Yang boleh dibaiat hanya pemimpin kaum muslimin jika dia sudah tetap menjadi pemimpin kaum muslimin di negara tersebut. Dan perlu diperhatikan apabila terjadi pembaiatan terhadap dua orang, maka pada saat itu salah satunya harus diperangi, harus dibunuh. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, "Idza buya li khalifataini faqtulu al-akhar minhuma." Jika dibaiat untuk dua orang pemimpin, maka salah seorang dari mereka harus dibunuh. Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan mengatakan, "Al-bai'ah la takunu illa li waliyil amril muslimin." Bai'at tidak boleh diberikan kecuali kepada pemimpin kaum muslimin yang sudah tetap kepemimpinannya untuk kaum muslimin. Dan bai'at-bai'at yang bermacam-macam kepada pemimpin kelompok, pemimpin amir, pemimpin yayasan, pemimpin organisasi, pemimpin partai, ini adalah bai'at-bai'at yang bid'ah. Ya, bai'at-bai'at yang bid'ah. Dan Syekh mengatakan juga, wahwa min ifrazatil ikhtilaf, dan bayat-bayat seperti ini adalah virus-virus dari virus-virus perpecahan di tengah kaum muslimin. Wal wajib alal muslimin alladzina hum fi baladin wahidin wa fi mamlakatin wahidah an takuna bayatum wahidah li imamin wahid, dan wajib bagi seorang muslim yang mana mereka satu negara, satu kerajaan, satu kesatuan, hendaknya bayat mereka kepada pemimpin, bayat mereka satu kepada pemimpin yang sah. Wala yajuzu al-mubayi'at al-muta'addidah, dan tidak diperbolehkan untuk membaiat dalam beberapa baiat kepada orang-orang tertentu, ya, kepada orang-orang tertentu. Baik, itu yang berkaitan dengan baiat. Wallahu a'lam. Nah,
1: baik Ustaz, nampaknya pertanyaan yang kami ajukan di kesempatan ini merupakan pertanyaan penutup dari perjumpaan ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhol Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekali lagi, pada hari ini Rabu 29 Safar 1440 Hijriah, di Roja TV dan Radio Roja, dalam program kajian Islam Ilmiah, kita memulai membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Al-Abbad Hafizahumallahu Ta'ala. Dan risalah ini adalah di dalamnya terdapat tiga risalah. Risalah yang pertama yaitu takrimul Islam lil mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Kemudian yang kedua mau'idhatun nisa, yaitu nasihat untuk para wanita. Kemudian yang ketiga sifatuz zaujah al muslimah, sifat-sifat istri-istri yang salihah. Dan kita sudah memulai pada hari ini tadi membaca risalah yang pertama, yaitu takrimul mar'ah al-muslimah, takrimul Islam lil mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Dan kita sudah menyebutkan muqaddimah yang di dalamnya penulis menyebutkan tentang agungnya agama Islam, tentang sempurnanya agama Islam, tentang baiknya agama Islam, dan tentang benarnya agama Islam. Kemudian kita sudah membaca bab yang pertama, usulun muhimmah, pokok-pokok penting sebelum penyebutan pemuliaan Islam terhadap wanita. Pokok yang pertama yang sudah kita baca, yaitu seorang hamba harus meyakini bahwasanya hukum yang paling baik, hukum yang paling lurus, hukum yang paling sempurna, hukum yang paling umum adalah hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sampai di situ pelajaran kita. Insya Allah pada pekan depan kita bertemu kembali. Dan sekali lagi kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim memulai kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kekuatan, keikhlasan di dalam belajar dan menuntut ilmu agama. Terutama kajian ini saya persembahkan untuk kaum muslimah agar senantiasa juga mempunyai kesempatan untuk belajar ilmu agama. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
5: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Terima kasih, kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
8: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam
11: An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
12: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air, sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia.

0: yang aku bawa. Mutafakun alaih.
1: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
1: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
0: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
1: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main. Bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
1: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
2: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatabarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
3: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin, itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
4: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
2: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidin
3: kullu dzanbin illa dzanbi
2: yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
3: mu'allaqatun bidaini,
2: tergantung dari hutangnya
3: hatta yughda'an,
2: sampai dibayarkan
4: utang. Ya ayyuhal

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi.
3: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: بالله من الشيطان الرجيم
6: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
7: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
8: Tapi hanya teori.
7: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori. Ngaji terus, jenggot sudah panjang. Tapi ternyata sumbu pendek.
9: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum.

0: عَظِيمًا.
1: Kalau bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
2: dan Sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udibat imra'atun fi hirra سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
10: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
9: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
10: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
1: إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ.
0: Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.

dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun.
0: Mereka berkata, "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu."
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: بَيْنَكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dakhulil jannata qala ya layta qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya

Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam ya.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.

Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?
0: Subhan

0: Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: Wa ayatun lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum mudhlimun. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: وَإِن نَشَأْ نُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

0: Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka, orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. يَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka, mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. أَوَلَمْ

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka, tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang, supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. Menghinakan diri pada manusia. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW,
3: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl.
2: Wa'izzahu istighna'anin nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam. Salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan, was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: Alima.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam.
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
7: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
6: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
7: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
6: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
6: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
7: Kita menjadi hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dharrah, wa in taku hasanatan yudha'ifha, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dalam ceramah singkat ini, saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang, apa kata ustaz, atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang atau dengan orang banyak atau yang lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu supaya kita benar dalam kita beragama ini. Kita wajib memperbaiki cara kita beragama. Kita sebagai orang Islam, sebagai muslim dan muslimah harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini. Bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar. Dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini. Sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanun mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita enggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam. Bahkan imam yang empat semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, rahimahumullah. Empat imam mazhab ini semuanya mengatakan, kalau ada hadis yang sah, itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan, seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, Jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis, baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi SAW, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak, kecuali Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil. Ikut-ikutan. Apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena gak punya pegangan, gak punya hujah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran. Dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan, Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Radiyallahu anhu. Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in. Baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama. Dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan Quran. Yang kedua, Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Radhiyallahu anhum. Yang keempat, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu, penjelasan bahasa Arab. Dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, enggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Bar mengatakan, al-isnadu minad-din, walau al-isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Sanad itu dari agama. Kalau enggak ada sanad, orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Di Sahih Bukhari, tunjukkan. Di Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain-lain. Mana dalilnya? Sahih atau tidak? Kemudian setelah itu, bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu? Supaya kita benar, beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil. Supaya kita enggak sesat. Yang kedua, yang menyebabkan manusia sesat, yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya. Kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, antum lihat dalilnya. Supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila al-muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana Walau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan. Mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati, nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka? Padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu nenek moyang kita mengerjakan demikian. Gak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah di ayat 104. Wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada rasulnya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an dan kepada rasulnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka? Padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau disampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga disampaikan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad SAW. Mereka berdalil, nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu. Nenek moyang kami. Ini bukan dalil. Maksudnya diikut dalil, bukan kata nenek moyang. Bukan kata ini kan dari dulu turun-temurun. Ini kan sudah adat istiadat. Ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya. Enggak bisa. Ini kita beragama. Kita ingin masuk sorga dengan kita beragama Islam, kita yang masuk sorga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang. Karena Allah sudah menyebutkan. Bahkan Allah menyebutkan lagi. Dengan mengikuti nenek moyang, justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman. Allah berfirman dalam surah Luqman. Di ayat 21 Allah berfirman. Wa idza qila lumuttabi'u ma anzalallah. Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga? Padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi harus diikut dalil. Dengan dalil yang benar. Quran dan sunnah. Dengan pemahaman salafus saleh. Dia ikuti hadis yang sahih. Dia fahami dengan pemahaman yang benar. Dia amalkan. Dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan ittiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang. Allah sudah ingatkan. Justru syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi. Bisa dilihat lagi. Bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, surah 43, di ayat 22, di ayat 23. Allah berfirman, Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami satu agama dan kami mengikuti petunjuk mereka. Jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat 23-nya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam. Melainkan mereka, orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama dan kami mengikuti jejak mereka. Ini membawa kesesatan. Mengikuti ajaran nenek moyang. Agama nenek moyang. Gak boleh kita ikut. Kita orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat. Disebabkan karena nenek moyang mengikuti turun-temurun dan segala macam. Itu sering dibawakan sebagai alasan. Yang ketiga yang sering dijadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Orang banyak. Jadi apa kata orang banyak diikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam berapa ayat. Antum bisa lihat ayat-ayatnya. Seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 49, Allah menyebutkan, wa inna kathira minan nasi la fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8, wa inna kathira minan nasi biliqai rabbihim la kafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi, wa inna kathira layudilluna bi ahwa'in bi ghairi ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119, sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Ma'idah lagi Allah menyebutkan di ayat 81, walakinna kathiran minhum fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia, bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran. Karena kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah, kebanyakan manusia itu selalu membantah. Allah menyebutkan lagi, antum lihat di dalam surah Al-An'am ayat 116. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, iyattabi'una illa dhanna wa innahum la yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka. Dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Jadi kita gak boleh mengikuti kebanyakan manusia. Karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia. Yang kita ikut dalil. Kemudian yang keempat. Ini sering nih ya. Orang kalau beragama, ya orang banyak melakukan ini. Orang banyak, itu bukan dalil dalam kita beragama. Bukan orang banyak dalil dari Quran dan Sunnah yang harus diikut. Bukan orang banyak. Yang keempat yang membuat manusia sesat, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Sudah ada keterangan, sudah ada dalil, dibawakan dengan hujah, mereka nolak. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Apakah dia orang awam? Apakah dia penuntut ilmu? Ataukah dia seorang ustaz, seorang da'i? Sudah dibawakan dalil, hujah dari Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman salaf, ditolak oleh dia. Mengikuti hawa nafsunya. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah Sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, orang mengikuti hawa nafsu sesat. Sudah dibawakan dalil hujjah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka enggak mau terima. Mereka mengikuti hawa nafsunya, maka enggak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Jadi ini empat yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu, kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar. Dengan dalil, dan kalau sudah ada dalil, sudah ada keterangan, hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
3: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
4: Adi salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
8: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
9: Allah murka dengan riba.
10: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
11: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya,
12: lancar untuk maaf jadi 350.
11: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
13: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
14: Pak Zanu biharbin minallahi wa rasulullah.
13: Perang sama Allah.
15: Perang melawan Allah dan Rasulullah. Jadi
16: balik fakta oleh dir kolektor dari pihak
17: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin
5: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
6: فرحم رسول صلى الله عليه وسلم
17: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
18: آكل الربا وموكله
19: yang ngasih akan pinjam-pinjam uang
18: وكاتبه
19: yang jadi penulis.
18: Hati-hati kau yang kau tulis adalah akad riba.
20: Wasyahidaihi
18: lahum sawaun,
19: sama dosanya
18: terkutuk.
21: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
22: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
23: Lalu kita merasa remeh
24: dan kita melakukan riba
25: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya.
26: Itu yang paling ringan.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian, Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari hayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayainya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya, bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka, seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak, ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan memberi menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi Tuhanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah, ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wili fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya, semua dipindahkan ke Mesir dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun, ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah berikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idh auhayna ila ummika ma yuha, an ikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi, falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke Sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Firaun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Firaun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Firaun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Firaun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Firaun, bahkan menjadi anak angkat Firaun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Firaun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'na ka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau, dan saya akan ditangkap oleh mereka, dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan Sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.
1: Qala Rasul, Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu azza wa jall: Ana 'inda dhanni 'abdi bi وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. Muttafaqun alaih.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat.

0: Ito.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita. Kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain, kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul SAW, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Bagaimana bisa dijadikan muslim kok islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
0: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
3: Alat-alat musik. Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Oleh karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
0: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
5: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
0: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
6: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
3: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
7: Musik membuat orang lalai, jamaah.
3: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: mubin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Musa radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abu al-As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi, dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham, Zainab ridha jikalah Abul As bin Rabi yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam, seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani, dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam mengatakan wa idnuha sumatuha, ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wasalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu, Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir ashirataka aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid, Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abul As jauh di luar kota, karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur. Tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya. Yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abul As bin Rabi? Dia mengatakan, sungguh aku tidak mau masuk Islam, karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan,

0: Kan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang oleh orang-orang kafir dia kembali, dia yakni dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam. Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib, di antara mereka berangkatlah Abu As bin Rabi. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy. Kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah Abu Al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu Al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu Al-As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak. Di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah, dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu Al-As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian. Kalau Allah kalian izin, sudilah kiranya Abu Al-As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencerita Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abu Al-As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abu Al-As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abu Al-As. Dia katakan, wahai Abu Al-As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abu Al-As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abu Al-As mengatakan, baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abu Al-As pulang ke Madinah. Kemudian Abu Al-As kembali ke Mekah. Setibanya Abu Al-As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam. Andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As. Maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
5: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
7: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir, wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu. Tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

0: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ

dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

0: jibaluha.
1: Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: lahum.
1: Sesungguhnya, Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari homer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

0: ذكراهم.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka, apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
0: Maka, apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

0: أَكْثَرَهُمْ.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: الأمر والله يعلم إسرارهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: a'malahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal

Sesungguhnya, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
1: Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
0: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
6: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana, di atas arsy, ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Yo.

Teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر Rabbi a'udzu bika min 'adzabin finnar wa 'adzabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. Wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: Sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
8: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
9: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
10: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
2: إذ قال

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri, dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

0: syayatin.
1: Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: ma'lum.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: Al-Mukhlasin.
1: Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.

0: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
1: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, la hasad illa fi ithnatain. Rajulun ataahu Allahu malan فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.

0: Bangun.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwanifiddin a'azakumullah, di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan nikmat Allah Azza wa Jalla yang begitu besar, kita bisa kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk memberikan suguhan-suguhan ilmu yang bermanfaat, baik itu jeda-jeda nasihat Islam maupun tilawah Al-Quranul Karim. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala di dalam pembahasan kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan kita wajib berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salam. Kita wajib belajar, kita wajib untuk menuntut ilmu, kita wajib untuk mengkaji Quran wa Sunnah ala fahmi salam. Kita memahami dengan pemahaman yang benar, dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Sebab Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, agar manusia berjalan di atas hidayah. Dengan mengamalkannya, bukan sekedar membaca Al-Quran, bukan sekedar membaca sunnah, tapi bagaimana kita mengamalkannya dengan ikhlas karena Allah dan kita ittiba. Ikhwani fiddin, na'azakumullah, dalam mukaddimah ini ada yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Jadi ketika saya menjelaskan dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, kewajiban kita untuk mengikuti dalil itu. Meskipun tidak ada yang mengikuti. Sering dikatakan ketika kita menjelaskan berkaitan dengan apa saja, apalagi kondisi yang ada sekarang ini berkaitan dengan pandemi wabah. Saya menjelaskan tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid. Di saat yang sama, sudah berjalan kaum muslimin melakukan sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Dan saya sudah jelaskan bahwa ketika adanya cobaan, adanya ujian, adanya musibah, adanya wabah, manusia ini mestinya kembali kepada Allah. Berbondong-bondong datang ke masjid, bukan meninggalkan masjid. Dan ini sudah saya sampaikan beberapa kali. Karena masjid itu tempat untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk meminta kepada Allah. Dan insya Allah wabah itu akan diangkat oleh Allah. Dengan berbondong-bondongnya kaum muslimin ke masjid. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan di dalam kitabnya Badrul Ma'un fi Fadli Ta'un pada kejadian tahun keberapa 400-an Hijriah, itu beliau menyebutkan ketika banyaknya orang yang meninggal dunia wabah itu, bukan satu, bukan puluhan, ratusan, ribuan yang mati. Itu kaum muslimin kembali bertaubat, berbondong-bondong ke masjid. Jadi masjid itu tempat untuk ibadah kepada Allah, tempat untuk munajat kepada Allah. Seperti itu. Dari zaman Nabi SAW. Maksudnya orang diajak ke masjid. Bukan diajak ke rumah, ke masjid. Kemudian saya jelaskan juga, safnya harus rapat. Karena yang menyuruh untuk merapatkan saf siapa? Rasulullah SAW. Dan ini perintah Rasulullah. Rasul yang memerintahkan. Dan hadisnya ada beberapa hadis sudah saya sampaikan tentang rusu, sufakum, waqaribu bainaha. Rapatkan saf kalian, berdekatnya. Kemudian Nabi juga menyebutkan, ini hadis sahih. Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, wala tadharu furujatan lisyaitan, jangan kalian tinggalkan celah-celah untuk syaitan. Yang harus kita laksanakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada himbauan begini, kita laksanakan perintah Nabi. Insyaallah kalau kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kita akan selamat. Dan ini sudah saya jelaskan dalil-dalilnya. Kita akan selamat. Dan kadang dituduh bahwa ketika kita mengajak orang seperti ini, dianggap bahwa pendapat kita ini syadz. Apa syadz itu? Ganjil. Karena menyalahi apa? Menyalahi banyak orang. Menyalahi fatwa masyayikh. Saya jelaskan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim berkaitan dengan masalah syadz. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah. Dalam kitabnya Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim yang wafat tahun 751 Hijriah. Di halaman 239 yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid. Adapun yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman itu halaman 299, halaman 300. Kata beliau begini, kata Imam Qayyim rahimahullah, "Annal qawla syadz huwa alladhi laysa ma'a qa'ilihi dalilun min kitabillah wala min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadha huwa al-qawlu syadz." ولو كان عليه جمهور أهل الأرض وأما قول ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم فليس بشاذ ولو ذهب إليه الواحد من الأمة ولو فليس بشاذ ولو ذهب إليه الواحد من الأمة فإن كثرة القائلين وكلتهم ليس بمعيار وميزان الحق يؤير به ويزن به وهذه غير طريقة الراسخين في العلم وإنما هي طريقة عامية تليق بمن بضاعتهم من كتاب الله وسنة مزجاة. Bahwa perkataan yang syadz, perkataan yang ganjil, pendapat yang ganjil adalah pendapat yang orang yang mengatakan yang enggak punya dalil dari Quran, dari Kitabullah, dan tidak juga dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan perkataan yang syadz. Meskipun yang mengikuti perkataan yang syadz ini jumhur ahli al-ard, semua orang di muka bumi ini. Adapun pendapat yang ditunjukkan oleh Al-Quran, oleh Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW, maka tidak dikatakan syadz. Selama orang membawakan dalil yang sahih dari Quran wa Sunnah Nabi Muhammad SAW, maka meskipun dia sendiri tidak dikatakan syadz. Meskipun yang berpendapat demikian seorang dari umat ini. Karena banyaknya yang berpendapat dan sedikitnya bukan ukuran dan bukan timbangan dengan kebenaran yang orang menimbang dengannya. Jadi timbangan kita dalam menentukan orang itu benar dan tidak, ukurannya apa? Dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Dan ini yang sering saya sampaikan. Dalil. Selama ada dalil kita ikut, meskipun dia sendiri. Dan itu yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu. Makanya orang yang mengambil pendapat jumhur orang banyak, ini jalan bukannya jalan orang yang dalam ilmunya, bukan. Ini jalannya orang-orang yang umum, orang-orang awam. Dan ini tidak layak. Ini jalannya orang-orang awam ini merupakan orang jalannya orang-orang yang layak, yang memang perbekalan mereka dari Quran dan Sunnah cuma sedikit, muzjah. Kalau orang ikuti dalil, nggak peduli banyak atau sedikit dalil yang kita ikut. Begitu juga penjelasan, masih banyak lagi penjelasan yang lainnya. Dan sekarang orang sering mengatakan ini pendapat jumhur, pendapat ini. Bahkan juga dikatakan ini pendapatnya Hayy Akbar Ulama dan yang lainnya. Syekh Utsaimin sempat bantah dalam kitabnya Syarhu Nazmil Waraqat Fi Usul Fiqh. Sampai beliau mengatakan al-majma'ul fiqhi fil 'asril hadir aw hay'at kibarul ulama huna law ajma'u 'ala shay'in la yu'addu ijma'uhum hujjatan li anna wara'ahum ulama yaquluna bighairi hadha al-qaul. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, majma' fiqhiku, artinya satu lembaga yang mengumpulkan banyak orang-orang yang ahli dalam masalah fiqih pada zaman sekarang ini, atau hay'ah kibar ulama yang ada di sini di Saudi. Kalau seandainya mereka ijma' tentang sesuatu, tidak dianggap ijma' mereka hujjah. Karena apa? Karena di belakang mereka ada ulama-ulama yang lain yang berkata atau berpendapat selain dari pendapat ini. Ini perkataan Syekh Muhammad bin Shalih dalam kitabnya Syarhu Nadhmil Waraqat Fi Usul Fiqh, di halaman 176, 177, cetakan Dar Ibnul Jauzi, cetakan yang kelima. Dan dicetak dengan isyraf muassasah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ini yang perlu saya sampaikan yang pertama, berkaitan dengan masalah orang kadang-kadang mencela pendapat yang dibawakan dengan dalil. Oh, pendapat ini menyalahi banyak orang, masyayikh dan segala macam. Kita bukan ikutnya pendapat, tapi yang kita ikut adalah dalil. Siapapun dia. Sampai timbul celaan, ini pendapatnya orang-orang kampungan. Mesti enggak begitu orang berilmu itu. Orang berilmu itu semua berjalan di atas dalil. Ada dalil kita ikut, enggak dalil enggak boleh kita ikut. Mengajak orang ke masjid, ini syiar agama Islam yang besar. Dalilnya Quran dan Sunnah Nabi. Merapatkan saf, dalilnya jelas hadis Nabi yang sahih. Dan Nabi marah ketika ada sab yang renggang, Nabi marah. Bahkan Nabi mengingatkan bahwa itu setan masuk di situ. Jadi ini harus perhatikan. Dan masjid tempat yang bersih, insya Allah di masjid tidak ada penularan. Yang harus kita ingat, kita harus yakin tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Ini yang pertama yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, ikhwan fiddin, azakumullah. Kita membahas, pembahasan kita ini berkaitan dengan hari kiamat. Kita sudah bahas tentang masalah hisab dan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Ini banyak sekali, nggak mungkin semuanya saya bawakan. Di buku ini saya ringkas saja. Ada yang perlu saya sampaikan, dan tolong antum dengarkan, perhatikan semuanya. Bahwa di antara pertanyaan yang akan ditanyakan di hari kiamat nanti, itu berkaitan dengan masalah tauhid dan juga ittiba. Makanya Al-Imam Ibn Qayyim di dalam muqaddimah kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, di awal di muqaddimah yang akan ditanyakan nanti di hari kiamat, yaitu madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Maksudnya bagaimana kalian mentauhidkan Allah atau tidak? Itu akan ditanyakan. Kemudian yang kedua, yang pokok ditanyakan, wa madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian mengikuti para rasul? Mengikuti para rasul. Maksudnya bagaimana kalian mengikuti para rasul? Kalian ittiba tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam? Untuk mengingat lagi pembahasan saya waktu kita membahas tentang pertanyaan di alam kubur. Yang ditanyakan tiga. Yang pertama, man rabbuka. Yang kedua, wa ma dinuka. Yang ketiga, wa man nabiyuka. Ketika ditanya tentang nabi, berarti apakah kita mengikuti Nabi Muhammad SAW atau tidak? Kita ittiba kepada beliau atau tidak? Begitu juga nanti di hari kiamat akan ditanyakan. Ini akan ditanyakan, bagaimana kalian menjawab seruannya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tentunya yang diutus kepada kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ikhwan fiddin, di antara pertanyaan lagi yang ditanyakan nanti di hari kiamat, itu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Darimi dan yang lainnya, dari sahabat Abu Barzakh Al-Aslami radhiyallahu anhu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al 'an 'umrihi fi ma afna wa 'an 'ilmihi fi ma fa'al وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه أخرجه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Kata Nabi SAW dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat melainkan mereka akan ditanya, yang pertama, tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Yang kedua akan ditanyakan tentang ilmunya, diamalkan atau tidak? Yang ketiga akan ditanyakan tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan? Dan yang keempat, tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa? Empat pertanyaan. Yang pertama akan ditanya tentang umur. Pertanyaan yang lain banyak. Yang sebelumnya banyak. Seperti pertanyaan tentang tauhid. Pertanyaan tentang ittiba. Pertanyaan tentang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, masalah apa? Sholat akan ditanyakan oleh Allah. Yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia, yang pertama kali ditanya tentang masalah darah. Nah, di antara pertanyaan-pertanyaan itu, empat pertanyaan ini. Jadi tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari padang mahsyar. Mungkin akan ditanyakan tentang empat pertanyaan ini. Yang pertama, an umrihi, tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Kalau bicara soal umur, berarti bicara soal waktu. Antum perhatikan, waktu antum dihabiskan buat apa? Jangan sampai waktu kita habis buat perbuatan dosa dan maksiat. Atau perbuatan yang haram, atau perbuatan yang makruh, atau perbuatan yang sia-sia. Mubah tapi sia-sia, enggak manfaat. Akan ditanyakan di hari kiamat nanti. Waktu kita sangat berharga. Antum harus gunakan waktu ini untuk ibadah kepada Allah. Jangan habis waktu kita. Sebab Allah menyuruh kita untuk meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah. Itu perhatikan, kita Allah ciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Allah juga berfirman dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Ya bani Adam, tafarrag li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak. Wa illam taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak." Nabi bersabda, "Ya wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku. Aku akan cukupi hatimu dan artinya akan penuhi hatimu dengan kecukupan dan aku tutupi kefakiranmu. Wa illam taf'al, kalau engkau enggak lakukan itu, sibuk dengan dunia, maka Allah tidak akan tutupi kefakirannya. Walam asudda faqrak." Jadi Allah menyebutkan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla sadrak." Aku penuhi hatimu dengan kecukupan. "Wa asudda faqrak," aku tutupi juga kefakiranmu. "Wa illam taf'al mala'tu yadaka syughla." Kalau engkau enggak melakukan itu, aku akan terus biarkan kamu sibuk dengan dunia ini. "Walam asudda faqrak," dan aku enggak akan menutupi kefakiranmu. Ini hadis sahih. Jadi suruh kita untuk ibadah. Waktu kita tinggal kita atur. Soal kerja, dagang, usaha, tetap jalan. Tetap. Tapi harus atur waktu. Saya sudah bawakan pada pekan yang lalu. Yaitu orang yang dia kerja, dagang, usaha, tapi tidak dilalaikan untuk berzikir kepada Allah. Dalam surah An-Nur, "La tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah." Mereka enggak dilalaikan oleh perdagangan mereka, jual beli mereka dari zikir kepada Allah. Tetap laksanakan itu, ibadah kepada Allah. Tinggal kita ngatur waktu. Waktu untuk berzikir, waktu untuk baca buku, waktu untuk baca Al-Qur'an. Waktu untuk nuntut ilmu. Semua harus kita atur semuanya itu. Bab tujuan kita adalah akhirat. Jadi waktu ini berharga dan akan ditanya oleh Allah. Makanya Allah bersumpah, "Wal asri innal insana fi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Perhatikanlah waktu, perhatikan masa. Sungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Ini orang-orang yang sukses. Berarti mereka betul-betul gunakan waktunya sebaik-baiknya. Tapi Allah sudah bersumpah tentang waktu, sungguh manusia semuanya rugi. Dikecualikan empat ini. Nah, kita bagaimana menjadi yang empat ini? Di sini disebutkan iman, amal soleh, menasihati dengan kebenaran, menasihati dengan kesabaran. Di sini tidak dimasukkan ilmu. Harus dimasukkan. Kenapa? Enggak mungkin kita bisa melaksanakan amal soleh tanpa ilmu. Harus sebut kita dengan ilmu. Kemudian yang ilmu ini, yang kedua, Nabi menyebutkan salam, "Wa'an ilmi fima fa'ala." Ilmunya diamalkan atau tidak. Setelah kita talabul ilmi, ibadah kepada Allah, dan gunakan waktu sebaik-baiknya, kemudian ilmu ini diamalkan atau tidak. Sebab ilmu yang kita tuntut, kita cari untuk diamalkan. Karena akan ditanya oleh Allah dari kiamat tentang ilmu ini diamalkan atau tidak. Sebab banyak ada orang yang nuntut ilmu, cuma koleksi ilmu aja. Dari mulai dia sekolah di ibtidaiyah, dilanjutkan dengan tsanawiyah, aliyah, kemudian dia masuk lagi ke pondok, kemudian sekolah sampai dapat gelar, diamalkan atau tidak ilmu itu? Manfaat atau tidak ilmu itu? Banyak orang-orang yang ilmunya enggak manfaat. Tidak manfaat, ya rugi. Makanya yang selalu kita minta setiap selesai sholat subuh apa? "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala." Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal. Ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai sia-sia. Banyak orang yang nuntut ilmu, sia-sia ilmunya. Harus bermanfaat, betul-betul. Buat dia manfaat, tambah takut dia kepada Allah. Itu perhatikan tuh. Pembahasan kita pekan yang lalu, bahwa kita nuntut ilmu ini, supaya apa? Di samping menghilangkan kebodohan apa? Supaya kita tambah takut kepada Allah, bukan tambah berani. Aslul ilmi khasyatullah. Tambah takut kita kepada Allah. tambah berusaha kita bagaimana melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Takut kita kepada Allah, takut berbuat maksiat, takut kepada azab Allah. Perkataan kita akan ditanya nanti. Omongan kita akan dihisab. Perbuatan kita akan dihisab. Jadi ilmu ini diamalkan atau tidak. Makanya dikatakan oleh Abdul bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu, ta'allamu, fa'idha alimtum, fa'amalu. Belajarlah kalian, belajarkan. Kalau sudah belajar, amalkan. Sebab ilmu untuk diamalkan. Kemudian yang ketiga, akan ditanyakan, wa'an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Ini dua nih, masalah harta, masalah besar, dan masalah fitnah. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya, Nabi bersabda SAW, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, fitnah umatku masalah harta. Hadis ini sahih dari Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya, dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu an. Tuh, perhatikan, harta ini fitnah. Dan manusia secara umum, manusia sangat cinta dan sangat tamak kepada harta. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalian sangat tamak kepada harta. Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, itu hati-hati loh. Ini masalah harta, masalah fitnah. Sudah banyak orang terfitnah. Bukan hanya orang awam. Penuntut ilmu kena fitnah dengan harta. Ustadz kena fitnah dengan harta. Ulama, masyaikh kena fitnah dengan harta. Fitnah. Dan ini wakil terjadi. Maka antum hati-hati. Akan ditanya tuh. Dari mana harta itu antum peroleh? Duit antum? Bukan. Duit pondok? Duit masjid? Duit yayasan? Duit kantor? Duit apa? Dari mana tuh? Atau amanah dari orang yang disuruh kerjakan ini, antum gak jalankan? Ini uang berat loh. Masalah uang, masalah berat. Hisabnya berat. Dan kalau kita lihat, binasanya umat ini, ya karena sebab ini. Umat-umat terdahulu binasanya karena ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innama ahlaka man kana qablakum ad-dinaru wad-dirham wa huma muhlikakum. Kata Nabi, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian dinar dan dirham, mata uang emas dan perak, dan keduanya akan membinasakan kamu. Ini perhatikan, masalah harta ini fitnah. Hati-hati antum, hati-hati, udah banyak yang terfitnah. Saya katakan bukan hanya orang awam, penuntut ilmu banyak terfitnah masalah harta. Ustadz banyak terfitnah masalah harta. Maka antum jangan cari beban lagi. Minta uang, donasi, segala macam. Akan ditanya di hari kiamat, kemana uang itu? Seperak aja antum akan ditanya uang itu. Uang masjid, uang yayasan, uang sekolah. Kemana uang itu? Akan ditanya. Jadi antum hati-hati loh, masalah uang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Berat, hisapnya berat. Sekarang yang ahlul jannah aja, ahlul jannah. Yang udah pasti masuk surga ini. Ada orang fakir yang taat kepada Allah, ada orang kaya taat kepada Allah. Hisapnya mereka, hisapnya orang kaya dan orang fakir ini bedanya 500 tahun. Perhatikan itu. Ini yang jelas-jelas mereka ahli surga ini, dua-duanya. Fuqara dengan agniya. Hisapnya mereka bedanya berapa? Setengah hari, 500 tahun. Bab si orang kaya akan ditanya semua, dari mana harta itu? Dari mana? Dengan detil ditanya semuanya harta itu. Antum hati-hati. Ini masalah harta, hati-hati. Kalau bukan uang antum, hati-hati, kembalikan itu. Akan ditanya dari mana? Ini fitnah ini, masalah fitnah. Dan kena semuanya. Dan banyak dianggap ringan masalah ini. Makanya antum jangan gampang-gampang masalah uang ini. Dan sekarang itu gampang, bentar lagi donasi, donasi ini. Antum kemana uang itu, akan ditanya. Antum jangan takalluf. Antum ada sekarang, laksanakan buat istri antum, anak antum, orang tua, udah jalankan. Ada orang fakir di sekitar kita bantu dengan uang kita. Jangan memperbanyak cari dana, akan ditanya di hari kiamat untuk apa itu. Jangan antum nggak punya apa-apa, wah saya pengen ikut andil jadi relawan, tapi uang orang, gimana uang orang antum? Akan ditanya di hari kiamat nanti. Ini masalah bukan masalah kecil, banyak udah terfitnah masalah harta ini, fitnah udah banyak, dan itu berat di hari kiamat nanti. Dan kemudian wa fima anfaqo, akan ditanya kemana dihabiskan uang itu? Di jalan Allah, fi sabilillah, untuk perbuatan yang baik, perbuatan yang taat, atau untuk perbuatan syirik, bid'ah, atau untuk yang sia-sia, semua akan ditanya oleh Allah. Karena pada hakikatnya harta itu milik siapa? Milik Allah, bukan milik kita. Allah yang memiliki, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kita harus gunakan pada tempatnya yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan perintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini kan harta saya, terserah saya, nggak bisa. Kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita sia-sia. Ini harta, kalau saya bicara soal asal panjang. Yang Nabi khawatirkan kepada umatnya, ya masalah harta ini. Yang Nabi khawatirkan kepada SAW. Orang kejar-kejar masalah dunia. Kan kalau udah berhasil, pengen usaha lagi. Udah sibuk dah. Kalau udah usaha. Karena berhasil kan. Udah lupa, ngaji lagi udah lupa. Baca Quran udah lupa. Coba antum tanya deh. Yang ngaji nih yang sekarang nih, yang kerja-kerja di rumah baca Quran apa enggak itu? Saya sudah bilang minimal satu hari satu juz. Enggak baca Quran. Orang tua enggak dicenguk sama dia. Dan yang lain banyak ya. Sibuk dia dengan dunia. Jadi akan ditanya masalah ini. Fitnah masalah itu. Nabi enggak takut. Umatnya fakir enggak takut. Tapi dibuka pintu dunia ini Nabi takut. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Mal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha an tubsata ad-dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku enggak takut umatku fakir. Aku enggak takut, aku enggak khawatir kalian fakir, aku enggak khawatir. Tapi yang aku takut kepada kalian dibukakan oleh Allah pintu-pintu dunia. Kalian kejar-kejaran masalah dunia ini." Kemudian dunia ini membinasakan kalian sebagai membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ini ada sahih dari Bukhari Muslim. Nabi enggak takut fakir. Ya kenapa sekarang kita ribut? Oh ada ustaz miskin, ada ustaz begini. Kok ribut? Sahabat fakir miskin Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah yang dijamin dengan surga. Semua orang yang melihat Abu Hurairah mendengar pasti mencintai Abu Hurairah. Pingsan. Enggak makan. Di depan para sahabat diinjak, kata Abu Hurairah, aku enggak ayan, aku lapar dari pagi belum makan, fakir enggak punya apa-apa. Ini radhiyallahu anhum ajmain, para sahabat. Nabi enggak khawatir mereka fakir, tapi yang Nabi khawatir udah kejar-kejar masalah dunia. Antum perhatikan lagi ikhwan fiddin azakumullah, waktu sahabat Utbah bin Ghazwan, itu termasuk yang pertama kali membangun kota Basrah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu, dia termasuk yang sabiqin al-awwalin, Utbah bin Ghazwan. Ketika orang-orang sudah jadi amir, kata beliau, dulu kita enggak punya apa-apa, fakir, miskin. Sekarang kita jadi amir semuanya, jadi gubernur. Allah akan tanya tentang kita di hari kiamat nanti. Akan ditanya oleh Allah. Jadi kita harus hati-hati, ini masalah fitnah. Banyak udah kena fitnah orang masalah harta ini. Kejar-kejar masalah dunia. Lupa dengan Allah, lupa dengan ibadah kepada Allah. Yang kita cari ini bagaimana kita meraih redha Allah, ibadah kepada Allah, nuntut ilmu, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Jauhkan maksiat. Karena tujuan hidup kita adalah akhirat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang akan ditanyakan di hari kiamat, yaitu tentang masalah capeknya kita. Saya katakan yang ketiga ini kalau bicara soal harta panjang saya. Yang keempat yaitu tentang masalah tubuh kita, capeknya kita, lelah kita. Ini untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah atau habis buat yang lain? Jadi capeknya. Wa an jismi fima abla, tentang jasadnya, lelahnya, capeknya untuk apa? Kalau capeknya dia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan sunnah, itu dapat hidayah. Tapi kalau tidak, habis waktunya, capek lelahnya buat dunia, buat yang lain, atau buat yang bid'ah, ya binasa dia. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban, Nabi bersabda SAW, inna li kulli amalin syirrah wa li kulli syiratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat ila ghairi dhalik faqad halak. Sesungguhnya amal-amal itu ada masa-masa semangatnya, dan amal itu ada masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangatnya, lelah letihnya karena mengamalkan sunnahku, maka dia mendapatkan hidayah. Dan barang siapa yang lelahnya, letihnya, bukan karena sunnahku, dia semangat, lelah letih bukan karena sunnahku, faqad halak, maka dia orang yang binasa. Kita harus jadi orang-orang yang selamat. Gimana sibuknya kita untuk ibadah kepada Allah Taala, melaksanakan apa-apa yang bermanfaat. Jangan sampai kita sia-sia. Ya, ini sebagai mukaddimah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk poin yang ke-35.

Poin yang ke-35, Ahlu Sunnah. Poin ke-35 di halaman 323 dari Syarah Aqidah Ahlu Sunnah wa Jamaah. Poin ke-35, Ahlu Sunnah mengimani adanya haud. Lafat al-haud secara bahasa maknanya al-jam'u. Dikatakan hadal ma' yahuduhu, artinya menghimpun, mengumpulkan air. Kata haud juga digunakan untuk tempat berkumpulnya air. Adapun secara syar'i, makna al-haud adalah telaga air yang turun dari sungai surga pada hari kiamat di mauqif, di padang mahsyar, yang diperuntukkan bagi Nabi SAW sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis mutawatir dan berdasarkan kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Inni faratukum al-haud," sesungguhnya aku telah mendahului kalian menuju al-haud. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Setiap nabi alaihi wassalatu wassalam memiliki telaga. Namun telaga Nabi Muhammad SAW adalah yang paling besar, paling mulia, dan paling indah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Inna li kulli nabiyyin haudha, wa innahum yatabahawna ayyuhum akthar waridatan, wa inni arju an akuna aktharum waridatan." Sesungguhnya setiap nabi memiliki haud, telaga. Mereka membanggakan diri siapa di antara mereka yang paling banyak meminumnya atau pengikutnya. Dan aku berharap akulah yang paling banyak pengikutnya. Hadis sahih dari Imam Tirmidzi dari sahabat Samurah radhiyallahu an. Telaga yang diperuntukkan bagi Rasulullah SAW, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum daripada minyak kasturi, panjang dan lebarnya sejauh perjalanan sebulan, bejana-bejananya seindah dan sebanyak bintang di langit. Maka kaum mukminin dari umat beliau akan meminum dari haud telaga tersebut. Barang siapa yang minum seteguk air dari haud telaga ini, maka ia tidak akan merasa haus lagi setelah itu selamanya. Dan hadis-hadis tentang haud ini mutawatir. Nabi SAW bersabda, "Haudi masiratu syahr, ma'u abyad minal laban, warihu atyab minal misk, wa kizanu kanujumis sama' man syariba minha fala yadhma'u abada." Telagaku panjang dan lebarnya satu bulan perjalanan. Airnya lebih putih daripada susu. Aromanya lebih harum daripada kasturi. Bejananya sebanyak bintang di langit. Siapa yang minum darinya, ia tidak akan merasa haus selamanya. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Saya akan jelaskan rincian dari haud ini. Dan haud ini adanya di padang mahsyar, sebelum sirat, sebelum melewati sirat. Dan di padang mahsyar, orang itu merasa kehausan. Luar biasa hausnya. Karena dikumpulkan mereka dalam keadaan telanjang dan matahari itu kurang lebih satu mil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Tudna syamsu yawmal qiyamati qadra milin." Didekatkan matahari itu pada hari kiamat kurang lebih satu mil. Sehingga manusia terendam dengan keringatnya tergantung daripada amalnya. Jadi dikumpulkan manusia dan mereka terendam. Masing-masing terendam dengan kekuasaan Allah di tempat yang dia berdiri, terendam dengan keringatnya. Tergantung daripada amalnya. Kemudian setelah itu dihisab, dibuka catatan amal mereka. Kemudian ada haud, mereka haus. Maka orang-orang beriman akan minum haud itu. Berkaitan dengan haud, ada beberapa yang perlu saya jelaskan supaya antum bisa catat. Yang pertama bahwa haudun Nabi SAW mawujudun al-an. Jadi telaganya Nabi itu sudah ada sekarang ini. Sudah ada. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an,
Nabi khutbah pada satu hari di depan para sahabatnya dan Nabi bersabda SAW, wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-an. Sesungguhnya demi Allah aku melihat kepada telagaku sekarang ini. Jadi telaga itu sudah ada sebagaimana sorga dan neraka sudah ada. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang dari mana air telaga ini, haud ini. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa telaga itu airnya, pancurannya dari sorga. Jadi dua pancuran, yang satu pancurannya dari emas, yang satu dari perak. Bahwa telaga itu asyaddu bayadun min laban wa ahlam min asal. Yusabbu ay yugattu, yusabbu fi mizaban, yumaddani min al-jannah. Ahaduhuma min dhab wal akhar min wariq. Jadi telaga itu lebih putih daripada susu, lebih manis dari madu. Yughattu ay yusabbu maksudnya. Dituangkan, dipancarkan dari pancuran yang diambil dari surga. Satu dari emas, satu dari perak. Yang ketiga, bahwa haud ini qabla sirat. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa haud ini sebelum sirat. Yang keempat, bahwa yang mendatangi haud ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Rasulnya, yang mengikuti syariatnya. Jadi yang mendatangi haud ini adalah orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti syariatnya. Adapun orang yang sombong, yang angkuh dan tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW akan diusir dari telaga itu. Nanti kita akan bicarakan ini, yang keempat ini. Yang kelima, tentang sifat airnya. Sifat airnya disebutkan dalam hadis bahwa asyaddu bayadun minal laban ahla minal asal atyab minal misk. Tentang sifat airnya itu lebih putih daripada susu. Lebih manis daripada madu dan lebih wangi dari minyak kasturi. Ini semuanya berkaitan dengan hari akhir. Ini gaib bagi kita. Kewajiban kita mengimani semuanya. Tidak boleh menanyakan tentang kaifiatnya atau bagaimana, enggak boleh. Wajib kita mengimani. Kemudian yang keenam. Yang keenam tentang bijananya, arti gelas-gelasnya itu untuk minumnya. Untuk gelasnya itu banyak sekali seperti bintang di langit. Wa kizanuhu kanujubis sama. Bijananya, gelas-gelasnya seperti bintang di langit. Ketika disebutkan tentang bintang di langit, menunjukkan kepada dua. Yang pertama menunjukkan kepada banyaknya, karena banyaknya bintang di langit. Yang kedua menunjukkan kepada indahnya. Jadi gelas-gelasnya itu banyak sekali dan indah.

Kemudian yang ketujuh, pengaruh dari meminum telaga itu, pengaruhnya bahwa dia tidak akan haus selama-lamanya. Seperti disebutkan dalam hadis Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu an, Nabi bersabda sallam, "Inni faratukum 'alal haud, man marra 'alayya shariba wa man shariba lam yadhma abadan." Sesungguhnya aku adalah pelopor pendahulu di haud. Barang siapa yang melewatinya, artinya datang ke haud ini, dia akan minum, dan barang siapa yang minum tidak akan haus selama-lamanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedelapan, tentang luasnya. Luasnya sejauh perjalanan satu bulan. Jadi panjang dan lebarnya sejauh perjalanan satu bulan. Seperti disebutkan dalam hadis Anas bin Malik. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada disebutkan antara Madinah dengan Yaman, ada Madinah dengan Amman, dan berapa lagi. Tapi disebutkan dalam hadis yang lain, perjalanannya kurang lebih satu bulan, masih ratu syahr. Wa zawayahu sawa. Artinya pinggirannya semua sama, dalam hadis Abdullah bin Amr. Artinya panjangnya, lebarnya, semua sama, perjalanan satu bulan. Seperti luas sekali. Ini haudnya Nabi SAW. Dan yang minum juga banyak. Kemudian, yang kesembilan, seperti yang tadi saya sebutkan di yang kedua, yang kesembilan sampai sama yang kedua, yaitu bahwa sumber dari haud ini yaitu dari telaga, dari sorga. Yang ke-10, bahwa setiap nabi punya telaga. Seperti di kitab Syarah Aqidah ini di halaman 323, inna likulli nabiyyin haudha wa innahum yatabahawna ayyum aktharu waridatan wa inni arju an akuna aktharahum waridatan. Sesungguhnya setiap nabi memiliki haud, telaga. Mereka memakan diri siapa di antara mereka yang paling banyak peminumnya atau pengikutnya, dan aku berharap akulah yang paling banyak. Ini hadis sahih dari Tirmidzi dari sahabat Samura. Jadi setiap nabi itu adalah telaga. Yang paling besar yaitu telaganya Nabi Muhammad SAW, dan yang paling banyak yang minumnya yaitu telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali masuk ke telaga ini adalah yang pertama kali Nabi. Bahwa Nabi mengatakan ini faratukum minal haud. Artinya yang pertama kali meminum telaga ini yaitu Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu fuqara al-muhajirin. Setelah itu fuqara

Kemudian ada orang-orang yang ditolak dari telaga ini, yang ditanyakan pada pekan yang lalu. Ada orang-orang yang ditolak dari telaga, sebagaimana Nabi menyebutkan dalam beberapa hadis. Jadi ada orang-orang yang ditolak dari telaga. Layudadanna min ummati, ada beberapa orang yang ditolak dari telaga. Dijelaskan oleh para ulama, orang-orang yang ditolak itu, yang mereka dicegah dari telaga itu, disebutkan oleh para ulama dalam menjelaskannya. Meskipun disebutkan lafadznya ashabi, yang ini dijadikan dalil oleh orang-orang Syiah, yang menunjukkan bahwa ada sahabat-sahabat itu yang murtad. Bahkan mereka mengatakan seluruh sahabat murtad menurut orang Syiah. Rafidhah la'natullah alaihim. Kecuali berapa orang yang tidak murtad, seperti Ali, Salman, Miqdad, dan yang lainnya menurut mereka menurut Syiah. Padahal penjelasan para ulama menjelaskan bahwa ini adalah orang-orang yang mereka murtad sesudah wafatnya Rasulullah, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, yang badu, bukan para sahabat yang memang ikut dengan Nabi dalam peperangan. Sebab di akhir-akhir hayat Nabi ada orang-orang badu yang masuk Islam, yang kemudian pada zaman Abu Bakar mereka murtad. Nabi menyebutkan la yaridanna alayya aqwamun a'rifum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum. Dalam riwayat Muslim disebutkan akan datang ke telagaku beberapa kaum, aku kenal mereka, mereka kenal kepada aku, kemudian dihalangi antara aku dengan mereka. Ya, dihalangi ini disebutkan dalam hadis yang lain, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka adakan sesudahmu. Itu hadis muttafaqun alaih. Tidak ada orang-orang yang dicegah dari telagaku, kemudian aku panggil ashabi, ashabi, wahai Rabbku, ashabi. Kata Nabi, itu bukan sahabatmu, engkau enggak tahu. Artinya orang-orang yang murtad sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Al-Qurtubi dan juga oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Kalau Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, kalau Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Disebutkan oleh para ulama, kata Imam Qurtubi, qala ulama'una rahmatullahi alaihim ajma'in, fakulu man irtadda an dinillahi aw ahdatha fi ma la yardahu Allah wa lam ya'dhan bihi Allah fa huwa min al-matrudin an al-haut al-mub'adin an. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, telah berkata para ulama kami, mudah-mudahan Allah merahmati mereka semuanya, setiap orang yang murtad dari agama Allah atau mengadakan sesuatu yang baru yang Allah tidak redhoi, yang tidak diizinkan oleh Allah, maka mereka lah orang-orang yang ditolak dari telaga, yang dijauhkan dari telaga. Wa ashaduhum tardan man khalafa jama'atul muslimin wa faraqa sabilahum. Yang paling keras ditolak yaitu orang-orang yang menyalahi jamaah kaum muslimin dan mereka memisahkan dari jalan mereka. Artinya berpisah dari jalannya, jalan kaum muslimin. Seperti siapa disebutkan di sini? Kal khawariji ala al-ikhtilafi firaqiha. Seperti khawarij dengan perbedaan firqah-firqah mereka. Warrawafidhi ala tabayuni dhalaliha. Dan juga rafidah yang berbeda kesesatan mereka, itu Syiah. Wal mu'tazilah ala asnafi ahwa'iha. Dan juga mu'tazilah dengan berbagai golongan mereka yang mengikuti hawa nafsu. Faha'ula kulluhum mubaddilun. Mereka adalah orang-orang yang merubah agama Allah.

وكذلك ظلم المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم المعلنون والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيك والأهواء والبدع. من disebutkan lagi oleh Imam Qurtubi yaitu Khawarij dengan berbagai firqahnya, Rafidhah dengan perbedaan sesatnya, Mu'tazilah dengan berbagai golongan yang mencari hawa nafsu. Mereka semuanya orang-orang yang merubah. Demikian juga orang-orang yang zalim yang melewati batas dalam kezaliman mereka, yang mereka menutupi kebenaran, memusuhi dan berusaha untuk menghancurkan kebenaran, membunuh orang-orang yang tegak membela kebenaran, menghinakan mereka, dan juga orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa-dosa besar, yang meremehkan perbuatan maksiat, dan juga kelompok dari orang-orang yang sesat, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dari ahlul bidah. Mereka ini adalah orang-orang yang ditolak dari telaga. Jadi jelas ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, dan beliau mengatakan para ulama yang mengatakan demikian penjelasannya. Adapun orang-orang munafik, yang jelas munafik i'tiqadi, ya mereka masuk kepada golongan orang kafir. Yang Allah sebutkan bahwa munafik itu tempatnya di mana? Fi darkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Munafik itu tempatnya. Tapi ini orang-orang yang mereka mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sudah merubah agama Islam ini. Ini hanya contoh aja disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, dan juga disebutkan juga oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid. Artinya seperti Khawarij, yang kemudian nanti diikuti lagi Khawarij ini oleh kelompok-kelompok yang ada sekarang ini, Takfiriyun, yang mengkafirkan penguasa, mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, dan yang lainnya. Rafidah, Syiah dengan berbagai golongannya. Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah ini terkenal bahwa mereka ini menuhankan akal. Taqdisul akal. Mensucikan akal. Akal itu segala-galanya. Udah. Bukan dalil. Dalil mereka tolak. Jadi akal itu bagi mereka segala-galanya. Ini Mu'tazilah. Banyak juga pengikutnya sekarang ini. Ya, kelompok-kelompok ahlul kalam, filsafat, ya ini dari Mu'tazilah mereka. Kemudian juga setelah itu yang tertolak lagi orang-orang yang zalim, yang melewati batas dalam kezalimannya. Seperti raja-raja, penguasa-penguasa dari umat Nabi Muhammad SAW yang mereka zalim kepada rakyatnya. Yang mereka memusuhi kebenaran. Membunuh orang-orang yang menegakkan kebenaran. Kemudian setelah itu baru orang-orang yang berbuat dosa besar dan juga ahlul bidah secara umum. Wallahu a'lam. Itu diantaranya yang berkaitan dengan orang-orang yang ditolak dari telaga. Ini sebagai jawaban dari pertanyaan pekan yang lalu. Jadi mereka yang tolak itulah orang-orang yang sudah merubah agama Islam ini. Kemudian apakah telaga itu disebut juga Al-Kautsar? Tidak, beda. Kalau Al-Kautsar itu di sorga. Kalau telaga ini yaitu di mahsyar sebelum melewati Shirath. Jadi beda antara telaga Al-Haud dengan Al-Kautsar. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainaka al-Kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar, itu telaga yang ada di surga. Maka sholatlah karena Allah dan menyembelihlah karena Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus barokahnya. Dan Al-Kautsar itu beda dengan Haud. Dan tentunya Al-Kautsar lebih indah lagi karena di tempatnya di sorga daripada Haud. Wallahu a'lam. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.